0: dia menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membenarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam berita kita itu benarkan, berbagai macam hukum kita laksanakan, berbagai macam larangan kita itu tinggalkan, maka niscaya akan datang berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepat pukul 7 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang.
0: Merealisasikan atau dia menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita merealisasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membenarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam berita kita itu benarkan, berbagai macam hukum kita laksanakan, berbagai macam larangan kita itu tinggalkan, maka niscaya akan datang berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva. BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
1: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa, justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya mengandung kebaikan.
2: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera, beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
3: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
4: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
3: Itulah sebab aku sekarangnya lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
5: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
3: Apa yang buat Arisi Store beda?
4: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
3: Jenis kurma apa baik?
4: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
5: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
3: Harga ya?
4: Insya Allah terjangkau. Kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
3: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
4: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
3: Bisa ya disesuaikan?
4: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
5: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
3: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
4: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
3: Jenis apa baik?
4: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
5: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
3: Tenang rasa ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak betul.
4: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
0: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu

0: boba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
1: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 14 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan wahai Allah Subhanahu wa taala, kami memohon berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang dikabulkan Allahumma yang tidak dikabulkan Allahumma amin. Akhwatil muslimah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua dari kajian tematik hijab wanita muslimah. Pertemuan yang keempat maksud saya dari kajian hijab wanita muslimah. Dan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga
kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu keutamaan berhijab bagi wanita muslimah. Dan pada poin yang pertama tersebut, dari keutamaan berhijab bagi wanita muslimah, kita sudah menyebutkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian hijab secara bahasa dan juga secara terminologi syariat. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyebutkan keutamaan berhijab bagi wanita muslimah. Nah, itulah pertemuan yang ataupun poin pertama, keutamaan berhijab bagi wanita muslimah. Pada poin yang kedua ini, di pertemuan yang keempat ini, kita membahas tentang bahaya, ancaman jika wanita muslimah tidak berhijab. Bahaya atau ancaman jika wanita muslimah tidak berhijab. Ini adalah poin yang kedua yang kita bahas insyaallah ta'ala. Dan pada poin yang kedua ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu definisi aurat, pengertian aurat, baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i. Kemudian yang kedua, bahaya dan ancaman bagi wanita muslimah yang tidak berhijab. Bahaya dan ancaman bagi wanita muslimah yang tidak berhijab. Ahibbati hafizakumullah ta'ala, akhwatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, kita membahas tentang definisi aurat, dan sepertinya ini memerlukan beberapa pertemuan, dan saudari-saudariku muslimah harus bersabar. Sebelum saya menyebutkan tentang definisi aurat, saya ingin kembali mengingatkan tentang sifat malu bagi wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Artinya, jika sesungguhnya apa yang merupakan wahyu kenabian, dari kenabian yang pertama adalah ucapan, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Makna dari hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ma'nahu idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la yustahya min Allah fa in kana mimma la tastahi min Allah wa minan nas fi fi'lihi faf'alhu wa illa fala wa 'ala hadha madarul Islam. Makna hadis ini, sesungguhnya dari apa yang didapati oleh manusia, dari wahyu kenabian dari mulai pertama, adalah
jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Makna dari hadis ini, jika engkau menginginkan mengerjakan sesuatu dan sesuatu tersebut adalah yang kamu tidak malu terhadap Allah dan terhadap manusia dalam mengerjakannya, maka lakukanlah. Kalau tidak, kalau kamu malu untuk mengerjakan sesuatu tersebut di hadapan Allah atau di hadapan manusia, maka janganlah kamu kerjakan. Dan ini hadis adalah salah satu ajaran pokok Islam. Dan hadis ini maksudnya bukan berarti bahwa barang siapa yang tidak malu boleh dia berbuat sesukanya. Ini tidak benar. Barang siapa yang tidak malu boleh dia berbuat sesukanya. Ini tidak benar. Tetapi maknanya adalah bahwa apabila seseorang menginginkan mengerjakan perbuatan, suatu perbuatan, dan dia tidak malu mengerjakan perbuatan tersebut di hadapan Allah atau di hadapan manusia, maka berbuatlah. Tapi kalau malu, maka janganlah berbuat. Maknanya adalah seseorang apabila kehilangan rasa malu, maka dia akan berbuat segala hal. Berbuat segala hal. Nah, malu, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi, adalah sesuatu yang pertama kali akan diangkat dari umat ini. Lihat, hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, malu adalah sesuatu yang akan diangkat pertama kali dari umat ini. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna awwala ma yurfa'u min hadhihi al-ummati al-haya'u wal amanatu fasaluhuma Allah 'azza wa jalla." Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanah. Maka mintalah kepada Allah dua sifat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sangat wajar dalam tanda kutip apabila ada manusia yang berbuat dosa, maksiat, membuka aurat, dan dia tidak malu-malu. Dia tidak merasa berdosa. Dia tidak merasa sungkan, segan. Karena memang yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanah. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummati al-haya'u wal-amanatu, wa akhiru ma yabqa minha as-salatu, wa qad yusalli qaumun la akhlaqa lahum." Lihat, yang paling pertama diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanah. Dan yang paling terakhir, yang masih tersisa darinya adalah adalah perihal sholat. Dan terkadang orang-orang ada yang sholat tetapi tidak mempunyai akhlak. Maka, ahibbati hafizakumullahu ta'ala, jangan pernah berbicara masalah adab dan akhlak.
kalau seandainya aurat Anda terbuka. Karena kenapa? Karena la yujadu satrun lil aurah biduni haya. Ini perhatikan baik-baik. Tidak akan pernah ada penutupan terhadap aurat tanpa ada rasa malu. Siapa yang terbuka auratnya, pasti orang tersebut tidak mempunyai malu. Jangan pernah mengaku beradab, berakhlak, tutur kata sopan, santun, kalau seandainya terbuka auratnya. Yang terbuka auratnya pasti tidak berakhlak. Berdasarkan hadis tadi, riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kenapa kita mulai pembicaraan pengertian tentang aurat dimulai dengan pembicaraan tentang sifat malu? Karena tadi, tidak akan mungkin tertutup aurat tanpa ada sifat malu. Tidak mungkin. Pasti seseorang mempunyai sifat malu kalau seandainya dia menutup auratnya. Dan sebaliknya, pasti seseorang tidak mempunyai sifat malu apabila terbuka auratnya. Baik. Sekarang kita ambil pengertian aurat. Secara bahasa, etimologi, dan secara pengertian syariat, terminologi syar'i. Aurat diambil dari kata Arab, al-auratu. Dan al-auratu diambil dari kata awara, ain, waw, dan ra. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, salah satu kitab kamus besar bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, bahwa al-auratu al-khalalu fi thagr. Al-aurah adalah lubang yang ada pada benteng, kerusakan yang ada pada benteng, kekosongan yang ada pada dinding. Kemudian Ibnu Manzur rahimahullah mengatakan, wa fit tanzilil aziz inna buyutana awrah. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia bahwa sesungguhnya rumah-rumah kita awrah. Surat Al-Ahzab ayat 13. Awrah, kata Imam Ibnu Manzur, aradu inna buyutana awrah ay mumkinatun lissurraq li khuluwiha minar rijal. Rumah-rumah kita mungkin dimasuki oleh para pencuri karena kosong dari para lelaki yang tinggal di rumah tersebut. Ini menunjukkan berdasarkan perkataan Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, bahwa arti aurah diambil dari kata awara, ain, waw, dan ra, yang artinya adalah al-khalalu fi thagr, lubang yang ada pada dinding, lubang yang ada pada benteng. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 13, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kita aurah.
yaitu rumah kita bisa dimasuki oleh maling karena kosong dari para lelaki. Arti aurah artinya kosong dari para lelaki. Nah, kemudian ahibbati hafizakumullahu ta'ala, Al-Azhari berkata, al-aurah fi thughur wa fil hurub khalalun yutakhawwafu minhu al-qatl. Al-aurah secara bahasa adalah lubang, baik itu dalam benteng ataupun di dalam peperangan, yang dikhawatirkan musuh bisa membunuh. Intinya aurah adalah sesuatu yang kosong, yang terdapat lubang. Itu aurah secara bahasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Mu'jam Lughatil Fuqaha yang ditulis oleh Muhammad Rawas Qal'aji. Beliau mengatakan al-aurah bifathin fasukunin jam'u aurat. Kata aurat diambil dari kata al-aurah. Ainnya dikasih harokat fathah, au. Kemudian wawnya dikasih harokat sukun, aurat. Kemudian kalau dalam bentuk jamak, auratun. Dan artinya adalah kullu amrin yustahya minhu, segala sesuatu yang malu darinya, atau segala sesuatu dimalui darinya. Kalau kelihatan malu, itulah yang disebut dengan aurah. Kalau kelihatan dia malu, itulah yang disebut dengan aurah. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam kitab di dalam kitab At-Tawqif ala Muhimmatit Ta'arif yang ditulis oleh Al-Munawi. At-Tawqif ala Muhimmatit Ta'arif yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Beliau mengatakan al-auratu sawatul insan wa dhalika kinayah wa asluha minal ar lima yulhaqu min zuhuriha minal ar lima yulhaqu min zuhuriha minal ar ay al-madhammah wa lidhalika summiyan nisa'u awrah. Lihat kata Al-Munawi di dalam kitab At-Tawqif ala Muhimmatil Ta'arif. Aurah adalah kemaluan manusia, dan itu adalah bahasa kiasan, yang mana aurah asal katanya diambil dari kata-kata al-ar yang artinya tercela. Karena apabila terlihat maka tercela. Oleh sebab itulah dinamakan perempuan aurat oleh Rasulullah SAW, al-mar'atu aurah, karena jika terlihat tercela, jika terlihat dia tercela. Ini arti aurah secara bahasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Berarti di dalam arti secara bahasa kosong, arti secara terminologi syar'i, pengertian syariat, segala sesuatu, segala perkara yang dimalui jika terlihat.
lebih dalam lagi arti secara terminologi syar'i, aurah adalah kemaluan manusia, diambil dari kata-kata ar yang artinya tercela apabila terlihat. Oleh karenanya perempuan dinamakan aurah dalam hadis Rasul, riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Kenapa? Karena jika dia terlihat maka dia tercela. Baik. Aurat di dalam bahasa Arab dan juga di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul mempunyai kata sinonim, padanan. Apa kata padanan dari aurah? Yaitu as-saw'ah. As-saw'ah artinya kemaluan. Disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, Kamus Besar Bahasa Arab, as-saw'ah al-farju was-saw'atu farjur rajuli wal mar'ah. Sau'ah adalah kemaluan, dan kemaluan laki-laki atau perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fabadat lahuma sau'atuhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fabadat lahuma sau'atuhuma. Maka nampaklah dari mereka berdua kemaluan mereka berdua. Menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam ketika dikeluarkan dari surga, surat Al-A'taha ayat 121. Nah, ini adalah padanan kata dari aurah, yaitu sau'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Taha ayat 121. Nah. Taib. Disebutkan oleh Al-Aji dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, as-saw'ah bi fathhi sin wa sukunil waw jam'u saw'at al-aurah as-saw'atan al-qubul wad-dubur. Nah, ini penting pengertian ini. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, saw'ah yang merupakan padanan kata dari aurat, sinnya dikasih harokat fathah, kemudian wawnya dikasih harokat sukun, sau'ah. Kalau dalam bentuk jamak, sau'at. Sau'ah artinya adalah al-qubul wad-dubur, kemaluan dan lubang dubur. Ini namanya sau'ah. Itulah aurat yang merupakan perkara yang dimalui jika terlihat, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Taib. Paham ini sudah? Aurat baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i. Baik, kalau kita lihat penggunaan kata aurat di dalam Al-Quran, ada sekitar 4 ayat, 2 ayat dalam surat An-Nur, 2 ayat dalam surat Al-Ahzab. Allah subhanahu dan ayat ketiga dalam surah Al-Ahzab, ayat keempat dalam surah Al-A'raf. Saya bacakan ayatnya, surat Al-Ahzab, surat ke-24, surat An-Nur maksud saya, surat ke-24 ayat 31. Allah subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'mina wa qul lil mu'mina yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna
wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna wa abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna wa bani akhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'in ghairi ulil irbati minar rijal aw at-tifl alladhi lam yadhharu ala awratin nisa wala yadhribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Saya bacakan ayatnya atau artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah mereka atau suami mereka, ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini penyebutan kata aurat di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. Baik. Kemudian juga ayat yang kedua masih dalam surah An-Nur ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat min qabli salatil 'isya'i min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil 'isya' thalathu 'awratin lakum." Yang artinya, wahai orang yang beriman, ayat 58. Wahai orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kalian. Nah, di sini aurat disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 58. Dan maksudnya 3 aurat itu adalah yang mana di waktu-waktu tersebut seseorang terkadang nampak auratnya, yaitu sebelum sholat subuh, ketika siang hari mau tidur siang, dan setelah sholat isya. Maka seorang anak yang ingin masuk ke dalam kamar orang tuanya wajib untuk meminta izin di waktu-waktu tersebut, karena waktu tersebut adalah aurat. Artinya, yang sering nampak aurat, kubul dan dubur, sesuatu yang dimalui jika terlihat, ya, sesuatu yang dimalui jika terlihat. Itu penyebutan yang kedua dalam Al-Quran kata aurat. Penyebutan yang ketiga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awrah wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara." Yang artinya, dan ingatlah ketika sebagian dari mereka berkata, "Wahai penduduk Yathrib,
tidak ada tempat tinggal bagi kalian. Pulang kalian. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya rumah-rumah kami aurah, kosong. Ya, sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurah. Aurat di sini artinya kosong. Itu penyebutan aurat di dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Dan juga saya katakan tadi kan 4. Surah An-Nur ayat 31, Surah An-Nur ayat 58, Surah Al-Ahzab ayat 13 disebutkan dua kali. Disebutkan dua kali kata aurat. Adapun padanan kata dari aurat yaitu sawah disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Surah Al-Ma'idah ayat 31, kemudian juga Surah Al-A'raf ayat 20, Surah Al-A'raf ayat 22, kemudian Surah Al-A'raf ayat 26, kemudian Surah Thaha ayat 121. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kembali kepada Surat An-Nur ayat 31 tadi, penyebutan pertama kata aurat di dalam Al-Quran, An-Nur ayat 31. Maka maksud dari aurat di dalam Surat An-Nur ayat 21 kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir dan bahkan disebut sebagai Imamul Mufassirin, mempunyai kitab tafsir, Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dimaksud dengan aurat adalah

Kata beliau bahwa alladzina lam yakshifu an auratin nisa bijima'ihinna fayadhharu 'alayhinna fayadhharu 'alayhinna lisughri fayudhhiru 'alayhinna lisughirihim, yang artinya anak-anak kecil yang tidak mengerti, tidak mengetahui tentang aurat wanita karena mereka belum melakukan persetubuhan, maka para wanita boleh memperlihatkan kepada mereka perhiasan mereka karena anak-anak tersebut masih kecil. Nah, adapun arti aurat yang dimaksud di sini adalah yaitu al-aurah al-mughalladhah, aurat yang besar, yaitu qubul dan dubur, kemaluan dan lubang dubur. Maka tidak diperbolehkan seorang perempuan memperlihatkan aurat besarnya kepada anak-anak yang sudah mumayyiz, anak-anak yang sudah mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin, yang sudah dewasa tetapi belum baligh. Nah, ini arti aurat di dalam ayat tersebut. Taib. Begitu juga arti aurat di dalam surat An-Nur ayat 58. Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwasanya aurat yang dimaksud salatu auratin lakum, tiga aurat bagi kalian. Itu maksudnya adalah di tiga waktu tersebut sering nampak aurat-aurat besar, yaitu qubul dan dubur. Sebelum sholat subuh, waktu tidur di siang hari, setelah sholat isya. Maka anak-anak yang mereka sudah mumayyiz apalagi baligh, wajib baginya untuk meminta izin masuk ke dalam kamar orang tuanya. Nah, kalau sudah kita pahami apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ahibbati hafizakumullahu ta'ala, kita ingin membahas tentang batasan aurat bagi para perempuan. Ya, batasan aurat bagi para perempuan. Saya akan lebih condong kepada pembatasan aurat bagi perempuan saja. Adapun pembatasan aurat bagi laki-laki, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib, batasan aurat bagi perempuan di dalam sholat. Lihat ya, di dalam sholat. Wajib bagi perempuan di dalam sholat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i dan kebanyakan para ulama, bahkan dinukilkan ijma' atasnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Ijma'ul ulama ala anna lil mar'ati an tusalli al maktubah wa yadaha wa wajhuha makshufun, dzalika
kulluhu minha tubashirul arda bihi wa ajma'u ala annaha la tusalli mutanaqqibatun wa la 'alayha an talbasa quffazain fis shalah wa fi hadha awdahu ad-dalail 'ala anna dhalika minha ghairu 'awrah. Artinya, para ulama bersepakat bahwa perempuan boleh saat mengerjakan sholat wajib bahwa kedua tangannya, wajahnya terbuka, seluruhnya terlihat darinya, langsung mengenai tanah. Para ulama juga bersepakat bahwasanya seorang perempuan tidak sholat dalam keadaan menutup wajahnya bercadar, dan tidak sholat dalam keadaan memakai kedua sarung tangan di dalam sholat. Dan ini merupakan dalil yang paling jelas bahwasanya hal tersebut bukanlah aurat darinya pada saat itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, batasan aurat bagi perempuan di dalam sholatnya, wajib bagi perempuan di dalam sholatnya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan kebanyakan para ulama. Bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Ijma', dalam kitabnya Tamhid, Ijma', bahwa perempuan boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan saat sholat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Nabi, istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar." Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, sudah baligh, kecuali dengan menutup rambut kepalanya. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma', bahwasanya annal haditha fihi an-nahyu an kashfir ra's. Hadis ini menunjukkan larangan bagi perempuan saat sholat membuka kepala, wal 'unuq, dan leher, wa nahwihima mimma yustaru bil khimar, dan yang semisal dengan keduanya kecuali dengan menutup rambut kepalanya. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma', bahwasanya annal haditha fihi an-nahyu an kashfir ra's. Hadis ini menunjukkan

dan yang semisal dengan keduanya yang ditutupi dengan kain khimar. Wa yaqtadhi dzalik anna alwajha la yustaru fi shalah fadalla anna ala annahu laysa min auratiha fi shalah. Yang artinya dan mengkonsekuensikan akan hal itu bahwa wajah tidak ditutup saat sholat. Ini menunjukkan bahwasanya wajah perempuan bukanlah aurat di dalam sholatnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhirah, anna wajhaha laysa bi'aurah fil ihram, fakadzalika fi shalah. Kalau perempuan sedang berihram, maka tidak boleh dia bercadar. Ya. Demikian pula saat dia sholat, toh dua-duanya sedang beribadah. Ini pendalilan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan para ulama rahimahumullah taala. Pendalilan yang ketiga, anna qadamail mar'ah la yajibu kashfuhuma fil ihram, falam yajib kashfuhuma fil salah kasaqain. Artinya bahwa kedua telapak kaki perempuan tidak wajib dibuka di dalam keadaan dia sedang berihram, maka tidak wajib membuka keduanya di dalam sholat, sebagaimana juga dua betis. Artinya, kedua telapak tangan boleh terbuka, kedua telapak kaki tidak boleh terbuka. Nah, ini perhatikan ya. Itu batasan aurat perempuan saat sholat. Taib. Bolehkah perempuan memakai cadar saat sholat? Jawabannya, asal hukumnya tidak boleh perempuan memakai cadar saat sholat tanpa ada keperluan. Tidak boleh seorang perempuan memakai cadar menutup wajahnya saat sholat tanpa ada keperluan. Dan ini berdasarkan ijma', dinukil ijma' oleh Imam Abdul Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Beliau mengatakan ajma'ul ulama ala annaha la tusalli mutanaqqibatan wala mutabarqi'atan. Para ulama bersepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh sholat dalam keadaan mutanaqqibah, yaitu wajahnya tertutup, dan mutabarqi'ah, memakai burqu'. Burqu' sebagaimana yang sudah saya contohkan pada pertemuan sebelumnya, yang seperti ini ya, burqu' seperti ini. Nah, jadi dalilnya ijma', kecuali jika ada hajat, keperluan. Apa hajatnya? Seperti misalkan di hadapannya laki-laki yang bukan mahramnya dan dia wanita bercadar, maka dia boleh untuk sholat dalam keadaan bercadar karena ada hajat keperluan, yaitu di depannya ada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, namanya dalam bahasa Arab al-khuntha al-mushkil. Khuntha al-mushkil, al-hur. Yaitu seorang makhluk diciptakan oleh Allah mempunyai dua kelamin. Dua-duanya jelas. Kelamin perempuan, kelamin laki-laki. Maka bagaimana batasan seorang, batasan aurat seorang khuntha

0: miskin. Seorang makhluk diciptakan oleh Allah mempunyai dua kelamin, dua-duanya jelas. Bukan yang satu kecil, yang satu besar, bukan. Dua-duanya jelas. Maka para ulama rahimahullahu taala berbeda pendapat tentang batasan aurat bagi makhluk khunsa musqil. Makhluk yang mempunyai dua kemaluan dengan jelas. Pendapat yang pertama bahwasanya auratnya seperti aurat wanita tadi. Ketika sholat, dia menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalih sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, bahwasanya kebolehan pakaian tersebut bisa jadi dia adalah perempuan, maka sikap kehati-hatian lebih utama. Sikap kehati-hatian lebih utama. Ini hebat ya, hafizakumullah. Pendapat yang kedua, kebalikannya. Auratnya adalah aurat laki-laki. Aurat laki-laki berarti kepalanya boleh kelihatan, tangannya boleh kelihatan, kakinya boleh kelihatan, ya. Batasannya cuma dari leher sampai dengan lutut saja. Selainnya boleh kelihatan. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali dan dipilih oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan mungkin dia laki-laki. Nah, ini permasalahan berkaitan dengan aurat perempuan di dalam perihal sholatnya. Taib. Sekarang, bagaimana aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Lihat ya, bagaimana aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Maka jawabannya, wajib bagi perempuan menutup seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahkan seluruhnya, hatta kedua telapak tangan dan wajah, menurut jumhur ulama adalah tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jumhur ulama tersebut mazhab Hanafi, dan pendapat yang lebih jelas dari mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih sahih dari mazhab Hambali, dan salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab Maliki, bahkan dikisahkan kesepakatan para ulama akan hal itu. Sebagaimana perkataan Imam Al-Juwayni rahimahullah dalam kitab Nihayatul Matlab fi dirayatil madhab. Beliau mengatakan, ma'attifaqil muslimin ala man'in nisa minat tabarut wa sufur wa tarqit tanakqub. Dengan kesepakatan kaum muslimin tentang terlarangnya perempuan untuk berdandan, memperlihatkan wajah, dan tidak bercadar. Ya, ini juga disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhut Thalibin, bahwasanya aurat perempuan sesuatu yang wajib ditutup dari perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, seluruh tubuhnya, bahkan wajah dan kedua telapak tangannya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, mereka hendaklah memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal. Agar mereka lebih mudah dikenal, maka mereka tidak disakiti. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sisi pendalilan dari ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh imam ahli tafsir, di antaranya Al-Jassas dalam kitab Ahkamul Quran. Kemudian juga di antaranya Imam Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan. Yang dimaksud yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, dalalatun 'ala anna al-mar'ata ma'muratun bi satri wajhiha wa jami'i badaniha 'anil ajnabiyyin fala tad' syai'an minhu makshufan. Ini adalah dalil bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya dan seluruh tubuhnya dari para laki-laki dan tidak meninggalkan sedikit pun darinya terbuka. Dan tidak meninggalkan sedikit pun darinya terbuka. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian dalil yang lain. Surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, "Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihim." Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi kalian, bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Ketika Allah berfirman, mintalah kepada istri-istri Nabi dari balik hijab, ai min wara'i sitr, yaitu dari balik penutup. Fahadha amrun 'am. Ini adalah perkara yang perintah yang umum. Wala yakhtassu bi ummahatil mu'minin, dan tidak khusus untuk ibunda orang-orang beriman, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Wa fihi dalalatun ala ihtijabi jami'i badanil mar'ah 'anil rijalil ajanib. Dan di dalamnya terdapat dalil tentang seorang perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya dari laki-laki yang asing. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian dalil yang lain, surat An-Nur ayat 31 yang kita baca tadi. Ketika Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian juga bisa dilihat penjelasannya dalam kitab Syarhul Umdah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Amara bi satri kullil jasad wa rafa' al haraj amma la taqwa al mar'atu ala ikhfa'iha kathiyabiha. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menutup seluruh tubuh perempuan dan mengangkat dosa dari perempuan untuk sesuatu yang dia tidak sanggupi untuk menutupinya. Seperti pakaiannya, susah untuk menutupi pakaian. Nah, ini tidak sanggup untuk ditutupi. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian, sisi pendalilan yang lain juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Risalatul Hijab. Idza kanatil mar'atu manhiyatan 'anil darbi bil arjul khaufan min ittinani ar-rajuli bima yusma' min sawti khalkhaliha wa nahwihi fa kayfa bikashfil wajh. Jika seorang perempuan terlarang untuk memukulkan kaki-kakinya. Karena dikhawatirkan para lelaki akan tergoda dengan bunyi suara gelang-gelang kaki perempuan atau yang semisalnya. Maka bagaimana dengan pembukaan wajah? Suara gelang kaki perempuan saja kadang-kadang menggoda para lelaki. Bagaimana dengan wajah yang merupakan sumber kecantikan perempuan? Seorang laki-laki jika ingin menikahi perempuan, tidak mungkin dia mengatakan, saya ingin lihat jempolnya, enggak. Saya ingin lihat wajahnya, matanya, alisnya, bulu matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya, dagunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendalilan secara analogi yang lebih utama. Suara gelang kaki saja diharamkan untuk dinampakkan dari perempuan, apalagi sumber godaan dari perempuan, yaitu berupa wajah. Itu dalil bahwasanya batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya, menurut pendapat jumhur. Ya, sebagian ulama mengatakan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik. Dalil yang itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan hadisnya dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, kemudian disahihkan oleh Al-Haythami Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'awrah. Wanita itu adalah aurat. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Buhuti dalam kitab Kashful Qina', anna wasfal mar'ati bi kauniha 'awratan yadullu 'ala luzumi sitri kulli jasadiha wa minhu al-wajhu wal kaffan. Bahwa sifat perempuan dalam hadis ini sebagai aurat, yaitu aurat tadi apa? Sesuatu yang dimalui jika dinampakkan. Nah, perempuan disifati oleh Rasulullah SAW sebagai aurat, menunjukkan kelaziman penutupan seluruh tubuh perempuan, termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan. Ini suruh ngaji nih. Penista-penista agama yang mengatakan bahwasanya cadar bukan syariat Islam, suruh ngaji nih, suruh duduk dengarkan kajian ini. Ya, ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan saya pesan kepada wanita muslimah, jangan pernah digubris pernyataan orang-orang munafik, orang-orang fasik nan bodoh yang mengatakan cadar bukan dari syariat Islam. Lihat lagi dalil yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantaqibul mar'atu al-mahrimatu wa la talbasil quffazain. La tantaqibil mar'atu al-muhrimatu wa la talbasil quffazain. Wanita yang sedang berihram tidak memakai niqab dan tidak memakai dua sarung tangan. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwazi, dalal hadithu ala anna niqab wal kuffazain kana ma'rufi ma'rufaini fin nisa wa dhalika yaqtadi satru wajhi wujuhihinna wa aydihinna fi ghairi ihram. Hadis ini menunjukkan bahwa cadar dan sarung tangan kedua-duanya dikenal di tengah-tengah perempuan pada zaman dahulu, dan itu mengkonsekuensikan penutupan terhadap wajah para perempuan dan kedua telapak tangan para perempuan saat sedang bukan dalam keadaan ihram. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bercerita tentang beliau tertinggal atau ditinggal oleh pasukan. Kemudian beliau tertidur di tempat tersebut, datanglah sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Sofwan bin Mu'attal As-Sulami yang memang beliau terlambat di belakang dari pasukan-pasukan yang lain. Ketika sampai di tempatnya Aisyah, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Nabi. Kenapa tertinggal di sini? Mana pasukan? Maka kemudian mendengar inna lillahnya Sofwan, Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Kemudian beliau langsung fakhammartu wajhi bijilbabi. Aku tutup wajahku dengan jilbabku. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau, fakhammartu wajhi bijilbabi fihi dalilun ala anna an-nisaa ba'da nuzuli ayatil hijab ma'muratun bisatril wajh. Aku menutup wajahku dengan jilbabku. Di dalam perkataan ini terdapat dalil bahwa perempuan setelah turunnya ayat hijab, ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 33 diperintahkan untuk menutup wajah. Diperintahkan untuk menutup wajah. Ya. Jadi saya heran para ikhwah. Itu orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang juga tidak faham agama. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan lantangnya dia mengatakan bahwa cadar adalah ajaran Yahudi. Maka saya berpesan kepada wanita muslimah, jangan pernah tertipu, jangan pernah didengar. Acuhkan. Ya. Taib. Ahibati hafizakumullahu taala. Kalau tadi dari Al-Quran, dari hadis Rasul, sekarang dari perkataan dan perbuatan para sahabat, para tabi'in. Perhatikan riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari. Dari Urwah. Urwah adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Urwah bercerita, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Yarhamullah nisa'al muhajiratil uwal. Lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurina ala jubihinna. Syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin generasi pertama. Ketika Allah menurunkan ayat, hendaklah para perempuan mengikat mengikat kain penutup kepala mereka di dada mereka, yaitu di sini. Jilbab kalau bahasa kita, khimar bahasa Al-Qur'annya. Maka kemudian para perempuan dari kaum muhajirat yang generasi pertama, mereka merobek kain tebal mereka dan menutup wajah mereka. Fakhtamar nabiha, menutup wajah mereka. Dijelaskan sisi pendalilannya oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan wasifatu dzalika an tad'al khimara ala ra'siha wa tarmiyahu min al-janibil ayman 'ala al-'atikil aysar wa huwa at-taqannu'. Yang artinya, dan sifatnya adalah seorang perempuan meletakkan kain yang meletakkan kain, mohon maaf saya ingin mencontohkan ya. Saya panggil istri saya dulu. Ya. Tolong surban. Ya. Meletakkan kain di atas kepalanya. Kemudian dia lempar dari sisi kanannya ke sisi pundak kirinya. Itulah yang disebut dengan taqannu'. Ini yang disebut dengan fakhtamarna ay ghattaina wujuhahunna, yaitu mereka berkhimar. Maka mereka menutup wajah-wajah mereka. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh ibu-ibu. Jangan diketawakan saya ya. Contoh. Meletakkan kain di atas kepala, lalu dari kanan ditutup seperti ini. Dari kanan diletakkan di atas pundak kiri, ditutup begini. Ya. Ini yang artinya adalah menutup wajah mereka. Menutup wajah mereka. Dalil yang begitu tegas, perbuatan para sahabat begitu tegas. Kok ada masih orang yang tidak bertanggung jawab? Kaum munafikin. Saya menyebut mereka kaum munafikin. Kaum fusaq. Yang mengatakan bahwa cadar perbuatan Yahudi. Ajaran Yahudi. Na'udzubillah. Taib. Kemudian hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Dan dalam kitab Al-Mustadrak yang tulis oleh Imam Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh beliau dan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, dari Fatimah binti Al-Munzir, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau bercerita, kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram. Kami menutup wajah-wajah kami dari para lelaki. Dan kami sebelum itu menyisir rambut-rambut kami di dalam ihram. Sisi pendalilannya adalah kami menutup wajah-wajah kami. Disebutkan oleh Imam Ibnu Baz dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Fihi dalilun ala wujubi satril mar'ah wajhaha min ghairil maharim walau kanat fi halil ihram. Di dalamnya terdapat dalil, bukti bahwa wajibnya menutup wajah perempuan dari para lelaki yang bukan mahramnya meskipun dalam keadaan ihram. Coba bayangkan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itulah batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sudah 1 jam 14 menit ya. Saya sebenarnya ingin berbicara lagi batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang mahramnya selain suaminya. Kemudian batasan aurat perempuan muslimah di hadapan wanita muslimah. Nah, ini PR-PR kita ya ke depan. Batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita-wanita kafirah. Ya. Nah, ini akhirnya kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ambil pertanyaan. Apakah boleh jika saya menyewa jasa hapus akun untuk menghapus akun Instagram kelas ketika saya SMA? Karena di sana banyak foto-foto saya ketika masih jahil, Ustaz. Dan apabila ada teman kelas saya yang marah, bagaimana sebaiknya saya menyikapinya? Jazakallahu khair. Yang pertama, paling utama adalah bertobat dulu. Yang pertama bertobat, ikhlas hanya karena Allah dari perbuatan tersebut. Menampakkan aurat di media sosial. Yang kedua, menyesal, beristighfar atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, memutus dosa tersebut, tidak melakukannya lagi. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, salah satu jenis penyesalan dari mengumbar aurat di media sosial adalah menghapus semua video dan foto. Nah, ini berat ini, perempuan-perempuan yang membuat video-video di aplikasi-aplikasi yang sangat terkenal di zaman sekarang, digandrungi oleh anak muda, bahkan tua-tua juga, na'udzubillah. Ini sangat sulit untuk menghapusnya. Tapi itu salah satu syarat dari bertaubat. Dia harus berusaha menghapusnya. Taib. Kalau dikatakan dia akan menyewa jasa hapus akun, maka jawabannya iya, boleh dilakukan. Karena akun tersebut adalah akun maksiat. Akun tersebut adalah akun maksiat. Adapun kawan memarahi, maka maniltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah ridha atasnya dan menjadikan manusia ridha terhadapnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika sholat dengan khimar, gamis, dan mengenakan kaos kaki yang berbentuk kaki, yang membentuk kaki, bahkan berjempol? Karena ketika bangun dari ruku biasanya tertarik gamis sehingga jelas terlihat bentuk kaos kakinya. Apakah sah sholatnya? Perhatikan begini, kaki adalah aurat di dalam sholat dan di luar sholat menurut jumhur ulama. Dan bahkan ijma'. Taib. Apabila seorang wanita sholat, maka wajib baginya untuk menutup kakinya, baik dengan kaos kaki ataupun dengan baju gamisnya. Nah, apabila saat sholat kemudian nampak kakinya dan dia tidak sengaja, tidak berdosa atasnya, tetapi cepat-cepat dia menutup kakinya. Begitu juga apabila dia sholat sambil sambil memakai kaos kaki di saat sholat, maka jika dia yang dipakai kaos kaki tersebut dan dia memakai gamisnya, maka gamisnya harus menutupi kakinya. Karena kaos kaki menutup aurat, tetapi membentuk tubuh aurat, membentuk kaki. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang disyariatkan adalah menutup kaki. Pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki. Paham ya maksud saya? Menutup kaki. Pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki. Yang penting kakinya tertutup. Wallahu a'lam. Jadi kalau tidak sengaja, tidak mengapa. Kalau sengaja, maka batal sholatnya karena terbuka auratnya. Apa hukumnya ibu-ibu yang ikut gotong royong di lingkungan RT sekalian bersilaturahmi antar tetangga, tetapi di sana juga ada bapak-bapak? Maka jawabannya tidak mengapa ikut gotong royong, tetapi jangan sampai keluar rumah membuka aurat. Keluar rumah berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Keluar rumah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Keluar rumah bermudah-mudah bersentuhan. Keluar rumah berdandan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Gotong royong tidak mengapa mengikutinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika khimar yang merupakan hadiah, bahan corak, bercorak, kita gunakan ke warung, belanja dekat-dekat rumah dengan warna yang tidak mencolok, apakah kita simpan selamanya, sedangkan khimar panjang kurang disukai orang bila dikasihkan. Sedangkan khimar panjang kurang disukai orang bila dikasihkan. Maka jawabannya begini. Kalau yang ditanyakan adalah coraknya, maka asal hukumnya pakaian perempuan berwarna, bercorak apapun boleh, selama tidak menawan saat dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau dia indah menawan, menggoda syahwat laki-laki, maka itu diharamkan. Wallahu a'lam. Adapun warna, kita tidak ada urusan dengan warna. Apakah punggung tangan juga termasuk aurat? Tidak. Telapak tangan tidak termasuk aurat di dalam sholat, menurut pendapat jumhur ya, bagaimana yang kita sudah sebutkan tadi. Apakah boleh menjual menggunakan handshock yang tidak menutup sempurna punggung tangan kita? Kalau ditanya tentang menjual, jawabannya boleh. Karena pendapat yang lebih kuat bahwa telapak tangan adalah bukan aurat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bagaimana cara wudu wanita jika di tempat wudu umum yang terlihat juga laki-lakinya? Saya sering sekali menjawab pertanyaan ini, maka wanita yang berwudu di tempat umum yang mana laki-lakinya juga terlihat, melihat perempuan tersebut, maka dia wajib untuk berwudu di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, wajib untuk berwudu di tempat laki-laki di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Atau wajib mengusahakan agar saat dia berwudu tidak terlihat auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Misalkan para perempuan menutupi dengan jilbab mereka, dengan gamis mereka, perempuan yang temannya yang sedang berwudu, harus berusaha. Tidak diperbolehkan memperlihatkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau saya diajak makan oleh suami atau keluarga di rumah makan atau restoran, kemudian di tempat tersebut situasi kondisinya tidak terlalu ramai, namun terkadang ada laki-laki yang bukan mahram berlalu lalang, saya sehari-harinya pakai cadar. Bagaimana seharusnya ketika seperti itu, boleh dibuka atau tidak? Maka tidak boleh. Kalau sehari-harinya pakai cadar, apalagi dia menganggap cadar itu wajib, maka dia tidak boleh membukanya karena akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Allahu a'lam. Ketika selama ini bernikab dengan hukum sunnah, kemudian ketika sudah menafaus dan umur 50 tahun, tidak memakai nikab dengan alasan khawatir dikira masih muda, padahal sudah tua, apakah boleh alasan seperti itu tidak memakai nikab lagi tapi masih memakai hijab? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Tetapi memakai nikab lebih utama. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan mukena parasut yang tipis dan terawang? Apakah tidak layak pakai untuk sholat? Kalau seandainya memperlihatkan kulit tubuh, maka berarti dia terbuka auratnya. Hal ini berlaku baik seorang perempuan sholat di dalam rumah atau di luar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau terlihat dari laki-laki yang bukan mahram. Kalau tipis menerawang itu memperlihatkan kulit tubuh, warna kulit tubuh, bentuk tubuh, maka batal sholat. Jika iya, maka diapakan mukena tersebut? Maka dijadikan pakaian, tidak dipakai untuk sholat. Itu saja, dijadikan pakaian, tidak dipakai untuk sholat, dan dijadikan pakaian di hadapan suaminya. Wallahu a'lam. Atau cara yang lain, ada perempuan memakai daleman, misalkan baju gamis, lalu dia pakai mukena, ya, bawahan atasan, kemudian dia sholat, sah sholatnya. Wallahu a'lam. Ketika anak gadis tidak mendapat izin nikah dari ayah kandungnya sebagai walinya, lalu boleh dinikahkan oleh wali hakim melalui pengadilan agama, apakah nikahnya sah dan apakah ada dalilnya? Alasan tidak mendapat izin karena dari awal sudah ada kebohongan. Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali perempuan. Dan wali perempuan adalah al-aqrab al-aqrab, yang paling dekat sebelum yang jauh. Yang paling dekat bagi perempuan adalah bapaknya sebagai walinya. Kalau seandainya tidak ada, maka kakeknya. Kalau seandainya tidak ada, maka buyutnya terus ke atas. Kalau seandainya tidak ada, maka anak laki-lakinya yang sudah baligh, ataupun cucu laki-lakinya yang sudah baligh. Kalau seandainya tidak ada, baru paman, baru saudara laki-laki. Nah, itulah urutan perwalian. Kalau seandainya bapaknya tidak mengizinkan anaknya untuk menikah, padahal kewalian ada pada tangan bapaknya, maka anak perempuan berhak untuk meminta haknya melalui pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini kantor urusan agama, yang nanti kantor urusan agama akan memberikan rekomendasi ke pengadilan agama, kemudian diangkat permasalahannya oleh pengadilan agama. Jika bapaknya tetap tidak mau mengizinkan, maka pada waktu itu pengadilan agama menunjuk seseorang untuk menjadi wali hakim. Biasanya adalah wali terdekat setelah bapaknya. Maka pada saat itu pernikahannya sah, asalkan melalui keputusan pihak yang berwenang dengan keputusan yang pasti. Ya, dengan keputusan yang pasti. Ini kira-kira yang bisa saya jawab dari, ada masih ada 3 menit masalahnya, saya jawab dari YouTube ya. Apakah benar untuk wanita yang sudah lanjut usia 60 tahun ke atas tidak terlalu wajib menutup auratnya secara syar'i? Misal hanya keluar saja pakai hijab. Maka jawabannya, seorang perempuan yang menafaus dan tidak ingin menikah lagi atau tidak layak untuk dinikahi lagi, mereka boleh untuk menanggalkan jilbab. Tetapi yang dimaksud jilbab di sini adalah, ini adalah kain. Jika diletakkan di atas kepala, maka namanya khimar. Jika diletakkan lain kain lagi di atas khimar, maka namanya jilbab. Jilbab itulah yang dijulur dari atas kepala sampai menutup seluruh tubuh. Nah, jilbab itu yang diperbolehkan untuk ditanggalkan. Adapun khimarnya maka tidak diperbolehkan. Itu pun tidak boleh dalam keadaan berdandan. Itu pun lebih baik dia memakai jilbab meskipun sudah tua, jilbab yang panjang tadi, itu lebih baik dibandingkan dia tanggalkan jilbabnya. Bukan berarti ayat yang berbunyi wal qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang qawaid minafaus dan tidak ingin menikah lagi atau tidak layak untuk dinikahi lagi, falaisa alaihinna junahun an yadhna thiyabahunna, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas mereka jika mereka menanggalkan pakaian mereka. Pakaian yang dimaksud jilbab yang di atas khimar, tetapi tetap berkhimar, tidak, bukan berarti dia membuka kepalanya. Dan itu dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau seandainya di hadapan laki-laki yang mahramnya, maka dia boleh membukanya sesuai dengan kebiasaannya, nanti yang akan kita bahas. Allahu a'lam. Bagaimana kondisi saat COVID ini? Jika wanita sholat di masjid menggunakan masker, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya, dalam keadaan normal, maka dimakruhkan untuk memakai penutup wajah saat sholat. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Tapi karena dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi penularannya, bahkan di beberapa negara ada gelombang kedua sudah. Ini saya ingatkan kepada saudari-saudariku muslimah, hafizakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Karena sudah dalam keadaan new normal, akhirnya bermudah-mudah untuk keluar. Apalagi dengan adanya rapid test, kemudian dia non-reaktif, akhirnya menganggap dirinya sudah kebal. Ini tidak benar. Hati-hati, di beberapa negara, saya tidak menakut-nakuti, hati-hati, di beberapa negara sudah ada gelombang kedua. Ya, hati-hati. Maka dalam keadaan pandemi COVID-19 terdapat ada hajat, keperluan. Dengan hajat ini kemakruhan menjadi hilang. Dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 terdapat darurat, yaitu keadaan terpaksa. Dengan keadaan terpaksa ini memakai masker penutup wajah yang menurut sebagian pendapat ulama haram menjadi hilang keharamannya karena ada kedaruratan. Nah, disitulah indahnya seseorang belajar agama berdasarkan fikih. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah saya memiliki pemahaman Al-Quran dengan kompas atau petunjuk arah dan sunnah jejak Nabi dan para sahabat? Adalah peta yang dibuat dengan bantuan Al-Quran, peta tersebut tujuannya surga. Saya tidak paham pertanyaannya, mohon maaf. Saya mengalami kesulitan saat sholat menggunakan masker, ngos-ngosan, tatkala di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan hal ini mengganggu sholat saya. Bolehkah saya tidak ke masjid? Begini, dalam keadaan pandemi COVID-19 masih sampai sekarang, terutama daerah-daerah yang masih sangat tinggi penyebarannya, mereka masih mempunyai uzur syar'i untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah bagi laki-laki. Paham ya? Kenapa? Karena ada alasan syar'i seseorang, dan inilah yang difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bolehkah menyamakan masker kain dengan cadar? Maka jawabannya tidak, karena masker biasanya masih terlihat bagian pipinya, masih terlihat bagian dagunya, dan semisalnya. Cadar lebih penutup, lebih menutup dari itu. Apakah boleh menggunakan khimar bolong tangan? Khimar bolong tangan. Apa nih istilah baru, saya enggak paham. Khimar bolong tangan. Mungkin bisa dijelaskan nanti ya. Nanti saya nanya deh sama keluarga saya. Khimar bolong tangan. Tapi saya tidak bisa menjawab karena tidak paham apa yang dimaksud dengan khimar bolong tangan. Ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah 1 jam 30 menit. Kajian rutin online selama pandemi COVID-19 tentang hijab wanita muslimah. Dan ini adalah pertemuan yang keempat, kita membahas poin yang kedua, bahaya dan ancaman bagi wanita yang tidak berhijab. Yang kita bahas adalah perihal pertama, yaitu perihal pengertian aurat dan batasan-batasannya. Semoga bermanfaat, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Untuk yang ingin berta'awun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087547897. Atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Tepat pukul 10 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.

rahmatan lil alamin. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak ibu sekalian, hadirin wal hadirat, ikhwani wal akhwati fillah, semoga kita senantiasa diberi karunia Allah al-hidayah. Pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis, kita manfaatkan untuk talabul ilmi. Di samping itu merupakan kewajiban paling utama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah fi muqaddimah sunanihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin, laki dan perempuan. Adapun ilmu dari sisi keutamaannya adalah merupakan proses ibadah dari mulai rumah sampai kita selesai ta'lim. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk talabul ilmi, maka Allah akan memudahkan dengan jalan tersebut ke surga. Berarti jalan mencari ilmu adalah jalan surga, terutama ilmu yang kita pelajari kali ini merupakan ilmu yang sangat urgen dan penting. Alasannya pertama, karena ini adalah ilmu yang menyentuh inti kehidupan manusia, perpindahan antara dunia dengan akhirat. Bahkan berangkat dari hadis Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung bungkasannya. Kita mengakhiri hidup ini juga tetap di atas sunnah, maka hendaknya penyelenggaraan jenazah itu juga didasari atas sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Maka tidak aneh hadirin sekalian, ulama-ulama salaf dulu selalu berwasiat untuk diselenggarakan jenazahnya dengan tata cara sunnah. Apalagi kita hidup di lingkungan penuh dengan kebid'ahan dan penyelewengan di dalam penyelenggaraan jenazah. Kedua, alasan kenapa kita katakan bahwa ilmu tentang penyelenggaraan jenazah ini menjadi organ, karena banyaknya kaum muslimin yang tidak mengerti atau bodoh terhadap ilmu ini. Ini mungkin barangkali karena banyaknya orang yang takut mati, sehingga kalau mempelajari ilmu ini kayak-kayak cepat mati. Atau mungkin ada sebagian da'i atau ulama atau mubaligh kurang begitu memperhatikan ilmu ini di tengah jamaahnya, memperhatikan ilmu-ilmu yang dianggap lebih penting, tauhid dan yang lainnya. Betul, tauhid merupakan ilmu yang sangat penting, akan tetapi tidak harus melupakan sesuatu yang menyentuh harian hidup kita, dunia akhirat, yaitu tentang kematian.

Sehingga Pak, ibu-ibu sekalian, dari kebodohan umat tersebut muncul berbagai macam fenomena. Pertama, kebid'ahan seputar penyelenggaraan jenazah. Di antara bid'ah-bid'ah jenazah, suku banyak sekali. Di antara mereka, ketika diantarkan ke kuburan, dibacakan dengan bacaan-bacaan, dan kadang-kadang ketika ditungguin proses penungguan untuk diselenggarakan jenazah, dibacakan tahlil, surat Yasin dan yang lainnya. Ini awalnya karena jahil, tidak mengerti bagaimana seharusnya sunnah di dalam menyelenggarakan jenazah. Yang kedua, munculnya berbagai macam penyimpangan sehingga tercampur antara syariat dengan tradisi di dalam penyelenggaraan jenazah. Sebagian umat bahkan kurang bisa membedakan mana itu yang tradisi, mana itu yang syariat, seperti mandi dicampur dengan daun kelor. Ada yang lebih lucu lagi, kembang telon. Ini campuran aduk antara tradisi dengan syariat akibat itu tadi. Kemudian munculnya berbagai macam khurafat. Yang lebih ngeri lagi, banyak khurafat-khurafat seputar masalah penyelenggaraan jenazah. Di antara mereka ada yang mau diwedakin, ada yang dihiasin, ada nanti kalau dianterin ke kuburan dilemparin duit, terus kemudian semua sanak keluarganya harus robos di bawah jenazah. Ada di antara mereka kalau anaknya meninggal dunia masih kecil, bangkunya itu tidak digunakan, bahkan selama seminggu dibiarkan. Dan seterusnya, nanti kita akan bahas jika ada waktu insya Allah. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan memotivasi kepada ibu bapak sekalian untuk berani mempelajari dan mempraktekkan tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Pertama Pak, mau tidak mau kita akan mati, cepat atau lambat. Kalau memang seperti itu, suatu ketika kita memandikan dan di saat lain kita harus siap dimandikan. Kalau sekarang kita mengumumkan satu kematian, suatu ketika kita akan juga diumumkan. Kalau memang seperti itu, bukan lebih enak kita pelajari, kita praktekkan sambil kita mendapatkan pahala dari penyelenggaraan ngeramut, memelihara jenazah orang tersebut. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sepadan dengan perbuatan. Nanti kalau kita mati juga digarap orang rame-rame. Itu sudah merupakan balasan. Makanya ketika kita berdoa dan kita ingat kematian, tidak ada doa yang paling indah Pak Bu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti ketika aku mati yang mensolati banyak sekali, karena semua adalah rahmat dan syafaat bagi mayit. Sebelumnya saya ingin mengingatkan sedikit perjalanan kita setelah kematian, hidup setelah mati. Intinya Pak, di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin da'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang punya jiwa adalah pasti akan merasakan kematian. Fir'aun aja mati Pak, apalagi kita. Nabi yang umurnya ratusan tahun seperti Nabi Nuh aja juga mati, apalagi umur-umur Nabi Muhammad dan juga umatnya.
Oleh karena itu hadirin sekalian, kullu nafsin dha'ikatul maut dalam ayat tersebut ditegaskan oleh Allah bahwa setiap yang punya nyawa, yang punya jiwa akan mengalami kematian, dan di dunia ini dites, dicoba, diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Itu semuanya fitnah, dan intinya kalian akan dikembalikan kepada kami, yaitu Allah. Yang menjadi pertanyaan, Bu, apakah kita sudah siap bekal pergi menghadap Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita sudah cukuplah ngumpulin bekal untuk keduniaan ini, karena berapa sih lamanya dunia? Paling banter 70 tahun. Dan kita ini rata-rata sudah ngelangkah separuh. Yang umur 40 ke atas itu harusnya lebih deg-degan ketimbang umur 37. Nah, umur 50 juga harus lebih deg-degan ketimbang yang umur 40. Tapi intinya tua muda bisa saja mati. Ya, yang menjadi pertanyaan, yang muda aja bisa mati, apalagi yang tua. Oleh karena itu, kalau sekarang kita pergi ke Mekah untuk umroh bisa membawa bekal 3-4 koper, padahal pergi ke sana suatu ketika akan kembali, bukankah kita tidak sangat khawatir kalau nanti pergi menghadap Allah kekurangan atau tidak memiliki bekal sama sekali? Pak, Bu, bukankah pepergian yang sangat menakutkan adalah pepergian yang tidak mungkin kembali lagi alias mati? Nggak balik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Dari Abdullah ibnu Umar ini. Hiduplah, jadilah kamu di dalam dunia ini seperti orang merantau atau mampir. Pak, Bu, yang namanya orang merantau itu pasti mental utama perantau. Biarpun di Jakarta ngelandang, yang penting pulang kampung keren, kan gitu. Kalau memang kita anggap kehidupan dunia ini merupakan perantauan, maka yang indah dan harus kita perindah adalah ketika kita pulang kampung menuju tempat akhirat sana, menghadap Allah dengan baju yang baru, dengan perlengkapan yang indah dan rumah mewah. Bukankah itu hakikat perantauan? Nah, cukup aneh pulang malah banyak utang. Itu kan namanya perantau yang konyol tuh. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, aksiru min dikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat suatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-mautu, kematian. Apalagi manusia kalau sudah membayangkan bagaimana sakaratul maut, Rasul saja mengaduh, mengeluh, merintih ketika datang sakaratul maut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika sedang diambil nyawanya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu an, saya melihat Rasulullah ketika hendak datang kematian, dia meminta segelas air, semangkuk air, kemudian disandingkan di dalam, disandingkan dari badannya. Setiap saat Rasulullah mengambil air untuk mengusapkan mukanya sambil mengatakan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk keringanan sakaratul maut dan susahnya kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Sampai-sampai Rasulullah di akhir hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau Muttafaqun Alaih, Allahumma ghfirli
warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan teman yang terdekat. Inilah hadirin sekalian tentang masalah detik-detik akhir hayat kehidupan manusia. Intinya Pak, Bu, suatu ketika mau tidak mau kita harus menghuni rumah yang tipenya 21, panjang 2 meter, lebar 1 meter. Itulah rumah abadi kita, perkampungan akhir kita, dan disitulah kita akan mendapatkan berbagai macam balasan apa yang kita perbuat di dunia ini. Sekarang setelah sebelum saya memasuki bagaimana sikap kita setelah mendapatkan orang mati, perlu diketahui Pak, rata-rata orang mati itu diawali dengan sakit. Maka sikap-sikap kita ketika menghadapi orang sakit, pertama, ini juga bisa dilihat di apa, kitab jenazahnya Syekh Albani. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghibur dia agar dia selalu sabar, ya, agar selalu sabar. Terutama hadirin sekalian, perlu diperhatikan ketika seseorang ada di sekitar kematian, jangan membuat gaduh dan jangan bicara yang tidak-tidak. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza syahidtumul mayyit awil marid." Kalau kalian menghadiri orang mati atau orang yang sakit, "Fala taqulu illa khaira." Jangan berkata-kata kecuali yang baik. "Fa innal malaikata yu'amminuna ma taqulun." Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kadang-kadang ada orang jenguk orang sakit yang enggak-enggak diomongin. Dan kita harus ciptakan Pak motivasi, gairah, husnudzon kepada Allah dan optimis kepada orang yang sakit. Makanya ada pernyataan di antara ulama untuk menseimbangkan antara khauf dengan raja. Khauf, takut itu ketika saat-saat kita sehat, raja itu saat-saat kita lagi sakit. Kalau lagi sakit harus kita tumbuhkan raja, harapan. Kalau kita sedang sehat, kita harus tumbuhkan rasa takut. Karena orang itu kalau sudah sakit, khaufnya ditinggikan, biasanya frustasi. Begitu juga orang kalau sekarang lagi dalam kondisi sehat walafiat, banyak harapnya lupa maksiat. Itu ya, makanya di situ. Bahkan hadirin sekalian, ketika betul-betul nazza atau sakaratul maut sudah mulai ada tanda-tandanya, kita harus berikan satu pengharapan yang tinggi. Pernah Rasulullah jenguk orang sakit, kemudian nemukan pemuda. Rasulullah menanyakan, "Kaifa tajiduka, wahai anak muda, apa yang kamu rasakan?" Qala, dia berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah, saya banyak berharap kepada Allah, wa inni akhafu dunubi, tapi sekaligus juga saya takut terhadap dosa-dosaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "La yajtami'an, tidaklah ngumpul harap dan takut, fi qalbi 'abdin, di dalam satu hati seorang hamba, fi misli hadzal mautin, di dalam kondisi seperti ini, illa a'tahu Allahu ma yarju, Allah akan memberikan sesuatu yang diharapkan, wa aminahu mimma yakhaf, dan diamankan dari apa yang ditakutkan." Itu ya, sikap kita ketika sudah mulai itu, kita harus tumbuhkan perasaan optimis juga, iya, bahwa amalan soleh saya akan dibalas oleh Allah. Dan kita harus tumbuhkan rasa takut khawatir terhadap dosa-dosa saya agar kita diampuni oleh Allah.
Dan jangan sekali-kali berharap kematian, walaupun sudah parah. Karena ini juga pernah Abbas ditegur oleh Rasulullah dengan ucapan begini, Pak, ketika Abbas itu sedang sakit parah berharap mati. Wahai pamanku, jangan kamu berharap mati. Kalau seandainya kamu itu baik terus dikasih panjang umur, bukankah semakin tambah kebaikan? Kalau seandainya kamu buruk, dipanjangkan umurmu, berarti Allah memberikan kesempatan untuk taubat. Duh. Kalau memang terpaksa berharap kematian, maka hendaklah berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan juga Imam Al-Baihaqi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang kehidupan itu lebih baik buat saya, masih lebih bagus buat saya. Dan matikanlah aku, ya Allah, kalau memang kematian itu lebih baik buat saya. Ini juga ditakhrij oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil, ya, halaman ini nomor 683. Selanjutnya yang harus penting kita perhatikan ketika mulai sakit dan ada tanda-tanda kematian, diberesin hak manusia, Pak. Karena itu penting, terutama kezaliman yang terkait dengan kehormatan, harta. Karena nanti kita akan kembali ke suatu tempat yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada cuman amal soleh. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atadruna manil muflis, ya Rasulullah, tahu ini, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu minna man la darahima lahu wa la mata, katanya sahabat. Ya Rasulullah, yang namanya orang bangkrut di tengah kita itu ya orang enggak punya duit, enggak punya harta kekayaan. Faqala, Rasul menjawab, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu ya'ti yaumal kiamah, nanti orang yang datang di hari kiamat, bisyamin bisolatin, bawa pahala solat, wasyamin dan juga puasa, wazakatin dan zakat, wayati kot syatamahada, tapi datang membawa dosa, memaki orang ini, wakodafa ada, menuduh ini. Kayaknya nuduh itu berbahaya, kalau tidak ada bukti di samping ngurangin pahala, nanti di dunia kalau memang ada daulah dicambuk dengan 80 kali. Wa akala mala hadza, memakan hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, dan mengalirkan darahnya orang ini, maksudnya bunuh. Wa daraba hadza, memukul orang ini, maksudnya hadir sekalian, dosa-dosa semua ini berkaitan dengan hakku Adam, hak ini Bani Adam. Wa yu'ta hadza min hasanatihi, orang yang sekarang dihujat diambilkan kebaikannya. Wahada min hasanatihi, orang yang dituduh diambilkan dari kebaikannya, sampai semua diambilin dari kebaikan. Fa idza faniyat hasanatuhu, ketika kebaikannya habis, qabla ayyuqdama alaihi, tagihannya masih jalan, ukhida min khatayahum, diambilkan dari keburukan orang yang nakih. Fa turihat alaihi, dikasihkan ke dia. Thumma turiha finnan, kemudian dilemparkan neraka. Itu orang bangkrut, Pak. Bahwa pahala sholat, puasa, zakat dihabisin sama orang-orang yang nakih, yang pernah dizolimi. Maka Rasul juga menegaskan, man mata wa alaihi dainun falaitha thamma dinarun wala dirham walakinnahal hasanatu wassayi'an, siapa yang mati punya utang dan di sana tidak ada dinar dirham, yang ada cuma kebaikan dan keburukan, artinya tukar menukar kebaikan. Namun kita cukup bisa bergembira dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir
Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, ad-dainu dainan, utang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu, siapa yang mati punya niat kuat untuk bayar, fa ana waliyuhu, tapi sampai mati enggak bisa bayar-bayar, saya yang nanggung. Waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu, siapa yang mati enggak pernah punya niat bayar utang, fadzaka alladhi yu'khadh min hasanatihi, itulah yang diambilkan dari kebaikannya. Walaysa yawma idin dinarun wala dirhamun, di hari itu enggak ada dinar, enggak ada dirham, udah habis. Selanjutnya juga termasuk suatu hal yang penting kalau kita punya wasiat, Pak, Bu, ya. Kalau memang kita punya wasiat, hendaknya cepat-cepat disampaikan, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hakum ri'in muslim yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusibihi illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi. Tidaklah ada seorang muslim hak nginep dua malam, maksudnya tidur dua malam, punya sesuatu yang ingin diwasiatkan, enggak ditulis, maka itu sudah tertera, telah ditetapkan di atas kepalanya, wasiat menjadi lazim. Makanya kalau tidak disatulis atau disampaikan, lupa. Dan kita tulis, kita hadirkan saksi wasiat itu. Tapi Pak, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, karena Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, Allah itu telah memberikan hak sesuai masing-masing dengan porsinya. Fala wasiyata li warisin, tidak boleh kita memberikan wasiat kepada ahli waris. Itu ya, enggak boleh. Fala wasiyata li warisin. Nah, apa yang dimaksud wasiyah li ahli waris? Maksudnya wasiat-wasiat yang kaitannya memberikan, ya Pak ya. Kalau wasiat yang terkait dengan umpamanya saya nanti jangan dikicing, jangan dibangun, itu ya wasiat kepada ahli waris, gak apa-apa. Harta kekayaan, kenapa? Gak boleh, karena nanti membahayakan kepada ahli waris yang lainnya. Nanti sebagian dapat banyak, sebagian dapat sedikit, karena satunya dapat dari warisan, yang satunya ada yang dapat dari plus wasiat juga, gak boleh. Sekarang kalau sudah betul-betul nazak, maka kita disunahkan untuk mentalkin, yaitu mengajari seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada pamannya, tapi sayangnya dia kafir, akhirnya dia tidak masuk Islam. Caranya adalah qul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Ini caranya talkin. Pernah juga Rasulullah menjenguk salah satu sahabat dari kaum Ansor. Ya khal, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ini caranya mentalkin, bukan yang dilakukan sebagian orang awam, pakai Quran dilingkar, dilendeng, kemudian dimasukkan ke dalam telinganya, diteriakin di situ. Itu bukan talkin, itu mau nyekik itu. Itu tidak benar. Kenapa Bu? Karena orang yang sedang mati itu tidak bisa dengan suara-suara yang gaduh, suara-suara yang berisik. Makanya kita dianjurkan tenang, ini sayang, lembut. Kenapa? Karena mereka sedang menghadapi sesuatu yang sekarang ini cukup sensitif. Jadi orang yang sudah mulai lepas nyawanya itu udah gak kontrol, Pak. Makanya tidak gampang untuk disinggung, ya. Dengar suara-suara yang gaduh itu gak bisa. Kayaknya jangan rame, tenang, suaranya pelan. Setelah itu hadirin sekalian, tidak perlu dibacakan Yasin dan juga tidak perlu dihadapan ke kiblat. Bahkan Sa'id ibn Musayyib membenci mengarahkan ke kiblat kecuali pada saat sholat, ya. Sholat pada waktu ngubur itu enggak mau, karena kita mau sholat menghadap ke arah kiblat. Makanya harus ditelentangkan ke utara selatan kalau di sini kita sholati. Begitu juga ketika di alam kubur.
Selanjutnya hadirin sekalian, di sana dibolehkan untuk ziarah orang sakit non muslim, diharapkan untuk mengislamkan ya. Karena Rasulullah pernah ziarah jenguk orang Yahudi yang sedang sakit, kemudian diajak masuk Islam, alhamdulillah menerima. Rasul mengatakan, masya Allah, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan dia dari neraka. Ketika mati, Rasul mengatakan, sallu ala sahibikum, solatkan dia, padahal belum beramal apa-apa. Nah, setelah mati pak, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah mati, pertama harus kita pejamkan matanya. Jadi dipejamkan matanya, karena biasa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Idza innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Nyawa itu ketika dicabut diikuti oleh penglihatan. Jadi biasanya diikutin sampai melotot melihat ke atas, makanya dibalikin. Kalau tidak dibalikin lebih dari 6 sampai 8 jam biasanya enggak bisa balik, nanti melotot terus. Itu melotot terus repot. Sambil kita memejamkan mata, dianjurkan berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini doa memejamkan mata. Sambil memejamkan kita doakan. Kalau sekarang bukan Abu Salamah ya jangan ngomong Abu Salamah. Ya, ya tergantung siapa. Umpamanya Allahumma ighfir li Abu, umpamanya Khalid, Abu Abdullah. Ini tergantung siapa sekarang. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqib fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya kita cari, kita lemesin badannya, karena supaya nanti sekedar memudahkan ketika memandikan, khawatir kalau badannya ini tidak dilemesin, urat-uratnya kaku, nanti keceng lurus repot. Makanya kalau nanti lemes gampang, seperti kita mandiin orang yang sedang hidup ya. Kemudian selanjutnya dan sekalian, kita tutup, kita ganti pakaian. Ya biasa pak bu ya, rata-rata orang yang mati itu dimukadimai dengan sakit, dan sakit itu pakaiannya kotor, maka cepat-cepat diganti, kemudian diganti, ditutup, jangan sampai kelihatan auratnya. Minimal kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh tubuhnya, itu harus ditutup. Kecuali hadirin sekalian, orang-orang yang mati dalam keadaan ihram, tidak perlu ditutup kepalanya. Kalau perempuan enggak boleh ditutup mukanya. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Jangan kalian tutup muka kalian, ini ini janganlah kalian tutup kepala mereka, ini dia wajah dia, maksudnya yang mati, karena dia nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Kemudian yang harus kita perhatikan juga, kita harus percepat untuk menyelenggarakan jenazah ya. Menyelarak jenazah, jangan ditunda-tunda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, "Asri'u bil janazah."
ya. Jadi cepatlah ya untuk diselenggarakan jenazah. Di dalam hadis yang juga lebih lengkap ya teksnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asri'u bil janazah." Percepatlah kalian menyelenggarakan jenazah. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, kebaikan yang kamu percepat untuknya. Fa in taku sayyi'atan, kalau memang jelek, fa syarrun tad'unaha an riqabikum, itu merupakan kejelekan yang cepat-cepat kamu hilangkan dari tanggungan kamu. Ngapain kita nanggung lama-lama orang yang enggak benar? Itu kemanfaatan kita mempercepat. Kalau baik kita segerakan. Kita menunda 3 jam berarti menunda dia nikmat di kuburan 3 jam kalau orang baik. Tapi kalau orang buruk, ngapain kita nanggung-nanggung orang buruk? Ya, cepatlah kita selesaikan supaya tidak punya tanggungan lama-lama, nanti jangan-jangan kita dosa di hadapan Allah. Dipercepat. Dan jangan sampai dibawa ke tempat lain, dipindah. Ini merupakan pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, yang rajih, haram memindah ke apa namanya penguburan dari tempat kematiannya. Sekarang apa yang dibolehkan kepada orang yang hadir? Pertama, membuka wajah, mencium, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Utsman ibnu Mad'un ketika meninggal dunia. Rasulullah menangis, kemudian mendekap, menciumnya. Ya. Tentang menangis juga enggak ada masalah, karena Rasulullah ketika cucu ini putri ini anak putrinya meninggal dunia juga menangis. Ketika Ibrahim anaknya meninggal dunia juga menangis. Bahkan Rasulullah mengatakan, innal aina tadma, mata meneteskan air, wal qalba yahzan, hati sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, kami tidak mengucapkan kecuali yang menyebabkan ridha Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kami wahai Ibrahim terhadap perpisahan kamu sungguh-sungguh sangat sedih. Ini Rasulullah. Adapun sanak kerabatnya, yang paling ditekankan pertama adalah as-sabru war-ridha, sabar yang disertai dengan keridhaan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya minimal sabar. Karena sabar itu ada dua, sabar biasa, ada sabar yang disertai dengan keridhaan, ikhlas banget melepas. Dan itu tidak diberikan kecuali hati-hati yang penuh dengan keimanan. Kemudian keduanya adalah membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berdasarkan firman Allah, wa nabluwan wala nabluwannakum bi syai'im minal khai minal ju'i wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan juga pernah ada seorang perempuan yang menangis di atas kuburan. Rasul mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah dan sabar. Perempuan tersebut mengatakan, ilaika anni, kamu menjauh sana dari saya. Fa inna kalam tusab bi musibatu, kamu sih enggak pernah merasakan apa yang menimpa saya. Kamu enggak pernah mengalami seperti yang saya alami. Qala, si perawi hadis yaitu Anas bin Malik, walam ta'rifhu, si perempuan itu karena enggak kenal. Faqilalaha, kemudian ada yang memberitahu, huwa Rasulullah, tadi itu yang memberitahu itu Rasulullah. Fa akhadaha mislul mauti, dia seperti orang mati, jadi pingsan. Jadi lebih parah ketimbang sedihnya tadi. Fa atat ba Rasulillah, kemudian mendatangi
ini pintunya rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin, tidak menemukan juru pintu, maksudnya kalau sekarang satpam ya. Faqala ya Rasulullah inni lam a'rifka, dia perempuan mengatakan ya Rasulullah saya belum kenal kamu. Faqala Rasulullah SAW inna sabra inda sadmatil ula, sabar itu ketika ketatap pertama kali. Makanya bu, pak, sabar kalau sudah 2-3 kali atau 3 bulan 4 bulan baru sabar, itu sudah lumrah, gak dihitung sabarnya. Sabar yang berpahala itu ketika ketatap pertama kali ya. Dan juga pernah ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah doa yang sangat indah sekali. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami ini milikmu dan kami juga akan kembali kepadamu. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dari musibahku ini. Wa akhlif atau wa khluf boleh, wa akhlif li khairan minha, berilah ganti yang lebih baik dari itu. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, Allah akan memberikan. Dan ternyata betul Ummu Salamah diberi ganti dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang sekitarnya bu, apa yang harus dia baca? Orang-orang sekitarnya yang tidak punya hubungan kerabat membaca doa takziah, yang cukup membaca doa takziah yang bunyinya inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indallahi ila ajalin musamma faltahtasib faltasbir. Ya, yang artinya semua yang diberikan ini milik Allah, yang diambil juga milik Allah. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batasan tertentu. Hendaknya kamu mencari pahala dari musibah ini dan sabar. Itu doa takziah. Jangan kita enggak ikut-ikutan kena musibah, ikut-ikutan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, keliru lagi. Itu. Sekarang hadirin sekalian, saya ingin tekankan masalah yang barangkali di antara kita ada yang melakukan, yaitu niyahah, yaitu meratapi kematian. Perlu diketahui bu, bahwa meratapi kematian dengan menyobek-nyobek pakaian, menggundul rambut, atau di antara ada laki-laki yang memelihara jenggot sementara, setelah seminggu cukur lagi. Di antara mereka ada yang melakukan aksi-aksi untuk menunjukkan bela sungkawa. Ini tidak boleh, haram. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, ya, pakaiannya ini celananya terbuat dari khatiran, yaitu timah cor-coran, kemudian pakaian dirinya terbuat dari ini api ini apa namanya neraka juga, dan dia sambil mengangkat tangannya di atas kepala mengatakan ya waila celaka saya, itu ya, tolong ditahan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi loh bu, ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim meninggal dunia, cukup air mata meleleh, hati sedih, boleh menangis, tetapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali hal-hal yang menyenangkan Allah. Dan sedih perpisahan itu juga enggak ada masalah, yang penting ucapan-ucapan itu selalu menyenangkan Allah. Selanjutnya kita akan berbicara masalah an-na'yul jais, mengumumkan kematian yang boleh. Hadirin sekalian, dibolehkan untuk mengiklankan kematian asalkan tidak ada keserupaan dengan cara-cara jahiliyah, karena ingin sengaja orang diikutkan duka cita. Kalau sekarang ibu bapak sekalian mengumumkan kematian hanya sekedar tujuannya untuk mengikutkan orang agar ikut berduka,
maka di sini haram, enggak boleh, karena itu atas sabu dengan jahiliyah. Tapi kalau kita mengumumkan kematian untuk tujuan supaya orang-orang sekitarnya ikut membantu kita menyelenggarakan jenazah, mensolati dan agar yang solat itu lebih banyak, itu afdol, bahkan bisa saja wajib, karena tidak menemukan orang-orang yang menyelenggarakan jenazah secara baik, maka bisa wajib itu. Dan juga disunahkan, ini disebutkan juga oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Janais, dianjurkan orang yang memberikan kabar kematian itu untuk meminta kepada orang agar supaya membaca istighfar. Pak, tolong ya, bantu bacakan istighfar buat si mayit ini. Ya, insyaallah Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi. Enggak apa-apa. Ya. Itu dianjurkan, disunahkan. Ya, disunahkan. Dalilnya dirin sekalian, ketika dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar berita kematian Najasyi, Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah pengampunan untuk saudaramu yang mati, yaitu Najasyi. Ini menunjukkan Najasyi itu muslim. Karena tidak ada yang mensolatinya sama sekali, Bu, akhirnya Rasulullah melakukan sholat gaib. Makanya pendapat yang benar, sholat gaib itu boleh dilakukan sunnah dengan syarat si mayit itu mati, tidak ada seorang pun yang mensolatinya. Kalau sudah ada yang mensolatinya, gak perlu. Karena sholat jenazah itu fardu kifayah. Sudah ada melakukan, kenapa kita harus memaksakan diri? Lo kan kita ingin memintakan ampun, mendoakan, sudah, enggak lewat sholat kan bisa juga. Ada ya? Makanya di sini tidak perlu melakukan sholat gaib berulang-ulang sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang awam yang jahil, tidak tahu dalil. Sekarang tanda-tanda husnul khatimah, saya persingkat saja. Pertama, orang membaca di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, la ilaha illallah. Makanya Pak, usahakan Bu, ketika talqin itu kalau sudah orang membaca la ilaha illallah, diam, jangan ditindas lagi. Kalau dia nanti ngomong yang lainnya, diingatkan lagi, Pak, baca la ilaha illallah. Itu ya, sampai dia terus, usahakan wafat diam, tidak ngomong apapun kecuali la ilaha illallah. Itu. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh beberapa imam, di antaranya adalah Imam Al-Hakim di dalam musnadnya, ini dalam mustadraknya dengan sanad yang hasan. Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah masuk surga. Akhirnya berarti jangan diselai ucapan apapun. Kalau umpamanya habis baca la ilaha illallah, ingat ini sepeda motornya. Sepeda motornya nanti yang ambil siapa? Udah Pak, tenang. Sepeda motornya masih utuh. Ya, baca la ilaha illallah. Bisa saja orang itu kadang-kadang masya Allah, saking banyaknya urusan dunia gak rampung, sampai nyawanya dicabut juga masih ngurus dunia gitu. Nanti rumah sebelah ono siapa yang mau ngambil, tenang, nanti dibagi dengan beres, insya Allah kita gak akan ribut. Itu baca aja Pak, la ilaha illallah, udah la ilaha illallah, sampai les mati. Gitu ya, usahakan gitu. Yang cukup aneh lagi, mau mati ingat kartu, masya Allah. Itu ingat kartu tokel lagi. Selanjutnya, tanda husnul khatimah adalah mati dengan keringat di dahi. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, mautul mu'min bi'arakil jabin, matinya orang mu'min itu dengan keringat yang ada di dahi. Keringat yang ada di dahi. Dan juga di sana saya percepat,
mati pada waktu Jumat atau malam Jumat, mati di medan perang, ini jelas syahid. Kemudian mati juga pada saat proses perang ya, proses berjalan ke menuju medan perang atau menjaga perbatasan, ini semuanya adalah masuk husnul khotimah. Begitu juga bu, orang yang kena penyakit taun, taun syahadatun likulli muslim, penyakit taun itu syahidnya orang muslim, karena biasanya taun itu pendarahan, persis seperti orang syahid itu keluar darah. Di sana ada hadis juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Begitu juga mati dengan sakit perut, ini juga syahid. Mati tenggelam, ketindih, ketiban, ini semuanya juga tenggelam, masuk ke dalam kategori syahid. Ya, tapi jangan cari-cari gara-gara ya. Itu ketiban kelapa biar mati deh, syahid. Itu namanya nyari, itu enggak jadi syahid. Itu ketubruk mobil termasuk syahid enggak, Bu? Bu? Termasuk syahid enggak, Pak? Hah? Ya ketindih, ketubruk sama. Al-hadam, al-hadam itu pokoknya ketimpa, itu ya. Ketimpa itu bisa dari atas, bisa dari samping. Tuh ya. Tapi dengan syarat muslim semua ya. Orang yang melahirkan atau mati karena nifas, nifasnya enggak bisa berhenti, darahnya habis, akhirnya mati, ini juga termasuk syahid. Mati kebakar juga syahid. Mati kebakar. Ya, kebakar ya. Hah? Kalau sengaja membakar diri sama, enggak boleh. Itu namanya bunuh diri. Enggak jadi mati syahid, ya. Itu betul-betul sangit nanti. Kebakar kok. Kalau mati dalam narkoba itu juga sama su'ul khotimah itu. Mati yang paling kebelangsa itu. Bagi imam dan tokoh agama disarankan untuk tidak mensolatkan. Selagi muslim, yang lainnya boleh. Terus kemudian mati karena penyakit sal. Maksudnya di sini mati separuh, stroke. Ya. Yeah. Hadisnya ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Al-qadlu fi sabilillah syahadatun, mati di medan perang syahid. Wan nufasa syahadatun, orang mati nifas syahid. Wal harak syahadatun, mati kebakar syahid. Wal ghariku syahadatun, tenggelam syahid. Wassillu syahadatun, mati sebelah badannya mati syahid. Wal batnu syahadatun, karena perut juga mati syahid. Termasuk hadirin sekalian, mati untuk membela hartanya, keluarganya, anaknya dan seluruh kehormatannya. Ini didasarkan hadis Rasulullah, man qutila duna irdihi duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela keluarganya syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela agamanya syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela darah dagingnya, maksudnya di sini dibunuh orang bela diri, kita sanggup membunuh dia, itu juga hak halal. Kalau seandainya kita terbunuh juga syahid. Ini yang selanjutnya terakhir, orang yang mati dalam kondisi sedang mengamalkan amal soleh, terutama sedang sujud, masya Allah, tidak ada mati yang paling indah
setelah syahid di medan perang adalah mati dalam kondisi sujud. Makanya Pak, Bu, ada seorang ulama dari Mesir, setiap doanya, ya Allah, ambillah aku dalam kondisi sujud. Matinya dalam kondisi sujud, betul. Bahkan ketika itu dia sedang sholat duha, istrinya tidak tahu. Pada rakaat tertentu ini kok sujudnya lama banget. Akhirnya tidak diganggu juga, tidak diangkat, karena barangkali dia sujud kemudian di kuping, ternyata nafasnya sudah enggak ada, dibalik udah mati. Ini tentang mati dalam kondisi sujud. Sekarang masalah memuji orang mati. Hadirin sekalian, sangat disarankan tetangganya, terutama yang paling dekat, memberikan kesaksian yang baik, karena itu akan memberikan imbas yang baik. Ada pernah kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melewati jenazah, sedang diantarkan ke pekuburan, sahabat-sahabat memuji baik. Rasulullah mengatakan wajabat, wajib. Kemudian setelah itu ada jenazah lagi, kemudian dipuji-puji, ke ini disebut-sebutkan keburukannya. Maka Rasulullah juga mengatakan wajabat, wajabat, wajabat tiga kali semuanya. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, ketika sekarang ada jenazah lewat, engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Rasul mengatakan, wahai Umar, jenazah yang kamu saksikan baik wajib masuk surga, dan jenazah yang kamu saksikan keburukannya wajib masuk neraka. Dan di dalam hadis Rasulullah yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i dan Tirmidzi, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin. Orang muslim mana saja yang disaksikan empat orang tentang kebaikan, adkhalahullahul jannata, Allah akan memasukkan surga. Qulna wa thalathatun, kami bertanya, ya Rasulullah, kalau tiga yang menyaksikan gimana? Qala wa thalathatun, tiga juga enggak apa-apa. Qulna wa thnain, kalau seandainya dua, ya Rasulullah? Qala wa thnan, dua juga enggak ada, enggak apa-apa. Thumma lam nas'alhu fil wahidah, kami enggak tanya kalau satu gimana. Itu makanya minimal dua. Tetapi hadirin sekalian, ini harus kita kasih catatan gede, tidak ada unsur permintaan dari kerabatnya, dari sanak familinya. Ini enggak benar. Kadang-kadang dipaksain, habis kasih duit baru ditanya. Ya jelas repot dong. Gimana jawabnya gue? Udah dikasih duit ya baik, buktinya dia ngasih duit saya. Ini enggak benar. Makanya tanpa permintaan dengan sendirinya alami, natural ya, dia mengatakan masya Allah, orang ini subhanallah dulu ya di masjid aktif, kemasyarakatannya juga positif, udah deh masya Allah sedekahnya juga banyak, ngajinya juga rajin, semangat dakwahnya membela Islam, itu pujian asli murni natural, tidak ada permintaan dari siapapun, ikhlas dia lakukan itu, insyaallah dia akan, katanya Rasulullah, aujabat. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mati disaksikan oleh orang dua, maka dia akan wajib, maksudnya di sini diampuni oleh Allah. Terus kemudian kalau seandainya ada orang mati pas gerhana matahari, jangan dikait-kaitkan ya, itu jahiliyah. Nah sekarang kita mulai teori memandikan. Nah setelah kita mendapatkan keterangan-keterangan yang agak setengah global, cukuplah untuk mukaddimah kita, sikap kita terhadap orang yang mati. Sekarang yang paling inti ada empat, yaitu memandikan, mensolati, mengafani, mensolati dan mengubur. Dan ini yang menjadi tema utama kita pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian, saya ambil saja dari kitab jenazahnya Syekh Albani, tata cara di dalam memandikan mayit. Perlu diketahui bahwa orang muhrim, artinya orang yang sedang ihram,
mati, dan yang lainnya cepat diselenggarakan. Cuma orang muhrim hendaknya dimandikan dengan air dan daun bidara dan tanpa menggunakan wangi-wangian, karena orang muhrim tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Rasulullah mengatakan, aghsiluhu bima'in wa sidrin wa la tuhannituhu, janganlah kasih hanut. Hanut itu wangi-wangian yang tidak cair. Wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu, jangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sahabiat perempuan untuk memandikan putrinya Zainab, ulangi 3 kali, 5 kali, 7 kali, au aksar min dalika, lebih banyak dari, tak boleh menggunakan wangi-wangian. Rasulullah mengatakan, aghsiluhu bima'in wa sidrin wa la tuhannituhu, janganlah kasih hanut. Hanut itu wangi-wangian yang tidak cair. Wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu, jangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

kita itu boleh asalkan masih dibutuhkan. Perlu dicatat pertama yang harus kita perhatikan, perempuan tidak boleh memandikan kecuali perempuan dan laki-laki tidak boleh mandikan kecuali laki-laki. Boleh kecuali satu. Yang pertama perempuan suami istri, dan yang kedua jika anak laki-laki yang meninggal dunia boleh dimandikan perempuan asalkan anak tersebut belum umur baligh, masih tamyiz umur 6-7 tahun, karena tidak ada hukum aurat bagi dia, ya tidak ada masalah. Jadi mayit perempuan tidak boleh dimandikan kecuali perempuan, mayit laki-laki tidak boleh dimandikan kecuali mayit laki-laki, ini kecuali orang laki-laki. Boleh laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki, cuma pertama hubungan suami istri, yang keduanya bila si mayit tersebut meninggal kurang dari 7 tahun. Selain itu enggak boleh. Makanya kalau seandainya ada perempuan yang meninggal di kampung cuman laki-laki saja, maka cukup ditayamumkan. Begitu juga ada laki-laki yang meninggal di kampung cumanya perempuan saja, maka cukup ditayamumkan saja. Setelah itu hadirin sekalian, kita persiapkan alat. Sebelum kita mempersiapkan alat-alatnya, kita ingin tekankan juga, hendaknya yang memandikan orang yang paling tahu dengan sunnah penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keduanya, orang yang paling utama mandikan adalah wasiatnya, maksudnya orang yang diwasiati, tolong nanti kalau saya mati dia aja yang memandikan. Setelah itu kalau memang masih ada bapaknya, karena bapak itu biasanya lebih sayang sama anak, lebih lembut perhatiannya. Kemudian kalau memang tidak ada, orang-orang yang telah memiliki hubungan family dan juga faham banget tentang tata cara menyelenggarakan jenazah. Nah setelah itu hadirin sekalian, kita tuntas tinggal menyediakan alat. Yang paling terpenting adalah air, kemudian ember gayung, lalu alat-alat yang lainnya seperti sabun, daun bidara dan sejenisnya. Yang perlu kita perhatikan, saya akan sampaikan poin-poin yang ada di dalam kitabul janais. Syekh Albani mengatakan wa yura'i fi ghuslihi al-umurul atiyah. Hendaknya di dalam memandikan mayit itu memperhatikan hal-hal di bawah ini. Satu. Di terjemahnya juga ada Pak ya, mungkin barangkali ada yang bawa, Ibu juga, dibuka di dalam bab memandikan mayit. Ghusluhu salasan fa'akthar ala ma yaral qa'imuna ala ghuslihi. Memandikan hendaknya 3 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Yang keduanya, hendaknya memandikan itu witron, witir, maksudnya ganjil. Tadi Rasulullah SAW pesan kepada putrinya 3 kali, 5 kali, 7 kali. Kalau sekali tidak ada ya, makanya hendaknya jangan kurang dari 3 kali sesuai dengan sunnah ganjil. Kemudian yang ketiga, kita campur dengan daun bidara. Ini sudah kita bawa tadi daun bidaranya, atau sejenis pembersih seperti sabun, tetapi jangan memakai tait ya, yang bisa mengelupaskan kulit itu ya, bahan-bahan deterjen yang bisa mengelupaskan kulit. Nanti kalau masuk umpamanya disiram pakai Baclean, nggak boleh ya itu. Kemudian yang keempat, tolong diperhatikan di apa kitabnya Syekh Albani, ayyukhlata ma'a akhiri waslatin minha syai'un minattib. Akhir basuhannya itu dicampur dengan wangi-wangian wal kafur, kapur barus, aula, itu lebih baik. Kemudian yang kelima, naqdus dhafair wa ghusluha jayyidan. Melepas gelung rambut kalau memang perempuan itu gelungan.

mandikan betul-betul rata. Kemudian yang keenam adalah tasrihus sya'ri, ya. Kita tasrih, tasrih itu bisa bermakna disisir. Pokoknya jangan sampai biasanya rambut habis dimandikan itu enggak karu-karuan, muntel-muntel itu apa itu? Ya, kusut, bukan hanya kusut, enggak karu-karuan, itu hendaknya harus dirapikan, ya. Ibaratnya kalau kita lihat ada tambang itu yang enggak karu-karuan kan, nyelip sana nyelip sini, ya. Bu, apa, Pak? Membelit, ya. Nah, itu dilepasin. Terus kemudian setelah itu nomor 7 dijadikan 3 kepangan dan semuanya diletakkan di belakang. Ini nomor 7. Jadi setelah rambutnya itu tadi di apa namanya? Disisir, maksudnya dilepas yang muntel-muntel tadi itu, lalu dikepang 3. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, sebelah tengah dari umbun-umbun ke belakang satu jadi 3. Kemudian 3-3-nya diletakkan di belakang, ya. Kemudian yang ketujuh, memulai dari sebelah kanan dan tempat-tempat anggota wudu. Inilah hadirin sekalian yang dipahami oleh ulama-ulama mewudukkan, dan Syalbani sendiri mengakuinya. Artinya, kalau kita mau menyelenggarakan jenazah itu, dimulai dulu dari membasuh bagian anggota wudu. Entah itu dinamain wudu atau enggak, terserah deh. Yang penting dimulai dari anggota wudu. Itu aja. Al-bad'u bima yaminihi, memulai dari anggota yang kanan dan tempat-tempat anggota yang biasa dibasuh pada waktu wudu. Jadi tata caranya bagaimana? Bu, tata caranya gimana? Pertama, kita harus bersihkan lubang hidung sama lubang mulut. Kita gosok pakai pakaian. Kain, ya. Kemudian setelah itu kita siram mukanya. Karena ini jelas, hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, ini Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnul Jarud dan Ahmad. Bahkan kita bisa katakan rawahul jamaah. Istilahnya rawahul jamaah itu ketika hadis itu diriwayatkan oleh orang 7 lebih, Bu. Siapa 7 itu, Bu? Bu, masih ngikuti enggak nih, Bu? 7 itu siapa? 1 Imam Ahmad, 2 Bukhari, 3 Muslim, 4 Dawud, 5 Tirmidzi, 6 Nasa'i, 7 Ibnu Majah. Lebihnya bisa saja Al-Baihaqi, bisa saja Imam Asy-Syafi'i, bisa saja Imam Abdul Razak. Kalau lebih dari itu, singkatnya enaknya rawahul jamaah. Tuh. Di sini dikatakan Ummu Adiyah ketika diperintahkan Rasulullah untuk memimpin mandi anaknya Zainab itu, dia mengatakan Rasul berkata kepada kami, ibda'na bima yaminiha, mulai dari sebelah kanan, wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan tempat-tempat yang biasa dibasuh pada waktu wudhu. Udah. Pokoknya gini aja, dinamain wudhu, enggak dinamain wudhu, sunnahnya kalau memandikan mayit itu dimulai dari anggota wudhu dulu. Itu titiknya. Dinamai wudhu atau enggak itu terserah. Tapi yang namanya mandi bu pasangannya itu pasti wudhu. Tolong disebutkan mana ada mandi yang enggak pakai wudhu. Mandi apa? Mandi biasa. Ya, mandi head pakai wudhu enggak afdolnya? Mandi nifas, mandi masuk Islam,
mandi junub, mandi jumat, mandi ihram, semuanya pakai wudu sunnahnya. Nah sekarang apa bedanya mandi mayit dengan mandi junub? Sama. Makanya di sini ada suatu kaidah. Kalau hukum asalnya itu adalah mandi, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, maka kita kiaskan kepada mandi asli. Pak, mandi semua ini aslinya gimana sih? Mandi? Mandi junub. Kalau sekarang kita menanyakan, tolong sebutkan tata cara mandi Jumat. Mandi pertama pakai wudhu, keduanya disiram ke kepala, kemudian ke seluruh tubuh, diakhiri pakai kaki. Tolong disebutkan, ada enggak dalam hadis Rasulullah? Enggak ada. Keterangan Rasulullah tentang mandi itu cuma satu di dalam hadis, mandi junub dari Aisyah itu. Loh kenapa ketika kita mandi hari raya, mandi ihram, mandi masuk Islam, mandi haid kok pakai wudhu? Dari mana dalilnya? Ya dari mengkiaskan ke hadis mandi junub itu. Itu loh. Kalau di sini hadis riyan tanpa kias, jelas Rasulullah mengatakan mulailah dari sebelah kanan dan tempat-tempat yang biasa dibasuh pada waktu wudhu. Nah, ini nyata gamblang, dan ini juga didukung oleh pernyataan Syekh Albani di dalam kitab Janais di poin yang ke-8 mengatakan hendaknya memulai dari tempat-tempat yang biasa dibasuh pada waktu wudhu. Kesembilan, yang telah saya katakan tadi bahwa hendaknya mayit laki ditangani laki, perempuan ditanganin perempuan, ya, kecuali yang tadi sudah saya jelaskan, anak-anak yang mati sebelum umur balig dan juga suami istri. Hadirin sekalian, sekarang kita akan jelaskan tentang bagaimana tata cara teori memandikan. Setelah kita siap itu semuanya, maka hendaknya kita pakai sarung tangan. Kemudian kita bikin tempat yang tertutup dan tidak boleh masuk kecuali orang-orang yang berkepentingan saja. Ini tolong dicamkan dengan baik, karena kadang-kadang ada orang yang ngintip, ikut-ikutan, ya. Nah, benar. Nah, setelah siap semuanya, peralatan siap, maka kita habis basuh di tempat-tempat yang biasa dibasuh wudhu, ya. Anggota tubuh yang biasa digunakan untuk wudhu itu kita siram. Maka kita ratakan air di kepalanya dan boleh dibantu untuk membersihkan seperti sampo atau alat yang lainnya. Sampo atau pembersih yang lainnya. Pokoknya yang penting bersih dan betul-betul dipijat-pijat, diurut-urut, dibersihkan supaya betul-betul bersih, ya. Sebagaimana kita ketika mandi bersih seger merasakan enak, mayit juga sama. Makanya di sini harga nilai kehormatan kaum mukminin ketika masih hidup dan mati itu sama. Keduanya kita balik ke sebelah bagian kanan di atas, bagian kiri di bawah. Artinya bagian kanan mayit di atas, bagian kiri di bawahnya, miring. Kita mandikan dari mulai kepala sampai ke bawah, berakhir ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian tahapan ke selanjutnya, ketiga, adalah kita balik. Bagian kanan kita letakkan di bawah, bagian kiri mayit kita letakkan di atas sambil miring. Nanti kita akan praktekkan. Dimulai dari kepala sampai turun sambil gosok,
air sabun, air biasa, air sabun, air biasa, bersih ujung rambut sampai ujung kaki. Baru setelah itu kita terlentangkan sambil kita dudukkan sedikit, kita pers perutnya supaya kotoran-kotoran yang ada di perut, di kandung kemih, kencing keluar. Mungkin aja barangkali terang nanti setelah dibungkus malah keluar. Itu ya.

Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, kalau memang itu sudah rampung selesai, maka sudah dinyatakan mandi dapat sekali. Itu sekali rata itu. Tadi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3, 5 atau lebih banyak daripada itu kalau memang diperlukan, maka kita mulai basuhan yang kedua. Kita mulai lagi seperti awal tadi. Kita letakkan mayit miring bagian kiri sebelah bawah, bagian kanan sebelah atas. Kita mulai kepala turun sampai kaki. Kita balik lagi sebelah kiri, kita mandikan. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah selesai, kita dudukkan lagi. Kita tekuk, kita pers perutnya sampai 3 kali seperti itu. Kalau memang betul tidak keluar, maka mayit tersebut sudah siap untuk dipindahkan ke tempat pengkafanan. Terus kemudian disarankan Bu, hendaknya airnya itu sedang ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, apalagi dikasih es. Tuh, biar dingin, biar adem, jangan. Nanti kasihan juga yang memandikan. Kecuali kalau memang diperlukan air panas karena kotoran mayit, mungkin dagingnya itu terlalu tebal, tidak mungkin dihilangkan dengan mudah, boleh dengan air panas. Itu. Nah, setelah selesai dicukur, ini apa namanya? Diseka rambutnya di kelabang, di gelung 3, diletakkan di bawah, tetap dalam keadaan tertutup, pakaian yang basah diganti dengan pakaian yang kering, lalu diangkat tempat pengkafanan. Sekarang kita sudah memasukin tahapan kafan. Perlu diketahui hadirin sekalian, kain kafan yang terbaik adalah kain kafan, dikatakan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia ditutup dengan kain hibarah. Apa yang dimaksud dengan kain hibarah itu? Kain yang putih bergaris-garis kecil lurus sejajar. Itu hibarah. Kemudian sekarang usahakan kain kafan itu putih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinukil oleh Syalbani di dalam kitabnya Al-Janais.

Rasulullah SAW mengatakan, albisu min siyabikumul bayan, kenakan pakaianmu yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kain yang putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad juga. Dan Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Hakim. Selanjutnya hadirin sekalian, bagi orang yang kecukupan hendaknya dikafani dengan tiga. Kalau memang tidak ada, wajibnya hanya satu. Ya, wajibnya hanya satu. Kemudian kain kafan itu diambilkan dari harta kekayaan si mayit. Kalau memang ada, kalau tidak ada, maka yang menanggung adalah pemerintah dari Baitul Mal diambilkan. Kalau memang tidak ada Baitul Mal, maka seluruh kaum muslimin berkewajiban untuk menanggungnya.

0: Selanjutnya hadirin sekalian, laki dan perempuan cukup dengan 3 helai. Ya, laki dan perempuan cukup dengan 3 helai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu kufina dikafani fi thalathati athwabin, di dalam 3 helai kain yamaniyatin berasal dari Yaman, bibin berwarna putih, suhuliyatin min kursubin, yang terbuat dari kain katun, laisa fihinna qamisun, yang tidak pakai qamis, wala imamatun, dan juga tidak pakai surban. Ini yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dan yang terbaik apalah yang apa sekarang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi permasalahan, Bu, coba diperhatikan, kenapa di antara orang ada yang menggunakan carit pakaian kamis kemudian setelah itu kudung. Ini hadisnya dari Laila binti Qaif Safiyah. Qalat, katanya Laila, dia berkata, kuntu fi man ghassala umma kulthumin ibnatin nabi. Saya orang yang termasuk memandikan Ummu Kulsum, anaknya Nabi. Inda wafatiha, ketika dia meninggal dunia. Fakana awwalu ma'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikam. Yang pertama kali yang diberikan oleh Rasulullah kepada kami adalah al-hikam, yaitu kain panjang terbentang, summadir'u, kemudian pakaian kemeja, tummal khimar, kemudian kudung, tummal milhafa, kemudian setelah itu untuk lihaf, ya, untuk jaritnya. Thumma adrastu ba'da dhalika fi thawbil akhar, kemudian setelah itu masih saya tambah pakaian lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dhaif. Dengan demikian, mengamalkan hadis ini tidak perlu, walaupun menurut madhab Hambali, walaupun hadis ini dhaif, karena dianggap hadisnya ini adalah dhaif ringan, sehingga mereka memakai hadis ini. Namun pernyataan bahwa hadis ini adalah dhaif, tetapi pengamalan di antara madhab Hambali itu tetap berlaku, merupakan satu pernyataan yang perlu kita pertanyakan. Dengan demikian, laki perempuan menurut pendapat yang sahih adalah tanpa kamis, tanpa jarit, tanpa juga kerudung, cukup apa, Bu? 3 helai kain. Saya kira tentang masalah ini, kaitannya mengkafani, sudah cukup. Nanti kalau ada apa-apa kita pertanyakan di sela-sela praktek. Selanjutnya hadirin sekalian, solatul jenazah, solat jenazah sekarang. Kalau memang sudah rampung kita lakukan pengkafanan, dan nanti tentang tata caranya kita jelaskan secara praktik aja supaya tidak sulit. Maka sekarang kita bawa mayit itu ke tempat solat. Lebih baiknya masyarakat itu menyiapkan tempat khusus untuk sholat, letaknya antara rumah duka dengan kuburan, tidak jauh. Inilah sejalan dengan hadis Rasulullah, ya. Man tabi'a janazatan hatta yusalli falahu qiran. Barang siapa yang menghantarkan jenazah sampai sholat, jadi menghantarkan. Kita kan kadang-kadang bingung, siapa yang menghantarkan jenazah sampai sholat loh? Bukankah disolatin di rumah, kan gak pakai nganterin? Karena teksnya ini Rasulullah SAW berbicara tempat musolanya itu di tempat lain, masjid khusus yang disiapkan untuk solatul jenazah. Maka barang siapa yang menghantarkan sampai ke tempat solat, maka dia mendapatkan satu kirot. Waman tabi'ahu hatta yukbar al-mayyitu, dan siapa yang mengikuti mayit sampai dikubur falahu qiraton, dia mendapatkan dua qirat. Dan Rasul ditanya, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dua qirat ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, mithlul jabalaini azimaini, seperti dua gunung yang besar. Sekarang sholat, sebelum kita sholat harus kita tanyakan apakah si mayit itu punya utang. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu, nyawa orang mukmin itu tergadai, tergantung sampai utangnya dibayar. Tergantung dengan utangnya sampai dibayar. Di sini jangan sembarangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Mati di medan perang itu bisa menghapus segala sesuatu kecuali utang. Makanya kalau utang enggak bisa. Makanya pernah ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya mati di medan perang, apakah dosaku diampuni? Rasul mengatakan, ya, na'am, idza qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Ya, asalkan kamu sabar mencari pahala Allah, maju, tidak pernah mundur melarikan dari medan perang. Thumma qala Rasulullah SAW, kaifa qulta? Kemudian Rasulullah ngulangi, ditegur Jibril. Ya, ditegur oleh Jibril. Bagaimana tadi kamu ngomong apa? Qala ara'aita in qultu un qutiltu fi sabilillah, ya Rasulullah, kalau seandainya saya mati di medan perang, atau kafaru khotoya, ya, apakah dosaku dihapus? Faqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, ya, wa anta sabirun muhtasibun, dengan syarat kamu sabar dan hanya semata-mata mencari pahala, muqbilun maju, ghairu mudbirin, tidak ada unsur melarikan dari medan perang, illadain, kecuali utang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika, tadi Jibril baru saja menegurku dan mengatakan seperti itu. Nah, tentang masalah tata cara sholat jenazah, syarat sholat jenazah ada 8. Syarat sholat jenazah ada 8. Yang pertama, niat. Karena innamal a'malu binniyat. Yang keduanya adalah at-taklif. At-taklif itu apa? Baligh dan berakal. Artinya orang yang salat itu harus sudah baligh dan berakal. Kemudian yang ketiganya adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Yang keempatnya adalah satrul aurat, menutup aurat. Jadi seorang musalli yang sedang sholat jenazah harus menutup aurat. Kemudian yang kelima, ijtinabun najasah, menghindari najis, baik dari badannya, dari kainnya. Dan yang selanjutnya, nomor 6, Islamnya orang yang sholat dan disolati. Artinya yang sholat dan yang disolati itu harus muslim. Dan terakhir, sucinya orang yang sholat dan disolati. Artinya yang sholat ini tidak punya hadas besar, hadas kecil, yang disolati setelah mandi. Makanya gak boleh sholat sebelum mandi. Ya bu ya, boleh gak disolatin dulu baru dimandiin? Ah, nanti mau sibuk, sholat dulu baru mandi. Gak bisa, karena itu syarat. Sekarang rukunnya, rukun. Karena semua ibadah itu ada syarat rukunnya ya bu ya. Rukunnya yang pertama adalah berdiri. Jadi berdiri. Yang keduanya adalah 4 takbir. Nanti kita akan jelaskan perbedaan ulama tentang jumlah takbir dan yang sahih mana. Lalu yang nomor 3, rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Nih, membaca Fatihah. Kemudian yang keempatnya adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada nabi. Nanti bacaannya kita akan jelaskan satu persatu. Dan yang keempatnya adalah doa lil mayyit. 1 2 3 4 5. Rukun yang kelimanya adalah mendoakan mayit. Nanti doanya juga kita akan jelaskan pada saat kita merinci. Dan yang ke 6, tertib. Tertib itu artinya mentertibkan rukun-rukunnya tadi. Fatihah dulu, baru sholawat, baru doa, dan yang terakhir salam sekali ke sebelah kanan. Itu rukun daripada sholat jenazah. Sekarang hadirin sekalian, kita akan jelaskan riwayat tentang masalah hal-hal yang terkait dengan jumlah takbir. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di sana ada beberapa riwayat. Yang satunya sebagiannya marfu, sebagiannya mauquf. Ya, mauquf. Adapun yang sekarang ini marfu dan riwayatnya sangat banyak sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani di dalam Kitabul Janais adalah takbir 4 rakaat. Karena ini takbir 4 kali, ya. Afwan, takbir 4 kali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati Najasyi itu takbir 4 kali. Kemudian di sana ada riwayat lagi takbir 5 kali. Ini yang dilakukan oleh Utsman, ini oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mensolati Sahal bin Hanif, seorang sahabat ahli perang, ini perang Badar 5 kali. Begitu juga di sana ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau mensolati Abu Qatadah 7 kali karena dianggap perang Badar. Bahkan di sana dikatakan, diriwayatkan juga Ali itu ketika mensolati ini ahli perang Badar 6, sahabat 5, dan orang biasa, maksudnya bukan sahabat, 4. Jadi kalau sekarang dia termasuk pengikut perang Badar 6, kalau sahabat 5, kalau orang biasa 4. Ini. Adapun 8 enggak ada. Yang ada itu cuma 9, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati pamannya Hamzah syahid pada waktu perang Uhud. Itu hanya riwayat 9 saja. 10 juga tidak ada. Berarti di sini takbir itu ada 4, 5, 6, 7, 9. Dan Syekh Albani mengatakan di dalam Kitabul Janais, karena riwayat-riwayat ini adalah sahih semuanya, maka tidak perlu untuk satu dengan yang lainnya saling mengalahkan untuk ditinggalkan. Terkadang kita pakai 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 9. Tapi kalau dia menyarankan bagi siapa yang ingin melazimkan, kalau ingin pilih adalah 4 karena lebih banyak riwayatnya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya. Ini wallahu a'lam bissawab. Inilah dinas kalian masalah takbir pada waktu salat. Sekarang perlu enggak mengangkat tangan? Wallahu a'lam bissawab. Setelah dicek, maka riwayat yang benar cuma satu, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang sholat jenazah takbir pertama kali dan setelah itu tidak takbir lagi. Ini ya. Ini riwayat ini ada disebutkan di dalam beberapa ini mu'jam seperti Al-Mu'jamul Kabir karya Imam At-Tabrani dan juga disebutkan oleh Syalbani di dalam Kitabul Janais ya, halaman 143 kalau enggak salah ya. 143 masalah yang terkait dengan ini tadi. 104 afan 147. Dan dari Abdullah ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Rasulullah SAW itu yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, alal janazati, pada waktu salat jenazah, fi awwali takbiratin, di awal takbir saja, summa la ya'ud, kemudian tidak mengulangi lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanadnya dan rijal-rijalnya adalah sahih, walaupun di sana ada satu perawi yang majhul, tetapi tidak ada riwayat yang lebih baik daripada riwayat ini. Walaupun bu ya, tolong ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama di antaranya adalah Imam Syafi'i mengatakan kebanyakan ahli ilmu, ya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan di semua takbir itu adalah ucapan Abdullah ibnu Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ishaq ibnu Ar-Rahuyah. Ini masalah khilafiyah, tetapi menurut pendapat yang sahih yang kuat adalah cukup mengangkat tangan pada waktu takbir pertama saja. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengangkat, jangan disesatkan. Ya, ini masalah yang terkait dengan khilafiyah, perbedaan pendapat. Nah, sekarang kita akan sebutkan bacaan-bacaan secara tertib pada waktu rekaat-rekaat ini, takbir-takbir itu. Pertama, takbir pertama Allahu Akbar, mengangkat tangan, habis itu membaca ta'awudz tanpa membaca doa istiftah. Langsung saja membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Ini rakaat, ini apa? Takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua yang harus kita camkan, kita dianjurkan membaca salawat. Bacaan salawat sangat banyak sekali, boleh semuanya yang telah disebutkan di dalam sifat salat Nabi itu banyak sekali. Tetapi yang terbaik yang ada di dalam Bukhari dan Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau salawat-salawat yang lainnya dibolehkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membaca doa. Ya, doa yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi min ad-dunubi wal khataya kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa 'idhhu min adabil qabri wa min adabil nar. Ini hadis rawahu Muslim. Ini takbir yang ketiga. Adapun takbir yang keempat, bisa langsung salam atau Syekh Utsaimin dalam kitab janaiznya memustahabkan mengatakan boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tentang masalah yang terkait dengan bacaan takbir yang keempat atau boleh langsung salam. Adapun ini pada waktu takbir yang ketiga, jika anak yang meninggal dunia itu belum baligh, maka kita doakan Allahumma ja'alhu dukhran liwalidayhi wa faratan wa ajran wa syafi'an mujaban. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma wa'alhikku bisalihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika adabal jahim. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya, wafaratan yang merupakan suatu yang ditunggu-tunggu pahala syafaat yang nanti bisa mengampulkan untuk orang tuanya. Ya Allah, beratkanlah timbangan kedua orang tuanya karenanya, dan agungkanlah, besarkanlah pahalanya karenanya, dan pertemukan dia dengan orang-orang soleh dari kalangan orang mukmin, dan jadikanlah dia di bawah naungan atau perlindungan asuhan Ibrahim, dan lindungilah dari dengan rahmatmu ya Allah dari azabmu neraka jahim. Ini kalau seandainya yang mati itu anak belum balig atau keguguran dan yang lainnya yang sudah ditiup ruh umur 4 bulan. Dan dianjurkan hadirin sekalian sholat jenazah dalam keadaan berjamaah, hendaknya dibagi-bagi shaf 3 kali. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sama Abu Talha, itu sama Ummu Sulaim. Itu Rasul di belakangnya Abu Talha, di belakangnya langsung Ummu Sulaim. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat 7 orang, sop pertama 3, sop keduanya, keduanya 2, keduanya juga 2, dibagi 3 sop. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi di dalam sunannya. Man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujab. Barang siapa yang disolati sampai 3 shaf wajib. Di dalam riwayat lain, faqad ghufira lahu, maka dia telah diampuni oleh Allah. Ini masalah shaf ya, tapi semakin banyak semakin baik. Namun kalau tidak ada ya minimal jangan sampai kurang dari 3 shaf. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu 'ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi illa syafa'ahumullahu fi." Rawahu Muslim. Dari Abdullah ibn Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang mati kemudian disolati 40 orang tidak syirik sama sekali kepada Allah, melainkan mereka itu akan dikabulkan syafaatnya. Maksudnya dikabulkan doanya. Ini pentingnya tauhid. Syaratnya orang 40 tersebut tidak syirik. Untuk kalau syirik ya gak bisa. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fi. Tidaklah ada seorang mayit, maksudnya muslim, yang disolatin umat kaum muslimin sampai jumlahnya 100 orang, semuanya mendoakan dengan ikhlas kecuali syafaatnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya di sini harus ikhlas, Pak. Ketika kita mensolati jenazah itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Kemudian sekarang menghantarkan jenazah ke tempat pekuburan. Secara umum ada suatu dasar yang paling baik yang tadi sudah saya sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asri'u bil janazah, percepatlah kalian membawa jenazah, fa in taku salihatan, kalau memang itu baik, fa khairan tuqaddimunaha ilaihi, itu adalah kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Wa in taku ghaira dzalika, kalau memang selain itu maksudnya sayyi'atan, jelek, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, itu merupakan suatu keburukan yang cepat-cepat kamu singkirkan dari tanggunganmu. Makanya mempercepat penyenggelaran jenazah bagi orang yang baik dan buruk itu semuanya dua-duanya sunnah. Ya. Dan bukan suatu langkah yang positif, kasihan sayang ini tukang judi, biar enggak cepat-cepat disiksa, ditunda aja, ya. Enggak bisa, ya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah," ketika jenazah diletakkan di tempat keranda, fahtamalahar rijal, kemudian diangkut oleh orang-orang, ala a'naqihim, di atas pundaknya, fa in kanat salihatan, kalau baik, qala qaddimuni, katanya si jenazah itu mengatakan, percepatlah saya, cepatlah saya. Wa in kanat ghairu salihatin, wa in kanat ghairu salihatin, kalau memang tidak baik, qala, si jenazah itu mengatakan, li ahliha, bagi yang membawanya, ya wailaha, celaka saya, aina tadhabun, kamu bawa kemana biha dengan jenazah ini, yasma'u sawtaha kullu syai'in illal insan, semua mendengar suara itu kecuali manusia, walau sami'ahal insan, kalau seandainya manusia mampu mendengarnya, la sa'iqa, dia akan pingsan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya sunnah mempercepat itu semuanya. Kemudian hadirin sekalian, tadi sudah sesuai dengan saran Rasulullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu ini oleh Abu Hurairah, dan hadis ini adalah muttafaqun alaih. Man syahidal janazah hatta yusalliya alaiha. Barang siapa yang sekarang menyaksikan jenazah sampai salat, falahu qiratun, dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang menyaksikan, hatta tudfana, sampai dikuburkan, falahu qiratun, mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratun, dia ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dua qirat? Qala, Rasul menjawab, mithlul jabalaini azimaini, sebesar dua gunung yang ini, yang sangat besar. Ini jangan sampai kita lewatkan, nyari pahala seperti ini kan sulit. Bahkan Abu Bakar itu, hadirin sekalian, dalam satu pagi itu sedekah, ia nganterin jenazah, ia jenguk orang sakit, dia semua amalan, ya. Kemudian hadirin sekalian, di dalam proses menghantar, hendaknya yang naik kendaraan di belakang, yang jalan kaki depan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Kalau dia mengantarkan jenazah itu, meletakkan yang jalan itu di depan jenazah, yang naik kendaraan di belakang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah di dalam sunannya. Dan hindarkan suara-suara gaduh ketika menghantarkan jenazah, karena Rasulullah mengatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad, la tattabi'il janaiz bi sautin wala binar, janganlah kalian mengantarkan jenazah dengan suara-suara gaduh dan api, maksudnya bawa kompor, bawa lampu, bawa ini, enggak boleh. Kemudian setelah sampai di pekuburan, jangan sekali-kali duduk sebelum jenazah itu diletakkan di bawah tanah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang muttafaqun alaihi, man tabi'a janazatan, barang siapa yang menghantarkan jenazah, fala yajlisu, jangan duduk, hatta tudok, sampai jenazah itu diletakkan. Tuh ya. Dan kita dilarang mensolati dan juga menguburkan jenazah, dan juga solat-solat yang lainnya pada waktu 3 saat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibnu Amir, dia berkata,
1: sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat zuhur untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: الذي mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq.
1: Siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: jahilhum ruwaida.
1: Kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

0: يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا
1: ربكم yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi bulutillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Mantap sof, ketika salat berjamaah termasuk bagian dari kesempurnaan salat jamaah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berusaha merapatkan sof ketika salat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Barang siapa yang menutup celah saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuknya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Allah sambung dia. Sambung apanya? Allah sambung rizkinya, Allah sambung keberkahannya, Allah sambung rahmatnya.

putus dia, putus apanya, Allah putus rezekinya, putus rahmatnya dan yang lainnya. Karena itu hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung shaf dan ancaman bagi orang yang memutus shaf. Rasulullah SAW dalam banyak perintahnya ketika beliau mengawali sholat berjamaah, beliau menyuruh para sahabat untuk merapatkan shaf. Di antaranya seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau mengawali sholat berjamaah, kata Nabi SAW, rusu sufufakum waqaribu bainaha wahadhu bil a'naq, rapatkan shaf-shaf kalian, waqaribu bainaha, dekatkan shaf kalian, wahadhu bil a'naq, dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan keutamaan orang yang merapatkan shaf. Alladzi nafsi biyadi inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf kalian seperti anak kambing. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dengan merapatnya saf akan menghalangi setan untuk masuk di celah-celah saf kita. Sehingga salat jamaah kita akan bisa lebih khusyuk, salat kita akan bisa lebih baik dibandingkan ketika di sana ada celah yang diisi setan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan semacam ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Maka kami merapatkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. Wa qadamahu biqadamihi, dan kami merapatkan kaki kami dengan kaki orang yang berada di sebelah kami. Memakai sajadah ketika salat bukan sesuatu yang terlarang. Namun perlu Anda ingat bahwa terkadang lebar sajadah terkadang jauh lebih lebar dibandingkan posisi kaki Anda atau lebih lebar daripada pundak Anda. Karena itu izinkan orang lain untuk menginjak sajadah Anda dalam rangka merapatkan saf. Anda tidak mungkin menguasai satu sajadah Anda untuk Anda sendirian, karena bisa dipastikan nanti posisi kaki Anda akan terlalu melebar kangkang, atau posisi Anda akan memutus saf karena ada bagian yang renggang disebabkan orang lain tidak merapat ke kaki Anda. Dan cara untuk merapatkan saf sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang tadi kita baca adalah dengan membuat saf itu rapat mengacu pada pundak. Rapatkan pundak kanan kiri Anda dengan pundak samping kanan kiri Anda. Kemudian setelah itu disusul dengan kaki Anda merapatkan sehingga menyentuh kaki kanan kiri Anda. Acuannya pundak, kemudian disusul dengan kaki, sehingga wilayah salat Anda tidak lebih lebar dibandingkan lebar dari badan Anda. Termasuk salah satu kekeliruan ketika ada orang yang kakinya jauh lebih lebar daripada pundaknya, sehingga pundaknya renggang sementara kakinya rapat. Demikian, semoga bermanfaat.

0: lurus dan rapatkan shaf.
1: Wanita tidak mendapat pahala jamaah ketika ke masjid. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdol daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya, yaitu tempat simpanan barang berharganya, lebih utama dari salat di kamarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga dinyatakan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah bersama Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu, atau bait, lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu, atau hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu, lebih utama daripada sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu, lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu, lebih utama dari sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa keutamaan salat jamaah di masjid hanya berlaku bagi lelaki dan bukan wanita. Karena yang diperintahkan dalam hal ini adalah lelaki dan bukan wanita. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari, salatnya lelaki secara berjamaah itu dilipatkan. Ini menunjukkan bahwa salat wanita berjamaah di masjid tidak dilipatkan pahalanya. Karena salat wanita di rumahnya lebih baik dan lebih afdal. Fathul Bari. Demikian pula keterangan yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Menurut Al-Hafidz, keutamaan ini hanya berlaku bagi lelaki, karena salat wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan ikut berjamaah di masjid. Fathul Bari. Demikian,
2: Allahumma'alaikum. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat, mungkin tak terasa kemasukan apa namanya kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Halimah bin Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita wah sudah paling hebat sudah. Kita jangan merasa wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga berharap ya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang tak takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena sholat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belakang saya ada ikan-ikan yang berada di kolam ini. Dan saya teringat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, di dalamnya ia menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha liridan li talibil ilm." Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya karena ridha untuk penuntut ilmu. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu sungguh akan benar-benar akan dimintakan maghfirah oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi dan ikan-ikan yang ada di dalam dasar lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tuntutlah ilmu. Jika Anda ingin seluruh yang di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di dalam lautan beristighfar, meminta maghfirah kepada Allah untuk Anda. Dan salah satu makna istighfar adalah memintakan kepada Allah penutup dosa. Jadi dosanya benar-benar tertutup rapi. Aib dosanya tidak diketahui oleh satu manusia pun di dunia ataupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ketika mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza syai'un 'adzim. Hadhihi al-makhluqat al-kathirah al-'ulwiyyah sufli was-sufliyah." Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Makhluk-makhluk yang sangat banyak ini, baik yang di atas ataupun yang di bawah. As-sama'u bima fihi min malaika. Wal malaikatu la yu'lamu adaduhum illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, langit yang ada di dalamnya para malaikat, dan para malaikat tidak ada yang mengetahuinya, mengetahui jumlah bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardu wa ma fiha min dawabin wa hayawanatin fil barri wal bahri kulluhu tastaghfiru li talibil ilm. Hadza syai'un 'adzim. Dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dari mulai binatang, kemudian seluruh hewan-hewan daratan, lautan, udara, seluruhnya meminta ampun untuk penuntut ilmu. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. هذه العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الأرض هذا شأنها مع طلب مع طالب العلم فاستغفر له وتدعو له هذا شرف عظيم. Antariksa yang ada di langit dengan segala macam ada yang makhluk ada di dalamnya dan seluruh makhluk-makhluk yang begitu banyak di langit dan di bumi, beginilah keadaan mereka, memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, tuntutlah ilmu. Apalagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu bukan hanya tugas para santri, para kiai, para ustadz, para guru, terutama ilmu-ilmu yang haram Anda bodoh di dalamnya. Akidah yang benar, ibadah yang benar, tata cara muamalah yang benar, tingkah laku yang diatur oleh Islam, ini haram seseorang untuk bodoh di dalamnya. Oleh karenanya kita tidak haram
4: Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan dia adalah tuntutan zaman. Semua permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang, dari mulai kebobrokan moral, dari mulai degradensi akhlak yang sangat rendah, terutama di kalangan-kalangan pelajar, pornoisme, pornografi, kelakuan-kelakuan seksual yang membabi buta di luar nikah yang resmi, itu ditanggulangi hanya bisa dengan persuasif ilmu agama. Kemudian mencari hal-hal yang diharamkan, kemiskinan, kebodohan, bisa ditanggulangi hanya dengan ilmu agama. Para pemirsa, sekali lagi saya katakan, tuntutlah ilmu. Dan sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttafiqan fi at-tarkib wa shifa'uhu fi at-tarkib muttafiqan nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka 'alim ar-rabbani." Artinya, kebodohan adalah penyakit yang sangat membinasakan. Dan obatnya adalah ayat dari Al-Quran dan hadis Rasul serta pengajar yang rabbani. Maka tuntutlah ilmu jika Anda ingin ikan-ikan ini beristighfar untuk Anda. Karena menuntut ilmu adalah wajib dan tuntutan zaman sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuba.
6: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
7: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
7: Nasi kotak apa, Bang?
8: Nasi kotak isi sate kambing. Kata Bunda, orangnya Akika. Tulisan di kotaknya, Mita Akika.
7: Oh iya ya, bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
8: Kenapa kita gak ke mitra akikah aja ya?
7: Kenapa kita harus pesan ke mitra akikah, Bang?
8: Kata Bunda, yang pertama, mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
7: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan mitra akikah. Insya Allah, Ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke mitra akikah.
8: Bagi Ayah Bunda yang mau pesan di mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 021-763-3870. Sekali lagi, catat ya. 081-76-33-78-70. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya banyak pilihannya.
9: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
10: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kode nyambung, Mang.
9: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa kan kak ke situ?
10: Lo, Mang. Yo ajak ko.
9: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya.
11: Awak lah, Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
12: Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
1: Khasiat basmalah. Yang kami maksud khasiat basmalah adalah keutamaan basmalah. Berikut beberapa keutamaan kalimat basmalah. Pertama, pembukaan Al-Quran. Allah Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran, dengan lafadz basmalah. Demikian pula, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam dengan lafadz basmalah, seperti surat yang beliau kirim ke Raja Heraklius. Ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba yang ketika itu masih menyembah matahari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan kisah mereka, yang artinya, Sang Ratu berkata, Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk. Quran Surat An-Naml ayat 29 hingga 31. Keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudu atau mandi dan tayamum menurut pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian, suami, ketika ingin menggauli istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan, jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi ketika tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian, kita tidak lupa membaca basmalah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tutuplah bejana, ikatlah geribah atau tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera atau lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik, yaitu tidak halal. Quran Surat Al-An'am, hukum makan ayat dengan dua tangan. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan perintah makan atau minum dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Di antaranya, 1. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, ada perintah makan minum dengan tangan kanan dan celaan makan minum dengan tangan kiri, karena disebut tradisi setan. 2. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, sementara dia tahu larangannya, dan tidak ada uzur baginya atau sakit yang menghalanginya, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Istidkar. Bagaimana jika menggunakan dua tangan? Makan atau minum dengan dua tangan tidak bisa disebut makan dengan tangan kanan saja sehingga sesuai perintah hadis. Dan tidak juga makan dengan tangan kiri saja sehingga menyalahi hadis. Dan dia mendekati jika dibutuhkan untuk menggunakan dua tangan, hukumnya boleh. Bahkan terdapat beberapa hadis yang mengandung indikasi bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan, meskipun tidak tegas. Kami sebut mengandung indikasi, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dengan memegang wadah besar atau bejana atau timba dari kulit, sehingga sangat sulit jika hanya menggunakan satu tangan kanan. Hadis yang kami maksud, 1. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diberi satu bejana susu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau diperintahkan untuk membaginya ke Ahlus Sufah. Setelah semua minum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wadah itu, lalu diletakkan di kedua tangan Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, minumlah, lalu aku meminumnya." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi susu itu kepada Ahlus Sufah dengan wadah yang besar, sehingga beliau membawanya dengan dua tangan. Dan di wadah ini pula yang diminum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum zam-zam dengan menggunakan dalwun, dengan berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wadah air yang kecil bisa dipegang dengan satu tangan, dan biasanya tidak dinamai dalwun. Disebut dalwun yang ukurannya besar, dan kemungkinan beliau menggunakan dua tangan. 3. Dari Abdurrahman bin Abi Umar, dari neneknya, beliau mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke rumahku dan di dalam rumah ada kirbah yang tergantung. Lalu beliau minum dari kirbah sambil berdiri." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Wadah yang menggantung tidak mungkin ukurannya kecil, sehingga ketika memegangnya hanya bisa menggunakan dua tangan. Dan terdapat beberapa keterangan ulama yang menunjukkan bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan. Di antaranya, 1. Keterangan An-Nawawi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang minum dengan kedua telapak tangannya, sementara di jarinya ada cincin perak, hukumnya tidak makruh. Al-Majmu'. Penjelasan ini terkait larangan makan atau minum dengan wadah perak. 2. Keterangan Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, yang artinya, kecuali bagi orang yang menciduk dengan satu hurufah tangannya. Lalu Al-Qurtubi menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan, gurfah jika menggunakan satu telapak tangan, sedangkan gurfah jika menggunakan dua telapak tangan. Tafsir Al-Qurtubi. Kesimpulan, hendaknya kita menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Meski yang kita makan lebih dari satu, misalnya gorengan dengan lombok. Dan jika wadahnya besar atau makanannya besar, dan sulit jika hanya menggunakan satu tangan, dibolehkan menggunakan dua tangan. Demikian,
13: orang
1: Allahu A'lam.
13: Yang mati di kota lain dan orang ini memberi manfaat kepada umat. Mungkin ulama besar, mungkin pengusaha kaya yang dermawan. dia bangun masjid, dia nyumbang ke pesantren, dia membantu seluruh aktivitas dakwah, apapun bentuk dakwah itu, bikin radio, bikin TV. Bukan untuk nyetel dangdut, tapi untuk menyebarkan dakwah. Isi dari TV, isi dari acara radionya hanya kajian tilawah Quran. Kajian tilawah Quran, ada pengumuman-pengumuman tentang kegiatan dakwah. Enggak ada lagu, enggak ada nyanyian, enggak ada musik. Kalau enggak ada yang membantu, dari mana biayanya? Berlomba ke sana. Dan itu jadi amal jariah. Karena pemanfaatan dari dakwah tersebut bersifat permanen. Nah, umpah sekarang kita ngaji. Apa-apa bubar ngaji, udah pemanfaatan dari ngaji ini selesai sampai di sini? Tidak. Ada berapa orang yang tanya enggak tahu jadi tahu lalu diamalkan. Ininya juga direkam, di-shoot, disebar, di-share ke banyak orang. Jutaan orang di seluruh dunia dengar dan mengambil manfaat. Di-share oleh sekian ribu orang, sekian juta orang. Yang nyumbang seluruh peralatan sehingga tersebarnya ini itu terus dapat kebagian. Setiap orang yang terlibat dalam penyebaran dakwah ini sebagai apanya pun, kameramennya, ya, yang nyiapin meja, ngangkat kesininya, yang apalagi ya, nyeting softwarenya, yang nyumbang pulsanya, karena perlu kuota kan ya. Jadi orang tersebut memiliki peran yang banyak, memiliki distribusi yang banyak terhadap penyebaran dakwah sehingga tersebarnya ini itu terus dapat kebagian.
12: Kesempatan beramal jariah. Yuk bertahun dalam membantu dakwah Radio Amuba, walau hanya Rp20.000 dengan berdonasi melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 7075478897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi transfer di nomor 08117175444. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.

0: Stop. Assalamualaikum Supradi.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak ke mana Supradi muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
1: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat tak orang kita, orang Melayu.
0: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
1: Gimana pun, ganti ko.
0: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
1: Supradi, jangan gak tige minta. Nek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
0: Weh, ngeri ku. Walaupun, gak agi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
2: Pabrik Miecho beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Miecho buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
3: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
2: Pabrik Miecho, lezat
4: keberkahan memasuki rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk mengundang kebaikan masuk ke dalam rumah. Tentu saja kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam segala hal. Kebaikan bagi penghuni rumah, kebaikan rizki, kebaikan suasana di rumah, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila salah seorang di antara kalian telah usai melakukan salat fardu di masjid, hendaknya ia menyisakan untuk rumahnya bagian dari salatnya tersebut. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dari salatnya tersebut untuk rumahnya. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah setelah kita melakukan salat fardu di masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk itu, hendaknya kita memakmurkan rumah kita dengan ketaatan dan amal saleh. Dan tentu saja salah satu ketaatan yang terbesar adalah melakukan salat karena Allah dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Lakukanlah salat sunnah di rumah, niscaya keberkahan dan kebaikan akan datang.
5: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
5: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama ah di sana?
6: Iya, akhi. Alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
5: Oh, iya ah. Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
6: Iya, akhi. Di mana tempatnya, akhi?
5: Toko Shifa. Komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
6: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
5: Siap.
7: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
8: Waktu untuk qailulah atau tidur di siang hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, qailulah lah, karena sungguh setan itu tidak qailulah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Qailulah juga tersebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 24. Kapan waktu qailulah? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, sebelum duhur. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Syarbini rahimahullah. Beliau menyatakan, disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat tahajud untuk berqailulah, yaitu tidur sebelum duhur. Qailulah itu manfaatnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa, dan ini dinyatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur. Kedua, setelah duhur, ulama yang memegang pendapat ini diantaranya Al-Munawi dan Al-Aini rahimahumallah. Al-Munawi menyatakan, qailulah adalah tidur di tengah siang ketika matahari condong ke barat atau waktu duhur atau menjelang sebelum atau sesudahnya. Al-Aini juga menyatakan, qailulah maknanya tidur di rentang waktu sholat duhur, yaitu ketika matahari condong ke barat atau zawal sampai asar. Pendapat yang tepat, wallahu a'lam, adalah pendapat kedua ini, yaitu waktu qailulah adalah setelah masuk waktu duhur atau setelah melaksanakan sholat duhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Konsultasi syariah.
10: Di antara amalan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melembutkan hati adalah mengusap kepala anak yatim, memberikan santunan kepada mereka. Perhatikan tuh anak yang enggak punya bapak. Ketika semua bermain, senang, pulang sekolah ada yang jemput, itu anak yatim harus berdiri sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, usap anak yatim, ya dengan berbagi dengan mereka. Kemudian dengan membaca Al-Qur'an Karim dan mentadabburinya. Sebagian di antara kita tatkala mendengar imam membaca, masya Allah, nangis karena bacaannya indah. Ketika ditanya, kenapa kau nangis tadi? Wallah, ana terharu. Enggak tahu artinya, enggak tahu artinya. Dia hatinya lembut, melihat orang susah dia jadi susah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya keras. Maka bagaimana melembutkan hati? Ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Qur'an Karim. Semoga Allah berikan kepada antum kelembutan.
11: Tepat pukul 13. Waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
12: Stasiun kecil ada 3. Kami simpulkan dari penjelasan Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menyampaikan mukadimah daurah asyariyah di Lombok, beliau menyebutkan bahwa batasan syirik kecil ada 3. 1. Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia kafir atau musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sebagai kesyirikan. Padahal perbuatan ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. 2. Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Seperti menyembelih hewan di tempat yang biasanya digunakan orang musyrik untuk sesajian kepada selain Allah. 3. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu, padahal itu bukan sebab. Contoh, menjadikan jimat sebagai sebab untuk mendapatkan kekayaan. Padahal itu bukan sebab untuk mendapatkan kekayaan. Demikian, Allahu a'lam.
13: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
14: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
13: Itulah sebab, aku sekarang ini lebih hati-hati. terutama kalau beli kurma kayak madu.
5: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
13: Apa yang buat Arisi Store beda?
14: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
13: Jenis kurma apa baik?
14: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
5: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
13: Harga ya?
14: Insya Allah terjangkau. Kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
13: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh?
14: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
13: Bisa ya? Disesuaikan?
14: Bisa. Paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
5: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
13: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
14: Betul. Di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
13: Jenis apa baik?
14: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
5: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
13: Tenang rasa ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
14: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
7: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Maski Ciamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wassallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara, saudari, para pemirsa sekalian, saya sekarang berada di depan Masjid Al-Um Barabai, Kalimantan Selatan. Di samping saya ada kita menyebutnya Abah Abdul Basir Hafizullah Ta'ala. Dan beliau adalah salah satu panitia pembangunan masjid ini. Kita akan bertanya, apa sih yang menyebabkan beliau memilih jalan untuk mengabdikan hidup beliau membangun masjid Allah Subhanahu Wa Taala? Nah iya bah, kira-kira apa sebabnya Abah memilih menghabiskan waktu, padahal kan Abah punya keluarga, punya anak, punya cucu, ada kehidupan dunia yang Abah cari, tapi kok mau meluangkan waktu untuk masjid? Sebabnya apa, Bah?
15: Ya, alhamdulillah, ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa memang sedari dulu kita bercita-cita untuk mengurus yayasan atau masjid. Dari sebelum masjid ini kita punya yayasan untuk pesantren, tapi berhubung tidak sesuai dengan jalan agama kita, ya kita mundur. Alhamdulillah dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan untuk mengurus masjid ini.
9: Ya, para pemirsa sekalian, jawaban yang sangat luar biasa. Ini adalah karunia dari Allah. Itu perkataan yang luar biasa. Perhatikan, semua orang yang diberikan kesempatan untuk beramal ibadah, yang dimudahkan untuk beramal ibadah sebagaimana Abah Abdul Basir Rahimahullah Ta'ala
15: mengurus yayasan atau masjid. Dari sebelum masjid ini kita punya yayasan untuk pesantren, tapi berhubung tidak sesuai dengan jalan agama kita, ya kita mundur. Alhamdulillah dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan untuk mengurus masjid ini.
9: Ya, para pemirsa sekalian, jawaban yang sangat luar biasa. Ini adalah karunia dari Allah.

0: Allah Ta'ala, dimudahkan Allah meluangkan waktu untuk beramal ibadah dengan memakmurkan masjid, membangun rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau dimudahkan untuk itu, dan kemudahan itu berasal dari Allah. Dan maka kita ambil sebuah pelajaran, nikmat, salah satu nikmat terbesar manusia, dimudahkannya seseorang mengabdikan diri kepada Allah lewat media apapun. Bah, tentunya Abah ketika mengurus masjid, membangun masjid dari mulai nol sampai sekarang, kan di sana akan bertentang, maksud saya akan ada waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan Abah di rumah, mengurus anak, cucu, dan sebagainya. Kok bisa lebih meluangkan waktu untuk mengurus masjid Allah Subhanahu? Apa yang memotivasi Abah?
1: Alhamdulillah, sekali lagi itu jam syukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas kesempatan ini, di mana alhamdulillah juga keluarga kita sudah siap menghadapi ini, anak cucu, bahwa nanti suatu waktu kakek atau nenek mengurus untuk rumah Allah ini. Dan waktu pembangunan ini juga kita sebetulnya agak gundah mengingat dunia apa dana yang ada, tapi kita waktu itu berserah diri kepada yang punya, insya Allah ini jalan Allah dan Allah yang menolongnya. Dan alhamdulillah,
0: lihat Mbak, perhatikan para pemirsa, ini yang luar biasa. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Abah sekarang bercerita ketika awal-awal mulai pembangunan masjid ini, dana cuma sedikit, bahkan saya dengar 65 juta cuma pada saat itu. Sedangkan ini terbangun dengan megahnya, alhamdulillah. Tapi ketika waman yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bersandar kepada Allah, fahuwasbi, Allah akan mencukupkannya. Allah yang bangun. Bersandarlah kepada Allah dalam urusan Anda apapun, Allah yang akan mencukupinya. Jangan pernah bersandar dengan harta Anda, jangan pernah bersandar dengan rencana Anda, jangan pernah bersandar dengan tim kerja Anda. Jika Anda tidak pernah bersandar kepada Allah, pasti akan hancur dari A sampai Z-nya. Pengalaman nyata dari seorang Abah yang alhamdulillah masjidnya kita bisa nikmati dengan nyaman, alhamdulillah. Dan luar biasa lagi ketika beliau tadi mengatakan bahwasanya, saya sudah bikin komitmen dengan keluarga, anak, istri, cucu, bahwasanya waktu sebagian besar untuk masjid. Ini meluangkan waktu untuk ibadah adalah sebuah salah satu hal yang harus kita contoh, karena itu yang dituntut oleh Allah dari kita. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman,

Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam, wahai anak manusia, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudd faqra. Yang ingin kaya, yang ingin hidupnya berkecukupan, contoh nyata, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kemiskinan. Meluangkan waktu untuk beribadah bukan malah menghancurkan strategi mencari rezeki, tapi malah mendatangkan rezeki dari Allah. Dan ini contoh nyata. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita tergugah untuk memakmurkan masjid, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, mengisi hari-hari dengan memakmurkan masjid. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ba.

0: jazakumullahu khairan.
1: Macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nafsu dengan tiga sifat. Yang ketiganya, kembali kepada keadaan masing-masing nafsu. Pertama, nafsu mutmainnah. Itulah jiwa yang tenang karena iman, amal soleh, dan ketaatan kepada Rabb-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'du, ayat 28. Kedua, nafsu lawwamah. Disebut nafsu lawwamah karena nafsu ini sering mencela orangnya disebabkan ia telah melakukan kesalahan, baik dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran. Allah bersumpah dengan menyebut nafsu jenis ini dalam Al-Quran, yang artinya, aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawwamah. Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 2. Ketiga, nafsu ammarah bisu. Itulah nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa, melakukan yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina. Allah sebutkan jenis nafsu ini dalam surat Yusuf, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf, ayat
2: 3. Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Untuk yang ingin bertaun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087-547-897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
3: Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sebenarnya ke orang tua juga, tapi mahasiswa lah saya tanya. Untuk apa kalian kuliah? Untuk apa kalian kuliah tuh? Masa depan. Yakin kalian masa depan akan dapat? Yakin kalian? Paling-paling tidak, Pak. Kalau tak yakin apa? Ya namanya juga usaha, Ustaz. Mantap. Taruh kalian sudah tamat kuliah, yakin kalian dapat kerja? Belum juga, Ustaz. Kalau tak yakin, kenapa kalian dapat itu? Namanya juga usaha, Ustaz. Oke, kalian dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, yakin tak kalian dapat gaji besar? Belum tentu juga, Pak. Ya namanya juga usaha. Semuanya dalil usaha. Sama dengan kita, kenapa kita kerja pagi, sore, malam, ngumpulkan uang banyak untuk masa depan anak? Apakah anak itu akan berhasil masa depan yang baik? Belum tahu. Namanya juga tanggung jawab dan usaha, Pak Ustaz. Oke, kalau sudah anak itu dapat kerja, yakin tak kita menikmati? Belum tentu juga. Lalu semua yang kita ragukan sudah kita persiapkan. Mati yakin tak? Yakin? Sudah bersiap tak? Sesuatu yang kita yakini pasti mendatangi kita dan dia tidak menunggu usia kita, kita tidak pernah bersiap. Tapi sesuatu yang kita ragukan, kita korbankan harta, waktu, bahkan kehormatan, kita korbankan hanya untuk sesuatu yang kita ragukan. Tapi kematian yang pasti, kita tak pernah bersiap. Santai saja kita. Kira-kira pintar atau bodoh kita tuh? Dan jawab aja dan sendiri. Kepastian yang akan menjemput kita, ikhwan. Jangan salah paham. besok berhenti pula kuliah. Itu yang salah paham tuh. Saya ingin meluruskan, jangan pula nanti disuruh pergi belajar. Tidak, orang ingat mati itu bukan berarti orang di masjid saja. Makan tak mau, mana besok mati juga pak. Oh gitu. Minum tak mau, besok mati juga pak. Apa kata bapak kita, kalau mau mati matilah cepat daripada bingungkan orang aja. Tidak, orang ingat mati itu dia bersiap untuk kematian. Dia jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kematian. Itu ingat kematian. Dia jadi pedagang, dia ingat mati. Dia tak mau curang dalam berdagang. Dia jadi pegawai, dia ingat mati. Dia tidak mau curang jadi pegawai. Apa saja pekerjaannya, dia selalu ingat pada kematian. Membuat dia jujur dan memenuhi amanah dari tugas dan tanggung jawab itu. Itu ingat mati namanya. Bukan ingat mati menung aja di masjid. Menung itu. Itu mungkin sudah mati sebenarnya. Tak ingat mati lagi. Mana? Manfaatkan dunia ini untuk akhirat. Jangan dicampakkan. Allah sudah beri kita dunia, kita dapat dengan yang halal, maka itu orang yang punya harta yang halal. Dirampok orang, dia pertahankan, dia mati, mati syahid. Itu mengajarkan kita, kalau sudah dapat yang halal, jaga. Manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat kita. Ini Allah berikan modal untuk belanja akhirat. Cuman itulah manusia ini, aneh, aneh bilang. Terbalik otaknya. Prinsip ekonomi itu di mana letaknya, Pak? Di dalam masjid mengeluarkan impak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Di masjid. Sehingga kota infak itu silau mata memandang panitia. Kenapa? Berkilauan uangnya Ustaz. Uang 500 rupiah. Kena sitar itu. Allah. Berkilau. Surga 500 rupiah.
0: Allah.
4: Kalau disuruh tingkatkan, ada. Tingkatkanlah. Infak itu. Tengok kotak yang satu, ada peningkatan sedikit. Tapi begitu buka, ketakutan semuanya, Pak. Apa yang dilihat? Fatimura sedang bawa barang. Allah, 1.000 rupiah. Aneh aja manusia. Lihat, prinsip ekonomi itu seharusnya di luar. Tapi ternyata dalam masjid yang diamalkan. Wan, madulah kita sebenarnya. Orang 500 rupiah, kalau ruang parkir dilemparkan pada kita dong. Mungkin kalau pakai duit 500 rupiah, masuk WC umum tak boleh keluar. Masuk boleh, keluar tak boleh. 500 man. Allah, ya kan? Ini surga 500 rupiah. Allah. Tengok para sahabat. Cintanya pada Rasul. Impaknya subhanallah menakjubkan. Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya. Tapi tahu tak berapa harta Umar bin Khattab? Ada yang menghitung penghasilannya sampai 200 triliun satu tahun. Tapi begitu dia wafat, dia punya utang 86 ribu dinar. Kemana hartanya bisa bayar utang? Tapi lihat bagaimana dia berinfak. Utsman bin Affan. Datang Utsman bin Affan ke Madinah membawa 1.000 ekor onta, masing-masing membawa 500 kilogram gandum. Madinah musim paceklik. Datang pedagang kepadanya, menawar dagangan Utsman. Kami akan beri engkau keuntungan setiap kilonya 1 dinar. 1 dinar itu bukan murah, 4,25 gram emas. Kalau 1 gram saja 100 ribu, itu untungnya sudah berapa? 425 ribu rupiah 1 kilo. Kata Utsman, dia pedagang, ini musim paceklik. Kata Utsman, tambah lagi. Pedagang bilang, kami jadikan 2 dinar. Bayangkan keuntungan 1 kilo sampai hampir 850 ribu. 1 kilo keuntungan gandum. Dia bawa berapa ton? Gandumnya 500 ton. Gandum, berapa besar untung? Kata Utsman, tambah lagi. Kata pedagang, siapa di kota Madinah ini yang mampu memberi lebih dari kami? Kata Utsman, tidak jadi kujual. Semuanya kuimpakkan kepada kaum muslimin karena Allah berjanji akan menggantinya 70 sampai 700 kali lipat. Tak malu kita 500 rupiah dengan 500 ton. Allah ikhwan. antum kalau ingin punya rumah sebesar ini, mau beli, kira-kira DP-nya berapa tuh? Miliaran kan? Sekarang kita mau surga, sudah bayar DP apa belum? DP pun tak dibayar, bulanan pun tak diangsur. Sudah tanpa DP lagi, bulanan tak diangsur. Malang betul nasib, betul-betul malang. Apa yang kita inginkan, surga atau bukan ini? Mana bukti cinta kita kepada Rasul, kepada Islam? Pengorbanan kita, kalau kita berinfak sedikit pun, otak kita selangit. Infak 1 juta, masuk koran 2 juta. Maksudnya biaya masuk koran 2 juta, infaknya cuma 1 juta. Saking ingin dikenal, sedikit infak mau dikenal orang, sedikit infak mau dikenal orang. Lalu cerita-cerita, dulu kalau tidak saya, gitu. Kalau tidak saya, kalau tidak saya. Para sahabat terkenal dengan infaknya, dengan sedekahnya, tidak ada apa-apa uang kita. Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah, 700 ekor unta dengan barang dagangan, penuh debu kota Madinah. Dia infakkan semuanya untuk Islam. Itu tak berarti bapak-bapak balik ke rumah mengimpakkan semua. Tanya istri juga dulu, kadang-kadang istri itu tengok dulu, Abu Bakar istrinya siapa, anaknya siapa, kita siapa pula gitu kan. Jangan-jangan kalau sahabiah dulu menangis dia tak ada uang untuk berinfak. Khadijah sudah habis hartanya, dia menangis, tak ada lagi harta untuk membela Islam. Maaf, mungkin istri kita menangis waktu kita mau berinfak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak.
0: La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah, engkau lah yang menciptakan. Ana abdu wa ibnu abdi wa ibnu anadi nasiyati biyadi. Ini dalam ayat yang di dalam tafsir apa? Cara berdoa yang lain, aku adalah hambamu, budakmu, kemudian budak dari budak, anak dari budakmu yang perempuan, dari anak budakmu yang laki-laki, nasibku di tanganmu. Itu Allah paling suka merendahkan diri, sama seperti orang ini mengatakan, ya Rabbillah aku asfakat. Pakai itu pak ketika berdoa, karena itu salah satu cara dikabulkan doa kita. Allah sangat senang kita merendahkan diri di hadapan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Ayo seperadik dengarkan radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Siapa yang ke kota Pangkal Pinang pasti bisa mendengarkan radio Amuba. Dakde musik yang ada cuma ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan ceramah agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagi bisa memberi syafaat. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala istimewa bagi para orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, dengan syarat orang tua tetap bersabar dan ridho kepada keputusan Allah. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kemudian dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. termasuk bayi keguguran yang meninggal dalam kandungan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya. Apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundziri.
7: Sembarangan membunuh hewan. Al-Bani. Membunuh hewan karena tujuan manfaat dibolehkan dalam Islam, seperti untuk dimakan jika hewan tersebut halal dimakan, atau dimanfaatkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya jika hewan tersebut haram dimakan atau hewan yang mengganggu. Tentu saja, selama manfaat tidak melanggar rambu syariat, karena Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun, ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Siapa membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah. Seraya berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditegaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Jangan jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menambahkan, Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan tindakan seperti itu. Yakni yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas di atas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan haram membunuh hewan secara sia-sia karena ancaman laknat adalah tanda keharaman dan menunjukkan dosa besar. Sebagaimana diterangkan para ulama, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasulnya adalah dosa besar. Ada wadawa. Saat menjelaskan hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan dengan menukil pernyataan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Larangan ini menunjukkan membunuh hewan secara sia-sia adalah haram. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian pula pada fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, membunuh kucing, anjing, selain anjing hitam atau anjing gila, secara sengaja tanpa untuk tujuan syar'i, hukumnya adalah haram, pelakunya berdosa, wajib beristighfar kepada Allah dan bertaubat.
8: Konsultasi syariah
9: kita menghadapi kesulitan dan situasi yang genting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agung. Doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam manakala beliau berada di dalam kegelapan samudra, kegelapan perut ikan dan kegelapan malam. Beliau mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan hak melainkan hanya Engkau semata ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim, yaitu berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda yang artinya, sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang memanjatkan doanya dengan kalimat ini, yaitu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan apapun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan petunjuk untuk mengamalkan kalimat yang mulia ini manakala kita berdoa untuk menghadapi situasi yang sulit dan genting.
10: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
8: kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
10: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
11: Pukul 13.30, saat ini waktu Amuba.
12: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saya bisa sampai ke Singapura ini, bisa sampai ke Masjid Raudhah, dan antum semua bisa hadir di tempat ini, itu murni karena karunia Allah kepada kita. Allah menggerakkan hati kita, lalu kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Maka tiada yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pujaan kita selain Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Dalam setiap sholat kita, kita senantiasa mengikrarkan dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini adalah hari Jumat. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pada hari Jumat diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hari ini sudah berapa kali kita bersolawat buat Nabi? Kalau melihat wajah-wajah yang ada di sini, ini sepertinya hitungannya sudah ribuan salawat, Masya Allah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri Nabi kita, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk istri-istri yang lainnya, dan juga untuk anak cucu beliau dan para sahabat Nabi yang mereka telah berjuang dan mereka dipilih langsung oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita yang berada di negeri Singapura ini boleh merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya ruku, nikmatnya sujud, nikmatnya bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus terang saya agak nervous mau ceramah di sini. Karena apa? Karena tadi kita ngobrol sama teman-teman yang dari Singapura, ana takut enggak paham sama bahasa kita nih. Karena bahasa Melayu masih asli banget ya. Sedangkan bahasa Indonesia udah campur aduk gitu. Tapi mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah doa. Manusia adalah insan yang lemah, dhaif. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kita nih, agar kita tahu diri. Sebagian orang ada yang sombong, yang takabur, yang merasa kuat, merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat. Padahal
Allah Jalla Jalaluh di dalam surat An-Nisa ayat 28 berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah bahasa Melayunya apa? Sama kan? Lemah kita. Apanya yang lemah? Apanya yang lemah? Segalanya. Lemah terhadap godaan wanita. Lemah semangatnya. Lemah fisiknya. Lemah ketika menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Terkadang kita tidak mampu untuk menghadapinya karena kondisi kita lemah. Orang yang tahu diri, maka dia akan berusaha untuk memperkuat dirinya. Kita yang lemah nih, gimana jadi kuat? Kita akan menjadi kuat kalau ada yang membantu kita, kalau ada yang menolong kita. Kita lihat banyak orang kaya di Singapura ini. Adakah orang kaya yang membina rumahnya sendiri? Dari pertama dia ya, dia pasang batu bata, kemudian terus dia, gak ada. Dia memerlukan orang lain. Karena rumah itu tidak akan berdiri tanpa ada orang lain. Berapapun uang yang dia miliki, berapapun, dia tidak akan bisa membuat kereta. Dia memerlukan orang lain yang membuat kereta. Dia memerlukan orang lain yang memandikan keretanya. Tatkala keretanya rusak, dia memerlukan orang lain yang memperbaiki keretanya. Dan kita lemah. Tatkala kita melihat, umpamanya nih, kita lihat nih, mana anak muda yang badannya masya Allah kekor ya. Mungkin kalau dia disuruh ngangkat mobil, kuat dia. Ada? Ada. Tapi Allah kasih, Allah turun kepada dia sakit gigi. Tahu sakit gigi? Badannya kuat, keker. Allah turunkan sakit gigi. Udah cari pertolongan orang. Mungkin berangkat ke hospital. Dia harus minum obat agar nyerinya hilang. Dia harus datang ke dokter. Padahal badannya kekar, kasih sakit gigi, udah habis. Apa yang nak kita sombongkan? Nggak ada. Dan terkadang jamaah, kita dihadapkan oleh problematika yang membuat iman kita itu runtuh. Masya Allah, mungkin kita sholat, kita puasa. Allah goda tuh dengan wanita cantik. Dorongan syahwat kita membuat kita terkapar. Andai kata bukan karena Allah, mungkin kita sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena memang kita lemah. Dan sudah menjadi kodrat manusia. Ketentuan Allah Jalla Jalaluh, kita diberi cobaan dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya dengan kita ngaji sunnah, kita mengatakan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, problema kita dalam kehidupan ini selesai. Tidak. Bahkan seringkali tatkala seorang itu mengenal sunnah,
Ketika seorang itu masuk ke dalam agama Allah ini, ternyata problematikanya semakin banyak. Pasal-pasal yang dia hadapinya semakin kuat. Dan tatkala itu dia mau kemana? Itu sudah sunnatullah dalam kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan dapat masuk surga? Apakah kalian mengira dapat masuk surga? Kita ajak untuk mendapatkan uang 5.000 dolar. Harus bekerja dari jam berapa? Dari pagi sampai sore. Terus bekerja. Bagaimana dengan surga Allah Jalla Jalaluh yang luasnya tidak seluas Singapura, yang luasnya tidak seluas Nusantara, yang luasnya arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Masuk surga itu tidak mudah. Kalian jangan mengira dengan mudah dapat masuk surga, padahal kalian belum ditimpa oleh petaka seperti yang pernah menimpa umat-umat sebelum Islam, yang mereka ditimpa dengan dharra, ba'sa. Dharra, ba'sa ini kemiskinan, tidak memiliki uang, kefakiran, masalah ekonomi. Dharra, permasalahan kesehatan, sakit. Kalian belum ditimpa seperti itu, kemudian kalian ingin masuk surga. Wazulzilu, bahkan mereka digoncangkan hatinya dengan berbagai macam pasal problematika dalam kehidupan ini, sehingga mereka berkata, Nabi, Rasul, utusan Allah dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Dikarenakan yang mereka hadapi sudah begitu dahsyat. Sampai mana kita? Jadi intinya, kita kalau mau enak, mau nyaman, itu harus berjuang, harus berkorban. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ayyuhuma afdal an yumakkana ar-rajul aw yubtala, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, seorang itu yumakkan fil ard, diberi kedudukan, diberi nikmat, diberi kekayaan, lalu dia bersyukur kepada Allah, dengan orang yang diberi cobaan dalam kehidupan ini dan dia bersabar, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Jadi orang kaya yang bersyukur
atau jadi orang miskin yang bersabar? Mana yang utama? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan diberi kedudukan, diberi kemuliaan, diberi kekayaan sampai dia itu dicoba dulu oleh Allah Jalla Jalla. Dan itu sunnatullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah perjalanan beliau sampai wafatnya beliau itu nyaman terus? Tidak. Beliau diusir dari kampungnya, beliau disakiti. Baru setelah itu mendapatkan kedudukan menjadi khalifah di kota Madinah. Nabi Yusuf alaihissalam, kapan dia menjadi raja di Mesir? Menjadi orang terpandang di Mesir kapan? Setelah dibuang di hutan, setelah dijual, setelah digoda dengan wanita, setelah dimasukkan penjara, dimasukkan jail, baru setelah itu mendapatkan kedudukan. Itu sunnatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia akan mengenal jati dirinya ketika dia susah. Kalau dia lagi senang, biasanya lupa. Kalau gak punya uang, dia keluar rumahnya dengan hati yang penuh pengharapan kepada sang pencipta. Ya Allah, dia gak punya uang, ya Allah. Tapi kalau banyak uangnya, terkadang tidak datang ke masjid. Tapi kalau gak punya uang, Masya Allah, sebelum semua datang, sudah ada di saf awal dia tuh. Karena dia tahu dia memerlukan Allah Jalla Jalaluh. Gak ada yang bisa bantu dia kecuali sang pencipta. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk memohon. Kau lemah, gak bisa apa-apa. Semua yang jadi mudah itu karena Allah yang memudahkan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada sang pencipta. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kata Allah, kalian hamba-hambaku, kata Allah, ud'uni, mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, aku akan kabulkan. Wad-du'a huwa al-ibadah. Dan doa adalah ibadah yang paling mulia. Jadi jangan merasa sudah tidak memerlukan Allah karena sihat, karena kaya, karena semua urusannya sudah dimudahkan, sehingga dia merasa ya udah tidak butuh, tidak memerlukan bantuan sang pencipta. Padahal dia harus ingat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Al-Imam Syaukani berkata, fad-du'a huwa a'la anwa'il ibadah wa arfa'uha wa ashrafuha. Kata Imam Syaukani, doa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling agung. Doa. Bahkan orang yang paling lemah, walaupun dia kaya raya, walaupun dia sihat, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa. Gak mampu dia berdoa. Digoda oleh syaitan sehingga tidak pernah memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan, a'jazun nas man ajiza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Tidak mampu berdoa. Terkadang
kita berangkat ke Baitullah atau kita masuk ke masjid. Hari Jumat ada waktu mustajab. Kita lihat saudara-saudara kita berdoa memohon kepada Allah. Kita enggak bisa berdoa. Kita melihat yang satu menangis. Mereka yang lagi tawaf, mungkin kita berangkat umroh, lagi di tempat sa'i, lagi di Arafah, sebagian orang bisa menangis, kita tertawa-tertawa. Kita bercakap-cakap dengan manusia. Subhanallah. Kemana kita? Apakah kita tidak perlu dengan Allah? Orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Khalun nas man bakhila bisalam. Dan orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Bertemu dengan saudaranya, mungkinlah kalau dia berbagi uang dia pelit, salam, uangnya tidak berkurang. Beda kalau kita ke karpak, mungkin akan dipotong duit kita ya. Setiap kesana, kita salamnya gak dipotong duitnya. Duitnya tetap gak berkurang yang di kantong kita. Tapi kita tidak mau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Diam. Padahal saudaranya. Maka ingat, jangan menjadi orang yang paling lemah dan jangan menjadi orang yang paling bakhil. Yaitu orang yang bakhil mengucapkan salam. Tatkala kita terkena musibah, kita akan minta tolong biasanya kepada orang, kepada manusia. Kita datang ke fulan, ana punya problem, ana lagi punya pasal yang begitu beratnya. Emangnya saudara kita bisa bantu kita? Kita semua jemaah, kita nih, semuanya punya masalah, semuanya punya problematika. Ketika ada orang datang kepada kita, mengadukan problem dia kepada kita, akan bertambah problem kita. Ketika dia minta uang sama kita, kita kasih. Sekali dia datang, kita kasih $10. Besok datang lagi, kita kasih $10. Besok datang, kita kasih lagi. Keempat datang, gak dibukain pintu sudah. Dilihat, oh fulan, kata dia. Sudah, jangan dibuka. Manusia, lemah dia. Kenapa kau minta sama manusia? Kenapa kau tidak memohon kepada sang pencipta? Yang dia mengatakan, udu'uni astajib lakum. Sebagian kita gak yakin sama Allah. Sebagian kita lebih yakin dengan uangnya daripada dengan sang pencipta yang di sana. Seorang Abul Atahiyah mengatakan, la tas'alanna bunayya adama syai'an wasanilladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Kata dia, jangan pernah kau minta kepada manusia. Enggak perlu kau minta sama dia. Terus aku perlu bantuan. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Kita punya teman, jam 10 malam sudah ditutup pintunya. Datang besok, mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup. Allah yaghdabu in tarakta su'alu. Allah murka, Allah marah ketika engkau enggak meminta kepada Allah. Sedangkan manusia, bedanya manusia sama Allah, manusia kalau dimintain tolong sekali, dua kali, tiga kali, yang ada dia yang marah. Kok terus minta tolong sama aku? Cari orang lain lah. Jangan cuma sama aku. Tapi Allah Jalla Jalal, tatkala kita datang kepada pintunya, kita datang ke rumahnya memohon kepadanya, dia selalu mendengar doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada kawan kita yang berjanji
berikrar aku akan membantumu. Apapun masalahmu, apapun problematikamu, kau datang sama aku. Maka kalau sama manusia kita akan datang sama dia. Allah Jalla Jalaluh berjanji semua permohonan kita, semuanya, baik yang kecil, yang besar, akan dikabulkan oleh Allah, apa saja. Karena itu sudah janji Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Muhammad, kalau orang-orang bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Doa orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah. Sebagian di antara kita enggak berdoa. Sebagian di antara kita baru berdoa ketika sudah penat, letih, minta tolong sana, minta tolong sini, enggak ada yang bisa bantu, baru kepada Allah. Kemana kau selama ini, kau enggak datang sama Allah? Ketika anak kita sakit, yang ada dalam pikiran kita siapa? Dokter, hospital, obat. Kemana Allah? Yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maritu fa huwa yashfin. Yang kalau aku sakit, dia akan menyembuhkanku. Kenapa kau jadikan Allah yang terakhir, bukan yang pertama? Baru setelah itu kita usaha, kita datang ke hospital. Tapi tetap ketika anak kita sakit, kita ngomong nih, kita cakap sama diri kita, ya Allah, kalau seluruh dokter di Singapura ini berusaha untuk menyembuhkan anakku dan engkau tidak berkehendak, gak bakal sembuh ya Allah, gak bakal ya Allah. Hanya yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maritu fa huwa yashfin. Yang kalau aku sakit, dia akan menyembuhkanku. Kenapa kau jadikan Allah yang terakhir, bukan yang pertama? Baru setelah itu kita usaha, kita datang ke hospital. Tapi tetap ketika anak kita sakit, kita ngomong nih,

Hanya kau yang bisa menyembuhkan. Kita berangkat ke dokter karena kau perintahkan aku untuk berobat, untuk berusaha. Tapi tetap yang bisa menyembuhkan hanya Allah Jalla Jalalu. Kemana Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang muslim pun yang dia berdoa dengan sebuah doa, dia memohon dengan satu permohonan kepada Allah yang di dalam doanya tidak ada permohonan dosa. Tidak ada permintaan untuk memutuskan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihdatsala. Allah akan berikan kepada dia satu di antara tiga. Satu di antara tiga. Allah akan kasih. Yang pertama, imma ayyu'ajjallahu da'watu au yu'ajjillahu da'watahu. Apa yang dia pinta Allah berikan. Mungkin dia berdoa, ya Allah berikan kepadaku istri yang soleha. Subhanallah, besok dikasih sama Allah istri yang soleha. Berdoa minta istri yang soleha, gak dikasih-kasih sama Allah. Allah kasih yang lain. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Doanya ini dikumpulkan, ditabung buat dia di akhirat. Karena terkadang kita lebih memerlukan doa itu di akhirat daripada di dunia. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu mithlah. Allah palingkan musibah, kejahatan yang akan menimpa kita yang sama kedudukannya sama doa itu. Mungkin kereta kita akan tabrakan. Kita memohon anak kepada Allah, gak dikasih-kasih anak. Tapi kita gak pernah tabrakan. Selamat terus. Itu. Dari mana? Dari doa kita. Dari permohonan kita. Ketika Nabi menyampaikan ini, para sahabat berkata, qalu idzan nukthir. Kalau semua permohonan kita ada jawabannya, Allah kabulkan dengan satu dari tiga, maka kita akan memohon banyak-banyak kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu akthar. Allah akan memberikan lebih banyak. Lebih banyak jamaah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahra. Kata Allah, andai kata semuanya manusia yang pertama sampai yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu berdiri semuanya di sebuah medan, semuanya berdiri, kemudian semuanya memohon. Yang ini minta menjadi raja, yang ini minta menjadi ulama, yang ini minta menjadi orang terkaya di dunia, semua minta dengan permohonan. Kemudian kata Allah, aku berikan apa yang mereka pinta, semuanya. Itu tidak akan mengurangi yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat. Jamaah, gak ada yang berkurang. Tinggal kita yang banyak-banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan meninggalkan doa, baik dalam kondisi suka atau duka. Karena Allah murka, Allah marah kalau kita gak berdoa. Kalau kita tidak memohon kepadanya, Allah akan marah kepada kita. Kita lihat para nabi. Para nabi itu orang-orang yang sudah dicintai Allah, yang mereka tidak perlu berdoa, Allah sudah tahu kalau mereka memerlukan bantuan Allah. Allah uji mereka dengan ujian yang begitu beratnya. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, berapa tahun dia berdakwah di kaumnya? Berapa tahun jemaah?

0: 250 tahun dalam kondisi yang begitu menyakitkan hati, dia memohon kepada Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satupun orang kafir di muka bumi ini. Allah kabulkan doanya. Tidak ada satupun orang kafir yang hidup di masa Nabi Nuh. Anaknya pun habis yang kafir. Yang tersisa hanya yang ada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di antara kita yang tidak punya anak? Ada. Ada enggak yang enggak punya anak? Coba angkat tangan. Kalau yang muda-muda tak punya anak ya belum nikah mereka lah. Tapi yang udah tua, yang udah umur 60 tahun belum punya anak. Ada? Enggak ada. Alhamdulillah semuanya punya dzurriyah thayyibah insyaallah. Nabi Ibrahim sudah tua renta, gak punya anak, tapi dia tetap berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah kasih anak. Sudah tua, istrinya tak bisa punya anak, mandul istrinya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada aku keturunan yang soleh. Mungkin kalau sekarang ada orang umurnya 60 tahun, udah putih jenggotnya, rambutnya udah putih, kemudian berdoa, ya Allah berikan kepadaku keturunan. Apa kata orang? Ente gak bercermin tuh. Masih mau punya anak, udah tua gitu. Gak apa-apa. Kitanya yang jadi masalah, putus asa. Kayaknya gak mungkin nih udah. Kata dokter udah mandul. Gak bisa punya anak nih. Subhanallah. Kau percaya sama dokter? Allah Jalla Jalaluh menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Gak ada bapaknya, gak ada ibunya, Allah ciptakan. Allah menciptakan Hawa tanpa ibu. Allah menciptakan Isa alaihi salam tanpa bapak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kita cuma memerlukan Allah mengatakan kun. Ya Allah, kau katakan kun, selesai. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwah beliau? Tapi kita perlu ingat, kita akan diuji. Perjalanan hidup itu isinya semuanya ujian dari Allah SWT. Dan yang paling besar ujian dan cobaannya adalah para nabi. Nabi Ibrahim AS hendak dilemparkan ke dalam api. Dan apinya besar. Orang-orang tidak bisa mendekat kepada api. Sehingga mereka membuat manjanik. Apa manjanik itu? Manjanik itu seperti katepil ya. Yang besar, yang untuk melempar apa? Dulu kalau perang-perang dulu itu untuk melempar batu seperti itu. Nabi Ibrahim ditaruh di atas sana. Karena mereka tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim di api. Apinya besar sekali. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat Israiliyat tentang cerita bagaimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana. Ketika dilemparkan ke sana, Malaikat Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim, alaka ilayya haja? Ibrahim, apakah kau perlu bantuanku? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, sama engkau aku enggak ada perlu. Karena dia tahu, lihat tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tahu Jibril juga makhluk Allah. Sama dengan dia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ilallah fanam. Tapi kalau sama Allah, aku perlu sama dia sekarang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Katkala Nabi Ibrahim berserah diri kepada Sang Pencipta, Allah tinggal cakap kun fayakun. Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, api yang membakar, jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kita masih gak yakin. Terkadang kita melihat memiliki problematika yang besar, yang udah gak bisa Ustaz, ini udah gak ada jalan keluar. Subhanallah. Kau lupa dengan Rabbus Samawat wal Ard. Setiap salat kau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Dia Tuhan semesta alam. Kalau dia ingin menenggelamkan Singapura, tenggelam Singapura. Tahu kejadian tsunami di Aceh? Dalam hitungan berapa detik ratusan ribu manusia hilang. Allah tinggal kun fayakun. Tinggal kita. Mau enggak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub alaihi salam seorang nabi yang mendapatkan ujian dari anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang dicoba dengan anaknya. Dan tidak sedikit anak yang bermasalah dengan orang tuanya. Kita lihat Nabi Ya'qub alaihi salam. Anak yang paling dia cintai, Yusuf alaihi salam, dipisahkan dari dia ketika masih hati tergantung dengan dia, terikat dengannya, dipisahkan darinya bertahun-tahun. Tapi Nabi Ya'qub gak pernah berhenti berdoa. Maksudnya Yusuf tuh bakal kembali tuh. Yakin dia sama Allah, mohon dia sama Allah. Ketika Benyamin juga diambil, adiknya Yusuf juga dipisahkan dari bapaknya setelah puluhan tahun, dan kakaknya yang paling tua pun dipisahkan. Tiga orang anak yang mereka anak-anak soleh tuh, tiga orang itu. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Ketika tiga dipisahkan, Nabi Ya'qub mengatakan kalian diperbudak oleh jiwa kalian, oleh nafsu kalian, oleh syahwat kalian. Fasabrun jamil, sabr jamil. Kita diperintahkan untuk sabar yang cantik. Gimana tuh sabar yang cantik? Para ulama menafsirkan sabrun jamil alladzi la syakwa ma'ahu wa la jazak. Kesabaran yang tidak ada pengaduan kepada manusia. Kita kena musibah, kita kena petaka, sabar yang cantik itu adalah sabar yang tidak perlu kita cerita sama teman-teman kita. Banyak di antara kita kalau kena musibah, dia cerita sama sahibnya, sama kawannya, Allahu Akbar, anak kena musibah. Tapi kalau dapat uang banyak, gak cerita dia. Subhanallah. Dapat nikmat, gak cerita. Maka seorang ulama mengatakan ketika mendengarkan orang itu mengadu kepada dia, dia kena musibah, dia kena pasal yang begitu peliknya. Apa kata ulama ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Ar-Rahman, yang menurunkan bala itu Allah. Engkau mengadukan yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Sabar jamin adalah sabar yang tidak ada mengadu sama orang. Ngadu sama siapa? Ngadu sama Allah. Kita ini ketika punya masalah, punya pasal yang pelik, itu membuat hati kita sesak. Dan kita perlu teman, kalau bahasa Indonesianya, curhat. Apa curhat, jemaah? Curhat itu singkatan curahan hati. curhat, dia ingin cerita ya, agar beban ini hilang dari dia. Kalau dia udah cerita, udah cakap sama temennya, alhamdulillah, seakan-akan bebannya udah hilang. Kita perlu itu, manusia. Kalau enggak, jadi beban di hatinya. Nabi Ya'qub alaihissalam, kepada siapa dia mencurahkan isi hatinya? Kepada Allah. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mencurahkan kesedihanku, kegalauan hatiku, kekesalanku kepada Allah. Aku gak mau cerita sama engkau. Gak perlu aku cerita sama orang banyak. Ketika tiga dipisahkan, Nabi Ya'qub berkata, asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semua tuh anakku yang tiga tuh. Semuanya datang semua. Dan datang semua jemaah. Nabi Yusuf, Benyamin dan kakaknya yang paling, semuanya datang. Nabi Ayub alaihissalam. Singapura ini terkenal dengan hospitalnya yang bagus. Bahkan orang-orang berduit, beruang di Indonesia, kalau mau berobat kemana? Datang ke Singapura nih. Tapi terkadang dia sampai ke Singapura, katanya dokter tidak ada obatnya. Udah, ini udah gak ada obat. Ini penyakit sudah tinggal nunggu mati. Kadangkala dokter mengatakan kira-kira sisa baki 4 bulan ini sudah. Nabi Ayub terkena penyakit yang aneh. Kepada siapa dia mau minta? Dia tahu bahwa ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka dia mengatakan, anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Lihat nih adabnya para nabi ketika berdoa, ketika memohon kepada Allah, anni massaniyadhur, aku terkena penyakit ya Allah. Dia tidak mengatakan engkau yang membuat aku sakit, tidak. Dia mengatakan aku terkena penyakit, dan Nabi Ayub tidak minta disembuhkan. Dia hanya mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling mengasihi, yang paling merahmati. Sudah. Dia minta itu. Allah tinggal kun fayakun, langsung sembuh tuh Nabi Ayub alaihissalam. Terkadang kita lebih percaya sama dokter daripada sama Allah jalla jalala. Dokter mengatakan enggak bisa sembuh, ya udah. Udah selesai. Tunggu mati sudah. Beli kain kafan dan beli kuburan sudah. Subhanallah. Putus asa kita berdoa. Jangan jemaah. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sama seperti Nabi Ibrahim. Dia sudah tua renta. Disebutkan oleh para ahli tafsir umurnya sudah 100 tahun. Rambutnya sudah putih. Jenggotnya sudah putih. Tulang-tulangnya sudah lemah. Tapi dia selalu berdoa minta keturunan. Minta anak dia. Dia mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Tidak pernah aku dengan memohon kepadamu jadi susah hidup. Enggak pernah ya Allah. Terus minta. Sampai tua renta terus minta. Kenapa kok malu mau minta sama Allah? Kadangkala istri kita, sebagian di antara kita, istrinya sudah umur 50 tahun. Dia umur 60 tahun. Ketika umur 30 sampai umur 50 doa terus minta anak. Umur 50 ya kayaknya susah udah punya anak. Istri ini sudah 40 tahun, gimana kalau nanti hamil? Susah, kata dia. Subhanallah. Akhirnya berhenti berdoa. Berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mohon, minta sama Allah, enggak rugi kita memohon kepada Allah, enggak bakalan rugi. Karena kita akan mendapatkan jawaban satu dari tiga hal itu. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah wa innama nahmilu hammad du'a. Kita ini tidak terbebani dengan masalah dikabulkannya doa. Yang jadi beban buat kita adalah doa. Ketika tidak bisa berdoa, seharian tidak berdoa, ketika orang sujud memohon kepada Allah, tengah malam memohon kepada Allah, kita tidur. Kata Umar, yang jadi beban sama kita itu bukan doa, bukan dikabulkannya doa atau tidak, tapi tidak bisa berdoa. Fa idza ulhimna ad-du'a fa ma'ahul ijabah. Kalau kita bisa berdoa, pasti ada jawabannya, pasti sudah. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan hal itu. Nabi Zakaria alaihi salam setelah 100 tahun lebih dikasih anak. Siapa anaknya Nabi Zakaria? Siapa anaknya Nabi Zakaria, jemaah? Ana minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria. Jangan putus asa berdoa. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang sudah kaya raya, dia masih memohon kepada Allah. Salah satu doanya, Rabbil Firli, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wahabli mulkan la yanbagi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pantas untuk diberikan kepada satu manusia pun setelah aku. Sesungguhnya engkau maha memberi. Jadi kalau dibilang kerajaan yang paling besar, kerajaan siapa? Nabi Sulaiman. Enggak ada kerajaan yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Dapat dari mana Nabi Sulaiman? Dari doa. Dari minta sama Allah. Diceritakan ada seorang yang minta sumbangan. Apa sumbangan bahasa? Apa? Derma. Iya, derma. Dia datang ke di Arab sana, katanya di satu tempat situ ada orang kaya yang suka berderma. Dia ingin meminta derma untuk sebuah masjid. Maka dia masuk ke masjid untuk menjumpai orang itu. Ternyata selesai sholat isya, semua orang sudah pada pulang. Orang kaya itu sholat sunnah, kemudian berdoa. Semua sudah pulang. Orang kaya ini belum pulang dari masjid. Tadi yang mau minta derma itu mendekat kepada orang kaya ini. Lalu dia berdoa. Mendengar orang kaya ini berdoa, minta rizki. Katanya orang yang minta derma ini, subhanallah, ini udah banyak duitnya masih berdoa minta rizki. Udah banyak uangnya masih berdoa minta rizki. Aku akan minta sama Allah juga, kata dia. Pulang dia. Ada apa nih minta sama dia? Dia pulang dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohon sama Allah, Allah itu akan kirim rezeki jamaah kepada kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih asalkan kita bertakwa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus. Nabi Yunus di perutnya ikan paus mohon sama Allah. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? Apa jemaah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doanya Nabi Yunus tuh. Minta dia di perutnya ikan, dia yakin ada yang bisa ngeluarkan dia dari perut ikan itu. Ada, dia tahu. Dan dia yakin Allah mendengar doa dia. Seharusnya di perut ikan mati, tapi hidup. maka sekali lagi, tidak ada yang berat sebenarnya. Kalau kita mendapatkan pasal yang besar, katakan kepada pasal itu bahwasanya aku memiliki Allahu Akbar. Aku memiliki Allah yang besar, yang lebih besar dari semuanya. Tatkala kita sujud, kita berbisik kepada bumi. Kita sujud itu berbisik ke sajadah kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Siapa yang mendengar? Allah yang di atas sana mendengar, jemaah. Tinggal kitanya bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalal. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika perang Badar, dia mengangkat tangannya, dia berdoa sampai selendangnya itu jatuh, dan Abu Bakar mengangkat selendangnya meletakkan di pundak Rasul SAW. Terus Nabi mengatakan wa'duka alladhi wa'attani Allahumma anjiz wa'dak ya Allah, ya Allah tepati janjimu ya Allah, tepati janjimu ya Allah, intuhlak hadhil isabah la tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kalau tuh orang-orang yang berjuang, sahabat-sahabatku mati semuanya, kau enggak bakal disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksa. Memaksa ketika memohon kepada Allah. Kita sebentar lagi akan berbicara tentang adab-adab berdoa. Karena terkadang kita berdoa kok enggak dikabul-kabulkan. Karena ternyata kitanya yang salah. Jadi tinggal memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Wasi'. Dia seorang tabi'in. Ketika terjadi peperangan di Kabul, jadi Islam pada masa itu sudah sampai ke Afghanistan, sudah mendekat ke Azerbaijan sana. Ketika itu pasukan umat Islam dipimpin oleh Qutaibah ibn Muslim. Qutaibah bin Muslim tatkala sudah menyusun pasukannya, dia melihat jumlah pasukan orang-orang Turki pada waktu itu banyak sekali, membuat hati Qutaibah ibn Muslim ciut. Ya Allah, jumlah mereka banyak. Akhirnya Qutaibah mengatakan kepada pasukannya, kemana Muhammad bin Wasi'? Kemana Muhammad bin Wasi'? Dia seorang tabi'in yang ahli ibadah. Akhirnya dicari, laporan anak buahnya, komandan Muhammad bin Wasi' ada di sebelah kanan. Dia memegang tombaknya sambil mulutnya bergoyang-goyang dan dia bertasyahud menunjuk ke langit, menunjuk kepada sang pencipta yang di atas sana. Apa kata Qutaibah bin Muslim? Tilkal usbu ahabbu ilayya min mi'ati alfi sayfin syahir wa syabin tarir. Tuh telunjuknya Muhammad bin Wasi' lebih aku cintai daripada 100,000 tentara yang masih muda dan 100,000 pedang-pedang yang kuat. Itu telunjuknya lebih aku cintai. Subhanallah jemaah. Karena kalau Allah mau bantu, tinggal kun fayakun. Kita yang perlu memperkuat diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab berdoa sekarang? Adab berdoa yang paling utama, Nabi mengajarkan kepada kita agar meminta langsung kepada Allah. Enggak perlu perantara siapa-siapa. Nabi pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai gulam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadk, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Subhanallah jemaah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ibnu Abbas umurnya baru 10 tahun 11 tahun diajarin kalimat-kalimat. Jadi kita ketika punya anak, dia mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, kita pesan sama dia, wahai anakku jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, kau akan mendapati Allah di depanmu. Setiap ada masalah, tinggal kita mengatakan ya Allah, Allah mudahkan. Kemudian mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau memohon, mohon sama siapa? Sama Allah. Nabi tidak mengatakan kalau kau mau mohon, mohon sama aku. Jangan. Kalau kau mau memohon, mohonlah kepada Allah jalla jalaluh. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah jalla jalaluh. Subhanallah jemaah. Ini ajaran dari Nabi. Memang kita boleh kita bertawassul dengan orang yang soleh, kita datang kepada ibu kita, ummi kita, abi kita, bilang ya ummi tolong doakan ana ya ummi, boleh. Tapi yang lebih utama jangan lupa kau berdoa sendiri, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk kepada adab doa yang pertama, doa dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Kalau minta, kalau memohon kepada Allah, yakinlah kalau Allah akan memberi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaqulanna ahadukum Allahummaghfirli Allahummarhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku, kasih rahmat aku kalau kau berkehendak. Kalau kau mau, kasih aku. Jangan. Ketika minta anak, minta ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh ya Allah. Minta, aku minta ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Terus minta. Liya'zimil mas'alah. Kalau minta itu sungguh-sungguh, serius. Enggak ada yang maksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal minta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin jemaah. Kebanyakan kita enggak yakin, ragu-ragu. Mana mungkin ya? Bisa enggak ya? Kayaknya sulit. Enggak ada yang sulit buat Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai, yang lengah. Terkadang berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, sambil main apa? Tabletnya, handphonenya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Iya. Dia baca di sini lidahnya mohon sama Allah, hatinya ada di mana? Minta yakin. Dan jangan hati kita itu ketika berdoa subhanallah. Kita sholat aja kadang kala. Kita sholat Allahu Akbar, itu lupa dengan sholat kita. Tadi imamnya rakaat pertama baca apa tadi? Baca surat apa tadi? Baca Al-Fatihah. Ya baca Al-Fatihah lah. Alhamdulillah ingat masih dengan Al-Fatihah, karena wajib baca Al-Fatihah. Terkadang kita lupa dengan apa yang dibaca imam. Maka kita berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika berdoa. Yang kedua, kalau berdoa itu mengulang-ulang doanya. Nggak cukup sekali, nggak cukup dua kali, terus. Dari muda sampai tua berdoa. Kepingin hafal Al-Quranul Karim, minta terus. Sampai tua pun minta. Ada seorang wanita umur 60 tahun baru hafal Al-Quranul Karim. Umur 60 tahun. Karena dia terus berdoa dan berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan, rawahu Ahmad. Nabi alaihi salatu wasallam kalau berdoa biasanya 3 kali. Dia mengulang-ulang 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya ulang-ulangi, kita minta ilmu yang bermanfaat 3 kali. Kalau meminta 3 kali. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa itu jemaah? Sama kan? Enggak boleh tergesa-gesa. Berdoa 2 tahun minta anak enggak dikasih-kasih, kayaknya udah enggak dikasih sama Allah. Itu tergesa-gesa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan kabulkan permohonan kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'utu falam yustajab. Dia berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan sama Allah. Akhirnya dia enggak berdoa. Baru berapa tahun kau berdoa? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Tunggu tuh. Nabi Nuh alaihissalam sampai berapa tahun jemaah? 950 tahun. Antum mah umurnya enggak sampai ya. Ya paling enggak sampai mati terus berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai mengatakan kadangkala kita bertemu sama kawan, kau berdoa sama Allah. Mohon sama Allah. Aku sudah mohon tiap malam tapi enggak dikabulkan. Nah, itu enggak dikabulkan. Enggak perlu cerita sama teman kita udah memohon enggak dikabulkan. Ketika teman kita mengatakan kau berdoa, iya, aku akan terus berdoa. Besok ketemu lagi, tahun depan berjumpa lagi. Dan kawan kita mengatakan, kau berdoa sama Allah. Jangan pernah mengatakan aku sudah berdoa. Tapi katakan, aku akan terus berdoa. Aku akan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adab berdoa itu mencari tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Kita cari kapan waktu yang mustajab. Umpamanya antara azan sama qomat, ya, berdoa. Ketika tasyahud akhir sebelum salam, doa. Ketika semua orang tidur, kita bangun tuh. Kita memohon kepada Allah. Karena di sepertiga malam akhir itu Allah mengabulkan doa hamba. Mohon sama Allah. Pasang tuh alarmnya. Diceritakan ada seorang lelaki yang rumahnya sempit. Yang rumahnya sempit. Dia ngomong sama istrinya, gimana nih rumah kita sempit nih. Ya udah kita doa malam hari. Akhirnya yang bangun istrinya dahulu. Istrinya bangun, suaminya gak bangun. Akhirnya si istri doa, ya Allah, nih suamiku katanya mau doa tapi gak doa, ya Allah, aku aja yang doa. Akhirnya si suaminya bangun. Ya Allah, aku aminkan doa istriku, ya Allah. Kata istrinya, kok gak berdoa? Ya udah, sama seperti doamu aku minta. Sama yang kau minta. Dia minta, terus dia berdoa. Allah berikan jamaah. Allah berikan. Ketika semua orang tidur, kita minta. Pernah Hasan Al-Basri, datang seorang lelaki kepada dia, wah Hasan Al-Basri, aku nih alhamdulillah punya semuanya, orang kaya. Padahal aku banyak berbuat maksiat. Tapi dia diberi rizki sama Allah, diberi kenikmatan. Tidak ada yang diharamkan dari dirinya. Hasan Al-Basri bertanya kepada dia, apakah engkau sholat tahajud? Kata dia, enggak. Cukup sebagai kesengsaraan buat engkau. Tatkala Allah mengharamkan buat dirimu, bermunajat kepada dia. Nikmatnya kita ngobrol, bercakap sama Allah itu subhanallah. Itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi ini. Tatkala semua orang tidur, kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tatkala kita mengadukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cari waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, karena di situ Allah akan mengabulkan doa kita, lebih besar harapannya. Yang kelima, ketika berdoa tidak usah dengan suara yang keras-keras sehingga membangunkan orang yang tidur. Enggak perlu. Allah itu mendengarkan doa kita sedang-sedang saja. Allah mengatakan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Kalau berdoa enggak perlu kau dengan suara yang keras atau dengan suara yang tidak terdengar. Tapi yang tengah-tengah antara itu. Yang keenam, ketika mulai doa, mulailah dengan pujian dan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa jangan langsung. Habis sholat malam kita memohon langsung, ya Allah, aku kepingin kereta ya Allah, untuk berapa tahun nggak punya kereta. Jangan. Mulai dulu dengan alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. Enggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Melayu. Enggak bisa bahasa Melayu, bahasa Inggris. Bahasa apa saja. Tapi puji Allah, ya Allah, Kau yang telah memberikan kepadaku mata yang bisa melihat. Kau yang memberikan tangan, ya Allah. Kau yang memberikan keluarga kepadaku. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah. Baru minta sama Allah. Puji Allah dengan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan, ajila hada. Orang ini terburu-buru memberdoa. Jadi ada adabnya, ada aturannya. Yang ketujuh, kalau ingin doanya dikabulkan, makanlah yang halal. Makanlah yang halal, minumlah yang halal. Subhanallah ya. Sebagian orang di akhir zaman itu sudah tidak memikirkan halal haram. Yang penting bisa hidup. Ya Ustaz, kalau bahkan di Indonesia itu ada peribahasa yang salah, yang mengatakan, Ustaz, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kata dia. Cari yang haram sulit, apalagi cari yang halal, kata dia. Subhanallah, yang halal lebih banyak daripada yang haram, dan banyak. Allah itu tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rusul, para rasul, kalian makanlah yang baik-baik. Enggak ada yang baik, ya udah puasa, jangan memaksakan diri, dan beramallah kalian amal yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal-halal, apa yang kita rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasul menyebutkan tentang seseorang yang yutiru safar, yang dia melakukan perjalanan yang panjang, asy'ats aghbar, yang rambutnya sudah banyak debunya, pakaiannya sudah mulai kusut. Kemudian dia angkat tangan, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba lahu. Maka kalau kita berdoa memohon kepada Allah enggak dikabulkan, coba lihat, gara-gara kita mungkin kita makan haram. Mungkin nih pakaian kita nih mungkin haram. Mungkin kita dibesarkan dari yang haram. Kita ngasih makan sama anak kita dari yang haram. Nabi mengatakan, gimana akan dikabulkan doanya? Yang dia makan haram, yang dia minum haram, dia dibesarkan dengan yang haram. Yang kedelapan, menghadap kiblat kalau berdoa. Usahakan menghadap ke kiblat dalam kondisi berwudu suci, itu akan menyebabkan doa kita lebih dikabulkan. Dan yang kesembilan, yang lebih penting dari itu semua, adab hati kita. Bagaimana hati kita menyesali perbuatan dosa kita? Karena banyak di antara kita yang berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dia gak bertobat. Ustaz, saya mohon terus sama Allah tapi gak dikabulkan. Coba, kau mungkin banyak dosanya. Maka sebelum berdoa, istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu, seorang ketika dicintai, orang tua kalau cinta sama anaknya,
0: anaknya minta apa dibelikan. Minta kereta nih kasih. Minta apa kasih. Kenapa? Karena orang tuanya sudah cinta sama anak. Dan Allah lebih dari itu. Allah kalau sudah cinta dengan hambanya, idza ahabballahu 'abdan, Allahu akbar. Di dalam sebuah hadis qudsi yang Allah ceritakan bagaimana Allah ketika mencintai hambanya, mungkin besok kita akan bahas hadis ini. Di akhir hadis itu Allah mengatakan, wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta sama aku, Allah aku akan kasih, kata Allah. Aku akan berikan apa yang dia minta. Karena Allah sudah cinta. Maka kita perlu memperbaiki diri kita dari dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita. Yang terakhir, jangan bosan berdoa. Jangan bosan berdoa. Kapanpun, di tempat kerja kita, di office kita, kita masuk ke kantor, kita ada pasal nih yang berat, sudah duduk di kantornya, di office-nya, ya Allah, naik keretanya, masuk rumahnya, kemanapun kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan bisa menyelesaikannya bila Allah tidak membantu kita. Bahkan Aisyah meriwayatkan hadis bagaimana seorang mukmin itu diperintahkan berdoa sampai dalam urusan sandalnya. Sandalnya putus, ketika kita mau menyambung atau pakaiannya rusak, kita mau jahit itu, minta tolong sama Allah. Di antara doa Nabi, dia mengatakan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau menjadikannya mudah, dan Engkau menjadikan yang sulit itu mudah. Para jamaah rahimakumullah, itulah mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini dalam urusan doa. Dan perlu diingatkan juga, kalau doa jangan hanya minta dunia. Ada orang itu yang isi doanya dunia melulu. Rumah, kereta, istri, anak-anak, akhirat gak pernah dia minta. Ketika berangkat haji, ada orang-orang yang seperti itu. Allah ceritakan, faminan nas. Dan di antara orang-orang itu, may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Yang isi doanya minta dunia, minta kesehatan, minta rezeki, minta nikmat. Maka orang yang hanya minta dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Wa minhum man yaqul. Tapi ada di antara mereka yang doanya itu, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga tidak ada yang pulang dari majlis ini kecuali sudah diampuni dosanya, dimudahkan urusannya. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawa'ijid dunya hiya laka ridhan wa lana fiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah, kalau mungkin ada soalan, tafadhal ya di sana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Iya, soalan yang sangat indah, karena besok kita akan bicara masalah sunnah. Bagaimana indahnya hidup dengan sunnah. Salah satu yang ditanyakan, bagaimana dengan sholat sunnah? Kita ingin doa kita dikabulkan, kita harus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Sholat rawatib itu 10, 12, 22 atau 32? atau 42. Kalau yang rawatib yang ditekankan yang sunnah muakkadah itu 12. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat, kemudian setelah zuhur 2 rakaat, berapa? 4 2 2 8. Kemudian ba'da maghrib 2 10, ba'dal isya 2 12. Tapi boleh 10, tapi tentu yang lebih utama 12. Kemudian boleh ditambah seperti umpamanya qobliya isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanain shalah, di antara dua adzan ada salat sunnah. Jadi kita boleh salat sunnah sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati hambaku yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi ada sunnah yang berkaitan dengan salat tadi, ada sunnah yang mutlak. Umpamanya setelah maghrib kita sholat 2 rakaat, udah rawatibnya. Tapi kita gak ada kerjaan, aku mau sholat sunnah lagi 2 rakaat, boleh ditambah. Jadi sholat sunnah mutlak ya, 2 lagi, mau 2 lagi, ana mau nunggu isya mau sholat sunnah, gak apa-apa. Tapi tidak termasuk yang rawatibnya tadi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Tinggal 5 menit lagi nih, katanya sampai jam 10, karena sebagian jamaah sudah ngantuk-ngantuk jamaah. Nah, kalau tidak ada soalan, insyaallah, fadhal. Nah, ada pertanyaan ini mengenai angkat tangan ketika berdoa dan mengaminkan doa. Di antara ada berdoa adalah angkat tangan, tapi ada tempat-tempat yang Nabi gak angkat tangan. Ketika itu kita tidak perlu angkat tangan, seperti ketika sholat Jumat, Rasul alaihi salatu wassalam yushiru isba'ihi, Rasul menunjuk dengan jari telunjuknya. Maka tatkala itu jangan angkat tangan. Kenapa? Ya Nabi gak angkat tangan, padahal Nabi yang mengatakan innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatain. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Allah itu malu kalau seorang hamba angkat tangan berdoa kemudian Allah tidak kasih apa yang dia pinta. Bagaimana angkat tangan? Memang banyak model angkat tangan ya. Apakah angkat tangan seperti ini? Kalau sholat istisqa Nabi itu angkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan ya, sampai putih ketiaknya itu kelihatan. Karena dulu pakaiannya bukan gini jemaah. Dulu pakai seperti ihram, selendang. Jadi kalau angkat tangan kelihatan seperti itu. Syekh Utsaimin mengatakan angkat tangan yang mungkin lebih utama di antara model-model itu, dia mengatakan dengan dikumpulkan tangannya. Namanya orang minta ini kalau gini lepaslah. Dia minta seperti ini, walaupun yang lainnya boleh. Yang seperti apa? Angkat tangan itu boleh. Jadi waktu angkat tangan adalah waktu-waktu yang memang mutlak kita boleh angkat tangan untuk berdoa di sana, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengaminkan doa, ya ketika waktu-waktu tertentu, seperti ketika sholat Jumat, ketika istisqa, ketika waktu-waktu yang memang doa Nabi bersama-sama sahabatnya mengaminkan, kita mengaminkan doa itu. Tapi di waktu-waktu yang beliau tidak doa bersama-sama, ya kita doa sendiri-sendiri. Karena bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita itu umatnya pandai. Umat Islam itu harus bisa berdoa. Karena ada generasi di umat Islam ini yang tidak bisa berdoa. Bisanya amin. Bisanya cuma amin. Banyak jemaah haji itu kalau pulang biasanya kan diminta berdoa, karena dia dikatakan udah orang, wah ini udah haji, udah alim ya. Dia suruh berdoa, gak bisa berdoa. Kenapa? Karena selama ini dia cuma amin.
1: Bisanya cuma amin. Orang tua harus mengajarkan kepada anaknya agar dia bisa berdoa. Kalau orang tuanya yang doa terus, kapan anaknya bisa berdoa? Anaknya cuma amin terus.
0: Enggak.
1: Nak, kau minta sama Allah. Apa yang kau inginkan? Minta sama Allah SWT. Diajarin doa. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya doa-doa. Wallahu a'lam bishawab. Kita ingin doa dikabulkan. Macam mana hendak bersihkan diri dari rizki yang haram pada kehidupan yang lalu? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, ini mungkin kita dahulu pernah makan haram, pernah melakukan dosa-dosa, ngambil haknya orang. Ya, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging yang tumbuh dari haram, annaru aulabi, neraka lebih pantas untuk menjadi tempatnya. Gimana kalau kita dulu pernah makan haram sehingga sudah menjadi daging kita? Tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang tumbuh dari haram itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyil muslimin, ada sebuah perkataan salaf mengatakan, rubba dhanbin dakhala bihil abdul jannah. Ada sebagian dosa yang menyebabkan orang masuk surga karena dosa masuk surga, dan ada orang karena ketaatannya masuk neraka. Bagaimana boleh? Para ulama menjelaskan, ketika orang itu berbuat dosa, dia selalu ingat dengan dosanya itu. Sampai tua pun dia ingat, aku pernah berbuat dosa. Sehingga dia terus mengingat dosa itu dan bertobat kepada Allah, beristighfar, karena dia takut tidak diampuni. Terus dia memohon kepada Allah SWT. Akhirnya gara-gara dosa dia masuk surga. Tapi ada orang yang karena ketaatannya masuk neraka. Dia selalu bangun malam, dia selalu bersedekah, dia selalu berderma. Kemudian dia sombong dengan perbuatan baik. Dia takabur, dia ujub. Dia melihat orang lain seakan-akan enggak ada yang masuk surga tuh. Anan yang masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara kebaikannya dia masuk neraka. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Mudah-mudahan kalau dia bertobat dan menyesali, kalau berkaitan dengan hak orang lain yang pernah dia ambil, dia wajib mengembalikannya. Kalau dia tidak bisa mengembalikannya, maka dia meminta maaf kepada orang itu agar dihalalkan buat dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan esok hari. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dan lebih bersemangat lagi berdoa kepada Allah SWT. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah.

0: sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa simpan Allah yang Maha Besar di dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar. Yang mana tidak ada yang dari dirinya, yang mana langit dan bumi, tutup langit yang sangat besar, di akhirat tidak ada

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang, ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, kita akan belajar dengan mengenal beberapa istilah dalam bahasa kita. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu Islam. Islam secara bahasa dari kata al-istislam, yang artinya adalah al-inqiyad wal-istislam, artinya adalah tunduk dan pasrah. Kita bisa melihat makna bahasa Islam di beberapa firman Allah, di antaranya firman Allah ketika Allah bercerita tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam yang menyembelih putranya Ismail. Allah mengatakan, falamma aslama watallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika Ibrahim dan Ismail aslama, dia telah pasrah. Watallahu liljabin, kemudian Ibrahim meletakkan Ismail lil jabin, beliau letakkan di pelipisnya untuk siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian aku panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi yang kau alami, bahasanya itu bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kepentingan kita dari ayat ini adalah firman Allah di kalimat falamma aslama, ketika keduanya telah melakukan Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam dari sisi makna bahasa, yaitu pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada perintah Allah. Kemudian Islam secara istilah, ada satu definisi yang pernah disampaikan oleh Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul. Beliau mengatakan, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Beliau mengatakan dalam definisi ini bahwasanya Islam itu ada tiga unsur. Yang pertama, al-istislamu lillah, pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bentuknya bagaimana? Bit-tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Ketika dia beribadah, ketika dia berharap, ketika dia berdoa, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Ketika Allah perintahkan A, perintahkan B, dia melakukannya. Ketika Allah larang A, larang B, dia meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli, berlepas diri, tidak berpihak kepada perbuatan kesyirikan dan pelaku perbuatan kesyirikan. Kenapa yang ketiga ini harus ada? Karena orang tidak bisa disebut sebagai muslim ketika dia masih berpihak kepada lawannya Islam, yaitu perbuatan kekufuran. Karena itulah ketika orang ini menyatakan dirinya sebagai muslim, maka konsekuensinya adalah dia tidak boleh berpihak kepada kekufuran, perbuatan yang bertentangan dengan Islam, termasuk diantaranya perbuatan kesyirikan. Kemudian Islam dari pengertian yang tadi kita sampaikan, kata para ulama di situ ada dua. Yang pertama, Islam dalam arti umum. Islam dalam arti umum pengertiannya adalah semua ajaran para nabi. Semua ajaran para nabi. Karena semua nabi beragama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama untuk mereka hanyalah agama Islam. Dan bentuk semua ajaran nabi dalam arti Islam dengan makna umum adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan mengikuti syariat yang berlaku di zaman para nabi ketika mereka sedang diutus. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Usulus Salasa. Beliau mengatakan, al-islamu bil ma'nal 'am, Islam dalam arti umum pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillah bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai adanya kiamat. Sehingga Nabi Adam seorang muslim, putra-putra Adam yang mengikuti Adam seorang muslim, Nabi Nuh seorang muslim, para pengikutnya Nabi Nuh yang muslim beragama Islam, nabi-nabi setelahnya juga muslim, Ibrahim muslim, Ismail muslim, Ishak muslim, Nabi Musa alaihissalam seorang muslim, Nabi Isa seorang muslim, Bani Israel yang mengikuti beliau seorang muslim. Karena Islam dalam arti umum adalah beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran nabi yang sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Termasuk kita sebagai muslim, kita mentauhidkan Allah dan mengikuti nabi yang terakhir diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Islam dalam makna umum bisa kita lihat dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim serta Yaqub berwasiat kepada putra-putranya, mewasiatkan kepada putranya terkait ajaran yang mereka terima. Apa wasiat mereka? Ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini pesannya Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Artinya mereka berdua beragama Islam dan mereka berpesan kepada anak-anaknya jangan sampai mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Kemudian selanjutnya, Islam dalam makna khusus pengertiannya adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena beliau adalah nabi yang terakhir, maka syariat beliau menghapus semua syariat sebelumnya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wal islamu bil ma'nal khas ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam dalam arti khusus setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annama bu'itsa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyanis sabiqah fasara man atba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslimin. Karena apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua agama-agama sebelumnya, sehingga orang yang mengikuti beliau dialah orang muslim, dan orang yang tidak mengikuti beliau laisa bi muslimin, maka dia bukan orang Islam. Meskipun bisa jadi dia mengikuti Taurat, meskipun bisa jadi dia mengikuti Injil, meskipun bisa jadi dia mengikuti ajaran nabi sebelumnya, tapi ketika dia tidak mau mengikuti ajaran nabi yang terakhir yang menghapus semua ajaran nabi sebelumnya, maka dia bukan termasuk orang muslim. Di antara dalil bahasanya Islam dalam arti khusus adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita jumpai pada firman Allah di surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada ayat-ayatku. Kemudian Allah lanjutkan penjelasannya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi al-ummi, yang dia ummi, tidak bisa membaca. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Yang mereka jumpai namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, indahum, yang mereka miliki. Dan itulah yang dimaksud muslim setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti sang rasul terakhir, seorang nabi terakhir, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, demi Allah, jika ada seorang pun di antara umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang dia mendengar informasi tentang diutusnya diriku, summa lam yu'min, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, sampai dia mati dia belum beriman terhadap ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, maka dia akan kekal di neraka. Meskipun bisa jadi dia mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhiri ajaran semua para nabi dan menghapus semua ajaran para nabi. Dan itulah yang dimaksud Islam dalam makna khusus, yaitu mengikuti nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan kaum muslimin yang berbahagia, siapapun di antara ahli kitab, Nasrani maupun Yahudi, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab mereka. Dan mereka menyadari itu. Sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anaknya. Bahkan mereka lebih yakin tentang keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anaknya. Namun mereka tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadan min indi anfusihim, karena mereka iri, hasad terhadap diri mereka. Ada ajaran yang dia menghapus ajaran yang mereka miliki, sehingga mereka iri

0: dan tidak mau mengikuti ajaran Islam. Bukan karena mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara batin, namun karena kesombongan mereka lah, kemudian mereka tidak mau mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi.
1: Istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu." Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya." Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Kelima, istighfar mencegah seseorang dari hukuman atau azab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka, dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar." Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar.
2: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai zikir petang.
3: Azkarul masa, azkarul masa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Tepat-tepat 16 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Serial Mutiara Nasihat Sahabat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersua kembali dalam serial Petuah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan bersama-sama mencermati dan meresapi salah satu wasiat sahabat terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu Nabi, dan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan suatu ungkapan yang sangat menyentuh. Kata beliau radhiyallahu an, wallahi law tahurat qulubukum ma sabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, andaikan hati kalian suci, niscaya hati kalian tidak akan pernah merasa puas dari membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalimat yang sangat menggetarkan bagi kita semuanya yang ingin merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Bukan hanya ucapan, sahabat Utsman mempraktekkan apa yang beliau katakan. Beliau pernah mengatakan, tidak ada satu hari pun yang berlalu kepada saya kecuali saya menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, wahai saudaraku, saudariku, ya, mari peduli dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, luangkan waktumu untuk mempelajari Al-Quran. Jangan berlalu hari-hari, waktu kita terbuang, ya, tanpa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk. Di dalamnya terdapat semua ilmu. Di dalamnya mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada surga, mengingatkan kita kepada neraka. Yang wallahi, andaikan kita membacanya, meresapinya, maka akan menambah iman kita, akan melembutkan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kau lihat gunung tersebut akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, mari kita bersemangat untuk membaca Al-Qur'an, meluangkan waktu merenungi Al-Quran. Jangan sampai waktu kita lebih banyak untuk HP, media sosial, tapi kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin asru amsalia. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap satu hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita, sebagai petunjuk jalan kita, sehingga kita menggapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum merayakan tahun baru?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan yang sangat singkat, bagaimana hukum merayakan tahun baru? Dan termasuk mungkin kita berikan turunannya adalah bagaimana hukum memberikan ucapan selamat untuk tahun baru. Kaum muslimin yang kami hormati, sebelumnya ada dua hal bagi kita yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menilai apakah sebuah perayaan itu termasuk perayaan milik orang kafir, ataukah sifatnya hanya sebatas adat masyarakat, atau dia datang dari agama Islam. Secara umum bisa kita gunakan dua acuan. Yang pertama adalah tentang sejarah dan asal-usulnya, menggunakan acuan sejarah dan asal-usulnya. Dan yang kedua, kita bisa gunakan acuan ritual yang dilaksanakan dan dikerjakan ketika perayaan itu. Untuk masalah tahun baru, semua orang meyakini bahasanya di situ tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat yang merayakannya. Tapi coba kita lihat dari sejarah dan asal-usulnya. Banyak ahli sejarah mencatat bahasanya tahun baru itu berasal dari perayaan orang Romawi. Di mereka mempersembahkan satu perayaan khusus untuk Dewa Janus, yang dewa ini mereka gambarkan sebagai dewa pergantian tahun. Dewa Janus memiliki dua muka, yang satu muka menghadap ke depan, berarti yang satunya menghadap sebaliknya ke belakang. Sebagai filosofi, bahasanya dewa ini menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Filosofi terkait zaman yang akan dia jumpai dan zaman yang telah berlalu. Karena itulah kita perlu untuk kemudian menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir. Ini prinsip. Kita semuanya harus menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir. Permasalahan terbesar, kenapa banyak kaum muslimin yang dia ikut merayakan tahun baru dan kayaknya gak ada perasaan berdosa, adalah karena anggapan bahasanya tahun baru itu sifatnya hanya murni adat istiadat, murni sebatas budaya masyarakat, tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Yang benar, tahun baru itu punya latar belakang agama. Dia berasal dari orang kafir. Karena itu kita katakan bahasanya perayaan tahun baru adalah perayaan milik orang kafir. Maka sekali lagi kita tekankan, Anda harus memahami prinsip bahasanya tahun baru berasal dari orang kafir. Kalau kita sudah sepakat hal ini, kedepannya akan lebih mudah. Yang saya maksud adalah untuk mengajak masyarakat menghindari itu akan lebih mudah. Merayakan tahun baru dan kayaknya gak ada perasaan berdosa, adalah karena anggapan bahasanya tahun baru itu sifatnya hanya murni adat istiadat, murni sebatas budaya masyarakat, tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Yang benar, tahun baru itu punya latar belakang agama. Dia berasal dari orang kafir. Karena itu kita katakan bahasanya perayaan tahun baru adalah perayaan milik orang kafir. Maka sekali lagi kita tekankan, Anda harus memahami prinsip bahasanya tahun

0: masyarakat menghindari itu akan lebih mudah. Kemudian kita juga mempertimbangkan begini, semua yang namanya perayaan itu pasti punya latar belakang ideologi, karena hari raya itu turunan dari ideologi. Meskipun bisa jadi kegiatannya hanya murni main-main. Ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika Nabi SAW baru saja datang ke kota Madinah, hijrah, dan Islam sudah ada sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Didakwahkan oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah dan sebagian orang Madinah sudah menganut ajaran Islam, mereka masih memiliki perayaan tahun baru atau perayaan hasil impor dari orang-orang Persia yang bernama Mairus dan Mihrajan. Ketika Nabi SAW menjumpai hal ini, Nabi SAW mengatakan, Qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima. Saya mendatangi kalian sementara kalian memiliki dua hari raya yang kalian bermain-main di sana. Dan kata para ulama, dua hari raya tersebut adalah Nairus dan Mihrajan. Dua-duanya hari raya datang dari Persia, impor. Karena orang-orang Madinah itu tidak memiliki ajaran khusus. Mereka hanya mengikuti ajaran tetangganya, negeri-negeri tetangganya. Sampai masalah hari raya mereka impor dari Persia. Dan kegiatan mereka ketika merayakan Nairus dan Mihrajan hanya murni bermain. Tidak ada kegiatan ritual apapun.
1: Ikut-ikutan.
0: Hanya ikut-ikutan. Murni bermain. Mungkin makan-makan, ya. Kemudian nanti menyalakan apa, main-mainan. Hanya untuk bersenang-senang. Meskipun demikian Rasulullah SAW melarangnya, karena ini hari raya yang berasal dari orang kafir. Sehingga sangat cocok kalau hadis ini kita terapkan dalam masalah perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru datang dari orang kafir. Kaum muslim merayakannya hanya murni bermain, niup trompet, nyalakan petasan, kembang api, dan seterusnya. Tidak ada ritual apapun di sana. Meskipun demikian, ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang orang-orang Madinah untuk merayakan Nairus dan Mihrajan, yang itu datang dari orang Persia, orang Majusi. Namun kemudian dirayakan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah, karena dengan hanya sebatas main-main. Karena itu kita sangat tekankan bagi kaum muslimin, mari kita hindari semacam ini. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan, ikut keluar rumah, apalagi ikut menyalakan mercon, ikut menyalakan kembang api dan
1: sebagainya.
0: Termasuk diantaranya at-tahni'ah bi syi'aril kufar, memberikan ucapan selamat untuk syiar orang kafir dilarang. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahlul Zimmah, beliau mengatakan, ulama sepakat tidak boleh mengucapkan selamat untuk perayaan hari raya milik orang kafir.
2: Nah, saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya, ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot, ya, contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Sunani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya, beda, ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk Wak Doyok. Dianjurkan beli produk Wak Doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli Wak Doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah. Empat mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Imam Sunani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Sunani. Di antaranya hadis Nabi, uhfu syawarik wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisih kaum Majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Datang dai kondang ya, kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masya Allah, empat mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua kita. Dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i ya, sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik. Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Jangan salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. Satu. Dua. Bahwa beliau melakukannya itu ketika umrah, ijtihad dari beliau. Kata Imam Malik, ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini, saya ustaz enggak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan. Yang penting yang kayak tusuk sate aja katanya. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot dan itu bentuk menyelisih Majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang enggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang enggak berjenggot. Enggak, kita enggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang enggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Di salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduk permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim, ada Sahih Muslim di sini, saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah, jelas gamblang tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia, saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam sahadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan dan bagi azab yang pedih. Nabi sebutkan dari tiga golongan al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Gak apa-apa kalau gak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Iya. Akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar bahwa Nabi menyatakan kepada ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan, kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini tek hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Eh? Di atas, kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Ya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu, kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin ikut kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita enggak sombong, saya dan Anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya enggak sombong? Enggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah, kalau kita sekarang, siapa yang merekomendasi? Enggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan Anda enggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong, yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan? Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu. Sehingga manusia sebelum baca khilaf, dia udah baca hadis. Begitu ada khilaf, dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini. Kan begitu? Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbat dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat kalau isbal dengan tujuan sombong, gegaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga nih yang baru khilaf, kalau enggak ada sombong. Tiga pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah. Yang kedua menyatakan makruh. Makruh jumhur pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram. Di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah masalah, enggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan? Nah, Anda ustaz, Anda dai, berikan contoh.
1: Bahkan perkara-perkara yang ringan yang menurut kita sepele, namun bisa mengantarkan kepada persatuan, maka dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya, senyum kepada saudara atau salam kepada saudara tatkala bertemu. Kata Rasulullah sallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian beriman. Saya ulangi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Antum mengucapkan salam sama saudara berpahala. Kenapa? Menambah persatuan di antara ikhwan. Tidak sombong untuk mengucapkan salam, tidak sombong juga untuk menjawab salam. Nikmat mengucapkan salam dapat pahala. mendoakan saudara, dan saudara juga mendoakan kita keselamatan sekalian. Syariat yang sangat indah. Bahkan senyum, senyum juga disyariatkan. Kenapa? Akan mengkokohkan persatuan. Kata Rasulullah SAW, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun bertemu dengan saudara dengan tersenyum. Senyuman Anda itu berpahala. Ya. Meskipun saudara Anda mungkin tidak tersenyum sama Anda. Anda senyum sama dia, Allah catat. Tidak akan terlupakan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang luput dari catatan malaikat. Anda senyum, kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah yang sangat kecil saja, sedikit kecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Anda senyum itu kebaikan, dan Nabi mengatakan jangan remehkan. Jangan remehkan. Karena senyum bisa menambah persaudaraan, senyum bisa menambah persatuan. Jangan remehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan wajah saudaramu sedekah. Luar biasa, kita ketemu dengan saudara kita, kemudian kita senyum, kita salam, kemudian kita jabat tangan. Ini luar biasa pengaruhnya. Dosa-dosa berguguran, hati semakin dekat. Beda seorang salam dari jauh, assalamualaikum, ada pengaruhnya. Sambil senyum, pengaruhnya lebih lagi. Apalagi bertemu, jabat tangan, pengaruhnya lain lagi. Apalagi berpelukan, lebih lagi pengaruhnya. Ya. Dengan jika kita melakukan demikian, maka akan semakin kokoh persatuan kita, kemudian akan gugur penyakit-penyakit hati. Hasad sama dia akan hilang, suudzon sama dia akan apa? Hilang. Kenapa? Dia senyum sama kita. Kita mau suudzon enggak jadi. Kita mau hasad sama dia enggak jadi. Kenapa? Dia ramah sama kita. Enggak jadi hasad, enggak tega untuk hasad sama dia. Kenapa? Dia ramah. Syariat sampai masalah seperti ini diperhatikan oleh syariat. Kenapa? Karena ini semua bisa mengkokohkan dan menambah persatuan di antara kaum muslimin.
2: Ya, jadi dakwah ayyuhal ikhwah itu dibangun di atas kelembutan. Dakwah dibangun di atas lin. Terlebih kita hidup di zaman orang bisa sholat saja itu sudah sangat luar biasa. Orang bisa hadir di masjid sholat 5 waktu, ini adalah makhluk langka yang perlu untuk dilestarikan di zaman sekarang. Orang yang mau menghabiskan waktunya untuk belajar menuntut ilmu agama, ini juga orang yang langka yang perlu untuk dilestarikan. Karena memang manusia hidup dalam keadaan apa? Lalai dengan kehidupan dunianya. Lalai dengan, kalaupun seandainya sibuk dengan urusan akhiratnya, sibuk ibadah, ya ibadahnya akan berkutat dengan bid'ah dan kesyirikan. Sedikit orang-orang yang mereka berusaha untuk beragama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika dalam kondisi dan keadaan seperti ini, kita harus lebih mengedepankan apa? Kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang nabi. Kalau seandainya beliau tidak bisa bersikap lembut, maka manusia akan lari dari beliau. Fabima rahmatim minallahi lintalahum wa la in kunta faddal ghalidha lam faddu min haulik, kata Allah. Dan di rahmatnya Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau diberikan kelembutan. Nah, kalau seandainya engkau tidak bisa bersikap lembut kepada mereka, maka niscaya mereka itu akan lari darimu. Ini Rasul, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Kalau beliau tidak bisa bersikap lembut, manusia akan lari. Kita nabi bukan, ulama bukan, siapa-siapa bukan. Ilmu pas-pasan, terus keras lagi, kasar lagi. Gimana orang akan menerima ilmu dari kita? Gimana orang akan merapat dengan kita? Nabi saja bisa lari manusia kalau beliau tidak berlemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kebaikan, kelembutan itu tidaklah datang kecuali apa? Akan mendatangkan sesuatu itu dengan indah. Ini yang harus kita kedepankan. Antum jangan, ya terkadang orang dalilnya betul, tapi penempatannya yang berbeda. Ustaz, itu saya membaca athar dari Ibnu Mas'ud atau dari ulama yang lainnya. Ketika ada orang-orang bersandar di pengajian diusir, kadang ditendang. Terus kita praktek di zaman sekarang. Kita tidak mengingkari jalan salaf dan sebaik-baik jalan. Cuman ini metode. Ini bukan usul. Iya, ini bukan pondasi. Ini adalah metode yang seseorang melihat maslahat dan melihat mafsadah ketika melihat kondisi seperti ini. Jangan ada orang bersandar, pergi kamu dari majelis saya, enggak sopan kamu. Iya, kita cuman sedikit saja terkadang berbicara, bukan mengusir. Orang tuh kadang sudah enggak pernah lagi nambah di pengajian. Kemana si fulan, kenapa tidak nambah lagi pengajian? Dia tuh ada masalah dengan si fulan, dia hutang enggak bayar, akhirnya enggak mau ikut pengajian. Masalah seperti ini, orang lari dari pengajian. Begini kondisi umat dan iman manusia hari ini. Jadi kita betul-betul harus lebih apa? Lebih bersikap lembut, lebih sikap untuk merangkul, lebih kepada sikap mengajak. Dakwah itu bukan ring tinju. Ini penting untuk buat garis bawahi. Dakwah bukan ring tinju, cari mana lawan. Mana lawan ini? Mana? Ayo maju, maju. Itu ring tinju, Mas. Dakwah itu adalah merangkul. Dakwah itulah mengajak. Bagaimana manusia bisa merasakan indahnya sunnah, bisa merasakan lezatnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita kedepankan. Toh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Idhhaba ila Fir'auna fa innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada siapa? Kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia bisa berpikir. Kita kan gak sebaik Nabi Musa. Ya gak? Kita gak semulia Nabi Musa. Mungkin kita kelihatan soleh karena memang orang lihat kita soleh zahirnya. Bisa saja kita di kamar kita, gak ada orang satupun melihat kita. Yang kita buka di HP kita adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena kita belum kelihatan saja aib kita, makanya kelihatan kita itu suci, soleh, taat dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya demikian kondisi kita, iya, dan saudara kita yang kita ingatkan, yang dia terjatuh dalam kesalahan, tidak separah Fir'aun, dan kita juga gak semulia Nabi Musa, tentunya kita lebih mengedepankan apa? Lemah lembut. Datang orang kepada Yazid bin Muawiyah. Dia mencela Yazid bin Muawiyah, "Mu'am, kamu begini, begini, begini, begini dan begini." Kemudian kata Yazid bin Muawiyah, "Ya fulan, engkau tidak semulia Nabi Musa dan aku tidak sehina Fir'aun. Berucaplah dengan ucapan yang baik. Berucaplah dengan ucapan yang lembut." Bisa difahami ya ikhwan? Jelas ya? Seorang ahlus sunnah, seorang pengikut Rasulullah akan terlihat dari lisannya, akan lihat dari akhlaknya, akan lihat apa yang keluar dari mulutnya. Senang orang melihatnya, sejuk orang ketika melihatnya. Belum kita berbicara, orang sudah tertarik. Ketika Mus'ab bin Umar diutus oleh Rasulullah berdakwah ke kota Madinah, ya, kemudian diingatkan oleh salah seorang dari penduduk kota Madinah, "Engkau datangi Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kalau seandainya dia masuk Islam, saya yakin semua kabilah yang ada di bawahnya akan masuk Islam semuanya." Itu pesannya siapa? Sahabat ini kepada Mus'ab bin Umar. Datang Mus'ab bin Umar. "Wahai fulan, wahai Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya apa yang aku ucapkan adalah benar, maka silakan engkau ambil. Tapi apa yang aku sampaikan itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Aku siap meninggalkanmu." Apa kata Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Mus'ab bin Umar, sebelum engkau berbicara dan sebelum engkau menjelaskan tentang agamamu, saya sudah yakin apa yang kau bawa itu benar dari bawaanmu." Kita Masya Allah, ayat Quran yang bawa, hadis yang bawa, orang tetap juga gak terima. Sebenarnya bukan hati orang yang terlalu keras, tapi caranya kita yang kurang bijak. Mus'ab bin Umar belum berbicara, kelihatan akhlaknya, kelihatan perangainya, orang langsung tertarik. Bisa difahami ya? Makanya kata Syekh rahimahullah, "Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta." Dan semoga Allah menjadikan engkau berberkah di mana saja engkau berada. Al-berkah adalah apa? Kasratu khair wa dawamuhu. Para ulama menyebutkan bahwasanya berkah banyaknya kebaikan dan kebaikan itu terus menerus. Dan ini di antara doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah doanya Nabi siapa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang memberkah di mana saja aku berada, dan wasiatkan kepadaku salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Doa siapa ini? Doa Isa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan oleh Allah, agar bagaimana sebab keberkahan tersebut bisa menyebar di tengah-tengah umat Islam. Jadi jangan sampai ayuhal ikhwah, simbol-simbol sunnah yang sedang kita pakai hari ini, dari jenggot kita, dari celana di atas mata kaki, ini menjadi penghalang orang untuk mengikuti sunnah. Ngapain saya ikut sunnah? Ngapain saya ikut pengajian di sana? Dia itu saja sudah ikut pengajian sekian lama, ya mulutnya enggak becus, mulutnya kotor, hutang enggak bayar-bayar. Ini masalah kecil loh ya, tapi ini dampaknya besar. Jadi jangan gara-gara kita orang apa yulihwa menghalangi manusia dari kebaikan gara-gara simbol yang kita pakai. Jadi ketika kita sudah memakai simbol-simbol sunnah ini, maka yang paling terpenting juga kita harus membawa akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita.

0: mati suri itu benar-benar ada? Seseorang di kampung saya mengaku pernah mati suri. Setelah itu datang Syekh ke kuburnya dan menghidupkannya. Dan beliau juga mengaku punya 10.000 jin. Dan sebelum mengenal salaf, saya pernah diruqyah olehnya. Apakah saya hilang fadilah masuk surga tanpa dihisab? Soal mati suri ada atau tidak, wallahu alam. Silahkan kembali kepada para ilmuwan kesehatan, apa itu mati suri, anda juga tidak terlalu tahu. Tapi yang jelas, orang yang diyakini sudah wafat beberapa saat kemudian hidup lagi, berarti belum wafat. Jadi ada sesuatu yang terjadi di jantung sehingga dia berhenti saat kemudian belum wafat, berarti karena wafat itu hanya satu kali. Allah mengatakan wafat itu hanya satu kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah sementara kalian sebelumnya mayat, orang yang tidak hidup. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Ini dia hidup di permukaan bumi. Thumma yumitukum, kemudian Allah wafatkan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian kembali. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Thumma ilaihi turja'un, karena setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Berarti tidak ada lagi kematian. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, kematian kita setelah kehidupan kini hanya satu kali. Wallahu a'lam. Telah tadi lihat keyakinan-keyakinan orang, ada orang yang bisa menghidupkan kembali. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang kemudian lawan daripada la ilaha illallah. Ini musuhnya la ilaha illallah, orang yang meyakini ya. Keyakinan-keyakinan seperti ini musuh daripada la ilaha illallah. Kalau kita tahu apa makna la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Adapun seorang yang sudah terlanjur minta ruqyah dan bahkan mungkin terlanjur kepada syirik, manakala dia benar-benar taubat dengan ikhlas, kembali kepada agama Allah dan menjalankan agama Allah dengan benar, mudah-mudahan masih terbuka kesempatan untuk masuk ke dalam 70.000 orang yang per seribunya membawa 70.000 lagi. Per seribunya membawa 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000 kali 70 ya, 70.000 kali 70 berapa tuh? 4,5 juta. Ya Pak ya, 4,5 juta ya. Berarti ada 4,5 juta kesempatan. Hah? 49 juta apa 4,9? 70.000 kali 70 4,9. Hmm? 4,9 ya. Iya Pak, 4,9. 4,9 juta kesempatan. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, memaafkan adalah perkara yang tidak mudah. Yaitu mengikhlaskan kesalahan saudara kita, yang dengan itu kita tidak lagi menaruh dendam dan kecewa. Memaafkan diperintahkan oleh agama kita, karena manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Maka dianjurkan kepada kita untuk memaafkan saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Bagus sekali keteladanan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Bakar duduk, di dekatnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang musuhnya Abu Bakar yang mencela, mencaci dan memaki. Abu Bakar diam, tidak menjawabnya. Rasulullah SAW yang ada dekatnya pun tersenyum, tersenyum. Akan tetapi musuhnya Abu Bakar keterlaluan. Dia makin meningkatkan porsi cacian dan makiannya. Maka Abu Bakar pun menjawab sebagian caciannya. Ketika itulah Rasulullah SAW beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkan Abu Bakar. Maka dikejarnya oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menegurnya, "Ya Rasulullah, ketika aku dicaci dan dimaki aku diam, engkau tersenyum terheran-heran. Begitu aku membalas caciannya, engkau malah pergi dan meninggalkanku." Apa kata Nabi SAW? "Tatkala engkau dicaci dan dimaki dan engkau diam, maka ada malaikat di dekatmu yang membalas cacian dan makiannya. Tetapi begitu engkau membalas cacian dan makian dia, maka yang datang adalah setan. Maka aku pun pergi meninggalkanmu." Kemudian Nabi SAW menasihatkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, thalathun kulluhunna haqqun. Ada tiga perkara yang semuanya itu benar. Ma min abdin zulima bimadlamatin fayugdi biha lillahi azza wa jalla illa azzallahu biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, tidaklah seorang hamba yang didolimi dengan satu kezoliman lalu dia memaafkannya karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan kemenangannya. "Wama rajulun fataha baba atiyatin yuridu biha sillatan illa zadahallahu biha kathratan." Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu pemberian dengan maksud untuk menyambung silaturahmi, melainkan Allah akan tambahkan dengannya banyaknya harta. "Wama rajulun fataha baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu biha qillatan." Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya sedikitnya harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, menarik sekali hadis yang mulia ini untuk kita bicarakan. Di zaman orang sudah susah memberikan maaf dan ampunan kepada saudaranya, hendaknya kita tidak demikian. Maafkanlah, maafkanlah apabila ada saudara kita berbuat salah kepada kita, yaitu kesalahan yang ada kalanya tidak sengaja, kesalahan yang kalau kita maafkan dia pun akan menyadarinya. Karena tidak semua kesalahan harus dimaafkan. Kesalahan yang kalau kita maafkan kemudian orang semakin menjadi-jadi, maka ketika itu kita harus beri pelajaran. Tetapi kalau kesalahan yang memang ketika dia diingatkan bahwa ini salah, dia minta maaf dan tidak mengulanginya lagi, maka yang seperti itu harus dimaafkan. Dan kemuliaan itu akan ada pada orang yang mau memaafkan saudaranya. Maafkanlah kesalahan saudara kita. Lihat Abu Bakar, diam-diam. Ketika diam dicaci dan dimaki oleh saudaranya, maka malaikat yang menjawabnya. Pembelaan oleh malaikat tentu lebih kuat daripada pembelaan diri kita. Maka bagus sekali ketika ada seorang da'i mengadu kepada seorang syekh, katanya, "Ya syekh, di negeri kami, kami dicaci dan dimaki. Apakah kami harus membalasnya?" Maka syekh itu menjawab, "Jangan, jangan dijawab." Kemudian dinasihati, "Jangan kau jawab cacian dan makian saudara-saudaramu. Mana yang lebih kamu sukai? Allah yang membelamu, yang pembelaan Allah pasti menang? Atau engkau membela dirimu sendiri, yang kalau engkau membela dirimu sendiri bisa menang, bisa juga tidak?" Tentu saja kita akan menjawab pembelaan Allah yang lebih kita harapkan. Maka apabila kita dimaki, dihina, serahkan kepada Allah. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Dan keteladanan dari para tabi'in juga banyak. Di antaranya ada kisah Ahnaf, seorang tabi'in, ketika dia berjalan dicaci dan dimaki oleh anak muda. Padahal Ahnaf ini orang yang kalau dia marah, ribuan Bani Tamim ikut marah bersamanya. Ahnaf, kalau dia marah, ribuan Bani Tamim ikut marah bersamanya. Ketika pemuda ini mencaci dan memaki, Ahnaf berjalan menunduk sambil diam. Begitu Ahnaf sudah sampai ke dekat kaumnya, dia menengok kepada anak muda itu. Wahai anak muda, masih adakah cacian dan makian yang ingin kau sampaikan? Kalau mau, sampaikan sekarang, sebelum aku sampai di tengah kaumku. Sebab engkau tidak akan selamat kalau engkau mencaci makiku di tengah-tengah kaumku. Inilah kesabaran yang luar biasa yang dicontohkan oleh Salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang-orang yang mau memaafkan tidak ada salahnya. Bahkan ini akan mempererat persaudaraan. Seringkali seorang suami bertengkar dengan istrinya, istri bertengkar dengan suaminya, atau istri sesama istri saling bertengkar, yang satu dengan yang lain berselisih. Maka ajarkanlah kepada para suami, ajarkanlah kepada para istri untuk berebut salah, untuk berebut salah. Jadi apabila kita bertengkar dengan seorang dan kita masih menginginkan hubungan baik dengannya, akuilah kesalahan kita. Walaupun kita benar, tapi kita berebut salah. Bagaimana berebut salah? Lihatlah adat yang sangat bagus yang diajarkan oleh malaikat di Pulau Jawa. Ketika lebaran tiba, yang muda datang kepada yang tua. Ia mengatakan, saya anak muda, banyak kesalahan kepada orang tua, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Kemudian orang tuanya pun menjawab, sama, saya juga orang tua, banyak salah kepada anak muda, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Ketika yang muda mengaku salah dan yang tua pun menyadari kesalahannya, maka terjadilah keakraban di antara yang tua dengan yang muda. Beginilah seharusnya yang ditanamkan pada diri kita. Apabila ada kesalahan saudara kita sesama-sama muslim dan kita ingin menjalin hubungan baik dengannya, akui kesalahannya. Artinya berebut kesalahan, bukan berebut kebenaran. Apabila yang satu mengaku salah tapi yang satu mengaku benar, maka kurang terjadi keakraban di antara keduanya. Apalagi kalau kedua-duanya yang berselisih itu mengaku saya yang benar, kamu yang salah, maka tidak akan terjadi persatuan dan persaudaraan. Ketika yang benar mengaku salah, apalagi yang salah, maka ketika itulah terjadi perdamaian dan persaudaraan sama kaum muslimin. Yang kedua yang dibicarakan dalam hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk membuka pintu pemberian. Jadi seorang muslim hendaknya dermawan, suka memberi kepada orang lain, dan niatkan tujuannya adalah untuk silah, untuk menyambung persaudaraan. Nah, dikatakan tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian yang tujuannya untuk menyambung silaturahim, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya banyaknya harta. Jadi keberkahan, harta akan bertambah apabila kita mau membuka pintu pemberian. Jangan pelit, jangan bakhil, karena kita lahir tidak membawa apapun, bahkan tak ada sehelai benang pun ketika kita lahir. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak sekali harta, maka berbagilah, berikanlah kepada orang lain. Janganlah harta yang kita miliki untuk bermewah, janganlah harta yang kita miliki untuk bermegah, karena enggak ada hebatnya orang yang bermewah dan bermegah. Bahkan terancam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tetapi orang itu akan hebat, orang itu akan gagah apabila banyaknya harta digunakan untuk sedekah, untuk berbagi, dan untuk ibadah. Lalu yang ketiga yang dibicarakan dalam hadis yang mulia ini adalah, tidaklah seorang hamba yang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka baginya pintu kemiskinan. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang suka menengadahkan tangan kepada orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas, tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima. Jangan sekali-kali kita minta, bahkan minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan dia akan datang nanti di hari kiamat dengan wajah tidak berdaging. Jadi kehinaan, kerendahan yang luar biasa apabila orang hidupnya minta-minta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai muslim yang pemaaf, yang mau memaafkan kesalahan saudara kita. Saudara kita menjadi orang mukmin yang dermawan, yang mau mendermakan harta yang Allah berikan kepada kita, dan menjauhkan kita dari sikap meminta-minta, menengadahkan tangan kepada orang lain. Karena siapa yang berharap kepada manusia pasti akan hina. Siapa saja yang berharap kepada manusia pasti akan hina. Tetapi barang siapa yang mengharapkan hanya kepada Allah Ta'ala saja, niscaya dia akan mulia dan Allah akan cukupi kebutuhannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Bersama ayat kedua dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang masih berada di surah Al-Baqarah ayat 153. Kalau panggilan pertama masalah adab dan etika, ini ada peringatan buat umat Islam yang mereka merasa dirinya beriman kemudian memiliki etika yang buruk, akhlak yang buruk, memiliki karakter yang tidak baik lalu membiarkannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Di panggilan kedua ini Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat itu penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang penyabar. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam permasalahan dunia mereka, dalam permasalahan agama mereka, agar mereka menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Seorang muslim dalam kehidupan ini, dia tidak akan lepas dari ujian. Baik ujian dalam permasalahan dunia atau dalam permasalahan agama. Sabar maknanya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Jalla Jalalu. Baik dengan lisan atau perbuatan kita, kita menahan diri. Salat kita tahu. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kesabaran ini ada tiga macam. Dan dalam tiga-tiganya, seorang muslim perlu meminta tolong kepada Allah untuk bisa bersabar dalam menghadapi tiga hal ini. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang buruk yang menimpa kita. Berkaitan dengan yang pertama, yaitu bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, wallahi jamaah, kita benar-benar memerlukan kesabaran. Melaksanakan sholat yang lima waktu, melaksanakan ibadah puasa. Kita melihat sebagian umat Islam tidak sabar, kemudian mereka tidak sholat. Tidak sabar, kemudian mereka tidak berpuasa. Dan khususnya dalam perkara-perkara yang rutin dilakukan itu, subhanallah, membutuhkan kesabaran ekstra dari seorang muslim. Kita bicara haji, Allah perintahkan haji. Apakah melaksanakan ibadah haji tidak memerlukan kesabaran? Perlu kesabaran. Perlu kekuatan iman di diri hamba meninggalkan negerinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan usahanya, berangkat ke rumah Allah. Selama 20 hari, selama 30 hari, selama 40 hari, perlu kesabaran. Maka di sini seorang diperintahkan untuk bersabar. Dan dia minta tolong, menekankan kepada dirinya bahwasanya engkau harus sabar. Memang seperti ini. Seperti orang yang bekerja. Apa tidak perlu kesabaran mereka yang tiap pagi berangkat jam 7, pulang jam 4. Teman-teman kita yang di Jakarta, saudara-saudara kita yang di Jakarta, yang mereka berangkat kerja sebelum subuh, atau setelah subuh mereka berangkat kerja, pulang isya baru sampai rumah. Bertahun-tahun mereka lakukan itu. Apakah itu tidak memerlukan kesabaran? Tentunya membutuhkan kesabaran dari diri hamba. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong dengan sabar, dengan menahan diri. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Meninggalkan kemaksiatan, jamaah. Itu berat.
ketika ada seorang wanita lewat dengan aurat terbuka, seorang tahu bahwa dia dilarang untuk memandangnya, tapi nafsunya membisikkan kepada dia untuk memandangnya. Terkadang setan juga berbisik mengatakan kepada dia, nanti engkau bisa bertobat setelah itu. Meninggalkan yang haram, meninggalkan harta-harta yang dilarang bagi kita untuk mengkonsumsinya, pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai Allah Jalla Jalla, meninggalkan riba umpamanya, itu memerlukan kesabaran. Artinya kita perlu mendudukkan jiwa kita. Kamu harus terima nih, tahan diri. Itu kesabaran yang kedua. Sampai kapan kita sabar meninggalkan yang haram? Sampai mati. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dan kesabaran meninggalkan yang haram menuntut kita untuk mempelajari mana yang haram dan mana yang halal, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan. Kalau kita enggak tahu, kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa sadar. Kalau ternyata itu bukan perintah, kita menganggapnya itu perintah Allah. Itu dilarang sama Allah. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Kita bisa berbuat apa? Kita tidak ingin keburukan menimpa kita. Kita tidak ingin anak kita meninggal dunia. Kita tidak ingin di PHK dari pekerjaan kita. Banyak hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi takdir Allah berkata lain. Maka tugas seorang hamba ketika itu sabar dan husnudzan sama Allah. Allah perintahkan kita meminta tolong dalam menjalani kehidupan ini dengan sabar, artinya menahan diri dan melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Kemudian dan sholat, karena sholat ini ibarat charger buat kesabaran itu sendiri. Ketika udah gak tahan ya, udah hamparkan sejadahnya, berangkat ke rumah Allah, ucapkan Allahu Akbar, hadirkan di dirinya Allah Maha Besar, sehingga tumbuh kesabaran. Ya Allah, engkau bisa membantu kita, membantu hamba. Dan jamaah, tidak ada solusi termudah menghadapi petaka kecuali dengan sabar dan sholat. Mau mengadu sama orang, mau laporan sama fulan, fulan, fulan, fulan, mereka bisa membantumu. Mungkin mereka bisa memberikan solusi, menyampaikan ide-ide mereka, tapi yang bisa menyelesaikannya adalah Allah Rabbul Alamin. Lalu Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bersama seluruh makhluknya, mengawasin mereka, memperhatikan mereka, memandang mereka, mengetahui apa yang mereka kerjaan, yang mereka kerjakan. Itu yang disebut dengan ma'iyah amah. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, tapi dia bersama hambanya, dia dekat dengan hambanya. Tapi buat orang-orang yang sabar, Allah bersama mereka memberikan petunjuk, memberikan dukungan, memberikan jalan keluar, menguatkan keimanan di diri dia. Buat orang-orang yang sabar menjadi sifat dia. Maka kita perlu menumbuhkan di diri kita sifat sabar itu, melatihnya. Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَتَصَبَّرِ صَبِّرْهُ اللَّهِ. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah bikin dia jadi penyabar. Maka setiap muslim dengan panggilan ini, baik ibu rumah tangga, seorang ayah, seorang anak, ketika menghadapi permasalahan itu, maka ingat, minta tolonglah. Ini perintah Allah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ingat, Allah bersama orang-orang yang penyabar. Ketika engkau bersama Allah, apa yang bisa membahayakanmu? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat-tepat 17 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas

atau mungkin karena masih berpikir ada yang maju dulu enggak ya, enggak, mulailah kebaikan itu. Mudah-mudahan orang yang melangkah lebih dulu memberi contoh itu akan dapat pahala ya. Pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, contoh saja, ada sahabat-sahabat miskin sekali, rupanya orang dari padang pasir datang, saking miskinnya mereka enggak punya baju, bajunya pun tidak dijahit, jadi cuma diikat di leher kain, lalu dibiarkan berkuyur jatuh ke bawah, terkuyur ke bawah, lalu diikat di kiri kanannya. Jadi kalau ada angin kencang tersingkap auratnya, saking miskinnya, enggak ada makan. Nabi SAW lihat, tahu orang ini mau minta-minta. Lalu kata Nabi SAW, bersodaqalah. Nabi naik di atas mimbar, khutbah dengan para sahabatnya, sambil menunggu orang-orang ini datang. Maka setelah Nabi SAW motivasi, bersodaqalah, sodaqah bisa meredam murkahnya Allah, bersodaqalah, karena sodaqah tidak akan berkurang harta seorang hamba karenanya. Terus saja dimotivasi untuk itu. Akhirnya sampai ada satu sahabat berdiri, dia memulai itu. Dia taruh kain, ya, ditaruh kain sama dia, lalu dia taruh yang katakan, ya Rasulullah ini dari saya, langsung ditaruh oleh orang-orang ini. Gara-gara perbuatan dia, orang-orang pada ikut bersedekah, gara-gara dia mencontohi. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasana falau ajru man tabi'ahu mingar yankus min ajri tabihi syai'a. Siapa yang mencontohkan kebaikan yang sudah ada contohnya, sedekah sudah ada perintah dalam agama, ya. Siapa yang mencontohkan kebaikan seperti ini kemudian diikuti oleh orang-orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Maka bersegera dalam mencontohkan kebaikan. Jangan berpikir, tidak usah berpikir kalau kebaikan. Berpikir itu kalau mau berbuat dosa, nah itu silakan pikir 1000 kali nggak apa-apa, supaya gagal ya. Tapi kalau kebaikan jangan lama-lama. Termasuk maju merapat. Bayangkan untuk maju saja saya datangkan hadis, gitu kan? Supaya tahu keutamaan mengejar kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar. Hatinya tersentuh. Hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim. Ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan, karena khusyuk adalah roh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun indallah, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan, bukan hanya itu aja. Wa rizqun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun, lahum darajatun 'inda Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan, bukan hanya itu aja. Wa rizqun karim, rizki, yaitu balasan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul Islam, saudaraku seiman dan seakidah, dalam mengarungi kehidupan pasti Anda memiliki banyak pengalaman, ada suka dan duka. Banyak hal yang tidak sejalan dengan apa yang Anda inginkan. Anda memerintahkan, putra-putri Anda tidak nurut. Anda menginginkan namun tidak terwujud. Sehingga kegagalan demi kegagalan, ada sesuatu sikap yang tidak selaras dengan apa yang diinginkan, mungkin memancing emosi Anda, menjadikan Anda murka. Semakin kondisi ini terus meningkat hingga akhirnya Anda marah. Marah besar, wajah Anda memerah, mata Anda pun memerah, terbelalak, melotot, urat-urat Anda pun tegang. Itulah amarah. Amarah, kata Rasulullah SAW, adalah jamrah, adalah bara api, kobaran api yang dikobarkan oleh setan dalam diri Anda. Ara'aitum ila humrati aini, tidakkah kalian lihat bagaimana orang yang sedang marah matanya memerah, wantifahi audajihi, kemudian urat-uratnya tegang semuanya? Itu sejatinya ialah setan yang menjadikan Anda marah. Karena di antara etika ketika Anda marah, untuk meredam amarah, ketika Anda marah, Anda berwudu. Ketika Anda terkena air wudu, maka pasti amarah Anda akan reda, karena kobaran api yang dikobarkan oleh setan dalam diri Anda akan padam paling kurang berkurang. Sebesar apapun api, sebesar apapun kobaran api, bila terkena air, terkena siraman air, pasti akan padam. Karenanya, saudaraku seiman seakidah, ketika ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta untuk diberi wasiat, ausini, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, la taghdab, jangan pernah engkau marah. Lelaki tersebut seakan merasa ini pesan yang kurang spesial, ia ingin suatu pesan yang spesial. Ausini, dia kembali mengulang, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Kembali Rasulullah SAW mengulang, la taghdab, jangan sekali-kali engkau marah dalam hidupmu. Lelaki tersebut masih belum merasa ini adalah wasiat yang spesial, pesan yang spesial. Sehingga dia mengatakan, ausini sekali lagi ya Rasulullah, berilah aku pesan yang spesial. Rasulullah SAW sekali lagi mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Karena amarah itu menjadikan Anda lepas kontrol, menjadikan Anda berlaku kasar, menjadikan Anda tidak bisa menahan diri. Dan tentu ketika Anda menghadapi urusan apa saja dalam kondisi marah, urusan Anda bukannya cepat selesai. Urusan Anda bukannya semakin indah, bahkan sebaliknya semakin rusak. Suatu hari, datang seorang Yahudi. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, Assalamualaikum. Semoga engkau binasa, wahai Muhammad. Semoga engkau celaka. Rasulullah SAW dengan tenang, tanpa emosi, tanpa tersinggung, beliau menjawab, wa'alaikum. Sama-sama, semoga engkau juga. Namun beda sikap Aisyah, yang mengetahui ucapan Yahudi ini, dia marah dan membalas dengan yang lebih keras. Assamu alaika wal la'nah, semoga engkaulah yang binasa dan engkaulah yang terkutuk. Rasulullah SAW ketika mengetahui istrinya yang sedang emosi, dia mengatakan, rifqan ya Aisyah, wahai Aisyah, tenang, tidak perlu marah, jangan perlu bersikap kasar. Kemudian Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak beres, kok malah dia yang ditegur. Dia mengatakan, ya Rasulullah, amma sami'ta maqal,

dicabut dari urusan apapun kecuali urusan itu akan menjadi buruk dan menjadi jelek. Karenanya, sedilah bagaikan air yang terus mengalir, mengucur. Apapun kondisi yang terjadi, tidak akan Anda emosi, apalagi sampai marah. Simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada umat Islam, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang terbaik. Perilaku kurang ajar orang, perilaku tidak santun orang, balaslah dengan yang baik. Apa hasilnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi dengan cara ini, bahkan bisa dipastikan ketika Anda mampu bersikap baik semacam ini, Anda dimaki, Anda malah memuji. Anda dimusuhi, Anda malah memberi hadiah. Ketika Anda dimusuhi oleh saudara, diputus hubungan oleh saudara, justru Anda terus berupaya untuk menyambung tali silaturahmi. Sehingga dengan cara-cara seperti ini, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, orang yang pada awalnya memusuhi, marah sama kita, apa yang terjadi? Waliyun hamim, sekejap akan berubah, dia akan menjadi pembela yang sangat setia kepada kita. Karena percayalah, kunci sukses bukanlah amarah, namun kunci sukses adalah kemampuan Anda untuk menahan diri, kemampuan Anda untuk menjaga emosi agar tidak lepas kontrol. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ati, tidaklah orang yang gagah perkasa adalah orang yang mampu mengalahkan, menumbangkan orang lain. Namun orang yang gagah perkasa, orang yang hebat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu menahan emosinya, menahan dirinya, menahan perasaannya di saat dia dipancing, di saat dia diserang oleh badai emosi, namun ternyata dia mampu menahan diri. Itulah orang yang sukses. Itulah kunci sukses dalam hidup, bukan dengan amarah, bukan dengan makian, bukan membalas dengan yang lebih kejam, namun sebaliknya Anda

mengabulkan doa kita, namun tidak mungkin mengabulkan doa dia. Ini keyakinan, sehingga tidak pantas, tidak seperlunya kita marah menghadapi perilaku orang-orang Yahudi, perilaku orang-orang Nasrani yang kurang ajar. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alasan kepada Aisyah, inna rifqa la yakun fi syai'in illa zanah. Oh ya Aisyah, lemah lembut tidaklah menyertai suatu urusan apapun urusan itu, kecuali urusan itu akan menjadi indah. Namun sebaliknya, wala yunza'an syai'in illa sya'nah. Tidaklah

0: Percayalah, dalam waktu singkat, dengan cara ini, Anda akan menjadi orang yang sukses. Sukses bermasyarakat, sukses dalam segala hal, dan orang yang sepada awalnya memusuhi Anda, dalam waktu yang singkat akan menjadi pembela, menjadi kasih sayang Anda, orang yang setia kepada Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yunus alaihi salam dikisahkan dalam Al-Quran pernah melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut adalah kesalahan yang kemudian dia sesali dan dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Yunus alaihi salam begitu berjuang untuk menyelamatkan kaumnya dari ketersesatan, membimbing kaumnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, namun kaumnya justru menolak, justru ingkar. Begitu marahnya Yunus alaihi salam, dia menyangka bahwasanya kaumnya tidak layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia pun lari meninggalkan kaumnya. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Ingatlah kisah Yunus AS, manakala dia lari dari kaumnya dalam keadaan marah. Dia marah, kesal sekali dengan sikap kaumnya. Dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan sempit dirinya. Kalau kita membuka tafsiran para ulama, Yunus alaihi salam menyangka umatnya ini tidak akan mungkin lagi akan mendapatkan hidayah, maka dia meninggalkan umatnya. Meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan Yunus alaihi salam ketika itu manusia biasa yang bisa terlepas dari kesabaran. Akhirnya dia berada di tengah lautan, ya, di sebuah bahtera yang dihempas oleh gelombang, kelebihan muatan, dan salah satu di antara mereka, ya, mereka bersepakat untuk mengurangi beban bahtera tersebut. Dilakukanlah undian siapa yang harus dilempar ke dalam lautan, dan berkali-kali undian selalu nama Yunus alaihi salam yang keluar. Maka Yunus alaihi salam sejak itu memahami ini adalah teguran Allah kepada dirinya. Akhirnya Yunus alaihi salam pun bersedia untuk dilempar ke lautan, dan qadar Allah, dia ditelan oleh seekor ikan yang besar, makhluk yang Allah utus sebagai pelajaran bagi Yunus AS dan sebagai pelajaran bagi kita yang membaca Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Yunus AS ketika itu berada dalam tiga kegelapan: kegelapan malam, kegelapan dasar samudra, dan kegelapan di dalam perut ikan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menjaga Yunus AS di dalam perut ikan tersebut. Dia tetap bisa bernapas, dia tidak terhimpit. Yunus alaihissalam tidak merasakan kepanasan di dalam perut ikan tersebut. Ala kulihan, Yunus alaihissalam dilindungi oleh Allah di dalam perut ikan tersebut. Dan seperti inilah kasih sayang Allah. Dia memberikan cobaan kepada hambanya, namun di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan tersebut sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang ditimpa oleh ujian dan cobaan tersebut. Yunus alaihissalam tahu bahwasanya tidak ada yang mungkin bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali kepada Allah. Dia menyesal, dia mengungkapkan kesalahannya, dia mengakui dosa yang telah dilakukannya. Fana la fidhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekaligus di dalam doa ini, di dalam zikir yang diucapkan oleh Yunus alaihissalam ini, ada pelajaran yang berharga tentang zikir yang harus dibaca manakala kita ditimpa oleh kesusahan dan dihimpit oleh permasalahan yang sangat berat. Yunus alaihissalam bermunajat kepada Allah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illa ant, ya Allah, tidak ada ilah yang untuk diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sungguh aku benar-benar orang yang telah berbuat zalim pada diriku sendiri, ya, dengan lari dari tanggung jawabku, melakukan kemaksiatan, pengkhianatan kepadamu ya Allah. Dalam doa dan zikir ini, Yunus alaihissalam mengungkapkan kesalahannya, mengakui dosa yang telah diperbuatnya, dan dia kembali, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia bertawassul menggunakan kalimat La ilaha illallah, menggunakan kalimat Tauhid, yang dengannya, dengan kalimat ini Allah menciptakan surga dan neraka, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk jin dan manusia hanya untuk menegakkan kalimat ini. Ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ini adalah kalimat yang bisa menjadikan yang sempit menjadi lapang. Orang-orang yang berada di dalam kesusahan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Hanya saja manakala dia diucapkan dengan penuh pemahaman dan keikhlasan dan harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami mengijabah permohonan dan permintaan Yunus alaihi salam. Kami mendengar dan menjawab doanya. Kami menyelamatkan dia dari kesempitan dan kesusahan yang menimpanya. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menyeru kepada Allah manakala mereka ditimpa oleh kesusahan, yang hanya meminta kepada Allah manakala mereka membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya Nabi kita yang mulia mengajarkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Manakala engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Manakala engkau hendak meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala engkau butuh kepada pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Yunus ini ada kisah tentang tauhid dan bagaimana keutamaan tauhid, tauhid yang menyelamatkan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah di atas tauhid. Dengan demikian kita menjadi hamba yang diselamatkan dari kesusahan di dunia maupun kesempitan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari persaudaraan ini, teman-teman sekalian. Yang pertama, kita merasa selalu terawasi dalam ketaatan. Karena teman kita yang soleh dan solehah ini akan selalu mengawasi kita. Kalau kita selalu bersama-sama sehari-hari, azan saling mengingatkan, ini sudah azan 5 menit lagi ketemu di masjid ini ya, nanti ta'lim ada ustaz ini di masjid ini ya, kamu sudah baca belum Al-Quran hari ini, ada orang anak yatim sana, saya mau sedekah, kamu ikut ya, atau saya titip sedekah sekalian ya, nanti saya bayar kamu, dan seterusnya. Selalu tiap saat program ibadah, jadi terasa terawasi. Itu manfaat yang paling kelihatan dari ukhuwah Islamiyah itu. Yang kedua, mendapatkan fadilah yang besar, pahalanya besar sekali, besar, gak bisa dibayangkan ini. Bersaudara ini karena Allah pahalanya sangat besar. Nanti kan kita jelaskan, ada hadis yang menjelaskan kalau di mahsyar dia akan mendapat naungan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Lagi orang kepanasan di mahsyar, dia mereka bisa selamat. Juga mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat, sampai para nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu dengan itu. Bayangkan kalau nabi-nabi bisa sampai cemburu, mimbar siapa nih, penuh dengan cahaya, semua orang lihat. Maka dijawablah oleh para malaikat, itu adalah mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi fadilahnya sangat besar, sebagaimana akan kita ketahui nantinya. Dan makna daripada bertemu atau berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, artinya kalau temannya itu baik, selama dia istiqamah dalam agama, maka dia jadikan sahabat. Kalau temannya menyimpang, maka dia coba nasihati, dia luruskan. Kalau tidak mau, dia berpisah karena Allah juga. Udah, mulai sekarang persahabatan kita untuk sementara kita enggak jalin lagi, karena memang kamu tidak mau diingatkan terjerumus dalam kemaksiatan, maka saya tidak mau merusak iman saya. Lalu kemudian dia menjalin persaudaraan dengan yang lainnya. Tentu seorang muslim boleh menjalin lebih daripada satu orang ya. Tapi kalau dia bisa mendapatkan seseorang yang saleh atau salihah sama jenisnya, yang sudah cukup mencukupi kebutuhan dia secara keimanan dan ilmu, maka cukup gitu. Seperti itulah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita menemukan sebagian dari orang dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam beragama bahwa ada yang mengatakan bahwasanya saya cukup dengan Al-Quran saja. Apa yang ada dalam Al-Quran yang halal saya halalkan. Apa yang ada di dalam Al-Quran yang haram saya haramkan. Seakan-akan dia tidak peduli dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada di antara mereka mengatakan bahwa hadis Nabi adalah perkataan manusia. Hadis Nabi adalah buatan manusia. Sementara Al-Quran adalah kalamullah. Hal ini perlu kita cermati bahwa kita tidak ragukan Al-Quran adalah kalamullah. Sedikit pun kita tidak ragukan. Dan bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia adalah wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak menuturkan dari hawa nafsu. Akan tetapi, dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau seandainya ini adalah wahyu, tentu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an terdapat 40 ayat yang memerintahkan kita untuk tunduk, memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mendakwakan bahwasannya dia hanya mengikuti Al-Quran tidak kepada sunnah, dia adalah orang yang pertama yang meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW. Kita bisa tanyakan kepada orang yang mengatakan dia hanya mengikuti Al-Quran, berapa kali Anda sholat setiap hari? Berapa rakaat Anda melaksanakan sholat? Apakah Anda akan menemukan dalam Al-Quran bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat? Anda tidak akan mendapatkan. Apakah Anda akan mendapatkan apa yang Anda baca pada saat ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara sujud, di tahiyat? Anda tidak akan dapatkan dalam Al-Quran. Maka Anda jika hanya betul-betul konsisten dalam perkataan Anda, maksudnya Anda hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, saya ragu Anda mungkin boleh jadi tidak melaksanakan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan yang mutlak. Dan perlu kita ketahui juga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an. Fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an ada 3. Yang pertama adalah memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti kewajiban sholat misalkan. aqimus shalah wa atuz zakah. Lalu datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum memperkuat hal itu. Bunyal Islamul khams, Islam itu ditegakkan di atas lima pondasi. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang kedua, fungsi dalam sunnah terhadap Al-Qur'an adalah menjelaskan apa yang masih umum dalam Al-Qur'an. Mengkhususkan apa yang masih umum, membatasi apa yang belum dibatasi dalam Al-Qur'an. Dan ini tugas Rasul menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Diturunkan kepadamu zikir agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran, sunnah terhadap Al-Quran adalah menjelaskan. Sehingga ulama mengatakan Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah, sangat memerlukan sunnah. Karena di dalam Al-Quran ada yang masih global, dirinci di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Anda tidak akan bisa melaksanakan hal-hal yang rinci kecuali melalui sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan bisa mentafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran kecuali melalui sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah fungsinya memunculkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran, ya, seperti kalau dilihat di dalam Al-Quran adalah larangan untuk memadu atau mengumpulkan, menggabungkan antara saudari dengan saudari bagi orang yang ingin poligami. Dalam sunnah adalah melarang untuk menggabungkan antara bibi dengan kemunakannya. Begitu juga dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan cincin emas dan sutra bagi laki-laki. Maka ada beberapa hal yang sunnah berdiri sendiri menyampaikan hukum-hukum yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka oleh karena itu, tiga fungsi ini adalah tugas atau fungsi dari sunnah terhadap Al-Quran. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa saya cukup dengan Al-Quran, tidak kepada sunnah Nabi SAW. Karena Anda tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik dan tidak bisa memahami agama ini dengan baik kecuali harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang berhujah terhadapmu dengan Al-Quran, maka hujahlah dengan kepadanya dengan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan kita tentang fungsi dan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur summa ya'midu ila masjidin min hadihil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'a an-nasi aw ma'a al-jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra. Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam, maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillah.

Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat Isya untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لما أملا ketika mendengarkan أذن. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalati al-qa'imah ati muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni.

0: 5. Memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan."
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat
3: mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi bulutillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dengan kepalanya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafalkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang ia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang ia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan tutup langit yang sangat besar di atas.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa mengaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara azan dan iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa aktsiru du'a'." Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Innallaha hayyun karimun, yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan Maha Pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam solatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَتَغِي بَيْنَ دَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ya ayyuhannas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha', la mukriha lah. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah." Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, "Saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qal, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li." Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan.' Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la a'tiyannah wa la in ista'adani la u'idzannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak, maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ تُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, Ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikan.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
4: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
3: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
4: Di mana resepsi, Amang?
3: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
4: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kena Mang lah tahu hadis.
3: Cemia uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
4: Sekarang nih dek payah lagi. Mana untuk resepsi ya? Sewa gedung baiklah, aman.
3: Aw lah jang, Amang madeh anak Amang lah. Oh.
4: Ya, Spradi, hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
5: Yuk, peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
6: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
6: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
7: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
6: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
7: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
6: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
7: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
6: Siap.
8: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
9: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Untuk yang ingin bertaawun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
10: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
10: Nasi kotak apa, Bang?
11: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda, orangnya Akika. Tulisan di kotaknya, Mita Akika.
10: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari Akika tuh, Bang. Kira-kira kita mau Akika di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
11: Kenapa kita gak ke Mitra Akika aja ya?
10: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akika, Bang?
11: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akika punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akika punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat Akika. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
10: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akika. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akika.
11: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akika, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akika di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akika anti baper? Yuk ke Mitra Akika. Mitra Akika terpercaya banyak pilihannya.
12: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut Ika lah lapar, singgih yuk ke Ayam Bakar Dwi Putri.
13: Belajar pantun, Mang. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
12: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa kan ke kesitu?
13: Lo, Mang. Yo ajak ko.
12: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Jang, Mak. Lah, Jang, Mak. Amang nak terus belajar buat pantun ya?
13: Aok lah, Mang.
14: Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri.
15: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
16: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
17: Stop. Assalamualaikum, Superadik.
3: Waalaikumsalam.
17: Nak ke mana, Superadik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
3: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
17: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Superadik.
3: Gimana pun, ganti ko.
17: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
3: Spradi, jangan gak tiga, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
17: Weh, ngeri ku. Walaupun, gak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nanti ya.
18: Pabrik Miecho beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Miecho buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
19: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
18: Pabrik Miecho, lezat dan higienis.
20: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar kok penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
21: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
20: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
21: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
20: Apa yang buat Arisi Store beda?
21: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
20: Jenis kurma apa baik?
21: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
20: Harga ya?
21: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
20: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
21: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
20: Bisa ya, disesuaikan?
21: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
22: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
20: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
21: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
20: Jenis apa baik?
21: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
22: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
20: Tenang rasa ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
21: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
23: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
3: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke Ayam Bakar Dwi Putri.
13: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
3: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan Jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan kak ke situ?
13: Lo mang, yo ajak ko.
3: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan nama ngajak kak jang wak. Lah jang wak, ama nak terus belajar buat pantun ya.
13: Aok lah mang.
0: Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
1: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
2: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3,
4: depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam
2: Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
24: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
23: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah, 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter. 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan, pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego. Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051.
5: إن الحمد لله نحمده
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
7: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
6: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
8: Tepat pukul 20 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
9: Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dalam wasiat yang pertama, Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu, rendah hati, terhadap orang-orang miskin dan mencintai mereka, duduk bersama mereka, menolong mereka, bersabar bersama mereka, serta meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku dalam pencapaian duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam pencapaian dunia. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Namun dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan semata, namun juga orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahmi yang terputus. Dalam wasiat keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tujuan dari kalimat ini adalah agar kita melepaskan diri kita dari merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah. Dalam wasiat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan mungkar, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Dalam wasiat yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak takut celaan para pencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum di mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela." Dalam wasiat yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya, itu lebih baik baginya daripada ia harus meminta-minta kepada manusia. Mereka memberi atau tidak."
10: Yuk,
9: memberi.
10: Berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
11: Kuda, salah satu di antara kendaraan kebanggaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Idh urida alaihi safinatul jiyad." Ketika ditampakkan kepada Sulaiman as-safinatul jiyad, kuda safinat, yaitu kuda yang dia bisa berdiri dengan tiga kaki, sementara satu kakinya menggaruk-garuk ke arah tanah. Al-jiyad, yang berlari kencang. Dan itu salah satu di antara kudanya Sulaiman alaihi salatu wassalam yang sampai membuat beliau sangat suka dengan kuda. Kemudian kudanya Sulaiman yang seperti ini sangat disukai oleh Sulaiman, sampai menyebabkan Sulaiman lupa untuk berzikir di waktu sore. Allah Subhanahu wa taala katakan di lanjutan ayat, "Qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha." Allah mengatakan, Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Saya sangat mencintai kebaikan, yaitu mencintai kuda. Yang kuda itu merupakan kendaraan kesukaan Sulaiman. "Hatta tawarat bil hijab an dzikri rabbi," sampai melupakanku untuk berzikir, "hatta tawarat bil hijab," sehingga matahari itu terbenam. Artinya Sulaiman lupa untuk berzikir sore karena bermain kuda. "Faqala rudduha," kemudian Sulaiman mengatakan, "Kembalikan kuda itu." "Fatafiqa masham bisuki wal a'naq." Kemudian Sulaiman menyembelih kuda itu dan beliau potong-potong kuda itu sebagai bentuk bagian dari penyesalan Sulaiman ketika bermain kuda, sampai menyebabkan beliau lari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sore. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kudanya Sulaiman alaihi salatu wasalam adalah kuda yang punya sayap, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha pernah memiliki sebuah boneka yang bentuknya kuda bersayap. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al khairu lahu janahan?" Apakah kuda punya sayap? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ala tara anna khayla Sulaiman lahu janahan?" Bukankah kudanya Sulaiman punya dua sayap? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi beliau. Yang ini menunjukkan bahwa salah satu di antara tunggangan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang nabi dan sekaligus seorang raja, Sulaiman alaihi salatu wasallam, adalah kuda.
10: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Sementara untuk terapi penyakit ain, selain ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah, tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat ruqyahnya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat, riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abdu Umama bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini disebutkan, innal aini haq tawadda' lahu fatawadda' lahu. Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain, kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasud atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air wudunya disiram ke badan kita atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam riwayat, riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abdu Umama bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini disebutkan, innal aini haq tawadda' lahu fatawadda' lahu. Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia

seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya, kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu. Maka tiba-tiba orang itu pingsan, kena ainnya. Lalu Nabi SAW ditanyakan, waktu itu beliau mengatakan, siapa yang melihatnya waktu mandi? Kata mereka, fulan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil dia, disuruh wudu, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia. Maka ini termasuk cara terapi, selain membacakan ruqyah, ayat-ayat tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berwudu dan air wudunya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya, bekas air wudunya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari Aisyah secara marfu, al-ainu haqq walau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathu al-ain fa'idha stuksila ahadukum falyaktasil. Penyakit ain itu nyata, kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi, maka hendaklah ia mandi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan ya, kena ain saya misalnya, maka saya akan mandi dan saya akan berikan. Atau ada orang mengatakan tolong mandilah atau wudhulah, berikan kepada saya airnya. Kita enggak boleh tersinggung teman-teman sekalian, karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diminta untuk mandi atau wudhu maka dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan, dan hadis ini marfu, innal aini la tudkhilul rajulul qabra wal jamal al kidra. Sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali ya. Jadi saking luar biasa bahayanya penyakit ain itu. Salah satu juga yang efektif selain ruqyah syariah, selain juga mengambil air wudu atau air mandi orang tersebut atau dia sendiri yang wudu, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah. Dan ini sudah sering dipraktikkan oleh teman-teman kita di Timur Tengah. Kalau di mobilnya dipasangin stiker Masya Allah Tabarakallah, kalau di rumah pintu masuk seperti ada kaligrafi ya, itu ditulis Masya Allah Tabarakallah. Dan memang sudah biasa melatih diri anak-anak atau orang sekitarnya, istrinya, suaminya, setiap muji sesuatu dia mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Dan memang itu harus dilakukan, harus dilakukan ya, kalau orang puji, karena ini bahaya. Terutama teman-teman, kadang-kadang subhanallah, kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa ya, dengan mendoa agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya ya, besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya penyebab penyakit ain selain hasud, bisa juga karena orang itu selalu saja punya halusinasi ya, atau membayangkan hal-hal yang tidak ada, membayangkan syaitan, membayangkan apalah gambar-gambar abstrak ya yang tidak ada. Mungkin Allahu a'lam, saya juga khawatir kalau orang banyak menggambarkan kayak kartun-kartun Jepang ya, banyak menggambarkan apalah ya, manusia ini, manusia itu, atau robot ini, robot itu, ya mungkin tidak ada ya. Maka ini juga menjadi penyebab sehingga membuat hatinya lemah, dan akhirnya dia menjadi jahil dengan hukum agama, dan itu menjadi penyebab dari masalah munculnya ain tersebut. Walaupun penyebab utamanya adalah karena dia hasud dan hatinya buruk, kalau satu dua kali kalau dia bertaubat kepada Allah maka bisa hilang, tapi kalau terus menerus maka ini berbahaya buat dia dan juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan sering kali terjadi ya, ini ain dari orang-orang yang belajar hipnotis ya, karena memang sengaja mereka menanamkan itu supaya tatapan matanya membuat orang lain jadi luluh misalnya. Dan ini memang sering kali terjadi dari orang-orang jahat, bahkan dari orang-orang kafir sendiri yang memang hasud kepada kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah Nun ayat 51.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikuka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan dirimu dengan pandangan mata mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka mendengar kebenaran, ya, dan mereka berkata sungguhnya orang ini adalah orang gila, ya, maksudnya mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di buku ini cukup banyak teman-teman sekalian kalau dimiliki tentang Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ajarkan tentang doa-doa ruqyahnya seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari gangguan syaitan dan binatang serta dari gangguan ain yang dahsyat, ya. Dan cukup banyak hadis-hadis atau doa-doa yang disebutkan oleh beliau. Saya datangkan saksi bahasan saja kalau memang ruqyah dibolehkan di sini, termasuk dari masalah ain. Kemudian ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang berhubungan dengan masalah ruqyah, ya. Masalah ain ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, rakhasa Rasulullah SAW fir ruqyati minal aini wal hummati wan namlah. Rasulullah SAW mengizinkan untuk ruqyah terhadap penyakit ain, gigitan binatang berbisa, dan penyakit semut, ya. Ini maksud penyakit semut bukan sengatan semut, ya, tapi orang-orang Arab dulu biasa mengatakan penyakit semut. Ada penyakit yang tiba-tiba memunculkan di antara dua alis atau dua mata seseorang belang-belang, ya, atau di kulitnya muncul belang-belang, entah seperti apa, tapi begitu keterangannya belang-belang, semoga Allah menjaga kita, maka itu juga dibolehkan untuk ruqyah.

Nabi Yunus AS adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran kalau beliau pernah lari dari tugas, tanda kutip ya di sini. Nabi Yunus AS sebenarnya orangnya sangat soleh. Beliau termasuk nabi yang diutus bukan kepada kaumnya. Karena ada nabi-nabi kayak Nabi Muhammad SAW dari suku Arab diutus di Mekah, di suku Arab juga kan, walaupun seluruh untuk alam semesta, tapi awal diutus ke situ. Kalau Nabi Yunus bukan, Nabi Yunus diutus ke negeri Nainawa di wilayah Irak, dan beliau bukan dari wilayah itu. Setelah beliau berdakwah, ternyata ditolak dakwanya oleh kaumnya. Beliau berdoa sama Allah, minta ya Allah berikan saya kaum yang lain, tapi Allah belum jawab. Allah mau dia berdakwah di situ, lalu dia berijtihad keluar dari Nainawa, belum ada izin dari Allah. Dia niatnya baik, ingin cari lokasi dakwah baru, tapi dia melanggar di sini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghukumnya. Waktu Yunus alaihissalam pergi ke atas kapal, dia ingin cari lokasi dakwah lain, kapalnya dihantam dengan ombak di tengah jalan, di tengah lautan. Kemudian mereka harus mengurangi muatan pada saat itu, mengurangi muatan. Pada saat mereka ngurangin muatan ini, teman-teman sekalian, sudah dikurangin barang-barang tetapi masih kurang, harus lempar manusia. Maka diundilah nama-nama, setiap diundi nama Nabi Yunus keluar. Dan orang-orang di kapal ada yang tahu, jangan dia Nabi Allah, kita coba undi lagi. Kedua kali namanya Nabi Yunus, tiga kali nama Nabi Yunus, sampai akhirnya Nabi Yunus mengatakan ini hukuman dari Allah. Begitu dia mau loncatkan dirinya, ikan paus datang, membuka mulut dan menelannya, gitu kan. Dan akhirnya dia tinggal berapa hari sambil bertobat kepada Allah di perut ikan paus, sampai Allah keluarkan dia dari mulut ikan tersebut. Kemudian kaumnya, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Allah datangkan badai besar, menghancurkan patung-patung mereka. Maka mereka juga ketakutan, mereka berdoa sama Allah, ya Allah kami tobat kepadamu dan datangkanlah Yunus. Maka Yunus pun kembali ke sana dan sampai kaumnya sudah beriman. Kita bacakan dengan cepat ayatnya ya. Diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. As-Saffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika ia lari, maksudnya lari dari lokasi dakwahnya tadi ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhanin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Tercelahnya sini karena Nabi Yunus AS meninggalkan lokasi dakwah tadi ya. Kemudian Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, lalabitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Niscaya ia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kata sebagian ulama tafsir, ikan yang menelan Nabi Yunus sampai hari kiamat dihidupkan oleh Allah. Hari kiamat baru mati. Karena ayat ini menjelaskan masalah itu. Lalu ayat selanjutnya, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Lalu kami melemparkannya, ya, mengeluarkan dari perut ikan itu setelah dia bertaubat ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajarata min yaqtin. Ya. Dan kami berikan kepada dia, atau kami tumbuhkan untuk dia pohon labu. Dan ini teman-teman sekalian, juga ulama tafsir sebagian mengatakan orang yang merasa lemah, lemas, maka dia boleh memakan labu. Baik itu kalau kita sekarang dibuat sup atau tidak, karena labu disebutkan dalam Al-Quran ini. Dalam ayat 146-nya, wa ambatna alaihi syajaratan miyaktin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Lalu kami utus dia kembali kepada 100,000 atau lebih. Maksudnya kaumnya jadi beriman, jumlahnya Nainawa 100,000 orang. Fa'amanu famatta'naum ila hin. Maka mereka pun beriman dan kami anugerahkan kenikmatan kepada mereka sampai waktu tertentu.

0: di awal surat, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau ya memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap tentara bergajah.
1: Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di awal tafsir surat ini menjelaskan tentang kisah penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha kepada yang ingin menghancurkan Ka'bah. Disebutkan bahwa Dhunwas adalah raja terakhir dari kabilah Himyar yang ada di Yaman, yang dia seorang musyrik. Dia ini kata Ibnu Katsir, dialah yang membuat, yang membunuh ya, membunuh Ashabul Ukhdud. Dia yang membunuh orang-orang kaum mukminin sekitar 20 ribu orang kaum mukminin kaum mukminat yang dibakar, digali parit kemudian dibakar hidup-hidup ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ukhdud ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Yang membunuh rajanya yang namanya Dhunwas, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan yang terbunuh adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbunuhlah mereka semuanya, tinggal satu yang lolos, namanya Daus Dzutsa'laban. Daus Dzutsa'laban ini dia pun kabur selamat, dan dia pergi mengadu ke Raja Syam, Kaisar di negeri Syam, dan Kaisar beragama Nasrani. Maka Kaisar pun memerintahkan Raja Najasyi, ya karena Najasyi apa namanya Ethiopia dekat dengan Mekah, maka dia perintahkan agar Raja Najasyi dekat dengan Yaman menyerang Dhunwas. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan dua orang anak buahnya, satu namanya Abraha, satu namanya Aryab. Maka dua orang ini sama-sama amir, dua-dua punya pasukan masing-masing, berjalan menuju ke Dhunwas. Akhirnya Dhunwas pun diserang, dan akhirnya dia pun lari, tenggelam, tewas. Setelah itu, Yaman dipegang oleh dua orang ini, Abraha dan siapa? Aryab. Tidak lama kemudian terjadi pertikaian antara keduanya. Akhirnya mereka bersepakat, daripada masing-masing kita, pasukan kita masing-masing bertempur, kita saja yang bertempur, saya dan kau wahai Abraha. Siapa yang menang maka dia jadi pemimpin. Akhirnya bertempurlah mereka berdua. Walhasil akhirnya Aryad pun meninggal. Jadilah Abraha yang menjadi pemimpin. Semua pasukan bergabung sama dia. Akhirnya dilaporkan hal ini kepada Kaisar di negeri Syam, bahwasanya Abraha telah melakukan pembunuhan terhadap Aryad. Akhirnya Kaisar pun marah dan murka. Akhirnya Abraha dalam rangka, dan dia mengatakan, saya akan menginjak negeri Yaman dan saya akan mencabut rambutnya Abraha. Akhirnya untuk mencari keridhaan sang raja, maka Abraha pun mengirim hadiah yang begitu banyak. Di antaranya dia bawa jirob seperti gentong yang isinya tanah Yaman, dan dia mencukur rambutnya. Kemudian dia sampaikan bahwasanya, hadhihi nasiyati, inilah apa namanya ubun-ubunku saya berikan kepada engkau, dan inilah tanah Yaman, silakan kau injak. Artinya, dan saya ingin mencari keridhaanmu. Perbuatan Abraha ini membuat Kaisar pun senang. Kemudian Abraha pun berjanjikan kepada Kaisar, saya akan bangunkan sebuah gereja yang sangat besar, ya, yang akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah menuju ke gereja tersebut. Gereja tersebut namanya Kullais. Kata para ulama diambil dari kalimat Kolan Suah, yang artinya apa? Songkok. Artinya apa? Saking tingginya gereja tersebut, kalau ada orang yang lihat puncak gereja, songkoknya akan jatuh. Songkoknya akan jatuh. Dan ini menunjukkan tingginya gereja, gereja tersebut. Maka Abraha pun membangun gereja yang besar tersebut. Akhirnya terbangunlah gereja tersebut, gereja yang sangat tinggi. Berita bahwasanya Abraha ingin memalingkan orang-orang Arab ke negeri Yaman agar tidak ke Ka'bah tapi ke gereja tersebut diketahui oleh orang-orang Arab tatkala itu, orang-orang Hijaz. Maka mereka pun jengkel, ini kurang ajar Abraha. Akhirnya di malam hari masuklah salah seorang dari orang-orang Arab, kemudian dia beol di gereja tersebut. Dia beol gereja tersebut, dia kotori gereja dengan beolnya, kemudian dia kabur. Di pagi hari Abraha pun dikagetkan dengan kotoran yang ada dalam gereja, maka dia pun ngamuk dan dia murka, maka dia bertekad untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Maka dia pun mendatangkan pasukan yang sangat banyak. Di antara pasukan tersebut adalah pasukan bergajah. Disebutkan dia membawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah. Dan orang-orang Hijaz, orang-orang Jaziratul Arab tidak tahu gajah. Mereka kaget tatkala melihat ada binatang apa? Besar seperti gajah ini. Dan tatkala itu Abraha membawa 8 ekor atau 12 ekor gajah, yang gajah pimpinan gajah namanya Mahmud. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwasanya pimpinan gajah namanya siapa? Mahmud. Kenapa dia bawa 12 ekor gajah? Dia punya niat buruk. Dia membawa rantai yang banyak. Jadi dia ingin gajah tersebut nanti mengelilingi Ka'bah dan Ka'bahnya dicungkil, bukan dipecahin satu-satu. Tapi gajah-gajah tersebut bersatu padu untuk mencungkil apa? Ka'bah. Itu niat buruknya siapa? Abraha. Maka berjalanlah dia dengan 12 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Mahmud, kemudian melewati jazirah Arab, dan ada sebagian kabilah-kabilah kecil ingin menghalangi, namun semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghalangi pasukan bergajahnya Abraha. Sampai akhirnya Abraha di tengah perjalanan, kalau tidak salah namanya Mughammas kalau tidak salah ya, bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, 200 ekor ontanya diambil oleh Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib seorang yang gagah, tampan, bersahaja, berwibawa. Oleh karena tatkala Abraha melihat Abdul Muttalib datang, dia pun tadinya duduk di singgasana, dia duduk di bawah dalam rangka menghormati Abdul Muttalib. Dan dia menyangka Abdul Muttalib datang untuk membela Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib waktu datang dia mengatakan, saya ingin onta-onta saya dikembalikan. Maka Abraha mengatakan, tadi saya menyangka kau demikian-demikian, bagaimana kau datang untuk mengurus ontamu sementara kau biarkan Ka'bah ya tidak kau bela? Maka Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya adalah pemilik onta, kembalikan onta saya, adapun Ka'bah ada pemilik yang akan membelanya. Kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa membelanya. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nak, itu urusanmu. Ya, urusanmu. Akhirnya Abraha pun semakin ngamuk, Abdul Muttalib pun pergi, maka dia pun bawa pasukannya, pasukan bergajahnya menuju ke Ka'bah. Tatkala mulai berjalanlah Mahmud dan teman-temannya, tiba-tiba si Mahmud diam, tidak bergerak. Tatkala Mahmudnya diam, semua anak buah juga apa? Diam. Gajah-gajah yang lain pun diam. Maka jika Mahmud diarahkan ke sebelah kiri, dia berjalan. Jika diarahkan sebelah kanan, dia berjalan. Kalau suruh mundur, malah cepat mundurnya. Tapi kalau ke arah Ka'bah, dia berhenti, tidak mau. Bingung nih Abraha ini, bagaimana disuruh ke depan, gak mau. Suruh ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke belakang, lebih cepat untuk pulang. Gak mau, tatkala dia lagi sibuk mengurus gajah yang kebingungan tersebut, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan apa? Tayran, ababil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam tarai kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, tidak ada manfaatnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Saya ingatkan, burung itu namanya bukan burung ababil. Seperti ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Jadi jangan bilang itu burung dara, ini burung ababil namanya. Bukan. Ababil itu bukan nama burung, tapi artinya burung yang berbondong-bondong. Tiba-tiba muncul burung tersebut. Sebagian salaf ya menafsirkan bahwasanya burung tersebut, mereka mengatakan burungnya berwarna hijau. Tiba-tiba muncul. Tapi banyak perkataan salaf yang mengatakan itu tuyur bahriyah. Burung yang tiba-tiba muncul dari laut. Tiba-tiba datang. Ya. Allah mudah menciptakan burung yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada. Dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan yang menakjubkan, burung tersebut membawa masing-masing burung membawa tiga butir batu. Dua di kakinya dan satu di paruhnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tarmihim bihijarotim min sijil. Jadi berbondong-bondong, kelompok-kelompok burung begitu banyak, berturut-turut, tidak berhenti-berhentinya, membawa tiga butir batu, kemudian tarmihim bihijarotim min sijil. Maka burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'aswim ma'kul. Maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, burung-burung apa, mereka disebutkan tatkala dilemparkan batu-batu tersebut, tidak semuanya mati. Ada yang langsung tewas seketika, ya. Ada yang dijadikan buta. Oleh karenanya Aisyah menyebutkan dalam hadisnya, masih ada dua orang buta bekas tentaranya Abraha yang meminta-minta, mengemis di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada yang selamat namun cacat. Ada yang mati seketika, Abraha tidak mati. Dia terkena lemparan batu namun dia selamat. Maka dia pun berjalan menuju ke Sana'a, ya, pulang ke negeri Yaman. Namun apa yang terjadi? Allah siksa dia. Di tengah perjalanan tubuhnya memprotoli, apa namanya? Lepas sedikit-sedikit. Rontok sedikit-sedikit, jarinya lepas. Tatkala sampai di Sana'a baru dadanya terbelah, kemudian mati dalam keadaan mengenaskan. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat Al-Fil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Allah bisa membela Ka'bahnya tanpa ada bantuan satu manusia pun. Bahkan tatkala orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Ka'bah, tidak ada yang bela Ka'bah, tidak ada yang berhadapan dengan Abraha dan bala tentaranya, Allah mampu menghancurkan Abraha dengan hanya mengirim ya burung-burung yang membawa batu-batu kecil, akan tapi membinasakan mereka. Demikian saja mungkin saya bisa sampaikan tentang kisah surat Al-Fil ya.

0: istiqomah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu. Apa arti istiqomah? Naam, terus? Naam, Allah, enggak apa-apa lah. Ini yang kasih kaos nanti, masya Allah, barakallahu fikum, kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan, maaf, masa terus-terusan? Kok, tapi ahsan terus-terusan jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia, tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus, terus-menerus, nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqomah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah, tapi sebagian enggak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam, artinya Allah Rabbku. Naam. Tapi Allah katakan thumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau gak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga gak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa. Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh tuh anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bunuh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma saliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adu. Udah di dunia gak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan, ada kabar gembira buat kalian, surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30 dan Allah katakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalian enggak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian kata Allah di dunia dan di akhirat. Jadi enggak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan Dia melindungi seorang hamba, apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kala merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolresnya, gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan. Nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Walakum fiha ma tadaun. Apa aja yang kalian hayalkan. Kadang-kala anak kecil, Masya Allah. Anak kecil itu sering tanya, Abah, nanti di surga itu ada enggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah" utita bi farasin min yaqutatin hamra fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yakut, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia, tapi dari permata merah. Jamaah, subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadaun nuzulan min ghafurur rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'a wa la tatqau." Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah. Apalagi kita. Maka dikatakan waman tabamak, dan orang-orang yang bertobat ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wala tadgaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia itu Maha melihat atas apa yang kalian perbuat.
1: Sekarang engkau tertawa, tunggu nanti engkau akan menangis. Sekarang engkau menang, tunggu nanti engkau pastikan kalah. Sekarang engkau sombong, tunggu nanti engkau akan tertunduk hina. Sekarang engkau kaya, tunggu nanti engkau tak akan memiliki apa-apa. Bahkan air pun engkau tak akan punya. Sekarang engkau menjadi penguasa, tunggu nanti singgasanamu tak akan bersisa. Sekarang engkau dipandang, tunggu nanti, engkau akan ditendang ke jurang kebinasaan tiada tara. Sekarang engkau bahagia, Tunggu nanti, engkau akan meneteskan darah air mata. Sekarang engkau bebas berbuat semaumu. Tunggu nanti, akan tiba masanya di mana engkau tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk sekedar berbicara, engkau pun tak akan kuasa. Saatnya akan segera tiba. Kekuasaanmu akan sirna, sombongmu akan membias di udara. Saat itu yang kau inginkan hanyalah kembali ke dunia. Kau menghayal ingin merubah alur hidupmu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sadarlah, sadarlah, sadarlah, waktunya telah hampir tiba.
2: Assalamualaikum. Tatkala kau bangun dari tidurmu, setelah terlelap dengan kenyinyakan yang begitu hangat dalam tidurmu, dan kau bangun, jangan kau sentuh peralatan-peralatan elektronik sebelum itu. HP-mu jangan kau sentuh, laptopmu, tabletmu. Tapi hal pertama yang harus kau lakukan adalah bersyukur kepada penciptamu. Katakanlah, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Kita mati ketika tidur. Kita gak tahu berapa banyak orang yang tidak bangun lagi dari tidurnya. Dan tatkala Allah memberikan kepadamu nyawa, mengembalikan ruhmu kepadamu, maka ucapkan Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Wa ilaihi nusyur, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Sehingga semua aktivitas kita, semuanya pada hari itu adalah aktivitas untuk menuju kembali kepada Allah. Karena kita tahu kita bakal mati. Usaha kita, pekerjaan kita, pada hakikatnya akan kita tinggalkan. Dan tatkala kau tidur kembali, jangan lupa untuk mengingat mati, karena kita bakal mati. Dan berdoalah sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati, dan dengan namamu pula aku akan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wa la yuhibbu al-haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 وتسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين فهو خير لكم من خادم. Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faj'ala yahthu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursiy, lan yazala 'alayka min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, "Tsumma tajia 'ala syiqqikal aiman." Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya." Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah

0: Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafazkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya salas, faru'ya haqqun, waru'ya yuhaddisu biha ar-rajulu nafsahu, waru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga malam hari ini. Semoga faedah ilmu yang didapat dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pendengar Radio Amuba yang masih ingin mendengarkan Radio Amuba 24 jam non-stop, bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming dengan menginstalnya melalui Google Play Store dengan kata kunci Amuba FM. Sampai bertemu lagi esok hari pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami undur diri dari ruang pendengar sahabat muslim Radio Amuba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bergadang setelah isya sudah? Baik, kita katakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam melarang bergadang selesai Isya. Kecuali pertama, maslahat kaum muslimin, kita sedang rapat untuk membicarakan kepentingan kaum muslimin. Satu. Yang kedua, lil'il, untuk belajar. Mungkin ada yang tidak kebagian waktu kecuali setelah Isya, maka tidak mengapa kita mengaji selesai Isya. Jelas ringkasannya nih. Baik. Jadi insyaallah setiap pengajian kita buat kesimpulan caranya. Jadi pekan berikutnya begitu ditanya, ini kesimpulannya. Ada bisa dibawa pulang. Jadi jangan ya bawa pulangnya apa? Ketawanya saja. Lucu Ustaz ini. Itu aja dibawa pulang. Ilmu enggak ada. Kasihan kita berjamaah. Baik. Kita telah sebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bergadang setelah Isya kecuali salah satu dari dua orang. Salat atau safar. Penjelasan yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bergadang untuk ilmu. Dari praktik para sahabat untuk maslahat kaum muslimin. Baik. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, "La yajuzu lil muslimi an yashara sahran." Tidak boleh seorang muslim bergadang. "Ya tarattabu alaihi idha'atuhu li salatil fajr fil jamaah." Yang akibatnya dia ketinggalan salat subuh berjamaah. Karena ingat Allah berfirman dalam surah An-Naba. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Waj'alna nawmakum subata, waj'alna al-laila libasa, waj'alna an-nahara ma'asha." Naum, tidur, ini untuk istirahat. Malam, libas, sebagai pakaian, kita diam sudah tidur. Nahar ma'asha, siang untuk kerja. Jangan, maka jangan kita diperbudak oleh dunia ini para jamaah. Maghrib masih saja tukang kayu masih malu saja, memalu terus, tik tik tik. Yang tukang jahit goncang terus. Iya. Dan yang lainnya. Lihatlah gubernurnya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Sa'id ibnu Amir. Yang mana malam hari enggak nerima tamu. Padahal dia gubernur, para jemaah. Malam hari enggak nerima. Sampai rakyatnya komplain kepada Umar, "Apa yang kalian keluhkan dari gubernur kalian? Dia itu malam hari enggak mau ditemui." Apa jawabannya? "Ya Amirul Mukminin, siang harinya saya jadikan untuk mereka, malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala." Baik. Au fi waqtiha, mengakibatkan kita meninggalkan salat subuh pada waktunya. Sehingga bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6:30 atau jam 7. Walau kana dzalika fi qira'atil Qur'an. Walau kana dzalika fi qira'atil Qur'an. Meskipun kita bergadang baca Qur'an tapi lolos salat subuh. Ini namanya menyibukkan diri dengan mencari untung tetapi hilang modal. Untung 5.000, modalnya 5 juta. Hilang 5 juta, dapat 5.000. Rugi apa tidak? Dan inilah jalan setan para jemaah. Au talabil ilm, atau juga kita menuntut ilmu yang mengakibatkan kita ketinggalan salat subuh, enggak boleh. Apalagi kalau bergadangnya di hadapan televisi. Atau apa? Main kartu. Atau yang lainnya. Membaca Quran saja kalau lolos subuh haram. Salat malam lolos subuh haram. Kenapa? Salat malam sunnah. Subuh wajib. Baik. Al-Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, Jadi orang yang bergadang selesai isya baca Quran atau belajar tapi lolos subuhnya, dia berdosa. Apalagi bergadangnya nonton TV, main kartu. Bahkan hebat-hebat orang kampung para jemaah, main kartunya apa? Bukan sekedar kartu, nanti pakai gantungan, pakai botol. Botol Sprite itu loh, dua di telinganya. Kadang-kadang kiri kan sanggup dia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau yang bergadang baca Quran lolos subuhnya, dosa. Apalagi yang main kartu dan yang lainnya. Dengan demikian dia berhak mendapatkan hukuman Allah sebagaimana dia berhak untuk dihukum oleh penguasa. Berhak untuk dihukum oleh penguasa. Tentunya kapan? Ketika penguasa tersebut bisa menegakkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, yang berkaitan dengan masalah bergadang setelah isya. Jadi yang pertama, ya, apa hikmahnya dilarang bergadang setelah isya? Supaya jangan menjadi sebab meninggalkan sholat malam. Ingat para jemaah, kalau pagi tidur selesai isya, bangun malamnya enak. Kenapa? Sudah lama istirahat. Mau jam 3 sudah bangun, jam 4 apalagi. Tapi kalau tidurnya jam 1, kalau kurang-kurang kuat iman dan kuatnya alarm, maka apa? Lolos. Dan bantu diri antum dengan baca dua surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam beliau tidak tidur kecuali membaca dua surat. As-Sajdah, kemudian Al-Mulk. Ini sangat membantu pada jam bangun tidur itu. Sangat membantu. Andai kata sampai telat, sangat membantu untuk tidur, untuk bangun subuh ini. Ya, 3:30 sudah bisa bangun insyaallah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dikhawatirkan kalau kita ngobrol terus setelah isya, yang namanya ucapan, pembicaraan dari satu menarik kepada yang satunya, akibatnya tidur itu akan tenggelam, subuh pun akan lolos. Hikmah yang ketiga, sebagian para ulama mengatakan dilarang untuk bergadang setelah isya li'anna musallil isya al-akhirah, orang yang salat isya berjamaah itu qad kuffirat anhu dzunubuhu, dosanya sudah diampuni dengan salat isya itu. Dosanya sudah diampuni. Maka dilarang dia untuk ngobrol setelah isya bersama orang-orang, dikhawatirkan nanti ketika ngobrol kotor lagi dia punya badan dengan pembicaraan yang aneh-aneh. Supaya apa? Begitu selesai sholat isya, sholat sunnah, langsung tidur. Tidurnya dalam keadaan bersih. Tidak punya dosa dari lisannya. Karena ingat, yang paling banyak berdosa di badan kita ini apa? Lisan. Lidah para jamaah. Ya. Oleh karena itu, Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i berkata, pada suatu ketika, selesai sholat isya aku ngobrol. Lantas aku berkata, tidak cocok aku tidur sementara aku sudah ngomong. Aku pun bangkit berwudu dan sholat dua rakaat dan istighfar kepada Allah. Dan aku berkata, perbuatan ini bukan untuk mensucikan diri, tetapi supaya orang mengambil pelajaran sepeninggalku. Jadi selesai isya, karena dengan sholat dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidurnya kita pun tidur di atas kesucian. Jadi jangan tidur membawa dosa. Baik. Al-Qasim ibn Abi Ayyub berkata, Sa'id bin Jubair, muridnya Ibn Abbas Al-Makki, beliau sholat. Setelah sholat isya, berapa rakaat? 4. Ini juga riwayat yang mendukung bahwasanya siapa yang sholat 4 rakaat selesai isya tanpa tasyahudul awal, dalam riwayat Ibn Mas'ud, dari riwayat Aisyah dan yang lainnya, maka 4 rakaat selesai isya setiap malam sama seperti 4 rakaat Lailatul Qadar. Sama seperti apa? 4 rakaat yang dikerjakan pada Lailatul Qadar. Ini yang menguatkan riwayat ini juga para jamaah. Ya, satu salam saja. Rakaat pertama Fatihah surat, ruku sujud. Rakaat kedua Fatihah surat, ruku sujud. Rakaat ketiga Fatihah surat, ruku sujud. Rakaat empat Fatihah surat, ruku sujud, kemudian tasyahud dan salam. Sa'id bin Jubair laksanakan juga para jamaah. Beliau selesai isya salat 4 rakaat. Fa ukallimuhu. Ya, Al-Qasim berkata, aku ngobrol dengan beliau, wa ana ma'ahu fil bait, di dalam rumahnya. Fama yuraji'unil kalam. Dia tidak menjawab ucapanku, diam saja. Kenapa? Tidak mau tidurnya dalam keadaan ucapan salah. Kemudian Khaythama berkata, kanu, dahulu para salaf, dahulu para sahabat, yuhibbuna idza awtara ar-rajul an yanam. Mereka senang apabila orang sudah salat witir langsung tidur, jangan ngobrol. Ini tapi kita nih dengan modernnya segala sesuatu nih susah mau tidur pagi pada zaman. Kecuali orang-orang kampung, subhanallah. Nikmat yang tinggal di kampung nih pada zaman. Habis isya sepi, apalagi kita yang di dekat sawah rumah kita, hanya suara apa? Kodok, jangkrik. Ya. Jadi suara kodok saja, lepang, tuntel. Hanya itu yang kita dengar. Suara apa? Suara belalang. Hanya itu sudah kita dengar. Apa? Tidur. Nanti jam 3 ya, atau ketika ada ayam yang berkokok. Ini tapi kita nih dengan modernnya segala sesuatu nih susah mau tidur pagi pada zaman. Kecuali orang-orang kampung, subhanallah. Nikmat yang tinggal di kampung nih pada zaman. Habis isya sepi, apalagi kita yang di dekat sawah rumah kita, hanya suara apa? Kodok, jangkrik. Ya. Jadi suara kodok saja, lepang, tuntel.

atau ketika ada ayam yang berkokok, kadang-kadang sudah bangun. Maka ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat isya, witir, bisa apa? Langsung tidur. Dan insya Allah kita punya badan sehat-sehat para jemaah. Baik, habis pembahasan ini, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. At-tasbih wa du'a ul jama'i, hukum zikir dan doa berjamaah. Selesai sholat berjamaah. Jadi sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, doanya berjamaah. Wattashwish alal musallin. Dan bagaimana hukumnya zikir berjamaah yang mengganggu orang-orang yang masbuk sholat? Baik, fadhal. Masalah baru nih para jamaah. Bertasbih artinya berzikir, kemudian berdoa berjamaah dengan mengganggu orang-orang yang sedang sholat masbuk. Bagaimana hukumnya? Laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah, apalagi wajib. Bukan termasuk sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang duduk selesai sholat membaca zikir dan doa yang datang dari Nabi, apalagi yang tidak datang dari Nabi, dengan cara mengangkat suara dalam bentuk berjamaah dipimpin oleh imam. Sebagaimana kebiasaan di sebagian negeri. Kebiasaan ini di sebagian orang termasuk syiar agama. Dianggap apa? Syiar agama. Ya. Yang mengingkari orang-orang yang melaksanakan ini, yang melarang orang-orang yang berzikir berjamaah, ya, dianggap ini adalah orang-orang yang berbuat mungkar. Jadi yang mengingkari zikir berjamaah, yang mengingkari doa berjamaah, dianggap itu yang salah. Adapun zikir berjamaahnya disyariatkan, dikatakan. Berdoa berjamaahnya ini yang datang katanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Baik. Yang punya kitab As-Sunan wal Mubtada'at Asy-Syuqairi rahimahullah taala berkata, "Al-istighfar jamaah, beristighfar bareng-bareng dengan satu alunan suara setelah salam, ini termasuk bid'ah." Tidak ada contohnya. Karena riwayat dari para sahabat, diantaranya Tabi'in Al-Auza'i, ya, dia perawinya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatih, apabila selesai salat beliau istighfara thalathan, istighfar 3 kali." Qal, ya, Tabi'ut Tabi'in bertanya, "Kaifa kana al-istighfar?" Bagaimana istighfar itu? Dijawab oleh Al-Auza'i, Auza'i Tabi'in. Ya. Beliau mengatakan, "Al-istighfar huwa ayyakul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Tapi sekarang kan bukan astaghfirullah. Astaghfirullah.

Naam, istighfar ini warid, datang dari Nabi, tetapi bukan di sini tempatnya. Dan caranya bukan dengan suara besar. Bukan pula dengan berjamaah masing-masing. Masing-masing. Tapi ingat, hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Al-Azim pun enggak ada. Mungkin ada di antara kita masih Al-Azim ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Azim ini riwayatnya enggak ada. Baik. Wa qauluhum ba'dal istighfar. Demikian juga termasuk mengada-ada dalam agama setelah istighfar ditambah dengan ucapan ya arhamar rahimin arhamna berjamaah. Ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin.

0: satu. Poin yang kedua, sebagian orang menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah. Selesai fardu, langsung sunnah. Ini terlarang sebagaimana di dalam hadis sahih Muslim. Bahkan ya, selesai sholat juga mereka baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ini enggak ada dalilnya. Karena selesai sholat wajib itu yang ada dalilnya dibaca hanya berapa surat? 4. Satunya hanya ayat. Ayat 255 dari suratul Baqarah, ayat kursi, kemudian Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Fatihah enggak ada. Tapi kenyataannya kita temukan apa? Ya. Banyak dibaca surat apa? Al-Fatihah. Baik. Kemudian berkumpul setelah salam, selesai salat subuh dengan barang-barang mengucapkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali. Ya. Dengan berjamaah ini bid'ah, mengada-ada. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, doa ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari api neraka 7 kali, tetapi tidak ditetapkan waktunya. Yang penting dalam sehari. Adapun mengkhususkan salat subuh ini tidak ada dalil. Wa ziyadatuhum ba'da Allahumma ajirni minan nar, dan ditambah lagi setelah mengucapkan ya Allah lindungilah aku dari api neraka, ditambah dengan wa min adzabin nar bi fadlika ya azizu ya ghaffar. Ya, ini juga mengada-ada, bid'ah di dalam agama. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Syatibi. Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala berkata, lam yakun sallallahu alaihi wasallam yajhar biddu'a. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam menyaringkan suara doanya. Wa dzikir, tidak pernah mengeraskan suara zikirnya. Ala ithri sholati daiman, terus-menerus menyaringkan selesai sholat, tidak pernah terus-menerus. Wala yudhhiru halin nas fi ghairi mawatin at-ta'lim. Nabi tidak pernah menampakkan zikirnya terus-menerus ya selain posisi mengajar. Berarti apa? Posisi mengajar, Nabi membesarkan suara. Selain posisi mengajar, Nabi tidak mengeraskan suara. Sebab andai kata alat dawam, kalau terus-menerus Nabi membesarkan suara, lakanat sunnah. Niscaya mengeraskan suara terus-menerus itu menjadi sunnah. Walam yasa'il ulama an yaqulu fiha bighairi sunnah, dan tidak ada jalan bagi para ulama kecuali menyampaikan sunnah ini. Idh khasiyatu hasba ma dzakaru, sebab kekhususannya sebagaimana yang disebut ad-dawam wal idhar fi majami'in nas, yaitu terus-menerus dan menampakkan zikir itu di tengah orang banyak. Wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan lau kana du'auhu alaihi salatu wassalam sirran lam yu'khad anhu. Tidak boleh orang mengatakan berdalil bahwasanya andai kata Nabi itu zikirnya kecil, enggak mungkin orang tahu Nabi zikir. Enggak boleh. Kenapa? Man kanat 'adatuhu al-israr fala budda an yudhhira minhu. Siapa yang kebiasaannya mengecilkan zikirnya, pasti suatu ketika zikirnya akan dinampakkan. Imma bihukmil 'adah, baik itu secara kebiasaan, wa imma biqasdit tanbih 'ala at-tasyri', atau Nabi mengangkat suaranya satu saat dengan tujuan untuk mengajarkan syariat zikir. Dan ini yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Inna raf'as sawti bidzikri. Ini dengan para jamaah. Ini dalil orang mengatakan suara itu besar zikir. Padahal kalau difahami penjelasan Imam Syafi'i, penjelasan Imam Nawawi ini hanya untuk mengajar. Namanya untuk mengajar, tidak terus. Nah sekarang para jamaah, ya kalau dikatakan mengajar, sampai kapan orang belajar di masjid-masjid terus besar semua? Berarti apa? Muridnya ini enggak jelas ini, enggak punya ilmu berarti. Sampai dia mati diajar terus. Enggak bisa-bisa. Ya, akhirnya nanti kalau tidak ada yang mimpin zikir enggak jadi zikir. Wah, ini bukan umat Nabi Muhammad caranya seperti ini. Kenapa umat Nabi Muhammad itu dituntut pintar? Maka lihat surat pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal mengajar. Ibnu Abbas mengatakan mengangkat zikir ketika selesai salat wajib kana 'ala ahdin nabi. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Kana 'ala ahdin nabi, pernah terjadi. Yang namanya kana itu adalah perbuatan yang sudah berlalu yang tidak terus menerus. Kalau mengatakan yakunu ala hadir rasul, fi'il mudhari menunjukkan berkesinambungan. Tapi kalau kana, maka orang mengatakan khabar kana, yaitu ceritalah lama, menunjukkan apa? Tidak terus menerus. Imam Nawawi berkata, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini ala annahum jaharu bihi waqtan yasira. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawa hadis Ibnu Abbas itu artinya apa? Nabi mengangkat suaranya waqtan yasiran, sesaat. Apa? Li ajli ta'lim sifatid zikir. Karena Nabi mengajarkan sifat zikir. La annahum dawamu 'alal jahri bihi, bukan berarti Nabi terus-menerus menyaringkan suara untuk berzikir. Wal mukhtar, Imam Syafi'i mengatakan yang dipilih annal imam wal ma'mum yukhfiyani dzikra, mengecilkan suara zikir illa in ihtija ila ta'lim, kecuali dibutuhkan untuk pengajaran. Nah, ini dia para jamaah. Jadi hakikatnya Imam Syafi'i zikirnya apa? Sir. Imam Nawawi juga zikirnya apa? Sir. Naam, untuk mengajar boleh diangkat. Contoh nih, termasuk hikmah. Misalkan kita disuruh jadi imam di masjid yang belum kenal sunnah. Jadi imam, begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Angkat suaranya sedikit. Allahumma salam, assalamu alaikum. La ilaha illallah, la syarika. Sampai akhir. Astaghfirullah ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, setelah beberapa lama sudah mulai kecilkan. Inilah dia hakikat madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, saya kira demikian para jamaah. Nanti lagi kita lanjutkan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada berapa pertanyaan di sini? Baik. Pertanyaan ini dari para pemirsa kita dulu. Ustaz tidak iqamah mensirkan bacaan ketika kita sholat jamaah dan qasar, apakah sah? Sah, tidak ada masalah. Cuma dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qamat mesti ada. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Adakah sunnahnya sebelum azan membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Ini namanya menambah-nambah agama. Karena Nabi mengajarkan mulai dari Allahu Akbar diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Apalagi fasih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
1: Ya jamaah, kalau ini disyariatkan, Nabi paling dahulu mengajarkan.
0: Jangan beragama pakai kebiasaan. Beragamalah pakai dalil. Ini malaikat mengajar Abdullah bin Zaid azan mulai dari Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Batas maksimal salat isya sampai kapan? Sampai setengah malam. Allah Ta'ala ala wa'ala. Datang ke majlis ilmu akan diberikan rahmat oleh Allah. Apakah menyimak kajian streaming juga diberikan rahmat oleh Allah? Diberikan, tetapi tidak sehebat yang datang. Maka oleh karena itu Nabi jelas mengatakan, man salaka tariqa, siapa yang berjalan. Beda nikmatnya duduk di majlis ilmu ketimbang duduk di depan HP. Ya, kalau duduk depan HP kan bisa ditinggal nanti. Ya, mau masak, mau apa, akhirnya apa, tidak fokus kita. Tetapi ketimbang tidak, ya, ketimbang tidak, ya ini sudah kita pakai. Dan perlu kita ingatkan para ikhwan, ya, terutama di internet dan semisalnya, hati-hati dengan ustadz internet. Kenapa? Banyak yang dahulunya rajin ke majelis ilmu, setelah kena dengan syubhat internet. Kalau orang Arab mengatakan asyabakah al-ankabutiyah, sarang laba-laba. Nah, itu asalnya ini para jamaah. Akhirnya apa? Meninggalkan majelis ilmu sampai ustadznya tidak ditegur. Syubhat apa? Syubhat internet. Jadi hukum asal ilmu itu talaki, langsung menimba ilmu langsung dari lisan guru. Seperti majelis kita ini para jamaah. Ini dia. Kalau di internet, ya, lid darurah. Dan itu pun kalau dikenal oleh para ulama kita, dikenal oleh para asatidzah kita, itu benar-benar lurus agamanya, manhajnya, akidahnya. Karena ingat, kita punya manhaj berbeda dengan yang lain. Filternya harus benar-benar apa? Filternya benar-benar bagus. Kenapa? Kita ini ingin air yang murni. Air yang murni, coba sekarang begitu disebarkan air ini, waduh kandungannya enggak beres ini. Mulai kita apa? Pesimis sudah sama di air. Kenapa urusan agama tidak para jamaah? Kok kita yang menghukumi sendiri? Oh, masa salah ustaz? Ini kan terkenal di internet. Viral. Ya, kan sunnah juga disebut. Bukan masalah itunya saja. Sisi penilaian agama kita banyak dalam menyampaikan itu. Pertama, gurunya siapa? Yang kedua, teman duduknya siapa? Teman, ya, setiap harinya siapa? Kenapa? Para ulama kita mengatakan, yatakatamu ahlul ahwa kulli syai. Para pengikut hawa nafsu itu bisa menyembunyikan apa saja aibnya, kesalahannya dalam beragama, tetapi dia tidak menyembunyikan siapa kawannya. Kalau teman tidak bisa disembunyikan para jamaah. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi alaihissalatu wassalam, hadits yang hasan. Seorang itu agamanya tergantung kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihat siapa kawan kita sekarang. Nah, ini hati-hati nih para ikhwan. Jadi cara salaf itu menimba ilmu seperti ini. Ya, langsung duduk dari orang-orang yang pernah yang duduk kepada para ulama. Jadi jangan kita duduk di hadapan internet. Akhirnya nanti mengambil kesimpulan sendiri. Hadza wallahu ta'ala ala wa. Ustaz, apakah sah salat seorang tidak habis satu surat satu ruku? Tidak ada masalah, salatnya sah. Wallahu ta'ala ala wa. Kalau kita masbuk satu rakaat ketika imam salam, lalu kita ikut salam pertama, lalu ingat bahwa kita masbuk langsung berdiri. Nah, bagaimana nih Ustaz? Tambah kekurangannya sampai salam, setelah salam baru sujud dua kali dan salam lagi, namanya sujud sahwi. Wallahu ta'ala ala wa. Ada beberapa orang salat berjamaah di tengah ada kajian yang sedang berlangsung. Apakah kajian tersebut tidak termasuk mengganggu? Tidak. ya, tidak termasuk mengganggu. Beda kalau yang tadi, ya. Kalau yang tadi apa? Perkaranya tidak disyariatkan, dia mengganggu. Kalau pengajian, karena pengajian diadakan selesai apa? Salat. Kemudian permasalahannya sekarang, apakah ini masjid ada imam rotibnya apa tidak? Kalau ada imam rotibnya, dia buat jamaah, ya urusan dia. Wahakadha. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah muntah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Dan tidak juga membatalkan puasa kalau tidak disengaja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana hukumnya bergadang sebagai penjaga malam? Lihat darurat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya terkhusus pada malam hari ini meminta nama untuk putra saya yang baru lahir. Hubungi saya nanti di belakang. Allah Ta'ala ala wa'ala. Wanita hamil ngidam yang sudah berwudu kemudian muntah, apakah wudunya batal? Tidak batal. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bolehkah kita duduk sebentar ketika masuk masjid kemudian setelah itu baru kita sholat tahiyatul masjid? Tidak ada masalah jika lo dibutuhkan. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bagaimana hukum membaca doa khatam Al-Quran setelah selesai mengkhatam Al-Quran? Tidak ada dalilnya. Karena tidak ada doa khatam Quran secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Adakah riwayat hadis Nabi ya la isbal? Dan apa la isbal wajib bagi laki-laki? Pertama, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ma asfala minal izari minal ka'bain fa fil nar. Sarung dan celana di bawah mata kaki itu di neraka. Dan Nabi SAW juga bersabda, iyyaka wa isbal al-izar. Jauhi yang namanya menjulurkan sarung dan celana dan mata, di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kenapa? Karena itu termasuk kesombongan. Allah Ta'ala. Sahih atau tidak kalau kita buang angin tidak ya? Kalau kita buang angin dan tidak ada bau dan suara, maka itu tidak membatalkan wudu. Bukan demikian hadisnya. Ya. Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yukhayyalu ilaihi fi salati. Dilaporkan kepada Nabi seorang di dalam salatnya dikhayalkan. Berarti ada gangguan. Nah, gara-gara gangguan itu dia merasa dirinya buang angin, merasa. Lalu Nabi mengatakan la yansarif, kalau merasa buang angin karena diganggu, jangan dia keluar kecuali mendengar suara atau mencium bau. Kalau yakin dia keluar meskipun tidak bersuara, meskipun tidak berbau, karena apa? Al yakin yazulu bil yakin. Yakin itu akan hilang dengan keyakinan, maka batal. Allah Ta'ala ala wa ala. Apa benar riwayat dahulu para sahabat selesai sholat bertakbir seperti suara lembah? Saya tidak tahu. Yang jelas yaitu didengar suara orang selesai sholat dengan suara takbir. Artinya apa? Masing-masing takbir. Artinya apa? Takbir yang kita baca selesai sholat. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti yang diamalkan oleh sebagian. Ini riwayatnya lemah. Yang sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Benarkah salafi wahabi dalam terorisme banyak statement negatif yang berkembang di masyarakat? Yang mengatakan demikian pertama musuh-musuh Islam, karena dia takut dikalahkan oleh Islam yang sebenarnya. Bagaimana dakwah salaf dikatakan dia itu dalang teroris, padahal dia membantah teroris. Cuma apa, kadang media atau orang tidak mau tahu yang namanya salaf yang sebenarnya. Yang dikatakan salaf itu siapa? Ya orang-orang yang punya pemahaman khawarij, pemahaman ikhwanul muslimin. Itu yang dikatakan salafi juga. Karena apa? Sama-sama pakai jenggot. Sama-sama cingkrang. Tapi padahal kalau kita lihat ketika berbicara tentang pemerintahan, coba dengar apa kata mereka. Ya, selalu akan menjelek-jelekkan penguasa. Tidak di halayak umum, tetapi apa? Nanti di antara sesama majelisnya. Ini kunci utama untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu, ya, dakwah salaf satu-satunya dakwah yang bersama penguasa. Cuma dakwah salaf tidak menjadi penjilat,
1: tidak juga menjadi burung beo. Ada salahnya, dinasehati salahnya. Kalau dia benar, didukung kebenarannya. Ini dia para jamaah. Dan yang banyak menyoroti dakwah salaf ini terutama orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal. Dan ini terjadi. Dan hati-hati antum nanti datang dari universitas-universitas hatta mengatasnamakan dirinya Islam, dia mau meneliti dakwah salaf, jangan mau. Kenapa? Mereka tidak amanat ilmiah. Nanti mereka akan membentuk opini tentang dakwah salaf itu sesuai dengan penuturannya dia, bukan dengan penuturannya kita. Dan ahlus sunnah punya kaidah, ahlus sunnah yaktubuna ma lahu wa ma alaih. Ahlus sunnah dia akan menulis kritikan buat dirinya dan akan menulis juga apa yang membela dirinya. Adapun ahlul bid'ah tidak akan menulis kritikan untuk diri mereka. Mereka akan menulis hanya yang membela diri mereka sendiri saja. Dan ini banyak saya lihat beberapa tulisan ya di beberapa universitas ya, dan wawancaranya atau mungkin dia sudut pandangnya atau pengamatannya terhadap dakwah salaf dari latar belakang yang tidak salaf. Akhirnya apa? Selalu miring. Padahal hakikatnya dalam metodologi penelitian itu, seorang yang meneliti ya satu pemikiran seseorang, dia tidak boleh condong dulu, apalagi ya akan apa namanya akan benci. Dia harus berdiri di tengah dengan konsep ilmu yang dia pegang. Tapi nyatanya tidak jarang orang insaf. Cocok Imam Malik mengatakan di zamannya dia yang paling susah ditemukan zaman sekarang ini bersikap adil itu. Sehingga akan membawa kepada amanah ilmiah. Ini perlu diperhatikan nih para jamaah. Jadi beberapa tulisan diperhatikan seperti itu. Maka lihat sekarang ya, beberapa hari kemarin masuk sampai pesantren salaf ini, salafi di Indonesia ini sekian ratus, dikatakan ini perlu diawasi katanya. Kenapa? Rata-rata pesantrennya tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Dari mana didapat fakta seperti itu? Coba lihat sekolah kita, apa tidak ada benderanya? Kedip. Tapi apa? Inilah barat para jamaah. Ini barat. Karena dia tahu ketika kita pegang Islam kita, mereka luntur dan runtuh. Kenapa? Kita bersama Allah Azza wa Jalla. Yang kita punya jaminan, in tansurullah yansurkum. Tapi kita ini perlu sabar. Memberontak tidak. Tidak boleh. Tapi apa? Janji Allah pasti tiba. Ketika kita bersabar, ketika kita menjalankan yang hak, Allah menangkan agama ini para jemaah. Nah, menangnya agama itu tidak dimau. Sehingga bagaimana merusak? Ini perlu hati-hati kita. Dan kita perlu waspada. Ya. Ini nasihat bagi kita semua para jamaah. Dakwah salaf tidak bertentangan dengan pemerintahan. Ya. Dia meluruskan yang salah, kemudian mengokohkan yang benar, bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kecuali memang orang memusuhi apa? Islam itu sendiri. Kalau memusuhi Islam, ya sahabat apapun tetap akan dimusuhi. Yang Allah katakan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Saya kira demikian, sudah hampir lebih 15 para jamaah. Nanti lagi kita lanjutkan insyaAllah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua. Dan mudah-mudahan jamaah kita yang kurang sehat diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Haji Tuhur, masih dia sakit? Ya, syafahullah dan jamaah-jamaah yang lainnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan malam Kamis insyaAllah di Masjid At-Taqwa Ibn Sintro. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya. Anda boleh makan makanan tersebut sampai hati Anda tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu salat. Yang demikian itu hanya sesekali saja jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu salat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, jilid ke-18 halaman 126.
3: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid, esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, usia berapakah laki-laki bisa dijadikan sebagai mahram dalam safar? Jawaban, kesimpulan dari keterangan para ulama, anak laki-laki bisa menjadi mahram bagi wanita di keluarganya dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, telah baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mempunyai kemampuan atau qudrah. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abidin, ulama Hanafi. Beliau mengatakan, yang artinya, disyaratkan untuk aturan mahram harus berakal dan baligh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah dari ulama mazhab Hambali mengatakan, yang artinya untuk mahram disyaratkan harus baligh dan berakal. Kemudian Imam Ahmad ditanya, apakah anak kecil bisa jadi mahram? Maka Imam Ahmad menjawab, tidak, kecuali apabila dia telah baligh. Karena anak kecil tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa keluar bersafar bersama wanita, sementara tujuan adanya mahram adalah menjaga si wanita itu sendiri. Sehingga tidak mungkin tujuan itu terwujud kecuali dari orang yang baligh dan berakal. Wallahu a'lam bissawab.
3: Hukum kekenyangan makanan. Kami sampaikan bahwa dibedakan antara kenyang dengan kekenyangan. Makan sampai kenyang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah di siang hari di waktu umumnya orang beristirahat karena beliau lapar. Lalu beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan kondisinya sama, keluar rumah karena lapar. Akhirnya mereka menuju rumah salah satu orang Ansar dan mereka dijamu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang Ansar itu menyembelihkan kambing. Lalu mereka makan daging kambing dan kurma di wadah itu, serta minum susu. Setelah mereka kenyang dan hilang rasa hausnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar membuat kalian keluar rumah dan kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan hidangan ini." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan kekenyangan? Terkait kegiatan makan, Allah telah memberikan panduan yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi juga mengingatkan yang artinya, jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kekenyangan berarti makan melebihi kondisi kenyang. Artinya, dia sudah kenyang, namun tetap makan. Taqiyuddin As-Subki, salah seorang ulama Syafi'iyah, pernah membahas ini dalam fatwanya. Beliau menggunakan pertimbangan dua dalil di atas. Kita kutip keterangan beliau. Makan melebihi batas kenyang, hukumnya haram. Demikian yang dinyatakan Al-Iz bin Abdussalam dalam Al-Qawaid beliau. Beliau beralasan bahwa ini termasuk menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Dan menurut saya, ini selain tambahan ringan yang biasa dimakan, seperti kacang atau manisan atau semacamnya. Beliau melanjutkan, hingga saya melihat fatwa Qadhi Khan, salah seorang ulama Hanafiyah, di jilid terakhir kitabnya, di mana redaksinya, ada wanita yang suka ngemil makanan ringan dengan maksud agar lebih gemuk. Menurut Abu Muti Al-Bulkhi rahimahullah, tidak masalah selama dia tidak makan melebihi batas kenyang. Demikian pula lelaki ketika dia makan melebihi kebutuhan untuk kebaikan badannya, tidak masalah selama tidak makan melebihi kenyang. Selanjutnya, As-Subki menambahkan, perlu juga untuk Anda perhatikan dari sisi larangan memasukkan makanan. Sementara di dalam perut masih penuh makanan yang menyebabkan tidak ada lagi ruang setelah kenyang selain air. Sementara, bahan lain selain air bisa membahayakan sampai makanan pertama sudah dicerna. Karena itu, mengonsumsi makanan ringan lebih dari batas kenyang jika karena darurat tidak masalah. Namun jika tidak karena alasan darurat, berarti hanya sebatas hawa nafsu syahwat, ya hukumnya tidak boleh, bahkan haram, di samping itu juga berbahaya. Fatwa Az-Zubki.
4: Hijrah yang kita katakan, hijrah yang kita kenal, hanya hijrah kepada ketaatan yang sebelumnya tidak taat, namun tidak hijrah dari maksiat. Dan itu yang membuatnya akhirnya tak bertahan di atas ketaatan itu. Kita mengatakan dia sudah hijrah Ustaz, sudah hijrah Ustaz, artinya sudah sholat, sudah rajin majelis taklim, sudah tidak isbal, sudah berinfak dan bersedekah, sudah. Itu yang kita kenal dengan fenomena hijrah di zaman kita sekarang, betul atau tidak? Tapi dia belum berhenti dari maksiat, tak tersentuh kalimat hijrah. Transaksinya masih ada yang haram, masih kita sebut dia orang yang hijrah. Orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Itu dia orang yang berhijrah. Ayo ma'asyur muslimin. Hijrah yang sebenarnya meninggalkan yang haram. Bukan melakukan ketaatan dan masih mempertahankan yang haram itu. Kalau serius berhijrah, tinggalkan yang haram yang kita tahu, yang kita lakukan haram. Ketika itu sudah ditinggalkan, baru bertambah semangat untuk ibadah. Ini dia hijrah yang benar. Ini dia hijrah yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulullah SAW. Hijrah dengan meninggalkan yang diharamkan Allah.
5: Yang perlu kita selalu ingat dan selalu ingat adalah ketika musibah menerpa kehidupan kita, ketika bencana menerpa kehidupan kita, yang selalu harus kita ingat adalah dosa-dosa kita, Bapak. Iya. Jangan pernah kita berkata, ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada kami musibah? Apa salah kami? Sungguh salah kita banyak, Pak, kepada Allah. Dosa kita banyak, Pak, kepada Allah. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita rasakan, ternyata mungkin kita kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menutup semua itu dengan diberikan musibah, sehingga Allah pun gugurkan dosa-dosa kita. Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dosa-dosa kalian juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Jadi Bapak sekalian, ketika musibah menerpa kita, segera yang kita ingat dosa kita kepada Allah, sehingga menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin, Pak, kita tidak ingin ditimpa seperti yang menimpa kaum-kaum sebelum kita, Bapak sekalian. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang ditimpa banjir bandang yang sangat dahsyat dan besar akibat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menimpakan siksanya kepada kaum 'Ad, kaum saleh, akibat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah yatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah memberikan contoh kepada kita desa yang tadinya aman sentosa, kata Allah, rezekinya banyak, Allah berikan dari berbagai macam arah. Namun sayang, desa itu tidak beriman kepada Allah, marah kafir kepada Allah. Maka Allah gantikan kenikmatan mereka dengan azab dan siksa-Nya, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kita tidak ingin seperti itu menimpa kita.
6: Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum.
7: Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan yang terbaik menerangkan Sahih Muslim adalah Imam Nawawi. Kata beliau menerangkan, maksudnya adalah orang yang biasa diremehkan orang lain, orang yang biasa diejek oleh orang lain, orang karena kondisi lemahnya dia biasa diremehkan orang lain. Inilah maksud dhaifun mutadhaif, orang yang biasa diremehkan orang karena kondisinya. Identik dengan orang yang fakir dan miskin. Atau begini, karena fisiknya dia memiliki kekurangan pada fisiknya hingga kemudian dia mudah sekali diremehkan oleh orang lain. Padahal ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ketika kiamat orang yang kurang, orang yang memiliki kekurangan fisik, itu kita malah berdoa, bukan malah ngejek. Berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita tidak Allah uji dengan ujian yang dia alami. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqtahu tafdhil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kesehatan daripada dia, Allah Subhanahu wa taala berikan dia cobaan yang cukup berat. Dan Allah berikan aku keutamaan dibandingkan yang lain dengan begitu banyak keutamaan. Anda bukan cuma sehat. Anda punya paras yang rupawan. Anda bukan cuma sehat. Anda memiliki rizki yang melimpah. Anda bukan cuma sehat. Anda punya istri yang soleh. Anda bukan cuma sehat. Anda punya anak-anak yang lucu. Anda bukan cuma sehat. Apa? Saya sebutin semuanya nih. Ya. Nikmat kita terkadang terlalu banyak. Tapi na'udzubillah, terkadang kita tidak membalas dengan bersyukur plus meremehkan orang lain. Bisa jadi karena kesombongan kita, kita menuju neraka Allah. Bisa jadi karena lemahnya mereka dan kita sering mengejeknya, sering membulinya. Untuk bahasa sekarang mungkin membuli. Orang yang dibuli itu, kenapa dia tidak bisa membalas? Dia lemah. Dia lemah. Tak tanya dia malah agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi namanya memang agung.
8: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang sudah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan itu dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa, dia digoda dengan istrinya. Dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, Kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalal ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalal. Begitu pula ayahandanya, Nabi Ya'qub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap dia mengatakan, "Kau itu tetap innaka la fi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Ya'qub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama sang pencipta. Mereka mengatakan, innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim. Wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari sang pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Ya'qub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
10: Kita semua pasti tahu bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul agar mengajarkan kepada kita cara beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Walaqad arsalna fihim munzirin." Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi peringatan, yaitu rasul-rasul dari kalangan mereka. Nah sobat, tahukah kalian tentang perbedaan nabi dan rasul? Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa rasul berbeda dengan nabi. Di manakah letak perbedaannya? Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban untuk mengikuti syariat tersebut. Di antara buktinya adalah Nabi Harun alaihi salam. Sobat pasti sudah tidak asing dengan Nabi Harun. Beliau adalah nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam tidaklah menerima syariat baru dari Allah. Namun, beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa alaihi salam bawa kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru dan diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah. Di antara contohnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang diutus kepada Bani Israel. Beliau membawa syariat baru untuk menyempurnakan Taurat. Allah berfirman, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan naungan di bulan suci Ramadan, yang Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berbekal dengan amal saleh di dalam bulan ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema tentang hati sebening kaca. Tema ini diangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau mengkisahkan tentang kedatangan seorang wanita dari Juhainah. Beliau mengatakan, ja'at imra'atun min Juhainah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Beliau mengatakan, datang seorang wanita dari kabilah Juhainah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah, maka lakukanlah hukuman kepadaku. Kemudian wanita tersebut ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mencercanya, Rasulullah tidak mencacinya, Rasulullah tidak menyalahkannya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kearifan memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mendatangkan walinya. Didatangkanlah walinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah didatangkan walinya, lihatlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada walinya. Demikian juga Nabi tidak menyalahkan, tidak menghardik, kamu seorang wali yang tidak bertanggung jawab. Tidak demikian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang kalau kita lihat mungkin
11: Subhanallah, kok seperti ini? Nabi SAW mengatakan, ahsin ilaiha, perlakukanlah wanita ini dengan baik. Hatta idza wada'at fa'tini biha, sampai ketika dia nanti melahirkan, maka datangkanlah dia kepadaku. Kemudian dilakukanlah apa yang menjadi wasiat dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada walinya tersebut. Kemudian ketika telah lahir sang jabang bayi dari wanita ini, dibawalah wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini dinasihatkan oleh Rasulullah agar pakaiannya diikat dengan tujuan agar auratnya tidak tersingkap. Ketika dilakukan rajam agar auratnya itu tidak tersingkap. Dilakukanlah prosesi rajam oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sampai akhirnya wanita tersebut meninggal dunia. Sang bayi dari wanita ini, dibawalah wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini dinasihatkan oleh Rasulullah agar pakaiannya diikat dengan tujuan agar auratnya tidak tersingkap. Ketika dilakukan

tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia, jenazahnya diurus oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut mensalatinya. Setelah selesai dari prosesi ini semuanya, datanglah seorang sahabat, Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, salaita 'alaiha waqad zanat? Wahai Nabi Allah, kenapa engkau mensalatinya sementara dia adalah seorang wanita yang telah berzina? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan wahyu yang datang dari Allah taala. Beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat yang kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup taubatnya tersebut. Lihatlah bagaimana wanita ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha yang taubatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah cukup. Siapa penduduk Madinah ketika itu? Siapa penduduk Madinah kala itu? Penduduk Madinah kala itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya sebutkan tadi, kisah manusia pilihan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bagaimana mereka begitu tangguh. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu tangguh, sehingga ketika mereka melaksanakan satu kesalahan, sanggup mengakuinya dan siap untuk menerima hukuman dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita memetik satu hikmah yang sangat besar, yaitu bahwasannya ketika hati manusia adalah hati yang bersih, hati yang bening, yang sebening kaca, ketika tercoreng dengan noda maksiat, ketika tercoreng dengan dosa dan juga pelanggaran terhadap syariat Allah, maka hati tersebut akan risau, hati tersebut akan galau, hati tersebut akan berusaha untuk kembali dan juga untuk membersihkan apa yang telah dia lakukan dari dosa dan maksiat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang kita simak bersama kisah yang sangat mulia ini, maka kita juga melihat hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita melihat bahwasanya wanita ini adalah sahabiah biasa, bukan sahabiah yang mulia seperti Aisyah ataupun Khadijah. Dia adalah seorang sahabiah yang biasa, bahkan dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan imra'atun min Juhainah, yaitu seorang wanita dari kabilah Juhainah. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menentukan kebaikan baginya. Lihat perjalanan hidupnya. Seorang sahabiah biasa, kemudian dia itu terjerumus ke dalam dosa besar, melakukan pelanggaran besar, yaitu perbuatan zina. Ini adalah perbuatan dosa besar yang sepakat para ulama mengatakan sebagai dosa besar perbuatan zina ini. Tetapi kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ ketentuannya. Allah taala menentukan bahwasanya ketika wanita ini terjerumus ke dalam jurang kenistaan, kemudian Allah taala setelahnya membukakan baginya pintu taubat, yang sehingga ketika itu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan akhirnya Allah taala mengangkat derajat wanita tersebut dari wanita biasa, kemudian terjerumus ke dalam lembah kenistaan, kemudian dimuliakan oleh Allah taala dengan semulia-mulianya, sehingga taubatnya kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah yang mereka semuanya adalah manusia pilihan, cukup bagi mereka semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini marilah kita ambil satu pelajaran penting. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya dengan seluas-luasnya bagi kita semuanya. Kita yang bergelimang dengan dosa, kita yang bergelimang dengan maksiat,
hanya punya

0: pengharapan bahwasanya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dibuka bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kalau kita telah memaafkan tapi masih sering teringat kesalahan orang tersebut terhadap kita? Kalau sudah memaafkan, alhamdulillah. Kalau sudah memaafkan, alhamdulillah. Yang tidak boleh itu adalah menjadi orang pendendam, tidak mau memaafkan. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyuruh kita memaafkan orang lain mengatakan, ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Tidakkah kalian juga ingin dimaafkan oleh Allah? Tidakkah kalian juga ingin dimaafkan oleh Allah? Maka orang yang rajin memaafkan orang lain, dia akan juga sering dimaafkan dosa dan kesalahannya oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang akan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Sebagaimana orang pernah bersalah kepada kita, bukankah kita juga pernah bersalah ke orang lain? Dan hidup menjadi orang yang selalu mengingat kesalahan orang lain, insya Allah yang paling sering menderita dia yang selalu mengingat. Maka tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati kita, tak perlu menyimpan kesalahan orang dalam memori kita. Itu hanya sebuah sampah di dalam memori, sampah di dalam hati, keluarkan. Tapi kita sudah nyatakan maaf, alhamdulillah. Bukan seperti orang pendendam yang mengatakan, tidak akan aku maafkan sampai kapanpun, sampai dunia kiamat. Antum pun tidak pernah bertemu dengan kiamat, insyaAllah. Tak boleh seperti itu. Tidak merupakan bagian daripada agama Islam. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita justru membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan kita berbuat baik kepadanya. Dan itu sifat Nabi SAW. Yajzi as-sayyi'ata bil hasanah, membalas keburukan dengan berbuat baik kepada orang itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk, lawan perbuatan buruk orang itu dengan perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka antara engkau dan orang-orang yang biasa memusuhimu akan terjadi persahabatan yang sangat dekat. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Namun yang seperti itu tidak bisa didapatkan kecuali orang yang benar-benar sabar. Dan orang sabar dicintai Allah. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang yang benar-benar bagus agamanya. Maka mari kita sempurnakan agama kita dengan kita maafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Menjadi orang pemaaf itu, berlapang dada itu, nyaman hidup di permukaan bumi. Begitu kita ada orang bersalah, maafkan dan cabut dari hati 100%. Begitu cara memaafkan. Sekarang sudah kita maafkan, masih teringat-ingat. Tinggal sekarang melatih bagaimana melupakan ingatan itu dengan cara benar-benar mencabut sisa-sisanya dari hati kita. Semoga hati kita adalah hati yang selalu lapang dengan menjadi orang yang pemaaf. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Posisi kami lagi di Ciamplas. Alhamdulillah lagi hujan. Saya juga tadi kehujanan sedikit. Kita hari ini mau tanya teman saudara-saudara di jalan, gimana pas lagi turun hujan, gimana kondisi mereka? Let's go. Ayo teman-teman, kita tanya bapak ini yang lagi berterjun. Ayo.
4: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
4: Maaf ya, saya nggak tanya dan duduk langsung. Iya. Gimana, sehat?
5: Alhamdulillah sehat badannya.
4: Alhamdulillah. Usia Bapak berapa?
5: 53.
4: Oh, lumayan, alhamdulillah. Ini Pak kerja apa?
5: Ini jualan hiasan ya, ini.
4: Oh, souvenir.
5: Ya, buat koleksi Bapak jangan di rumah.
4: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat?
6: Alhamdulillah.
4: Pak jual apa?
6: Es cendol.
4: Es cendol. Jual apa Pak?
7: Ini bakso tahu, somai.
4: Somai Pak. Ini lagi hujan, gimana kerjanya? Enggak lancar?
8: Nah, kalau ada hujan mah kita istirahat aja. Kalau ada hujan kita cari lagi rezeki. Nama juga hujan. Itu kan berkasihan dari Allah.
9: Ya tetap lanjut sih kalau saya mah ya, karena hujan sebagian dari berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.
4: Oh, kalau hujan gimana?
6: Ya sih laku mah laku, cuman enggak begitu banyak gitu.
7: Ya alhamdulillah ada lah, tapi enggak maksimal saya gitu, enggak biasanya.
4: Itu bisa gara-gara hujan enggak?
7: Ya kalau bilang hujan bisa jadi gitu.
4: Adek, kesini, bantu dong. Ya,
10: kesini dong.
4: Ya. Umurnya berapa kalian?
11: 12.
4: Kamu?
11: 12.
4: Kamu juga 12?
11: Iya.
4: Oke, kerjanya apa di sini?
11: Dagang payung.
4: Kalau nggak ada hujan, gimana kalian nari uang?
11: Dagang koran.
4: Hah?
11: Kalau nggak hujan, dagang koran.
4: Papa pernah punya pengalaman yang lucu atau yang sedih pas lagi hujan?
12: Kalau pernah yang sedih mah kena, kan kita jauh dari Banjar, dari Majalaya. Mobil gak jalan, kita jalan kaki.
4: Aduh.
12: Iya, jalan kaki karena banjir gak bisa ini, gak bisa lewat.
4: Oh.
12: Iya, di perjalanan dari sini kalau pulang kena macet. Dari sini berangkat jam 7 sampai ke rumah sampai jam 3 kadang-kadang.
9: Karena saya driver online, bukan kendala sih, ya saya nikmatin aja. Posisi celana sama jaket basah.
4: Kalian punya yang pengalaman lucu atau yang sedih pas lagi hujan?
11: Punya.
4: Boleh cerita enggak? Satu-satu ya. Ayo saya pegang kamu cerita.
11: Pas aku lagi di sana, ada yang neriakin payung-payung ke sana. Jatuh.
4: Jatuh dia? Dia atau kamu?
11: Aku. Oh. Payungnya rusak.
4: Oh. Ini bukan lucu dong, yang lucu.
11: Oh, yang lucu mah? Iya, dia tertawain sama banyak orang gara-gara jatuh.
4: Oh, kamu kan enggak apa-apa kan?
11: Enggak.
4: Alhamdulillah. Kamu punya enggak?
13: Sedih.
4: Sedih? Ya boleh, enggak apa-apa, cerita ya, aja.
13: Di sana kan katanya, kata bapak-bapak, itu payungin ibu-ibu. Sama saya udah dipayungin, enggak dibayar.
4: Oh,
13: enggak apa-apa.
4: Yeah. Ini mau tanya, pas lagi hujan, bapak tahu doanya enggak?
12: Nah?
4: Doanya, doa hujan.
12: Doa hujan? Enggak tahu hujan. Doanya. Kalau doa hujan mah itu merekah rezeki dari Allah aja.
9: Doanya?
4: Iya, pas lagi hujan. Hujan turun.
9: Hujan turun. Aduh, lupa lagi. Lupa juga sih.
4: Di mana?
6: Belum.
4: Kalau kalian tahu doa pas lagi hujan enggak? Doanya tahu enggak?
11: Enggak.
4: Kalau kamu?
11: Enggak.
4: Terima kasih ya, Pak. Ya, maaf mengganggu.
12: Enggak apa-apa.
4: Terima kasih ya, Pak. Ya. Terima kasih ya, maaf.
6: Ya.
9: Enggak.
4: Terima kasih.
9: Ya.
4: Terima kasih. Terima kasih, barakallah. Ya, saya duluan ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah wawancarakan beberapa orang tentang hujan dan gimana experience mereka pas lagi turun hujan. Ayo, sekarang simak dari Ustadz lebih lengkap tentang hujan dan doa hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang perlu kita pahami, bahasanya hujan itu sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji hujan dalam Al-Qur'an. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannat wa habbal hasid. Dan aku turunkan air yang penuh berkah dari langit. Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dengan ma'un mubarak, air yang diberkahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hujan sebagai rahmat. Allah mengatakan huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah zat yang telah menurunkan al-ghaith, yaitu hujan yang baik, min ba'di ma qanatu, setelah mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, putus asa untuk bisa mendapatkan air, wa yanshuru rahmatah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmatnya. Dan yang dimaksud menyebarkan rahmat di sini adalah Allah menurunkan hujan di banyak tempat. Sehingga hujan dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan berbagai macam pujian yang seharusnya kita sikapi dengan sikap yang baik,
10: bukan dengan dicela atau kita merasa bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tidak berpihak kepada kita dan seterusnya. Padahal aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk kebaikan manusia. Ada beberapa amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan. Kita memohon kebaikan kepada Allah atas hujan yang telah Allah turunkan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'idha nazalal matar, ketika turun hujan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan, kadang beliau mengucapkan rahmah. Ini adalah rahmat. Di antara yang perlu kita lakukan ketika musim hujan adalah doa ketika mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat di mana ar-ra'du yaitu petir, yusabbihu bihamdi, dia mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Wal malaikatu min khifatihi, sementara para malaikat semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang juga bisa kita baca ketika hujan adalah kita membaca doa pada saat ada angin ribut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kemudian ketika hujan selesai, kita dianjurkan untuk membaca kalimat mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini dan malam harinya baru saja turun hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman dan ada di antara hambaku yang kafir. Kemudian beliau mengatakan, faman qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih, siapa yang dia mengucapkan kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bin nau, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Dan bagi Anda yang sedang kehujanan, dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah karena ini kesempatan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, sintani ma turaddani du'a inda al-adhan wa tahta al-matar. Ada dua kondisi di mana doa itu tidak ditolak. Yang pertama ketika mendengar adzan dan yang kedua ketika kehujanan. Itu kira-kira beberapa amalan yang bisa kita lakukan ketika hujan. Wallahu a'lam.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Adapun kaum Samud, fa'uhliku bitaghiyah. Maka mereka telah dibinasakan dengan at-taghiyah. Kita tahu bahwasanya kaum Samud binasa dengan soihah, dengan suara yang sangat keras. Ya. Subhanallah, Allah pernah membinasakan satu kaum dengan suara guntur yang sangat keras sampai mereka pun meninggal dunia. Disebut dengan taghiyah, ada dua pendapat. At-taghiyah dari kata togo, yaitu melampaui batas. Pendapat pertama, kenapa Allah tidak sebutkan soihah di sini? Mereka dibinasakan dengan suara yang keras, tapi Allah mengatakan mereka dibinasakan dengan taghiyah, dengan suatu yang melampaui batas. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan taghiyah adalah suara yang keras yang melampaui batas, yang tidak wajar. Ya, kita mendengar suara guntur yang keras, kita ketakutan. Ya, hati kita ketakutan mendengar suara yang begitu gemuruh, yang begitu keras, yang meledak-ledak kita dengar di langit. Ya. Namun ini lebih daripada itu. Lebih daripada itu, suara sangat keras yang membuat mereka meninggal dunia. Ya, ini disebut kenapa dinamakan dengan taghiyah. Ya, artinya suara keras yang tidak wajar, yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Pendapat yang kedua disebut dengan taghiyah. At-taghiyah di sini maksudnya adalah Qudar bin Salif, sang pembunuh ontanya Nabi Saleh. Ya, karena kaum Samud, Allah mengutus wa ila Samud akhahum Saleha, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka sesuku dengan mereka, yaitu Saleh. Dan Allah kirimkan bersama Nabi Saleh unta Allah, naqatullah, yaitu unta Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Saleh sudah mengingatkan kaumnya, fala tamassuha bisu'in wa ya'khudzakum 'adzabun qarib. Jangan kalian sentuh sama sekali unta tersebut, ganggu sedikit pun tidak boleh, kalian akan ditimpa dengan azab yang segera. Ya, tapi mereka tidak peduli. Ya, kemudian kata Allah dalam surat Asy-Syamsi wa Dhuhaha, idzim ba'atha asqaha, maka mereka bermusyawarah kaum Samud, maka bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka, konon namanya adalah Qudar bin Salif, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Dialah yang yatawalal amr, dialah yang yubashiril qatl, dia yang langsung membunuh unta Nabi Saleh, dan dia itu yang disebut dengan taghiyah. Disebut dengan apa? Taghiyah, yaitu seorang yang zalim, yang dia kemudian dengan nekatnya dia pun membunuh unta Nabi Saleh. Tetapi tatkala yang membunuh Qudar bin Salif, meskipun satu orang, namun karena itu adalah hasil musyawarah, maka Allah menyiksa mereka seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'aqaruha, mereka pun membunuh unta Nabi Saleh, mereka pun menyembelih unta Nabi Saleh, padahal yang melakukan cuma satu orang, tetapi Allah menggunakan kata ganti jamak, fa'aqaruha, mereka pun membunuh unta Nabi Saleh, meskipun yang melakukan satu orang, tetapi yang lainnya ridha, yang lainnya setuju, maka hukumnya sama. Seakan-akan Allah berkata, fa'amma samudu fa'uhliku, adapun kaum Samud, mereka dibinasakan seluruhnya gara-gara perlakuan Qudar bin Salif satu orang. Tetapi kenapa semuanya dibinasakan? Karena mereka ridha, setuju dengan perbuatan Qudar bin Salif. Ini hati-hati, sikap setuju terhadap maksiat, hati-hati. Bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat, tapi dia setuju. Enggak apa-apa, enggak masalah. Mau syirik, mau kufur, terserah, enggak ada masalah. Saya setuju-setuju saja. Bahaya, meskipun seorang tidak melakukan tapi ikut setuju, ini bahaya ya, karena bisa jadi dia juga terkena dampaknya, terkena dosa sebagaimana yang dialami oleh kaum Samud.
1: Ketika ini terjadi di kalangan sebagian kecil kaum muslimin, ya, orang tua kita dulu merawat kita untuk kehidupan kita bisa bertahan hidup lama, dewasa, tapi kita, sebagian kita kadang-kadang merawat kedua orang tuanya sambil mengatakan, ya, dan itu sambil menunggu matinya. Masya Allah, Anda akan menyesal, karena itulah pintu surga Anda. Jika hilang satu, tinggal satu. Jika hilang dua-duanya, hilanglah peluang Anda untuk menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Selagi masih hidup, maksimalkan bakti Anda kepada kedua orang tua Anda, sekalipun Anda mengorbankan waktu Anda untuk kedua orang tua Anda. Bagaimana kisah yang pernah kita kupas sebelumnya, tiga orang yang di gua itu terjepit. Dia berbuat baik pada ibunya sampai anaknya nangis minta susu, enggak dikasih. Ini jatah ibunya, jatah nenek anak kita. Dia enggak boleh mengambilnya. Itulah wujud bakti kepada orang tua. Allah alam bisawab.
2: Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Abu Yuda yang ada di Demak nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon nasihatnya terkait permasalahan adik saya ini, Ustaz. Saya, adik saya sudah berkeluarga selama 5 tahun. Ini sudah punya anak 2 tahun. Kemudian ceritanya 2 tahun berkeluarga itu baik-baik saja, harmonis katakanlah seperti itu. Kemudian setelah 3 tahun itu sering cekcok, salah paham, dan puncaknya adik saya dengan emosi mengatakan cerai sampai 2 kali. Nah, pertanyaannya bila adik saya ini ingin rujuk atau menikahinya lagi, ini bagaimana caranya menurut syariat agama? Pertimbangannya sudah ada 2 anak. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dari Abu Yuda di Jepara, ya.
3: Demak
1: ya. Barakallahu fikum. Fenomena ataupun masalah Anda hadapi untuk adik Anda. Ada beberapa hal yang perlu dicermati di sini. Yang pertama adalah mempelajari, menggali, menganalisa sebab-sebab munculnya percekcokan. Ya, mohon maaf. Indahnya pernikahan, mohon maaf, di kalangan orang awam itu hanya di malam pertama saja. Ya. Ketika ada berlalu seminggu, kembali seperti semula. Maka watak asli mulai kelihatan. Dulu ketika akan menikah, wah, seperti sales marketing. Menawarkan jasa, menawarkan layanan, barang, semua bagus. Ya, dipoles wajahnya, dibikin wangi, dibikin sterek badannya. Perempuan juga sama. Makanya sering kita katakan sejak awal sebelum pernikahan, seperti pesan orang Jawa, ya, ibu kita sering bilang, kalau mau nikah, buka mata lebar-lebar, udah nikah, tutup mata rapat-rapat. Karena seganteng, sepintar, setinggi apapun pangkat jabatan seorang laki-laki, dia manusia biasa dengan segala kelemahannya. Pun demikian seorang wanita, secantik, setinggi, sesemampai, sepandai, seapapun pangkat, derajat, dan jabatannya, tetap wanita punya 2 kelemahan, lemah akal dan lemah agamanya. Ini yang perlu dipahami oleh pasangan suami istri. Sebelum kita ke solusinya, ya. Yang ketiga, kita yang satu rahim saja, Mas Harim, misalnya berapa saudara semuanya, Mas? 5. Semua sama wataknya, Mas? Enggak sama. Mas Hari pemurah misalnya, adiknya pemarah misalnya. Mas Hari murah senyum, adiknya keseringan serum, senyum misalnya. Beda-beda ya. Tipikal satu rahim saja, Masya Allah. Ya, kadang istri kita atau mungkin ibu kita kewalahan, kamu ini gimana sih, kok begini wataknya, kok begini. Padahal itu rahim ibu satu. Ternyata memang ada hadis yang kita sampaikan dari para ulama, walaupun terlemah atau bahkan palsu. Al-Irqud Dasas, darah itu ngalir, karakter. Bisa kita bayangkanlah, satu rahim saja berbeda wataknya. Ini pendiam, ini banyak bicara, ini hiperaktif, ini pemarah, ini suka melotot, ini macam-macam pokoknya. Apalagi Anda menikah dengan seorang wanita yang lain rahim. Tolong cermati ini. Ya. Tanya adik Anda, anakmu 2 misalnya. Sama kah watak keduanya? Enggak sama. Mungkin yang pertama ngambil ibunya, kedua ngambil bapaknya. Subhanallah. Anda pun sekarang menikahi seorang wanita, dan saudari pun menikahi seorang lelaki yang dari rahim berbeda. Otomatis ada perbedaan sangat mencolok sekali. Habitnya, ya, kebiasaan di rumah, dan lain sebagainya. Sehingga pernikahan itu, seperti Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istrimu itu, adalah pakaian untukmu. Dan kamu pakai untuk mereka, saling menutupi kelemahan masing-masing. Itu. Jadi pelajari apa faktor yang memunculkan pertikaian itu. Mungkinkah syaitan? Mungkinkah dosa kita? Mungkinkah orang ketiga? Mungkinkah tetangga? Atau ibadah kita yang gak maksimal? Cermati itu. Dengan konsep 5W1H. What, who, ya, when, where, why dan how. Dan kita berusaha menerapkan konsep juga way-way solution. Mengapa saya suka marah? Oh, saya kok pulang kerja kecapean suka marah. Kenapa pulang kerja kecapean? Kadang-kadang gak terkontrol kerjaannya. Ketika ketemu jawabannya. Ya, itu yang perlu kita kaji pertama. Yang kedua, bila sudah mengucapkan kalimat cerai, maka harus dilihat ketika suami melafadzkan kalimat cerai itu, istrinya tidak dalam kondisi pernah digauli, harus bersih, fituhrin, suci, dan belum digauli. Yang kedua, Anda mengucapkannya sadar dan yakin ingin menceraikannya. Maka jika jatuh talak satu, maka ini talak roj'i, masih ada harapan rujuk. Seorang istri tetap serumah dengan suaminya. Walaupun enggak saling menyapa, tapi seorang istri berusaha melayani suaminya dengan baik. Mohon maaf, mungkin kalau masalah hubungan intim agak segan suami enggak mau. Penampilannya dibikin menarik lagi, pakai parfum, masak, rumah dibersihkan. Harapannya suami bisa berpikiran, rujuk. Apalagi sama anak, ingat anak. Maka jika belum melewati 3 kali haid, ya, cukup suami mengatakan, maaf istriku, saya merujukmu. Ucapan. Kalau perbuatan langsung menggauli itu rujuk namanya. Ya, gak mungkin orang mau menggauli gak rujuk, gak mungkin. Ya, itu dua indikasi, ucapan atau perbuatan. Jika melewati 3 kali masa haid, maka istri ajnabiyah, sudah menjadi orang asing buat suaminya, dan berhak dilamar oleh orang lain. Ya. Ketika sudah melewati 3 kali haid, si suami ingin merujuk, maka harus dengan akad yang baru. Itulah tuntunan Islam, ya. Wallahu'alam bisawab.
2: Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari pendengar radio Amubah di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya punya Pak D yang tidak menjalankan, katakanlah, perintah Allah secara baik dan benar. Nah, bapak saya ini sudah sering menasihati, namun ini belum ada keberhasilan. Pak D saya itu punya anak perempuan angkat. Nah, ini mana yang lebih berhak untuk memberi nasihat, Ustaz? Saya sebagai keponakan atau anak angkatnya tersebut. Jika saya berhak, bagaimana cara berkomunikasi dengan beliau biar tidak menyakitkan, Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Dari penanya di Pangkal Pinang, Mas, ya, Bangka Belitung. Barakallahu fikum. Anda memiliki Pak D yang, mohon maaf, kurang baik dalam hal agamanya. Dinasihati pun terkadang tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan yang mungkin signifikan, ya. Ayah saya pun sudah sering menasihati, tapi juga belum ada perubahan yang signifikan juga. Dan dia memiliki anak angkat.

0: Lantas siapakah yang bisa kita katakan yang berhak untuk menasehatinya? Ini ada 3 poin penting yang ingin kita garis bawahi. Yang pertama adalah masalah dakwah. Yang kedua adalah masalah anak angkat. Yang ketiga adalah siapa yang paling berhak untuk mendekati menasihatinya. Yang pertama, harus difahami konteks dakwah itu hakikatnya adalah menyampaikan nasihat, mengajak, menuntun, membimbing, mengarahkan, menyampaikan, menjelaskan, memahamkan, melekatkan, dan mendoakan. Itu dakwah. Dan dalam kita berdakwah, jangan pernah sekali-kali berharap diterima. Enggak boleh. Karena kapasitas kita adalah menyampaikan, tidak memaksakan apa yang kita sampaikan. Allah sudah menegur Nabi yang di ayat 40 Ar-Ra'd, fa inna ma'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Kewajibanmu hanya menyampaikan, kami akan menghisabnya kelak hari kiamat. Dan juga Allah menegur Nabi-Nya di ayat 56 Al-Qasas, ayat 56 Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Taufik. Bicara masalah hati manusia itu hak prerogatif Allah, bukan hak kita. Makanya Allah menegur Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberi hidayah taufik sekalipun kepada orang yang paling kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah yang maha mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki. Maka dengan demikian kita memahami hakikat dakwah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Rasulullah SAW, menyampaikan pesan para ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan ulama kontemporer. Selama itu bermuara kepada Quran dan hadis. Yang kedua, dakwah itu kan ajakan, menawarkan, mengarahkan, sehingga tidak ada ruang bagi kita memaksakan menerimanya abadan. Yang ketiga, perlu bersabar dalam berdakwah. Karena dalam berdakwah akan ada 3 proses: penyampaian, penerimaan, dan perubahan. Ini penting. Menyampaikan butuh proses lama, ya. Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah 950 tahun. Bukan kajian mingguan, mohon maaf. Bukan kajian tematik tablik akbar, tidak. Bukan istilahnya kajian kitab 2 hari sekali, tidak. Setiap hari. Selama 950 tahun. Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sehingga butuh proses penyampaian. Lalu audien menyimak penyampaian kita, mendengar, diresapi, mulai dia menerima, menerima, menerima, menerima. Proses menerima ini dia mulai goyang batinnya. Saya ini kayaknya harus berubah. Mulai ada perubahan. Itu semua membutuhkan proses. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang belum Allah kehendaki berubah. Itulah hakikat dakwah. Ya. Lalu yang kedua, siapa yang berhak menasihati Pak De saya? Semua orang berhak. Semua orang wajib. Karena kewajiban berdakwah itu, mohon maaf, tidak hanya menjadi tugas utama para ulama, tidak. Tapi setiap orang di antara kita punya kewajiban menasehati. Ingat kata para ulama di antara Syekh Profesor Dr. Fadhil Ilah dalam kitabnya Raka'isud Da'wah. Beliau mengatakan, mereka para sahabat Nabi ketika mengenal Islam, mendapat ilmu tentang Islam, langsung bergerak menyampaikan dakwah kepada orang mereka kenal, yang orang mereka cintai, yang dekat dengan mereka. Maka dengan demikian, mohon maaf, kewajiban berdakwah tidak hanya murni mutlak menjadi kewajiban para ulama, tapi semua orang punya kewajiban untuk berdakwah sebatas yang dia ketahui. balighu anni walau ayah, sampaikanlah diriku dari aku, kata Nabi, ya, kepada siapa yang kalian kehendaki, walaupun satu ayat. Ibarat sinyal, dapat ilmu secuil yang Anda miliki, sampaikan kepada umat, enggak apa-apa. Dan jangan melampaui batas. Tentunya sekarang Anda bingung, saya sebagai keponakannya, ayah saya sebagai saudara kandungnya, atau anak angkatnya. Saya katakan di awal, semua berhak untuk menasihati. Yang kedua, dilihat dulu, siapa sih orang yang paling dekat dengan Pak D? Apakah ayah Anda ataukah Anda? Ada hubungan sini emosional. Ya, harus dikaji dulu. Jika Anda dan ayah Anda bisa dekat, maka lakukan berdua. Katakan, sebagai saudara, sebagai keponakan, saya sangat cinta kepada Pak D. Kita ingin berbagi ilmu dan nasihat, bukan menggurui. Karena hidup tanpa nasihat buat kita hampa, seolah tidak ada yang mengarahkan kita dan mengingatkan kita. Dalam kehidupan sehari-hari perlu saling mengingatkan, saling mengarahkan, dan saling terus meningkatkan kualitas amaliyah ibadahnya dan seterusnya. Maka jika Anda melihat Pak D lebih dekat kepada Anda, lakukan. Jika Anda melihat Bapak Anda lebih dekat kepada Pak D Anda, maka arahkan. Jika anak angkatnya lebih dekat, maka berikan dia peluang menasihatinya. Yang ketiga, ini bicara masalah anak angkat. Ya, ini dilematis. Orang yang mengasuh anak angkat, kalau itu anak perempuan, dilema. Bagi si suami, itu bukan mahram ketika dia dewasa. Kalau itu anak angkat laki-laki, maka bagi istri, itu bukan mahram. Ini dilematis. Ya, makanya Islam sudah menghapuskan yang namanya adopsi. Ya, kalau melihara boleh, tapi jangan kumpul di rumah kita. Kalau sudah dewasa, lepaskan, kembalikan kepada orang tua, kepada orang tuanya. Jangan dikambil ke anak kandung kita. Di rupa akta itu enggak boleh. Dosa besar itu. Maka kita katakan, anak angkat ini dilema buat kita. Kalau dia laki-laki, kita asuh, buat kita aman. Tapi buat istri kita, dia bukan mahramnya. Istri kita enggak boleh menampakkan rambutnya, ya, lengan atasnya, betis dan lututnya, tidak boleh. Dia anak angkat. Kalau dia perempuan, repot buat kita sebagai suami. Dewasa, tidak boleh dia melepas jilbabnya, enggak boleh menjabat tangan kita. Subhanallah. Maka inilah hikmah kenapa Islam menghapus at-tabanni, mengambil anak angkat. Itulah tiga hal yang perlu dicermati oleh kaum muslimin dan muslimat, ya, di masa saat ini. Kita perlu banyak belajar dan mengkaji dinul Islam agar langkah kita tepat dan tidak salah sasaran, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, satu pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan yang lainnya kita akan simpan dulu. Ini dari Ibu Uti yang ada di Tuban, pendengar radio RIS FM Kebumen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon nasihatnya, langkah apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu ketika menghadapi anak laki-laki yang susah sekali dibilangi, susah diatur, padahal ini sudah dipondokkan. Tapi di pondokan malah semakin nakal dan malahan merokok. Dan di lingkungan pesantren seperti itu ternyata. Baik itu santrinya maupun gurunya. Para ustadznya, gurunya. Ya. Nah, ini saya sudah tidak bisa ngomong lagi apa yang harus dilakukan ini. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Dari Ibu Uti di Tuban. Yang perlu dan selalu kita ingatkan, bahwasanya tanpa pun kita minta, anak itu sudah merupakan bagian daripada ujian. Ya, pernah kita kupas pertemuan yang lalu, menyebutkan ayat, ya, surat, dari At-Taghabun ayat 15. Ayat 14 juga sama. Sebelumnya Allah beri kita warning. At-Taghabun itu surat Al-Quran yang berada di urutan ke-64 ayat 14 dan 15 At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya anak-anak kalian, ya, dan istri-istri kalian itu menjadi musuh buat kalian. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya sebagian dari anak kalian, istri kalian menjadi musuh buat kalian. Bahkan ayat 15 Allah menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan buat kamu. Mari kita katakan bagi seorang ibu dan juga para orang tua, sadarilah, setiap orang pasti mengalami ujian. Si A dengan harta, si B pekerjaan, si C anak, si C istri, si A, si D suami, si E rumah, si F kendaraan, semuanya ada ujian. Penyakit lah, dan lain sebagainya. Dan bagi orang tua menyadari bahwasannya tangga yang harus dia naiki untuk ke surga Allah, itulah ujian dia. Oh ya Allah, datang ke mengujiku dan anakku, itulah jatah kita. Ini pertama. Yang kedua, anak sudah dipondokkan masih bandel. Kita katakan, mohon maaf sekali lagi, terkadang pesantren itu kan bukan pesantrennya malaikat. Kalau yang mondok sama malaikat, insya Allah gak ada pagar kelilingnya, tidak ada undang-undang peraturannya, tidak ada buku poinnya terkait reward dan punishment-nya. Gak ada hukuman gundul, gak ada hukuman dikeluarkan, gak ada hukuman poin, gak ada. Kalau malaikat, karena mereka para malaikat itu tidak boleh berbicara, tidak mau berbicara kecuali atas izin Allah. Dan sering kita katakan, mohon maaf sebelumnya, saya SMA di pesantren, 2 tahun mengabdi, 6 tahun, terus kuliah ke Madinah, pulang ke pondok lagi. Jadi 22 tahun di pesantren. Dan setelah kita amati, tempat yang kita katakan itu suci dan baik, tidak bisa mensucikan pelakunya. Innal ardo latukabisu ahlaha. Sesungguhnya bumi yang kita pijak, walaupun dia bersih dan suci, dia tidak bisa mensucikan pelaku yang menginjaknya. Innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Yang bisa mensucikan seorang hamba itu adalah amalnya. Jadi pahami ya. Innal arda la tuqaddisu ahlaha. Sebenarnya bumi yang kita pijak ini, yang dia bersih dan suci, itu tidak bisa mensucikan pelaku yang menginjaknya. Innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Sungguhnya bisa membersihkan seorang hamba amalannya. Kota Madinah, kota suci, Mekah iya, tapi yang menghuni bukan semua orang suci. Maka jangan kaget, oh kok orang Arab Saudi Mekah Madinah kok bejat ya na'udzubillah. Enggak semua. Ini pesan dari imam pembesar tabi'in Al-Basri mengatakan demikian. Innal arda la tuqaddisu ahlaha. Innal arda la tuqaddisu ahlaha. Sungguhnya bumi yang kita pijak, sebersih apapun, sebaik apapun, tidak bisa mensucikan penghuninya. Innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Yang bisa membersihkan manusia, kita, itu amalan kita. Maka saya katakan, tidak menjadi jaminan orang yang mondok jadi orang soleh. Tidak jaminan. Ya, berapa banyak orang yang tidak mondok bisa hafal Quran, jadi anak soleh. Semua kembali kepada hubungan interaksi antara orang tua dan anaknya, anak dengan orang tuanya, keterbukaan, keharmonisan. Yang ketiga, bagaimana kesolehan orang tua bisa berimbas kepada anaknya. Wa kana abuhuma shaliha. Dipetikan ayat 82 Al-Kahfi. Dan ibu dahulu, orang tua dari dua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Makanya kan di antara pesan kaum salaf pada anaknya, la azidanna min sholati li ajlika, saya akan tambahkan sholatku untuk kamu ya anakku. Yang keempat adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya upaya kita, jangan pernah putus, jangan pernah mutung, berdoa. Udah Ustaz teruskan, udah Ustaz tingkatkan, sudah Ustaz terus, dan imbangi dengan amal soleh. Kalau masih punya orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Sedekah walaupun 1.000 rupiah, sepotong tempe kasihkan orang miskin, segelas air kasih orang yang kehausan. Terus seperti itu. amal soleh kita, doa kita, bakti sama orang tua kita, siapa tahu menjadi wasilah kesolehan anak kita. Ingat, di antara kaum salaf mengatakan, saya bisa merasakan imbas dosa yang saya lakukan dari makanan haram yang saya berikan kepada keluarga saya, buruknya akhlak istri saya, anak saya, dan kendaraan saya. Itu imbas. Kalau tak ada mengklaim di antara kita, sudah saya orang soleh kok, saya orang soleh, itu ujian berarti. Maka bersimpulah di hadapan Allah. Mohon maaf, iblis yang terlaknat saja minta sama Allah dikabulkan. Masuk sih kita, hamba yang berusaha jadi orang yang baik ini enggak dikabulkan. Yakini itu. Selama doa kita tidak ada unsur dosa dan maksiat, Allah mengabulkannya. Allah menjanjikan dengan akan dikabulkan doa kita kalau kita berdoa dengan penuh keikhlasan, keyakinan, keimanan, dan berbaik sangka kepada Allah, jawaban lebih dekat. Terlebih kalau kita bersujud di hadapan Allah Rabbul Izzah, Nabi kita pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Paling dekatnya posisi seorang hamba adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fi minad du'a. Perbanyaklah doa ketika Anda bersujud. Jangan berputus asa antara adzan iqamah doa. Ketika Senin Kamis puasa berdoa, sujud berdoa, ketika duduk melamun luangkan waktu salat 2 rakaat wudu, ngaji, zikir, terus doa lagi sama Allah. Terus. Dan titipkan anak kita kepada Allah Rabbul Izzah. Tidak ada yang bisa merubah hati manusia kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Rabbul Izzah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik sahabat Bas, pendengar radio RIS FM dan juga pendengar radio Amuba, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bacakan untuk kesempatan hari ini. Dan untuk pertanyaan yang lainnya, mohon maaf, kita akan simpan dulu. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami akan sampaikan kepada beliau, Ustaz Muhammad Qasim Al-Asih, untuk mendapatkan nasihatnya. Dan kita akan mengadakan sekarang ini penutup dari pertemuan kita di kesempatan pagi kali ini. Silakan Ustaz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Ikhatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku, pendengar setia Radio Bas FM 103, RIS Kebumen dan Amuba di Pangkal Pinang Bangka Belitung, barakallahu fikum. Singkat dari kita kupas tadi, pentingnya kita bisa menjadi seorang hamba plus seorang anak yang bisa mewujudkan bakti dan cinta kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibu kita, yang mereka berdua merupakan pintu surga yang paling tinggi dan di tengah-tengah. Maka peluang yang Allah berikan kepada kita, tatkala berikan kesempatan bagi siapa di antara kita berbakti, kalau mereka masih hidup, maka raih segera dan berbaktilah pada keduanya, dan jangan pernah lupa meminta keridhaan dari keduanya dan doa dari keduanya. Sadari dan yakini, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Jangan tempatkan diri kita menjadi bagian orang yang tersesat, orang yang tercela dan terhina fi dunia wal akhirah, hanya gara-gara lupa untuk bisa berbuat hal yang terbaik, yaitu berwaliden. Jangan sampai kita menutup mata, meninggalkan dunia ini, melainkan kita sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Demikian dari saya. Semua kebenaran dan kebaikan sudah pasti datang dari Allah semata, dan segala bentuk kekurangan dan kesalahan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aku lu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum.
3: Kata Imam Ibn Rajab, "Inna muqabalata ni'mat at-tawfiq li siyami Ramadan bi fi'l al-ma'asi wa irtikab al-mukhalafat wal masawi wa iqtiraf adh-dhunub ba'da tilka al-ayyam al-fadilah wal layali intikasun ba'da tawfiqin wa nuqusun 'an al-haqq wa ghawayatun wa dhalalun wa huwa fi'lun man baddala ni'mat Allahi kufra." واختار طريق الضلالة والتعاسفة بعد أن سلك سبيل الهداية والسعادة. طيب kata beliau, sesungguhnya membalas nikmat taufik dari Allah di bulan Ramadan, engkau diberikan taufik di bulan Ramadan satu bulan penuh sehingga mampu menjalankan ibadah puasa, mampu menjaga salat lima waktu secara berjamaah, mampu melakukan tilawatul Quran, mampu melakukan qiyamul lail, sedekah. Kemudian engkau balas dengan melakukan maksiat setelah bulan Ramadan, melakukan berbagai pelanggaran agama setelah bulan Ramadan. Ini adalah bentuk intikasun ba'da taufiq. Wa nukusun anil haq, meninggalkan kebenaran. Membuang taufik yang telah Allah berikan kepadamu. Wa ghawayatun wa dhalalun, ini sebuah kesesatan. Ini sebuah penyimpangan. Dan ini adalah perbuatan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Wakhtara tariqa dhalala wa ta'asafa. Allah telah memberikan taufiknya kepadanya. Setelah itu dia justru memilih jalan kesesatan. Jalan penyimpangan. Ba'da an salaka sabila al-hidayah wa sa'adah. Setelah sebelumnya dia berada di jalan hidayah dan as-sa'adah. Kebahagiaan. Tajam kan bahasa Ibnu Rajab kan? Tajam jemaah, kalau kita sadar. Ya. Kalau kita sadar, tajam sekali bahasanya. Maksudnya apa? Jangan sampai setelah bulan Ramadan, kita justru membalas nikmat Allah Jalla wa'ala yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan berupa salat lima waktu, ibadah puasa, tilawatul Quran, sedekah, qiyamul lail, justru kita balas dengan bermaksiat kepadanya. Ini adalah bentuk kedurhakaan, ini adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Kita sesama manusia, walillahil mathalul a'la wa laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Jika ada seseorang memberikan kepada kita sebuah sesuatu yang amat mahal, amat berharga, kita akan membalasnya dengan kebaikan ataukah dengan kejelekan? Tentu jawabannya hal yang sudah dimaklumi. Semua kita tahu jawabannya. Tetapi dikenal Allah Jalla wa'ala, seakan-akan kita enggak tahu kaedah itu. Betul. Kita tahu kaedah. Merupakan etika dalam bermasyarakat, di dalam bersosial, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Antum dikasih rumah, mobil oleh seseorang. Apakah karena dia ngasih mobil ke saya, maka saya akan saling mencela dia? Hah? Kalau dia jumpa sama saya akan mencela dia. Saya akan berbuat kejelekan terhadap keluarganya. Sungguh ini mustahil. Hal yang tidak mungkin. Ini hal yang dimaklumi oleh kita semuanya. Tapi kenapa sikap itu, prinsip itu tidak ada pada diri kita di hadapan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berupa nikmat agama yang merupakan nikmat yang paling berharga, justru kita membangkang kepada Allah, melakukan pelanggaran kepada Allah, kita kufur kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan. Maka orang-orang yang melakukan berbagai dosa, mulai melakukan penyimpangan setelah bulan Ramadan, ini adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan kepadanya di bulan Ramadan berupa ketaatan dan berbagai ibadah yang ada.
2: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, seandainya ada orang nawarin jenengan sebuah pekerjaan dengan gaji 10 juta per hari, mau? Mau atau tidak? 10 juta per hari, mau? Mau? Kok enggak tanya apa dulu pekerjaannya? Pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Dan kerjanya cuma 2 jam sehari. Berapa? 2 jam sehari. Pekerjaannya halal, gajinya berapa tadi? 10 juta per hari, bukan per bulan. 10 juta per hari dan pekerjaannya hanya 2 jam. Mau? Ada yang enggak mau? Tapi siapa yang nawari, Ustaz? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata ada yang memberikan kita lebih dari 10 juta per hari? Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, 10 juta. Pahal seketehu 10 juta. Inilah kesalahan kita. Ketika kita mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kesalahan kita adalah mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kenapa kita tidak berpikir ada yang lebih mahal dari itu? Kedua bola mata kita yang sehat. Kedua telinga kita yang sehat. Kedua tangan kita yang sehat. Kedua kaki kita yang sehat. Itu kalau mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kesalahan kita adalah mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kenapa kita tidak berpikir ada yang lebih mahal dari itu?

itu kalau diuangkan berapa? Seandainya ada orang datang ke rumah jenengan, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo, badhe tumbas, tumbas nopo, tumbas matane jenengan. Satu mata ditawar 500 juta, jenengan kasih? Saya tanya, jenengan kasih? Tidak. Berarti dua mata kita ini lebih mahal dari 1 miliar. Karena tadi kan ditawar berapa? 1,500 juta. Berarti kalau 2, 1 miliar. Enggak kita kasih. Berarti mata kita ini lebih mahal dari 1 miliar. Kita belum ngobrolin organ dalam kita. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Itu setiap hari bekerja. Dan itu kalau diuangkan bukan 10 juta sehari. Berapa? 10 miliar lebih. Bahkan kita bisa buang air kecil alias pipis. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa diuangkan. Ada seorang kakek-kakek masuk rumah sakit karena gak bisa pipis. Berhari-hari gak bisa pipis dan rasanya tidak karu-karuan. Akhirnya singkat cerita dioperasi. Dioperasi, gak lama kemudian bisa pipis. Lega atau tidak? Pol! Leganya pol, berhari-hari gak bisa pipis, dioperasi bisa pipis. Gak lama kemudian sama dokternya, silakan boleh pulang. Tapi ini dulu, tanda tangan dulu. Apa? Kwitansi? Nota? Gratis apa? Ya. Begitu dia ngelihat angkanya. Angka total biaya operasi dia. Kakek itu nangis. Maka ditanya sama dokternya, kayak nangis kenapa? Karena terlalu besar. Kita bisa kasih diskon. Bukan karena terlalu besar. Saya punya duit untuk membayar ini. Tapi saya baru sadar bahwa ternyata harga satu kali pipis itu 15 juta. Dan selama ini saya pipis 60 tahun gak bayar. Kecuali di toilet umum. Tapi saya pipis ratusan kali di rumah dan gak bayar. Ternyata begini harganya orang bisa pipis. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Terus apa yang Allah minta dari kita? Kita disuruh sholat 24 jam? Saya tanya. Disuruh sholat 24 jam? Sekali sholat berapa sih? 5 menit loh. Tambah morning loh. Sholatnya di masjid masalahnya. Masa 5 menit. Berangkat ke masjid, sholat sunnah, nunggu imam, zikir, sholat wajib, ba'diyah. Kira-kira? 20 menit. 20 menit. Kali berapa? 5. Berapa? 100 menit. Tidak sampai 2 jam. 2 jam kan 120 menit. 100 menit. Itu yang Allah minta dari kita. Dan Allah kasih kita fasilitas. Bukan harganya 10 juta. Tapi harganya miliaran. Bahkan triliunan. Terus apa alasan kita gak sholat itu apa? Sudah dikasih segalanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi alasan kita tidak sholat? Jangan sampai

0: penyesalannya itu nanti di akhirat. Penyesalan di akhirat itu tidak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang. Kalau mau nyesal sekarang waktunya. Perbaiki diri. Jangan sampai nanti di akhirat menyesal. Ketika Allah bercerita tentang obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa sih yang kalian lakukan dulu di dunia sampai kalian bisa masuk neraka? Ini pertanyaan siapa? Penghuni surga kepada penghuni neraka. Apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban yang pertama kali dijawab, yang diucapkan adalah, dulu kami tidak sholat. Itu jawaban yang pertama. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum ini. Jawaban yang pertama kali keluar dari mulut mereka, kami dulu tidak sholat. Orang masuk neraka itu bukan karena miskin. Kenapa masuk neraka? Biyen kere, enggak ada ceritanya seperti itu. Kenapa masuk neraka? Biyen mangane kur gaplek, enggak ada cerita seperti itu. Kenapa masuk neraka? Biyen kanker, enggak ada. Yang ada, kenapa masuk neraka? Dulu kami tidak sholat. Maka perbaiki diri. Mumpung urung mati. Mumpung belum mati, mari kita perbaiki diri. Yang paling penting adalah sholat apa? 5 waktu. Yang wajib-wajib terlebih dahulu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Doa ketika dipuji orang. Dalam membangun kelembutan hati, kita selalu diajarkan bahwa tidak ada pujian yang berarti selain pujian Allah. Dan tidak ada celaan yang berarti selain celaan dari Allah. Karena dialah zat yang mengetahui kondisi hambanya lahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, jangan kalian memuji-muji diri kalian sendiri, karena dialah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32. Karena itulah, seorang mukmin akan lebih memperhatikan kondisi batinnya dibandingkan penilaian orang lain. Manusia hanya bisa menilai lahiriah, sementara kondisi batin mereka buta. Doa ketika dipuji. Kami tidak mengetahui adanya doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendengar pujian orang lain. Hanya saja ada riwayat dari sahabat yang membaca doa berikut ketika berdoa. Dari Adi bin Artoh, rahimahullah, salah seorang ulama tabiin, beliau bercerita. Dulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dia dipuji mengucapkan, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waghfirli ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadunnun. Ya artinya, Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Dan jadikan aku lebih baik daripada penilaian yang mereka berikan untukku. Doa ini diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Doa ini menunjukkan bahwa sahabat adalah manusia yang jauh dari karakter bangga dengan pujian manusia. Bahkan mereka mengakui kekurangan yang mereka miliki, yang itu tidak diketahui orang yang memuji. Dengan ini akan menghalangi kita dari potensi ujub. Dengan ini pula, kita akan lebih mudah mengakui kekurangan kita. Demikian, Allahu A'lam.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tal'at fihi asy-syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari ya, sepanjang adanya langit dan bumi adalah hari Jumat. Secara mutlak dari hari-hari kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Jumat adalah hari yang paling mulia, dan tepat sekarang Bapak Ibu lagi ada di hari Jumat ini. Dan karena ya, di antaranya adalah karena hari itu, hari Jumat, hari di mana Adam diciptakan. Allah yang Maha Pemurah memilih Jumat sebagai hari diciptakannya Adam. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu juga Allah menurunkan Adam ke bumi. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Berarti ini hari Jumat punya keutamaan, ya. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah dia adalah hari-hari yang paling baik. Hari yang paling baik sepanjang diciptakannya langit dan bumi. Kemudian juga ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan dari Abu Lubab al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu hari itu adalah hari Jumat, dan ia seagung-agung hari bagi Allah. Dan ia seagung-agung hari bagi Allah. Itu hari yang paling luar biasa. Ya. Bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perhatikan kalimat Nabi SAW ini ya. Bahkan hari Jumat lebih agung dan lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dikatakan hari Jumat adalah hari raya. Karena pada hari Jumat kata Nabi SAW terjadi lima hal besar. Yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke bumi pada hari itu. Yang ketiga, Allah wafatkan Adam di hari itu. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga masuk bumi juga hari Jumat, wafat juga hari Jumat. Tentu ada alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci memilih hari Jumat untuk semua kejadian Adam. Lahirnya, matinya, masuk surga dan turunnya ke bumi. Tapi di sini dalam hadis ini, lafaz yang disebutkan adalah tiga. Allah menciptakan Adam yang pertama, karena lima keutamaannya. Allah menurunkan Adam pada hari itu ke bumi, dan pada hari itu Adam wafat. Nah, saya dalam riwayat tadi sebelumnya sudah kita sebutkan, pada hari itu Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat, atau ada satu saat di mana seseorang tidak memohon kepada Allah sesuatu melainkan dikabulkan, selama ia tidak meminta yang haram. Artinya ada waktu mustajab. Nanti kita akan bahas masalah itu ya, kapan waktu mustajabnya. Kemudian yang kelima, pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, baik di langit, di bumi. Bahkan tidak ada angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini keutamaan yang besar sekali, luar biasa hari Jumat. Semua makhluknya Allah mencintai hari ini. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Ahmad, kalau tiba pagi hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah, kecuali jin sama manusia, mereka mengangkat kepala mereka ke langit dan menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau mereka menemukan terbit matahari dan sangkakala belum ditiup, maka mereka tahu belum terjadi kiamat. Ini keutamaan, ya.
1: Nabi SAW berkata, "Wakullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap itu artinya semuanya. Setiap itu artinya semuanya. Nabi SAW dalam hadis ini tidak berkata, "Fa'inna ba'tul bid'ati." Sesungguhnya sebagian bid'ah itu sesat. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Jadi kalau misalnya ada yang membagi antara bid'ah yang hasanah sama bid'ah yang dolalah, itu tidak benar. Ya. Semua bid'ah adalah sesat. Adapun hadis yang bunyinya man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maksudnya adalah sunnah yang ada tuntunannya dalam Islam. Makanya di dalam riwayat lain hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat hal yang baik di dalam Islam, bagian dari Islam, bukan sesuatu yang di luar Islam kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Jadi ketika kita memahami hadis, kita tidak boleh memahami hadis hanya sekedar secara lahiriah tanpa kembali kepada riwayat-riwayat hadis yang lain. Jadi yang dimaksud nasanna fil islami sunnatan hasanah ini adalah menghidupkan sesuatu yang sudah ada dalam Islam, cuma itu hampir-hampir mati. Makanya kalau ditilik asbab wurud hadis ini, kenapa Nabi SAW sampai berkata hadis ini, adalah manakala ada di antara para sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan sangat miskin. Sampai Nabi itu nangis, prihatin melihat kemiskinan mereka. Mereka datang ingin ya minta sumbangan lah, minta sumbangan dibantu. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Nabi memotivasi para sahabatnya supaya berinfak. Begitu Nabi SAW memotivasi, datang salah seorang di antara sahabat membawa uang saking banyaknya itu sampai seakan-akan dia itu tidak apa, tidak kuat, tidak cukup ini, tidak cukup tangan telapak tangannya itu tidak cukup saking banyak. Nabi SAW datang kayak gitu, bruk. Dia pertama kali datang bawa seperti itu. Yang lainnya kan jadinya termotivasi. Termotivasi. Oh ini datang bawa seperti itu. Oh yang lainnya bluk. Nabi SAW satu mukanya langsung apa? Langsung cerah. Senang Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam. Contohnya apa tadi? Bersedekah memberi contoh kepada yang lainnya. Sedekah kan bid'ah. Sedekah bid'ah bukan? Bukan, itu bagian dari agama. Jadi kayak jenengan lah contohnya sekarang di panjenengan, di rumah panjenengan atau di masyarakat panjenengan, yang namanya sholat itu umumnya berjamaah cuma maghrib sama isya. Misalnya, ya. Kok panjenengan menghidupkan sholat berjamaah di waktu duhur dan asar, walaupun awalnya masih tertatih-tatih 1, 2, 1, 2, kadang-kadang 11 tapi lama-lama bertambah sampai alhamdulillah kemudian timbullah jamaah duhur dan asar. Jenengan akan mendapatkan pahala orang yang menghidupkan tuntunan Nabi SAW yang hampir mati. Itu maksud hadisnya. Bukan maksud hadisnya membuat ajaran yang baru di dalam Islam. Yang lain silahkan.
2: Dalam bulan ini adalah bulan Rajab.
1: Ya.
2: Banyak masjid-masjid yang melakukan peringatan Isra dan Mi'raj. dalam kesempatan itu pemateri menyampaikan keutamaan-keutamaan berpuasa, di antaranya adalah puasa di bulan Rajab. Dan barang siapa yang katanya melaksanakan puasa di bulan Rajab itu katanya akan mendapatkan pahala mendapatkan telah ke Rajab.
1: Saya pernah sampaikan di pengajian tafsir, ya, di pengajian tafsir. Bulan Rajab itu punya keistimewaan yang berlandaskan dalil yang sahih. Yang berlandaskan dalil yang sahih. Kita itu tidak boleh menentukan keistimewaan bulan, keistimewaan hari, kecuali kalau ada apanya, ada dalilnya. Dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Hadis yang sahih atau Quran yang menyebutkan keistimewaan bulan Rajab adalah bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh siapa?
3: Allah.
1: Maksudnya diharamkan itu ya tidak boleh perang di dalamnya. Hanya perlu dihormati. Itu yang sahih. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa di bulan Rajab secara khusus atau sholat raghaib, sholat raghaib yaitu sholat dengan kaifiat atau cara tertentu di malam keberapa dari bulan Rajab, kemudian barang siapa yang melakukan itu akan mendapatkan pahala ini dan seterusnya, maka itu kata para ulama pakar hadis kita, seluruh hadis yang berbicara tentang itu hanya ada 2 kategori. Yang pertama adalah hadis yang dhaif, yang kedua adalah hadis yang palsu. Jadi, seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa khusus kaitannya dengan bulan Rajab dan juga sholat-sholat yang kaitannya khusus bulan Rajab, kata para ulama pakar hadis kita, ya, itu hanya terbagi jadi 2. Yang pertama dhaif, yang kedua palsu. Maka kalau sudah seperti ini tidak perlu diamalkan. Tidak perlu di dan yang mengatakan seperti itu bukan orang biasa, ya, pakar hadis kaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan mazhab Syafi'i, kemudian juga imam-imam yang lainnya, Imam Ibnu Qayyim dari kalangan mazhab Hambali dan juga para mazhab yang lainnya, ya. Dan itu mereka sudah terkenal objektivitasnya dalam menilai, ya. Tidak terbawa oleh kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau kepentingan mempertahankan kebiasaan masyarakat, tidak. Mereka adalah para ulama yang terkenal kejujurannya, objektivitasnya di dalam berbicara. Tidak ada sentimen golongan, atau sentimen pribadi, atau sentimen ormas, tidak. Makanya kita lebih percaya dengan perkataan ulama kita yang menghabiskan umur mereka untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dikatakan hafid. Hafid, gelar al-hafid dalam hadis itu artinya dia sudah hafal berapa hadis? Berapa hadis itu? 1000-1000, berapa itu? 1 juta hadis. Itu baru dapat gelar apa? Al-hafid dalam masalah hadis. Ini kita bukan bicara masalah Quran. Ini bicara masalah hadis. Kalau ada ulama dapat gelar al-hafid yang hafal hadis, itu minimal dia hafal 1 juta hadis. Jadi kan kita
3: satu.
1: Kalau misalnya ada ulama sekelas seperti ini mengatakan semua hadis yang berbicara tentang kemuliaan bulan Rajab yang kaitannya tentang puasa khusus di bulan Rajab, kalau puasa Senin Kamis masuk, ya, itu dalilnya umum, tapi khusus kaitan dengan bulan Rajab termasuk sholat di dalamnya, itu hanya dikategorikan menjadi 2. Kalau tidak palsu, ya Allah, lu masa kita tidak percaya dengan ulama kita yang sudah menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis Nabi SAW dan hafal sekian ratus ribu bahkan 1 juta hadis atau lebih dari itu. Dan yang mengatakan gak cuma satu lagi, yang mengatakan banyak ulama. Loh, masa kita gak percaya sama mereka?
0: Ini penting sekali. Juga Bapak Ibu sekalian, Islam ini kita ini semua, suami istri, harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa-apa, kita kembali ke agama kita. Oh, agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitulah. Haram tinggalkan, halal kerjakan, nikmatin. Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. Istrinya bilang, jangan, nanti mau makan dari mana. Malah bukan Islam nih, gitu kan. Malah dia menyuruh suaminya dalam kesalahan. Ini gak boleh. Baik, kamu mau keluar, ayo sama-sama. Keluar aja, bismillah, tawakal kepada Allah. Baik, suaminya bilang, nanti saya mungkin mulai cari kerja, gak apa-apa. Kamu beli nasi uduk satu bungkus, kita makan berdua, gak apa-apa. Ini cinta kok ini, gitu. Harusnya dukung, gitu kan. Ini namanya menerapkan Islam. Anak-anak juga Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak itu dari kecil, anak perempuan pakein jilbab, daripada topi-topi pakein jilbab. Anak laki-laki biasain ke masjid. Subhanallah, saya punya pengalaman, alhamdulillah Allah kasih saya 6 orang anak. Ada 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini, dari kecil, saya bilang sama istri saya, pakein jilbab, dari kecil. Masih bayi pakein jilbab kecil, lucu kok Masya Allah. Kalau ada orang tua bilang panas, topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. Sekarang saya selalu bilang, nak, pakai jilbab wajib bagi perempuan, tutup aurat. Karena Allah, bukan karena abati ya. Ingat, abati pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga, anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja, gitu kan? Itu tertanam di benak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab, alhamdulillah. Baik, termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam ya, kalau masuk rumah kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu, kata Nabi SAW siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam walaupun tidak ada orang, sendirian, maka syaitan di sekitar rumahnya, dan baca lengkap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum itu 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Ini pernah terjadi zaman Nabi SAW. Nabi lagi duduk di majelis ilmu, ada orang datang lalu mengatakan assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi mengatakan SAW, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, bilang assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu isyrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketiga mengatakan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk rumahnya lalu dia memberikan salam, ada orang gak ada orang, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam. Biasakan ketemu anak salam. Telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali, ya, karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung, ya. Itu orang Islam rumahnya nggak boleh ada patungnya tuh. Ya. Harus hati-hati, karena patung itu tidak masuk malaikat. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki Malaikat. Mungkin harganya sekitar Rp30.000 kok. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur, tumbuh-tumbuhan, tapi kalau manusia, hewan, jin atau malaikat, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya ya, itu tidak akan atau anjing warna hitam ya, anjing ya umumnya, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat. Baik, nasihat menasihati, saling mengingatkan, dan pola menasihatin, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak, gunakan perasaan. Jadi misal, duduk dengan istri, kemudian lempar pertanyaan, setahu saya tadi pagi kamu telat ya sholat subuh. Misal contoh, kenapa? Kamu begadang, kamu ini. Kita jelasin, tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk, coba diperbaikin ya, nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya, agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan. Sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh?
3: bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersedekah atau apalah ya, kita lempar pertanyaan seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode penasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, sadarlah dunia sebentar, akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, enggak ada lagi meludah, enggak ada lagi buang air besar, enggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf, dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat, luar biasa Nabi Ayub, tidak pernah marah. Gak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu. Luar biasa. Jadi di surga teman-teman, target kita memang. Target kita abadi di sana, dunia sebentar. Dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat teman-teman sekalian. Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Gak akan ada dimasukkan liang lahat. Tas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Gak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Gitu kan? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia. Dunia ini kecil, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti sudah sering naik pesawat. Kalau naik pesawat kita bisa lihat kalau lagi pas mau take off atau sudah take off atau landing. Di atas tuh waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewah apapun sudah tidak kelihatan, cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian, berlian kalau orang punya berlian seperti bola basket kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat udah gak kelihatan. Tanah anggap di tengah-tengah Denpasar sini 1000 kali 1000 meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat masih kelihatan tanah itu. Sudah gak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan. Maka ingat, target kita akhirat. Selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk kiatnya. Jadi sadarlah kalau dunia sebentar. Apa yang kita makan hari ini yang ada, kita makan. Apa yang tidak ada, ya sudah. Tidak sempat kita beli, ya sudah, tunda hari besok, kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan, karena akhirat target. Yang ke-11, ini tidak kalah pentingnya, kontrol cemburumu, kecuali pada pelanggaran agama saja. Banyak orang cemburu bukan pada tempatnya, seperti cemburu pada anaknya. Misal bapak-bapak pulang rumah, ada anak-anak di rumah. Begitu kita masuk ke dalam rumah, yang kita temukan adalah anak-anak ini lari dan memeluk kita atau bermain-main. Banyak istri cemburu. Kalau anak-anak diajak main, kalau saya enggak. Loh, ini anakmu kok. Gimana? Anak juga bapak-bapak begitu. Pulang ke rumah, istrinya lagi gendong anaknya. Anaknya lagi nangis, rewel. Kasih minum, ditenangkan. Kok kalau anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. Ini cemburunya salah. Cemburu sama anak, gimana caranya? Ada orang cemburu sama mertuanya. Gimana caranya cemburu sama mertua nih? Gak boleh cemburu sama mertua. Ini mertua orang tuanya pasangan kita. Gak, bukan pada tempatnya. Cemburu itu hanya kalau ada pelanggaran agama. Pasangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah itu lain. Itu lain. Perbuatan haram misalnya. Selingkuhlah, berbuat hal yang haram. Nah itu lain. Kita boleh cemburu karena pelanggaran agama. Ini harus dikontrol Bapak Ibu sekalian. Ada orang cemburu bukan pada tempatnya, tidak terkontrol. Dan dia pikir cemburu itu berarti bentuk cinta sama pasangan. Tidak. Pasangan kita tidak akan senang dengan cemburu itu. Berlebihan dalam cemburu ini gak bisa. Pasangan kita tidak nyaman nanti. Semuanya dicemburuin. Gak boleh teman-teman sekalian. Pelanggaran agama saja. Selanjutnya, yang ke-12. Jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal. Tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lazimi. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Dan tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur, karena jujur akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, gitu kan? Kemudian jauhi dusta, karena dusta akan bawa kepada perbuatan buruk, pelanggaran, dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian, jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah, akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih, kita bilang, oh iya saya salah, saya perbaiki. Selesai, memang pahit, tapi selesai, clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi, lusa dusta lagi, dusta datangin saudaranya dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. Dan sekecil apapun dosa, akan ada konsekuensi pembersihan, harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Gak bisa. Ada kucing lewat, kita tendang kucing itu. Kita anggap kucing itu tidak akan melawan. Gak bisa. Satu waktu, ingat, Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama. Allah akan hukum kita. Tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, jalannya rata, keseleo. Kelipat kakinya keseleo, tidak ada sebab. Dua minggu sakit, akibat menendang kucing yang satu menit tadi. Bahaya sekali. Orang berzina satu jam di hotel. Dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian, satu jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti. Dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit setahun, dua tahun, gara-gara berzina tadi satu jam. Harus hati-hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur, clearkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini, kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik, kalau ditanya, jawab. Kalau kita kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya, jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya, saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan? Ada yang tanya, kenapa hadir? Jawab, saya mau hadir ke majelis taklim. Mau kemana? Kita mau ke masjid. Saya mau sholat. Jawab. Karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting. Kalau orang sudah lempar pertanyaan, butuh jawaban. Perbuatan baik kita kerjakan, ditanya, jawab kenapa. Kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya, jawab. Misal, kita musafir nih. Saya biasa kasih contoh kalau Jakarta, dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah. Lewat tol Cikampek. Hari Jumat, bapak-bapak harus sholat Jumat kan? Tapi musafir gugur Jumatnya. Baik, kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol, ternyata orang baru bubar sholat Jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh, bapak gak sholat Jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat Jumat. Tapi ditanya sekarang, gak sholat Jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, kita simpan di sebelah. Sekarang, perbuatan buruk, kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini. Misal teman-teman sekalian, ini gelas saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kok saya jatuhin gelas, jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah ya, perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan. Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita, maaf ya, saya salah. Tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Menjelaskan kenapa, mengklirkan masalah di dalam dirinya orang itu. Sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian. Tadi kan mengerjakan perbuatan salah. Tidak mengerjakan perbuatan salah, jelaskan. Contoh begini. Ada teman-teman yang sudah ikut pengajian, kemudian sudah berubah nih. Gak mau lagi ke diskotik, gak mau lagi buat dosa. Teman-temannya banyak. Sekarang teman-temannya telepon. Banyak orang yang terjadi di Jakarta ya. Temannya telepon nih, mau diajak ke diskotik janjian malam minggu. Dia mau angkat serba salah. Udah biarin aja deh sampai gak diangkat. Begitu sudah 3 kali temannya miss call, dia alhamdulillah, dia sudah tidak telepon lagi. Jadi kesannya kayak lari. Kira-kira, besok udah telepon lagi gak? Telepon lagi. Caranya gimana? Angkat telepon itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh, maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Setahu saya itu gak boleh. Nanti jadi begini. Nah, kamu sekali-kali hadir pengajian saya ya. Insya Allah besok lusa gak bakal ditelepon tuh. Tapi sudah clear. Banyak orang enggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu. Ini kita sudah masuk ke masalah jujur modal hidupmu. Kemudian tolong menolong yang ke-13. Tolong pasangan teman-teman sekalian. Jangan sampai kita malah membebankan pasangan. Contoh, suami kelilit utang. Ada pernah kejadian di rumah tangga di Jakarta, saya pecahkan masalahnya waktu itu. Suaminya ini rupanya punya masalah, temannya titipin duit, orangnya jujur baik gitu kan, titipin duit lalu ditipu orang. Waktu dia cerita sama istrinya, istrinya bilang, itu karena dosa kamu, duitnya kurang kamu dikasih saya tiap bulan. Suaminya sudah dalam keadaan beban, ditambah lagi beban pikiran nih. Bukannya dia bantu tolong untuk keluar dari masalah, tapi malah tambah beban gitu kan. Sama halnya juga suami begitu. Istrinya tiba-tiba simpan duit terus hilang. Pernah kejadian begitu, ada seorang istri uangnya hilang. Bahasa suaminya, itu karena kamu gak sampein ke saya. Itu karena begini. Orang sudah sedang ada masalah, bukannya dibantu keluarin dari masalah, malah ditambah beban. Nah ini salah teman-teman. Harus kita saling tolong-menolong kepada pasangan. Kalau sedang ada masalah, kita pecahin masalahnya dia. Yang ke-14, redam emosi. Kecuali pada pelanggaran agama. Tidak boleh ada marah teman-teman sekalian. Emosi harus hilang. Penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak mendatangkan stroke, darah tinggi, penyakit-penyakit yang fatal, marah. Seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, wasiatkan ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Orang kalau belajar bela diri, kemudian dia sudah sampai pada level orang yang luar biasa, sudah masternya, pasti yang disuruh kontrol itu emosi. Kadang-kadang kalau kita lihat mungkin ini orang tidak punya ilmu gitu. Begitu dia terserang baru dia bela diri. Beda dengan orang yang baru tahu 2-3 jurus. Cari gara-gara di jalanan gitu kan. Jadi emosi itu memang harus diredam teman-teman sekalian. Secara agama dan juga memang secara kejiwaan manusia. Tidak bisa. Emosi itu kalau ada, maka mata kita melotot, kata kita jadi kasar, muka kita jadi jelek. Semuanya tangan bisa melayang. Jangan emosi. Jadi redam ini. Ini harus diredam. Dalam rumah tangga harus bisa seperti itu.

Apakah Islam butuh dilayani? Maka tentu kita semua tahu jawabannya. Agama Islam tidak butuh dilayani, karena yang menjaganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi Islam tidak butuh dilayani, karena Islam yang menjamin penjagaannya adalah Zat yang maha sempurna penjagaannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Berarti ini merupakan jaminan Islam itu akan dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna sampai di akhir zaman. Sampai di akhir zaman. Islam adalah agama yang mulia. Kemuliaannya adalah kemuliaan pada zat Islam itu sendiri. Ada atau tidak yang mengamalkannya. Makanya ketika berpikir, kita berpikir atau membahas tema berkhidmat untuk Islam, jangan kita berpikir karena Islam butuh penjagaan dari kita. Tetapi yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana kita terjaga di atas Islam. Kenapa kita berpikir untuk ikut punya peran dalam membela Islam? Tujuan kita adalah supaya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena perhatiannya terhadap agama yang mulia ini, perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu perenungan yang kita dapatkan faedahnya dari kisah para ulama salaf yang terdahulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, Amurukuma bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, "Law anna as-samawati wal arda wa ma fiihima fi kiffatil mizan." Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wawudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya. Kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja, tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf, oleh sebagian orang lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, betul. Ya. Kata beliau, betul. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kata beliau, bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi? Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Ya. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran, dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan salat 5 waktu? Dan yang namanya sholat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya.
1: Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Begitu pula salat. Salah satu syarat sah salat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang salat tanpa berwudu, apakah akan diterima salatnya? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua salat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus difahami oleh kaum muslimin, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstik di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus faham makna di la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti di la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan? La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa ala. Puasa dia serahkan untuk Allah. Kemudian salat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa ala. Haji dia khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa ala. Berkurban hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sebarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan, tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah. Kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insyaallah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau ternyata Allah berikan kepada kita musibah, ternyata itu artinya Allah sayang sama kita. Jangan bersedih, jangan khawatir. Apabila memang itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Bapak sekalian. Apabila itu karena memang Allah mencintai kita, Bapak sekalian. Justru kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi minta kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah keputusan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Demi Allah, Bapak sekalian, berapa banyak musibah yang menyebabkan banyak kaum muslimin kembali kepada Allah, sehingga itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surga-Nya. Berapa banyak kesenangan justru malah menyeret ke dalam api neraka. Kami di Jakarta, alhamdulillah, diberikan oleh Allah tenang, tidak ada gempa. Tapi belum tentu kami lebih baik daripada bapak-bapak sekalian. Mungkin bapak-bapak di sini lebih baik dari kami 1000 kali lipat. Bahkan antar langit dan bumi, karena Allah telah menggugurkan dosa-dosa bapak sekalian. Sementara kami di sana tertipu dengan kesenangan dan kenikmatan. Maka dari itulah bapak sekalian, rahmat Allah sangat luas sekali. Terkadang Allah memberikan kasih sayangnya itu dengan cara menyusahkan hambanya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam disayangi oleh Allah, tapi ternyata dengan cara Allah memenjarakan Nabi Yusuf dalam penjara bawah tanah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara. Supaya apa? Supaya Allah hindarkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Berapa banyak musibah bapak sekalian, ternyata di baliknya ada hikmah-hikmah yang besar sekali. Kita tidak tahu apa hikmah di balik gempa yang ada dan menimpa kita di sini, bapak sekalian. Tapi yakin di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita. Pasti dan pasti, bapak sekalian. Dan yang sama-sama baiklah dan jangan dihargai dan jangan sampai.

Melihat malaikat menjelang kematian. Allah berfirman di surat Al-Furqan yang artinya, pada hari mereka melihat malaikat, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijran mahjura. Quran Surat Al-Furqan ayat 22. Al-Hafidh Ibn Kathir menyebutkan, ada dua tafsir mengenai makna mereka melihat malaikat. Satu, bahwa mereka melihat malaikat menjelang kematian. Dua, bahwa mereka melihat malaikat pada hari kiamat. Ibn Kathir mengatakan, tetapi mereka melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi mereka. Dan itu tepat ketika kejadian ini dipahami pada waktu menjelang kematian. Melihat malaikat menjelang kematian. Allah berfirman di surat Al-Furqan yang artinya, pada hari mereka melihat malaikat, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijran mahjura. Quran Surat Al-Furqan ayat 22. Al-Hafidh Ibn Kathir menyebutkan, ada dua tafsir mengenai makna mereka melihat malaikat. Satu, bahwa mereka melihat malaikat menjelang kematian. Dua, bahwa mereka melihat malaikat pada hari kiamat.

saat malaikat memberi ancaman mereka dengan neraka dan murka Allah. Dan ini berbeda dengan kondisi mukmin ketika menjelang kematiannya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan dan akan mendapatkan kesenangan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan pendapat kedua. Sementara ulama lainnya mengatakan bahwa maksud ayat mereka melihat malaikat adalah pada hari kiamat. Ini pendapat Mujahid, Ad-Dohak, dan yang lainnya. Kemudian beliau berkomentar, dan pendapat kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya. Karena para malaikat di dua hari tersebut, hari kematian dan hari kebangkitan, mereka menampakkan diri kepada orang mukmin dan orang kafir. Lalu mereka memberikan kabar gembira berupa rahmat dan ridho bagi kaum mukminin. Dan mereka memberitakan kepada orang kafir dengan kecelakaan dan kerugian. Tidak ada kabar gembira bagi orang yang rajin berbuat dosa ketika itu. Tafsir Ibnu Katsir. Penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa menjelang kematian terkadang manusia melihat malaikat. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika hamba mukmin pada waktu menjelang kematiannya akan disaksikan malaikat dan mereka akan memberi salam kepada hamba yang mukmin dan memberikan kabar gembira dengan surga. Tafsir At-Tabari. Malaikat memberi salam kepada hamba mukmin menjelang kematiannya. Apakah hamba mukmin ini akan menjawabnya? Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, dan terkadang bisa didengar kalimat yang diucapkan oleh orang yang hendak mati. Selamat datang, atau ahlan wa sahlan wa marhaban, wajah-wajah baru. Guru kami menceritakan kepadaku mengenai peristiwa yang terjadi pada sebagian orang menjelang kematiannya. Saya tidak tahu apakah beliau menyaksikannya langsung atau hanya menukil berita. Bahwa didengarkan suara orang yang hendak mati ini mengatakan, Alaikassalam, silahkan duduk di sini. Waalaikassalam, silahkan duduk di sini. Ar-Ruh. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.

0: Banyak di antara kita lebih mengutamakan hal-hal yang enak-enak padahal beracun. Ketika dikasih tahu, mas itu beracun. Ya Allah, alhamdulillah, nanti dikasih tahu, makasih banyak. Sebagian orang kalau dikasih tahu marah-marah. Ini aliran apa? Semua haram. Ini haram, itu haram. Bukan. Yang halal itu banyak. Yang haram itu sedikit. Tapi yang haram itu disukai oleh jiwa manusia. Coba antum bilang sama istri antum. Antum bawa 5 kresek oleh-oleh. Bilang, dek, 9 kresek boleh dibuka. Yang satu jangan dibuka, dek. Kira-kira yang dibuka yang mana sebenarnya? Kita bilang 9, boleh semuanya. 9, tinggal satu ini jangan ini. Antum tidur dibongkar sama dia. Manusia seperti itu. Semua yang dilarang itu menimbulkan rasa penasaran di diri kita.
1: Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.

Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling terbaik di antara kalian dari orang yang paling terburuk di antara kalian. Kemudian para sahabat diam. Fasakata al-qaum, diam. Fa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang itu 3 kali. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling terbaik di antara kalian dibandingkan orang-orang yang terburuk dari kalian? Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah."

0: Akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa yang orang terbaik di antara kami dibandingkan orang yang terburuk di antara kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Kalau ngomong sama dia, mendapatkan manfaat. Kalau bergaul dengan dia, mendapatkan kebaikan. Kalau bertanya kepada dia, mendapatkan manfaat. Kalau berjalan sama dia, mendapatkan manfaat. Bukan hanya sekedar teman kongko. Teman untuk duduk-duduk bersama di warung makan. Ya, kalau sebelum berhijrah punya teman tersendiri, kemudian setelah berhijrah punya juga teman tersendiri, tapi aktivitasnya sama, suka nongkrong. Nah, ini nggak manfaat, terutama perempuan-perempuan, ya, yang mungkin dulunya memakai pakaian ketat, tidak menutup aurat, sekarang sudah memakai pakaian yang lebar. Jilbab lebar, bahkan mungkin bercadar. Dulunya teman-temannya seperti itu. Kemudian sekarang dia berganti teman, tetapi aktivitasnya sama. Suka nongkrong di mall. Dan saya tidak setuju para wanita-wanita yang sudah berhijrah kemudian membuat komunitas-komunitas. Nggak perlu buat komunitas-komunitas. Komunitas cadar sekuat. Ya, jilbab sekuat, nggak perlu, ngapain? Saya pesan, terutama ini ketika terlihat di Instagram perempuan-perempuan berjilbab, menghinakan dirinya berjoget erotis yang tidak pantas dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka seorang perempuan tidak boleh eksis apapun dengan tubuhnya di sosial media. Walaupun dia bercadar, kadang mau dipoto dengan siluet dari belakang, ya, kemudian begini, ngapain ente? Nggak ada, tidak ada eksis buat perempuan dengan tubuhnya di sosial media, walau bercadar. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat jika dia keluar rumah, syaitan akan memperindahnya. Ya, eksis di Instagram dengan fotonya, foto wajahnya, foto badannya, meskipun akunnya privat. Bukankah teman-teman wanita Anda yang memfollower Anda itu mempunyai suami dan terlihat? Akan terlihat. Meskipun akunnya privat, hapus. Wahai para akhwat, saudari muslimah. Ittaqinallah. Takut kalian kepada Allah. Itu dosa akan sepanjang masa. Para laki-laki yang mempunyai istri-istri yang seperti itu, maka jangan kalian menjadi dayus. Laki-laki yang yukirru fi ahlihil khubtha. Membiarkan di tengah-tengah keluarganya, berlaku keburukan. Kita ini adalah kaum yang bermanhaj salaf. Maka saya pesan, orang-orang yang bermanhaj salaf, terutama wanita-wanita salafiyat, bukan selfiyat, ya, harus benar-benar tertutup. Tidak boleh terlihat sama sekali di sosial media tubuhnya. Karena perempuan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat saya, Al-Syeikh Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala, perempuan itu dari sisi mana saja tubuhnya mempesona. Misalkan ada perempuan cuma memotok kukunya, jempolnya, itu mempesona laki-laki. Laki-laki mungkin bisa ngiler dengannya. Cuma jempol. Alisnya. Ya. Bulu matanya. telinganya, misalkan ada orang cuma memperlihatkan telinganya. Semua dari tubuh perempuan mempesona, dan itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa.
0: Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Tadi sekujur tubuhnya dia akan mendatangkan mudhar. Maka saya tidak menyarankan dan tidak membolehkan untuk perempuan eksis di sosial media dengan foto dari tubuhnya, apapun itu.
1: Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang perlu diingat. Apalagi bikin komunitas-komunitas.
0: Ustadz, itu kan komunitas hijrah banyak sekarang yang sudah berjilbab. Tugas Anda bukan itu. Tugas Anda sekarang belajar, banyak beristighfar atas dosa-dosa yang telah lalu. Mengajak manusia tidak perlu kepada jalan Allah, tidak perlu harus dengan komunitas. Kadar sekuat.
1: Tidak perlu.
0: Ini harus dipesani para perempuan. Karena sudah mulai bergeser. Ya. Dulu zaman dahulu wanita-wanita salafiyah, mereka-mereka yang ikut bermanhaj salaf, mereka sangat terjaga. Mereka bahkan tidak pernah terlihat seliweran di hadapan laki-laki. Dan itu adalah warisan ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan guru terdahulu. Mana ada terlihat istri-istrinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang bukan hanya seliweran, ditonton oleh jutaan pasang mata, gratis.
1: Ada seorang, subhanallah, kadang-kadang perempuan memoto dirinya dalam keadaan dia lagi bete, dipoto. Kemudian dia sebarkan di sosial media. Ayo, saya lagi mikirin apa.
0: Bodo amat.
1: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Anda berbicara dengan seorang ustadz yang juga hidup di sosial media. Jadi tahu persis bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sosial media. Maka jangan menebar dosa yang Anda akan raih dosa tersebut terus menerus tanpa batas.
0: Kalau ingin seks eksis, maka hanya dengan tulisan, hanya dengan perkataan-perkataan yang baik, bukan dengan foto badan Anda.
2: Hukum membuat ilustrasi hari kiamat. Allah banyak bercerita tentang hari kiamat dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Namun Allah merahasiakan hakikat sejatinya. Allah tidak pernah menampakkan surga atau neraka atau kejadian di hari kiamat kepada para hambanya, selain para utusannya yang mendapatkan izin darinya. Tentang rahasia surga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Di antara penggalan khutbah, beliau menyatakan yang artinya, sesungguhnya aku telah melihat surga, dan aku tadi berupaya meraih stan dan buah-buah darinya. Seandainya kamu mendapatkan dan memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makan di dunia. Kemudian aku melihat neraka, dan belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir. Mereka mengajak malaikat lainnya, kemarilah datangi kebutuhan kalian. Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir dengan sayap-sayap mereka hingga langit dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, sedangkan Dia lebih mengetahui daripada mereka. Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, mereka mensucikanmu, yaitu mengucapkan tasbih. Mereka membesarkanmu, yaitu mengucapkan takbir. Mereka memujimu, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Mereka mengagungkanmu. Allah bertanya, apakah mereka melihatku? Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, tentulah ibadah mereka menjadi lebih kuat kepadamu, lebih mengagungkanmu, lebih mensucikanmu. Allah berkata, lalu apakah yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka minta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih semangat dan lebih banyak meminta serta lebih besar keinginan. Allah berkata, lalu dari apakah mereka minta perlindungan kepadaku? Mereka menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takut terhadap neraka. Allah berkata, aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehebatan akhirat bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, aku sediakan untuk para hambaku yang soleh, janji indah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam batin manusia. Hadis riwayat Bukhari. Allah hanya menceritakan, namun bentuknya tidak ditampakkan, agar menjadi ujian keimanan bagi para hamba. Karena itulah, para ulama melarang membuat ilustrasi kejadian hari kiamat, apapun bentuknya, baik kejadian kebangkitan, proses hisab, sirat yang membentang di atas neraka, timbangan atau mizan, termasuk surga dan neraka. Ada beberapa alasan yang mendasari itu. 1. Semua kejadian di hari kiamat tidak bisa dibayangkan manusia. 2. Ilustrasi yang digambarkan bisa dipastikan dusta, sangat jauh dari aslinya. 3. Akan hilang kewibawaan akhirat di mata manusia. 4. Orang ceroboh bisa lebih nekat dalam membayangkan akhirat. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus orang membuat gambar kebun sebagai ilustrasi surga atau ilustrasi nyala api seolah itu neraka. Jawaban beliau, semacam ini tidak boleh dilakukan karena kita tidak mengetahui hakikat dari semua itu. Seperti yang Allah firmankan, yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dan seperti apa neraka juga tidak diketahui. Lalu beliau melanjutkan, adakah orang yang bisa membuat gambar neraka? Tidak ada satupun yang mampu. Karena itu, sampaikan bahwa orang yang melakukan tindakan semacam ini, bahwa itu haram. Meskipun sangat disayangkan, banyak masyarakat saat ini, mereka menjadikan fenomena akhirat seperti kejadian terindra yang bisa disaksikan. Keterangan yang lain pernah disampaikan Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Hakikat dari perkara gaib, baik di masa silam, di masa sekarang, maupun di masa mendatang, tidak mungkin untuk dibayangkan. Apalagi digambar, termasuk kondisi kiamat, seperti hari berbangkit, as-sirat, mizan, seperti kejadian sebelumnya, seperti tiupan sangkakala, kejadian kehancuran besar, dan semua perubahan, baik di atas maupun di bawah. Dan suasana luar biasa yang mengiringinya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Silakan, ada pertanyaan? Nah, silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya dengan Willy Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Saya sedikit ingin sharing. Pertama-tama subhanallah, pertanyaan saya sudah terjawab ketika saya bertanya kenapa ya di dalam Al-Quran itu selalu didahulukan pendengaran dan penglihatan daripada penglihatan.
0: Iya.
1: Yang kedua saya ingin sharing juga sedikit. Saya kebetulan pernah di memang dulu di SLB katanya sih sekolah luar biasa, tapi buat saya biasa-biasa aja.
0: Iya. Nah.
1: Saya ingin sharing sedikit di sekolah itu. Di antara semua siswa cuma saya yang enggak bisa main musik dan saya dibodoh-bodohi walaupun nilai-nilai saya dulu semua rata-rata 8.
0: Iya.
1: Itu saya jadi heran kok. Apalagi di kalangan keluarga saya dibilang kamu bodoh. Enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa main musik. Dan memang dalam diri saya itu enggak ada hasrat untuk main musik, tapi kalau mendengar saya bilang saya juga suka musik. Kalau mendengar ya. Dengar. Jadi ini gimana tingkat dosanya ini Pak Ustadz?
0: Yeah.
1: Tingkat dosanya yang,
0: yeah, bagus,
1: yang
0: Pak.
1: Saya juga mau bertanya. Kita tahu bahwa di kalangan penyandang tunanetra itu musik merupakan lahan favorit ya.
0: Yeah.
1: Sementara di satu sisi dalam surah Abasa itu kan tamsil yang ditampilkan juga itu tunanetra. Saya mau katakan begini, di satu sisi kaum tunanetra dihinakan dengan menjadikan lahan favorit musik itu sebagai lahan favorit, dan di lain sisi surah Abasa itu dijadikan contoh untuk katakanlah, karena di antara semua penyandang cacat, klasifikasi cacat yang ada itu tidak ada yang termuat dalam Al-Qur'an kecuali tunanetra. Itu gimana Pak Ustaz? Nah, ya. Sangat-sangat kontradiksi dengan, karena sekarang Pak Ustadz tahu ada 3 hal yang favorit di tunanetra itu. Pertama, ngemis. Kedua, ngamen, dan itu identik dengan musik. Dan ketiga, pijat. Nah ini gimana? Yang kita batasi pembicaraan kita ini adalah musik. Gimana Pak Ustadz? Makasih.
0: Ya, terima kasih Bapak. Dan saya katakan kepada Bapak yang bertanya, siapa namanya? Pak Billy.
2: Pak
0: ya.
2: Willy.
0: Pak, bergembiralah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah musibah yang dengan bersabar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Coba perhatikan hadis yang akan saya bacakan sekarang, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini membantah tadi yang mengatakan bahwasanya orang buta kerjaannya cuma, atau orang tunanetra kerjaannya cuma ngamen atau mijit atau yang lainnya, maka ternyata di sana ada nikmat yang sangat luar biasa asalkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adhhabtu habibataihi fa sabara wa ihtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang aku ambil kedua hal yang sangat dia cintai, yaitu matanya, lalu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ridha untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kawan-kawan yang juga semisal dengan Bapak Billy, bersabarlah dan terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi terkadang mata ini menjadi penyebab yang paling terbesar seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kadang-kadang mata ini penyebab terbesar seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, bersyukurlah kepada Allah karena mungkin dengan diambilnya kedua mata tersebut, ditakdirkan mungkin dari kecil Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari bapak dan semisal dengan orang-orang yang semisal dengan bapak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusbinhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Kadang seseorang minta kekayaan kepada Allah,
2: tidak diberi oleh Allah di dunia karena ingin disimpan di akhirat. Salah satu hikmahnya adalah Allah tidak ingin orang tersebut bermaksiat dengan kekayaannya. Kadang seseorang dicabut, diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah ingin menghinakan hamba tersebut, akan tetapi malah Allah ingin menyayangi hamba tersebut. Mungkin saudara kita Billy dan kawan-kawan yang lain yang semisal dengan beliau, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi amalnya tidak sampai, kecuali sampai sini saja. Maka dengan musibah tersebut Allah mengangkat derajat. Maka saya katakan kepada Bapak Billy, tersenyumlah dengan musibah yang Bapak dapatkan. Karena sungguh cinta Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa dibandingkan hinaan-hinaan orang-orang yang menghina, yang tidak tahu apa hikmah di balik semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka dan semua orang mempunyai kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya sebagian orang tidak mengetahui akan kelebihan tersebut. Wallahu a'lam.
3: Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum.
4: Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Beliau berkata, "Idza katsurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum." Jika telah banyak ahli baca Al-Qur'an kalian, tetapi sedikit ahli fikih kalian. Yang hafal Quran banyak, tetapi yang faham terhadap hafalan dari Al-Quran tersebut sedikit. Padahal itu yang paling penting. Maka saya beberapa kali dalam beberapa majelis sangat dalam tanda kutip mengecam, ya, bukan mengecam, memperingatkan dengan keras anak-anak yang mungkin sudah hafid Quran, umurnya baru 7-8, itu sudah tidak perlu untuk diarak kemana-mana, untuk dibawa kemana-mana, keliling Indonesia, keliling dunia, tidak perlu. Karena dia baru tangkah pertama, ada tahapan selanjutnya, bahkan panjang tahapannya. Dia harus belajar bahasa Arab, sehingga dia bisa paham apa yang dia hafal. Kemudian juga, mohon maaf. Lebih baik as-sarahatu raha, terus terang lebih baik daripada diam-diam atau berbicara di belakang. Hafalan Al-Quran, di zaman para sahabat, belum ada orang menghafal Al-Quran, hafal halaman kanan atas, kanan bawah, kemudian halaman nomor sekian, surat nomor sekian, belum ada di zaman para salafus saleh. Ataupun bisa membaca Al-Quran dari belakang ke depan. Coba pian Pak Arif baca surat Al-Ikhlas dari belakang ke depan. Lah? Tapi apakah itu sebuah keistimewaan di zaman para sahabat? Belum ada. Bukan meremehkan orang yang hafal Quran, tidak. Tetapi itu bukan tujuan. Itu baru langkah pertama. Kemudian dia harus naik langkah selanjutnya, yaitu memahamkan Al-Quran tersebut pada dirinya, sehingga benar-benar bermanfaat. Lihat perkataan seorang tabi'i terkenal, yaitu Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Allah anzal Al-Quran liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Tetapi manusia menjadikan bacaan Al-Qurannya sebagai amalan. Paham enggak? Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Artinya dibaca, dipahami, lalu diamalkan. Itu tujuan penurunan Al-Quran. Yang terjadi di tengah manusia, manusia membacanya sebagai amalan. Cuma sekedar bacaan. cuma sekedar apa? Bacaan hatam sekian kali, hafal sekian juz, hafal bahkan jumlah ayat, bahkan nomor halaman, bahkan kanan kiri, belakang, atas, bawah. Ya. Maka ini perhatikan. Idza katsurat qurra'ukum qallat fuqaha'ukum. Jika telah banyak orang yang ahli baca Al-Qur'an kalian, maka sedikit orang yang ahli fikih di antara kalian. Padahal yang paling utama adalah ahli fikihnya.
5: Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.

Hari Jumat adalah hari pilihan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan hari ini. Melakukan yang terbaik di hari ini. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau telah dikumandangkan, telah tiba waktu masuk salat hari Jumat, maka segeralah menghadiri masjid, mendengarkan khutbah dan juga hadir salatnya. Dan tinggalkan semua transaksi jual beli, semua urusan dunia, apapun hubungannya dengan masalah kebutuhan duniawi. Itu pasti lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Kalau seandainya kalian sudah selesai mengerjakan sholat Jumat, kembalilah menyebar di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah. Silakan kembali dengan urusan dunia kalian. Hari yang paling terbaik dari semenjak terbitnya matahari, artinya semenjak diciptakannya langit dan bumi ini dan matahari mulai terbit sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan darinya. Dalam riwayat lain dikatakan, dan pada hari itu pula Adam meninggal dunia, serta tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari pengampunan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya. Semua Muslim yang menjauhi dosa besar antara Jumat dengan Jumat yang lain, berisikan dosa-dosa kecil akan dibersihkan oleh Allah sebagai karunia darinya. Juga hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah tertutupi dari kelebihan hari Jumat. Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, dan Nasrani telah memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Dan aku telah diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat. Dalam syariat kita, dianjurkan agar setiap Muslim memperhatikan beberapa hal pada hari Jumat ini. Yang pertama, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau salah seorang di antara kalian ingin mengerjakan sholat Jumat, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Juga dalam sabda Nabi SAW juga riwayat Imam Bukhari Muslim, mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi semua orang yang telah balig. Bagi anda yang kerja di kantor atau ada tugas anda keluar pagi, niatkan mandi pagi harinya itu untuk mandi sholat Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya dia pada saat junub, sebagian ulama hadis mengatakan disunnahkan bagi suami istri untuk berhubungan biologis, kemudian mereka mandi junub di pagi Jumat yang digabungkan niatnya dalam hati dengan mandi sholat Jumat. Kemudian dia datang di awal waktu, apa yang dia dapatkan? Dia akan dicatatkan seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Unta itu nilainya tidak kurang, yang paling murah 3.000 real rupiah. Jadi real kurang lebih kalau rupiahnya sekitar di atas 10 juta rupiah. Seperti kita berinfak sebesar itu dicatatkan dalam buku amal kita. Siapa yang datang di waktu yang kedua setelahnya, seakan-akan dia dicatatkan telah berkurban dengan seekor sapi. Dan siapa yang datang di hari Jumat di waktu yang ketiga, seakan-akan dicatat baginya dia telah berkurban dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Pada saat dia datang waktu keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban hanya dengan sebutir telur. Di setiap pintu masjid ada malaikat pada hari Jumat menunggu dengan buku-buku amal mereka, mencatat siapa yang datang lebih dahulu. Sampai khatib datang atau imam datang dan naik di atas mimbar, mereka akan menutup buku-buku mereka dan duduk mendengarkan khutbah tersebut. Yang kedua saudaraku, tidaklah seorang laki-laki yang hadir Jumat, dia mandi terlebih dahulu, kemudian dia membersihkan sebersih mungkin tubuhnya, menggunakan pakaian yang paling baik yang dia miliki, kemudian menggunakan minyak untuk melembutkan rambutnya sehingga rapi disisir, kemudian menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia keluar menuju ke masjid tanpa mengambil tempat duduknya orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah dicatatkan untuknya, maksudnya adalah tahiyat masjid yang 2 rakaat,
kemudian dia mendengarkan kalau khatib sudah mulai berceramah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya semua antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Dan siapa yang memindahkan kerikil dari depannya, maka dia telah kehilangan pahala Jumat. Makanya pada saat orang sedang khatib khutbah, dianjurkan semua jemaah melawan waswas syaitan untuk tidur. Apalagi untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Memainkan HP misalnya, memindahkan batu atau memainkan pulpen. Ada tadi hadis yang terlupa saya bacakan. Sebuah hadis yang berbunyi riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Muhammad dan hadis sanad yang sahih. Siapa yang mandi dengan mandi yang benar pada hari Jumat dengan wangi-wangian, menyisir semua rambutnya dengan rapi, kemudian dia segera datang, buru-buru datang di masjid di awal-awal waktu, kemudian dia jalan kaki dan dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya orang kalau dekat maka dia jalan kaki lebih afdal, tapi kalau jauh boleh menggunakan kendaraan. Dan dia mendekat dari imam atau khatibnya, artinya dia berada di saf-saf awal. Kemudian dia dengarkan baik-baik yang disampaikan. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Setiap langkah yang dia lakukan ke masjid, dia akan dicatatkan seperti beribadah selama setahun puasa dan selama setahun sholat tahajud di setiap langkahnya. Yang ketiga saudaraku, Anda dianjurkan untuk membaca qiraat suratul kahf, membaca surah al-kahfi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi, siapapun yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya yang cahaya tersebut dapat terlihat atau kelihatan sam antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Bagaimana ini Allahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah, tapi Allah memberikan baginya cahaya. Sebagian ulama hadis mengatakan siapapun yang melihatnya maka akan melihat ada pancaran cahaya, bukan cahaya seperti lampu, tapi orang nyaman untuk melihat wajahnya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah dajjal. Dalam riwayat dikatakan minal fitnah, dari segala macam fitnah. Yang keempat, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling baik, yang paling Allah cintai, yang paling banyak berkahnya yang kalian lalui adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, sesungguhnya semua salawat kalian untukku akan disampaikan kepadaku. Dari hadis ini berarti pelajaran besar juga, Nabi SAW tidak hadir lagi di dunia sebagaimana dipahami oleh kelompok Syiah, tapi yang benar adalah Nabi SAW dihantarkan kepada beliau salawat yang kita bacakan alaihi salatu wassalam. Yang kelima dan yang terakhir adalah memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya kata Nabi SAW ada waktu di mana hari Jumat itu, tapi tidak ditentukan kapan, ada khilaf di antara ulama sebagaimana kita jelaskan nanti. Tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan hajat apa saja kepada Allah, terutama kalau dia sedang melakukan sholat, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya, menandakan bahwasanya waktunya sangat sedikit. Kemudian ada dua buah hadis yang merupakan selisih di antara ulama, kapan waktu yang mustajab doa itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, pendapat pertama dan berpegang pada hadis ini mengatakan adalah pada saat khatib sedang duduk di mimbar, terutama di khutbah kedua, sampai diikomahkannya sholat. Makanya khatib dianjurkan untuk berdoa di khutbah kedua. Dan ini termasuk tempat diterimanya doa. Kemudian yang kedua adalah waktu asar sampai terbenam matahari. Dan ini pendapat kedua berpegang pada hadis riwayat Nasa'i. Di hari Jumat ada 12 jam. Maksudnya mulai dari subuh sampai, atau dimulai dari malamnya sampai menjelang subuhnya atau sampai menjelang Jumatnya. Ada waktu, pada waktu tersebut tidak ada muslim pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan terima. Dan kejarlah waktu yang mustajab itu di waktu asar.

0: penghafal Al-Quran yang ingin dikatakan sebagai ahli Quran, sebagai hafiz, sebagai kalkulator Al-Quran. Dan saya berpesan, menghafal Al-Quran bukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai kalkulator. Ini harus dinasihati. Bukan tujuan menghafal Al-Quran, hafal ayat sekian, hafal nomor ayat sekian, bukan tujuan. Nih, saya sejelas mungkin, bukan tujuan. Ya? Tetapi lihat perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Inna Allah anzala al-Qur'ana liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Paham maksudnya enggak? Al-Quran itu diturunkan sebagai untuk dibaca agar diamalkan. Yang terjadi sekarang, Al-Quran dihafal habis-habisan, itu dianggap sebagai amalannya. Makanya saya tidak terlalu excited, bahasa anak muda sekarang, kalkulator Al-Quran bisa hafal dari belakang, dari belakang, kemudian bisa tahu. Ini mohon maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Demi Allah saya tidak menyinggung siapa-siapa. Allah lebih mengetahui. Ya, tahu apa namanya, baris sebelah kanan paling atas sekian ayatnya, baris sebelah kiri paling bawah sekian. Enggak. Al-Quran bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk diapa? Diamalkan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ta'allamna asyra ayatin, kami belajar 10 ayat, la natazawaju anha, kami tidak mendahului 10 ayat tersebut sebelum kami tahu apa maknanya, apa sebab turunnya, dan sebelum kami mengamalkannya. Itu para sahabat radhiyallahu anhu. Sekarang terbalik. Ya, dan itu harus diingatkan. Dan biasanya yang mengingatkan biasanya dibenci, dikira macam-macam, dikira iri dan semisalnya. Allah al-umur bimaqasidih. Paham ya para ikhwan? Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang yang menghafal Quran demi syafaat, maka dia akan di akhirat dikatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Orang yang hafal Quran demi agar mendapat syafaat nanti di hari kiamat, maka dikatakan kepadanya, bacalah sesuai dengan hafalanmu dan naiklah satu derajat. Bacalah pelan-pelan dan naiklah. Sesungguhnya kedudukanmu terakhir adalah sesuai dengan banyaknya hafalan. Adapun yang niatnya menghafal Al-Quran adalah karena dikatakan sebagai hafiz Quran, sebagai kalkulator Al-Quran dan semisalnya, maka perhatikan baik-baik. Dikhawatirkan orang ini nanti masuk ke dalam hadis Rasul di Wain Bukhari. Dikhawatirkan, saya tidak mencap, dikhawatirkan, lihat bahasa saya, masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan dipanggang di dalam api neraka pada hari kiamat, itu orang yang membaca Al-Quran liyuqala qari, agar dikatakan sebagai ahli Quran, hafid Quran. Ini juga pelajaran kepada anda-anda para penghafal Quran, anak-anak anda yang menghafal Al-Quran. Tujuan menghafal menghafal bukan tujuan, tetapi dia sarana untuk bisa memahami agar bisa mengamalkan. Garis bawah itu baik-baik. Menghafal bukan tujuan, tetapi sarana untuk bisa memahami dan mengamalkan.
1: Janin gugur usia 4 bulan harus dikafani. Janin yang gugur sudah berumur 4 bulan diperlakukan seperti layaknya jenazah muslim lainnya. Diberi nama, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pemakaman muslim, dan diakikahi. Karena dia sudah ditiupkan ruh, sehingga dihukumi lumrahnya manusia, berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, janin yang gugur sebelum bentuk normalnya manusia, apakah diakikahi? Jawaban beliau, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak perlu diakikahi, tidak diberi nama, dan tidak disolatkan, boleh dimakamkan di tanah mana saja. Adapun jika keguguran terjadi setelah berusia 4 bulan, maka janin tersebut telah ditiupkan kepadanya ruh. Maka diberi nama, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Demikian pula diakikahi menurut pandangan kami. Namun sebagian ulama berpendapat, bayi tidak diakikahi sampai dia bertahan hidup selama 7 hari. Yang tepat, ia tetap diakikahi karena kelak ia akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Semisalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

musik haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustaz kondang terkenal, terkenual. Ya. Yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh. Menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang empat. Semua imam yang empat mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Nanti mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin, ya, ini anehnya kaum muslimin. Wah, ini nih baru ustaz nih, belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya. Ya emang menyimpang, karenanya enggak ada. Paham maksud saya? Lihat hadisnya begitu jelas, hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dan disambungkan oleh beliau dalam tempat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatiyanna aqwamun min ummati, la'alamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azif." Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti asal hukumnya apa, Bu? Haram. Ya, menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, minuman keras, al-khamr, dan alat-alat musik. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan, kalau tidak ada hadis tentang pengharaman alat musik, kecuali hadis itu sudah cukup. Nah, sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia, ada ustaz terkenal mengatakan halal alat musik, tidak ada hukum pada alat. Ini ujian, mau menerima hadis atau mau menerima pendapat ustaz yang masyhur tersebut. Masyhur. Makan tuh masyhur. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum salat taubat? Jawaban, para ulama menyebutkan adanya salat tersebut walaupun penamaannya dengan taubat tidak langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidhi. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir di dalam tafsir Ibnu Kathir di dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, sahihkah kisah Nabi Musa memukul malaikat maut sampai matanya copot? Lalu mengapa beliau memukulnya? Jawaban, terkait kejadian Musa memukul malaikat maut, telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam yang lainnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihi salam. Ketika sampai di tempat Musa, beliau memukul malaikat tersebut sampai lepas matanya. Kemudian malaikat itu kembali menemui Rabbnya. Beliau mengadukan, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan matanya dan berfirman, kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi. Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung satu tahun. Musa bertanya, wahai Tuhanku, lalu setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, setelah itu engkau akan mati. Musa berkata, kalau begitu, sekarang saja. Lalu Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Ulama hadis sepakat bahwa hadis ini valid, sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakini kebenarannya. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Al-Qur'an itu mudah dihafal. Ya, Al-Qur'an yang mudah dihafal saja kalau tidak diulangi maka akan hilang, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Dan ayat-ayat seperti ini, seperti dalam surah Al-Qamar ini, bahwa Al-Qur'an dimudahkan untuk dihafal, ini penyemangat bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Terutama kawan-kawan yang masih muda ini, yang umurnya masih kepala dua, ya, maka jangan lewatkan hari per hari, ya, dengan menghafal Quran. Satu ayat satu hari. Insya Allah pada umur 40, maka akan khatam hafalannya. Ya, satu ayat satu hari. Berarti satu bulan 30 ayat. Berarti satu tahun 365 ayat. Kalikan saja dengan jumlah ayat dalam Al-Quran, 6.200 sekian. Berarti sekitar 20-an tahun. Ya, 20 tahun. Maka orang yang berumur 20 tahun, sekarang menghafal Quran, apalagi belasan tahun, maka niscaya dia akan khatam. Satu hari satu ayat. Yang umur sudah berumur 50-an tahun, yang sudah pensiun, ini musibah nih, maksud manusia pensiun ini musibah sebenarnya. Ya, dekat dengan masjid saat pensiun. Dekat dengan al-majlis ilmu saat pensiun. Antum jangan seperti itu ya. Nah, walaupun seperti itu, mungkin Allah memberikan umur yang lebih panjang, 50 mulai menghafal. Berarti kalau umurnya 20 tahun, berarti ya 70. Ya ada apa bonus lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu ayat satu hari masa enggak bisa? Nun. Itu satu hari, itu satu ayat itu nun. Qaf. Ulang-ulang aja tuh. Ya. Nah, seperti itu.
4: Tujuh sebab berkurangnya iman. Pertama, kebodohan. Ini adalah sebab terbesar berkurangnya iman. Sebagaimana ilmu adalah sebab terbesar bertambahnya iman. Kedua, kelalaian. Sikap berpaling dari kebenaran dan lupa. Tiga perkara ini adalah salah satu sebab penting berkurangnya iman. Ketiga, perbuatan maksiat dan dosa, dosa dan kemaksiatan bertingkat-tingkat, derajat, kerusakan, dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam ungkapan beliau, sudah pasti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan bertingkat-tingkat, sebagaimana iman dan amal soleh pun bertingkat-tingkat. Keempat, nafsu yang mengajak kepada keburukan, atau an-nafsu amaratu bisu. Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya, nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Kelima, godaan setan yang mempengaruhi iman dan mengurangi kekokohannya. Keenam, dunia dan fitnah godaannya, menyibukkan diri dengan dunia dan perhiasannya, termasuk sebab yang dapat mengurangi iman. Ketujuh, teman bergaul yang jelek. Teman yang jelek dan jahat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya terhadap keimanan, akhlak, dan agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang itu berada di atas agama kekasihnya atau teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi kekasihnya.
5: Di antara amalan yang kata Rasulullah SAW bisa melembutkan hati adalah mengusap kepala anak yatim, memberikan santunan kepada mereka. Perhatikan tuh anak yang gak punya bapak. Ketika semua bermain, senang, pulang sekolah, ada yang jemput. Tuh anak yatim harus berdiri sendiri. Nabi SAW mengatakan, usap anak yatim. Ya, dengan berbagi dengan mereka. Kemudian dengan membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya. Sebagian di antara kita tatkala mendengar imam membaca, masya Allah, nangis karena bacaannya indah. Ketika ditanya, kenapa kau nangis tadi? Wallah, ana terharu. Gak tahu artinya. Dia hatinya lembut. Melihat orang susah, dia jadi susah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya keras. Maka bagaimana melembutkan hati? Ia banyak berzikir kepada Allah SWT, mentadaburi Al-Quranul Karim. Semoga Allah berikan kepada antum kelembutan hati. Kemudian dengan membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya. Sebagian di antara kita tatkala mendengar imam membaca, masya Allah, nangis karena bacaannya indah. Ketika ditanya, kenapa kau nangis tadi? Wallah, ana terharu. Gak tahu artinya. Dia hatinya lembut. Melihat orang susah, dia jadi susah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya keras.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan. Seseorang menyepelekan pembayaran zakatnya selama 5 tahun. Sekarang ia sudah bertaubat. Apakah taubatnya tersebut menggugurkan membayar zakat? Jika tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, maka apakah solusinya? Jawaban. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, zakat itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan menjadi hak bagi mereka orang-orang fakir. Jika seseorang tidak membayarnya, maka dia telah mencederai 2 hak sekaligus. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah hak mereka, orang-orang fakir dan asnaf yang lainnya. Jika dia bertaubat setelah 5 tahun, seperti yang tertera di dalam pertanyaan tadi, maka telah gugur darinya hak Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 25. Yang tersisa adalah hak yang kedua, yaitu hak para mustahik zakat, orang-orang fakir dan golongan yang lainnya. Maka dia tetap wajib menyalurkan zakat kepada mereka dan kemungkinan tetap mendapatkan pahala berzakat bersamaan dengan kesungguh-sungguhannya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memperkirakan besarnya zakat, maka hendaknya berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk memperkirakannya, dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Tak ada yang salah. Ini judul berkait tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengaplikasikan kata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Bukan cuma sekedar di lisan kita mengatakan raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai rob. Padahal tujuan Allah menguji manusia untuk mengetahui kelasnya manusia. Karya sudah baku, sudah enggak akan pernah berkurang jumlahnya. Makanya sering orang mengatakan ini sebenarnya apa yang salah. Enggak ada yang salah, kitanya yang salah. Tidak akan pernah ada syariat itu berujung pada keburukan, tidak.
4: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
5: Maka ada seorang ulama salaf, dia berhenti di depan pintu rumahnya. Habis isya, dia mau masuk rumahnya. Kemudian sampai subuh dia tetap di pintu itu. Istrinya tanya, kenapa engkau gak masuk? Iya, aku masuk rumah itu, aku mikir. Aku mikir, ya Allah, apa sih yang aku lakukan sehingga Allah menjadikan aku beriman? Aku berpikir ada orang-orang yang kafir. Fulan yang kafir, fulan yang kafir, fulan yang Nasrani, fulan yang Majusi. Tapi Allah menjadikan aku beriman, kata dia. Ini nikmat, jemaah. Ketika Allah menetapkan antum sebagai orang yang beriman, maka kita harus benar-benar bersyukur sama Allah. Jangan pernah antum merasa berbuat baik sama Allah. Seakan-akan anda telah hijrah, anda sudah berbuat baik. Lah. Allah yang berbuat baik sama antum, sehingga Allah menakdirkan antum jadi orang baik. Allah menakdirkan antum bisa rukuk, bisa sujud, itu Allah.

0: kita merasakan bahwasanya alhamdulillah Allah, Allah takdirkan aku bangun malam. Allah takdirkan aku bisa bersedekah. Allah takdirkan aku bisa berhaji. Itu Allah.
1: Sehingga antum akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada antum.

0: Hukum tayamum di pesawat. Al-Quran menyebutkan bahwa media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah sa'id. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kalian tidak menjumpai air, lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Makna kata sa'id secara bahasa adalah permukaan bumi. Az-Zajjaj dalam tafsirnya mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ahli bahasa bahwa makna dari kata sa'id adalah permukaan bumi. Dan bagian permukaan bumi selain air, tidak harus berbentuk debu atau tanah. Ada juga yang berbentuk bebatuan, kerikil, pasir, dan seterusnya. Meskipun yang paling bagus untuk tayamum adalah tanah yang menghasilkan debu, atau turab al-harth. Ibnu Abbas pernah mengatakan, sa'id yang paling bagus adalah tanah pertanian. Sa'id yang tidak berupa tanah, seperti bebatuan atau kerikil, apakah bisa digunakan untuk tayamum? Ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat adalah bisa digunakan untuk tayamum. Pendapat ini dinilai kuat oleh Syekhul Islam dan Asy-Syaukani. Karena itulah, media yang bisa digunakan tayamum ada dua. Pertama, semua permukaan bumi selain zat cair, apapun bentuknya. Kedua, unsur bumi yang menempel di benda yang bukan unsur bumi. Misalnya debu yang menempel di kain atau di plastik. Debu bagian dari unsur bumi, sementara kain dan plastik bukan unsur bumi. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang menepukkan tangannya di kain wol, atau baju, atau wadah dari kulit, atau taplak, lalu ada debu yang menempel, dan dia gunakan untuk tayamum, hukumnya boleh. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Dan pernyataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa tayamum harus menggunakan unsur tanah, apapun alasannya. Lalu beliau menegaskan, oleh karena itu, jika ada orang yang menepukkan tangannya di batu, atau di dinding, atau binatang, atau benda apapun, dan di tangannya ada debu yang menempel, maka boleh digunakan untuk tayamum. Dan jika tidak ada debu, tidak bisa untuk tayamum. Hukum tayamum di pesawat. Benda yang ada di ruang kabin pesawat bukan termasuk unsur bumi. Dinding pesawat, kursi, jendela, semua bukan unsur bumi. Karena itu, secara zatnya, benda-benda ini tidak bisa digunakan untuk tayamum. Kecuali jika pada benda ini ada debu yang menempel. Sehingga apakah sah tayamum dengan dinding kabin pesawat? Jawabannya, apakah ada debu yang menempel di sana? Jika tidak ada, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai hukum tayamum di pesawat. Jawaban beliau, jika mungkin untuk tayamum di jok pesawat, silahkan tayamum. Jika tidak mungkin, misalnya tidak ada debu, maka penumpang boleh sholat meskipun tidak bersuci sama sekali. Jika dia mampu bersuci, silahkan bersuci. Keterangan yang lain disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Jika di jok tidak ada debu, sementara Anda tidak menemukan sa'id atau unsur bumi yang lain, dan Anda khawatir bisa ketinggalan sholat, maka boleh sholat tanpa bersuci, dengan pertimbangan darurat. Orang yang tidak bisa wudu dan tayamum karena udzur syar'i, contohnya orang yang lumpuh kaki tangannya, sementara tidak ada yang bisa mewudukan atau mentayamumkan, dia boleh sholat tanpa bersuci, jika dikhawatirkan bisa habis waktu sholat apabila ditunggu, termasuk mereka yang berada di dalam pesawat. Jika tidak memungkinkan untuk berwudu dan juga tayamum, sementara jika menunggu mendarat akan keluar waktu sholat, maka boleh sholat tanpa wudu dan tayamum. Demikian, Allahu A'lam.
1: Apakah boleh seorang akhwat untuk datang melamar seorang ikhwan ke rumahnya karena ikhwannya penakut? Ya Allah. Untuk datang ke rumah akhwat tersebut. Ini siapa nih? Siapa bu? Kasih tahu namanya bu. Ini sayang. Hakikatnya boleh? Hakikatnya boleh. Bahkan bisa dikatakan oleh sebagian orang, jemput jodohmu. Misalkan ada seorang akhwat, memang sudah naksir, nama cinta itu fitrah, naksir kepada seorang ikhwan. Ya, jemput jodoh. Ya, jemput jodohnya mungkin dengan cara melalui orang tua. Bah, belum tuh naksir lawan Sidin tuh yang rancak di soft pertama paling depan, di belakangnya Ustadz Farhan, siapa tuh? Misalnya. Ya, atau yang paling paling kiri misalnya. Betakun di mana tuh? Sampai detail. Taunya pokoknya ikhwannya duduk paling kiri atau duduk paling kanan atau duduk di soft kedua, sudah tahu semuanya. Sudah cinta. Bilang biar orang tua yang datang melamar. Itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabiat-sahabiat. Bahkan ada seorang sahabiat yang langsung menawarkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan malu. Jangan malu, itu tidak merendahkan diri anti. Tidak merendahkan diri seorang wanita. Kenapa? Karena anti sedang mencari pasangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama dan akhlaknya. Dalam hal ini berlomba-lomba, bahkan justru seharusnya saat ini melihat jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, bahkan banyak wanita yang enggak mau dipoligami, maka menunjukkan apa? Wanita yang harusnya berlomba-lomba mencari ikhwan yang saleh-saleh. Setuju enggak? Hah? Masukan. Ya. Seharusnya malah seorang wanita yang lebih mencari, ya, minta bantuan kakaknya yang laki-laki, minta bantuan bapaknya. Bah, cari bah paraki seorang laki-laki yang soleh. Aku perlu seorang pembimbing, apa, seorang laki-laki suami yang bisa membawaku kepada surga Allah dan menjauhkan dari siksa api neraka. Jadi enggak masalah, ya.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah diperbolehkan melakukan iqamah dan azan di tempat yang sama? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang sesuai sunnah, hendaknya azan dan iqamah dilakukan di tempat yang sama. Jika azan dilakukan di tempat A, maka iqamah juga dilakukan di tempat yang sama, dan bukan di tempat sholat. Dikutip dari kitab Syarah Al-Umdah, halaman 129.
3: Menunda-nunda, nanti-nanti, itu adalah bala tentara iblis.
4: Menunda-nunda, nanti-nanti, itu adalah bala tentara iblis.
3: Infak sedekah misalnya, antum harus misalnya punya target misalnya sehari 50 ribu. Nggak mau tahu caranya, 50 ribunya harus hilang. Jadi begitu maghrib, 50 ribu masih utuh, antum udah panik, antum galau. 50 ribu kenapa masih ada di sini nih, gitu loh. Tapi kan kalau misalnya nggak ada target, kita kan nunda lagi, besok aja pasti insya Allah ketemu fakir miskin.
5: Kalau kau beramal soleh di bulan Ramadan, kau diberikan pahala itu. Itku minanar utaqa, minanar. Terpending pahalamu diberikan nanti. Ketika kau dicelupkan di neraka, kau terangkat kembali karena pahala Ramadan yang kau miliki.
3: Ada tukang ketoprak nih bang, 50 ribu bang, gitu. Tukang ketoprak gak ada, ada satpam komplek, kasih 50 ribu. Gak ada semuanya, tetangga lagi nyiram bunga, kasih 50 ribu. Atau ada pembantu, kasih 50 ribu. Istri kita ada itu, kasih 50 ribu. Atau istri kasih suaminya 50 ribu. Pokoknya 50 ribu harus hilang. Itu baru Ramadan. Harus target, kalau gak bisa.
5: Guru ngajimu di pondokan kampung sana yang pernah mengajarkan kamu awali akna minal mu'ni mu'awali a, tetap dengan kondisi rumah yang belum pakai keramik, masih pakai semen dikeprek. Coba lihat.
3: Hadirin, ini luar biasa. Belum tentu kita ketemu lagi. Maksimalkan satu bulan ini. Yang bisa di-cancel, di-cancel. Selama kita tidak melalaikan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Masa lalu kita berlumuran dosa dan maksiat.
6: Masa lalu kita berlumuran dosa dan maksiat.
5: Bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Angin hujan puting beliung yang suka membuat ramai genteng mereka karena terbuat dari seng yang sudah karat. Coba lihat. Kebayang tidak sekali-kali bawalah korma nikmatmu makan bersama mereka. Coba lihatlah ekspresi wajah orang yang merasakan korma yang nikmat. Ya Allah, subhanallah. Tidak ada keindahan melebihi keindahan yang saya pandang pada hari ini, ya Allah, subhanallah.
3: Harus ada target. Terus kita harus berani memprioritaskan akhirat dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Ini Ramadan, ini bukan bulan yang lain. Ini Ramadan. Ini Ramadan.
5: Anda memberi makan orang yang berbuka yang kita rencanakan. Demi Allah, ini pahala orang yang berbuka pada saat itu ribuan yang direncanakan ini. Itu semua pahala orang yang membantu. Dahsyat. I need you, Ramadan. Saya akan butuh sama kamu, Ramadan.
7: Brothers and sisters, bulan Ramadan kembali di depan mata. Ravanians mempersembahkan Meet and Greet Ramadan 1438 Hijriah. Di acara ini, insya Allah kita akan menikmati sajian, kajian Islam, menikmati takjil, iftar, ngeteh dan ngopi bareng.
8: Insya Allah akan diadakan pada Ahad 28 Mei dan 11 Juni 2017 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Agung Al-Azhar.
7: Insya Allah diadakan juga berbagi hadiah serta buka puasa bersama yatim dan duafa.
8: Gaspol Amal Baik dalam rangka Fastabiqul Khairat di bulan Ramadan. Bagi yang ingin mendukung acara Meet and Greet Ramadan 1438 Hijriah Drabanians ini, dapat menyalurkan infak terbaik kalian di nomor rekening Bank Muamalat 384-000-1064 atas nama YPI Al-Azhar. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp 0878-7840-5003 atau ke BBM kami 5E0800D91.
7: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah diperbolehkan seorang fasik menjadi imam di dalam salat? Jawaban, sebagian ulama berpendapat bahwa orang fasik tidaklah boleh menjadi imam. Di antara alasannya adalah hadis sebagai berikut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya, janganlah wanita mengimami pria. Jangan pula seorang Arab gunung mengimami kaum muhajirin. Jangan pula orang fajir atau yang suka bermaksiat mengimami orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif jiddan. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menyatakan bahwa sanad hadis ini lemah. Berdasarkan hadis di atas, para ulama ada yang berpendapat bahwa orang fasik yang gemar bermaksiat tidaklah sah menjadi imam. Dan ini merupakan pendapat masyhur di dalam mazhab Al-Imam Ahmad. Akan tetapi, jumhur atau mayoritas ulama menganggap bahwasanya seorang fasik tetap sah menjadi imam. Di antara alasan jumhur adalah sebagai berikut. Pertama, adanya suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, kullu man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Setiap orang yang sah salatnya ketika sendirian, maka sah salatnya ketika menjadi imam. Kemudian di antaranya juga adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum masih tetap salat di belakang imam yang zalim. Mereka ada yang salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, padahal imam tersebut adalah pelaku dosa besar tanpa diragukan lagi. Ia termasuk orang fasik. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Hukum wanita haid menyentuh mushaf terjemah. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, mushaf Al-Quran. Dua, kitab tafsir Al-Quran. Kitab tafsir Al-Quran adalah kitab yang berisi penjelasan tentang makna Al-Quran, menggali kandungannya baik dengan bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Dan umumnya juga dicantumkan ayat Al-Quran. Namun ada yang perlu diperhatikan, para ulama membedakan antara mushaf Al-Quran dengan kitab tafsir Al-Quran. Mushaf Al-Quran memiliki aturan khusus yang tidak berlaku untuk kitab yang lain, termasuk hukum menyentuhnya. Karena itu, aturan wanita haid dilarang menyentuh Al-Quran tidak berlaku untuk kitab tafsir. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, menurut jumhur ulama, orang yang hadas, termasuk wanita haid atau orang junub, boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya, atau mempelajarinya, meskipun di sana terdapat ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakan, karena sasaran kitab tafsir adalah makna Al-Quran, bukan untuk membaca Al-Quran. Sehingga tidak berlaku aturan Al-Quran. Kemudian diberikan rincian, Syafi'iyah menegaskan bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir, dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan teks Al-Qur'annya. Sehingga tidak lagi disebut menyepelekan kemuliaan Al-Qur'an. Dan kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Qur'an, sementara Hanafiyah memiliki pendapat berbeda. Mereka mewajibkan wudu bagi yang menyentuh kitab-kitab tafsir, Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, untuk kitab tafsir, boleh disentuh karena terhitung sebagai tafsir. Sementara ayat Al-Quran yang ada di sana lebih sedikit dibandingkan teks tafsirnya. Dalilnya adalah surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir. Sementara di sana ada ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hukum mengikuti yang dominan, Asy-Syarh Al-Mumti'. Terkait pendekatan, mengambil hukum berdasarkan yang dominan, ada satu kaidah yang diterapkan Syafi'iyah. Pada asalnya, lebih diunggulkan yang dominan dan didahulukan daripada yang tidak dominan. Al-Qua'id Al-Fiqhiyah wa tatbiqatuha fi madhahib al-arba'ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin jarang kita syukuri, jarang kita sadari, nikmat waktu luang. Waktu luang ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Ingin tahu betapa berharganya waktu luang, walaupun hanya sedetik ya. Renungkanlah orang-orang yang terlambat naik pesawat ya, gara-gara dia terlambat misalkan walaupun hanya satu menit. Lihat betapa penyesalan yang ada pada diri mereka. Terlambat hanya satu menit naik pesawat. Betapa menyesalnya mereka. Di sini memberikan gambaran kepada kita betapa berharganya satu menit tersebut. Ini dalam urusan duniawi. Maka bagaimana pula dengan urusan ukhrawi kita yang menyangkut keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Yang menyangkut dengan agama kita. Maka jika kita tidak memanfaatkan waktu luang,

kita, walaupun hanya satu menit dengan sesuatu yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi penyesalan yang sangat bagi kita kelak di akhirat. Saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana. Jika kita membaca sirah, biografi sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kita dapati bahwasanya beliau lahir 47 tahun sebelum hijrah dan beliau wafat 3 tahun 35 Hijriah. Artinya, kurang lebih beliau memiliki usia sekitar 83 tahun. Ya. Sekarang sudah tahun 1440 Hijriah. Ada selisih 1405 Hijriah semenjak Uthman bin Affan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1405 tahun tersebut kurang lebih 17 kali lipat lamanya dibandingkan dengan usia Uthman bin Affan ketika hidup di dunia. Uthman bin Affan tidak tahu bahwasanya beliau akan hidup di alam kubur, hidup di alam barzah sampai saat ini 17 kali lipat lamanya daripada usia beliau di dunia. Ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari kita semenjak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya, itu adalah hari-hari yang sangat panjang. Hidup kita di dunia selama apapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panjangnya kehidupan di alam barzah dan panjangnya kehidupan di akhirat kelak. Maka jika kita tidak memiliki bekal ya untuk menghadapi hari yang panjang tersebut, tidak ada yang bisa kita harapkan ya, melainkan hanya penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Semoga ini bisa memberikan spirit bagi kita untuk lebih memanfaatkan setiap waktu luang yang kita miliki di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya,

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa.

0: Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah di dalam kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam jilid pertama halaman 588 disebutkan salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Serial Mutiara Nasihat Sahabat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami berjumpa lagi dalam serial nasihat para sahabat Nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Kali ini insyaallah taala kita akan bersama-sama menyimak, meresapi, merenungkan ya sebuah kalimat indah yang pernah dilontarkan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Abu Darda. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, la tahkiranna syai'an minas syarri an tattaqiyah wala syai'an minal khairi an taf'alah. Kata beliau, janganlah kamu pernah meremehkan sekecil apapun dosa, dan jangan pernah kamu meremehkan sekecil apapun kebaikan. Ucapan ini, ucapan yang sangat penting sekali untuk kita renungkan dan kita praktekkan. Karena ini adalah ucapan yang keluar dari cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk bersemangat berlomba-lomba di dalam kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah SWT yang mengantarkan kita menuju surga, dan amalan mana yang menjerumuskan kita ke neraka jahannam na'udzubillah. Maka jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun amal kebaikan ataupun amal kemaksiatan yang kita lakukan. Karena semuanya akan ada hitungannya, semuanya akan ada hisabnya, semuanya akan ada totalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan, kemaksiatan, dosa sekecil apapun, dia pun akan melihat balasannya. Maka dalam ucapan ini, ada dua kaidah penting. Yang pertama, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Ya, karena bisa jadi dosa yang kita remehkan, justru itulah yang menjadikan kita ya masuk neraka. Bukankah Nabi SAW mengabarkan, ada seorang masuk neraka gara-gara kucing, karena dia menyiksa kucing. Dan dalam waktu yang sama, ya ada kaidah penting juga dalam hadis ini, yaitu jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Ya, bukankah Nabi SAW mengabarkan bahwa ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menolong, memberi minum kepada anjing yang kehausan. Bukankah Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa ada orang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan? Maka, saudaraku, jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, sebagaimana jangan pernah meremehkan dosa dan kemaksiatan sekecil apapun, karena semua kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia ini. Ya, ingat, dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ingat bahwa kita semuanya cuma sebentar di dunia ini. Kita sedang antri, ya, menunggu kapan malaikat maut mencabut nyawa kita. Ya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Persiapkan bekalmu sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal saleh, jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal kebaikan. Sebagaimana hindari, waspadai, jauhi olehmu semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, ya, karena bisa jadi dosa kecil yang kita remehkan justru itulah yang menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersemangat beribadah kepada Allah, melakukan amal kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, li maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu jemaah. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur. Dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Gak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal. Orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidhatid din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia gak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Nah, yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada. Kalau ada laki-laki yang menikahin wanita dengan mengatakan insya Allah nanti bisa diperbaiki Ustaz. Berarti istrinya belum baik. Bisa jadi antum memperbaiki, bisa jadi antum diperbaiki sama dia. Antum tahu dengan salah seorang pemimpin Khawarij, Imran bin Hittan. Dia itu menikah dengan sepupunya. Sepupunya itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Cantik. Dan disebutkan Imran ini orangnya jelek. Dia menikahin itu perempuan sepupunya dengan harapan bisa merubah. Ternyata dirubah sama sepupunya. Maka kalau bicara antum mengatakan insya Allah bisa diperbaikin. Apakah antum punya kemampuan untuk memperbaikin? Ada lelaki-lelaki yang tidak bisa memperbaiki jemaah. Apalagi kalau dia sudah cinta sama istrinya, dia malah menuruti apa permintaan istrinya. Maka carilah yang sudah jadi. Boleh Ustaz, ana meminta perempuan yang hafidhah, yang hafal Al-Quran Al-Karim. Boleh. Antum melamar. Kalau diterima. Akan antum cuma ngelamar. Orang itu boleh minta yang standarnya tinggi, Masya Allah. Tapi belum tentu antum diterima. Ketika antum ditolak, jangan bawa hadis yang tadi. Bapak, enggak tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila datang kepada kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik meminang, jangan ditolak, kawinkan. Saya ini orang soleh, Pak.
1: Masya Allah.
0: Jamaah, itu pertanda dia enggak soleh. Kalau dia orang baik, dia akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau ditolak ketika melamar seorang wanita yang agamanya Masya Allah, hafal Al-Quran Al-Karim, patuh sama kedua orang tua, akhlaknya mulia. Maka kalau antum ditolak sama dia, mungkin antum harus memperbaiki diri. Antum belum pantas dapat dia. Terus gimana Ustaz? Cari yang di bawahnya dia. Yang hafal juz 30. Kalau tadi 30 juz, antum turun levelnya. Gak apa-apa aja, Ma. Artinya kita tahu dirilah ketika melamar.
2: Ustaz tadi sebutkan bahwa ketentuan Allah tidak ada yang buruk. Bagaimana dengan orang kafir yang berakhir di neraka? Bukankah itu ketetapan yang buruk? Naam, buruk untuk si kafirnya. Namun ketentuan Allahnya adalah keadilan. Ana mau tanya antum, adil itu buruk apa baik? Adil itu buruk apa baik? Baik. Allah memasukkan orang kafir ke neraka karena Allah adil kepadanya. Maka kalau dilihat dari apa yang Allah lakukan, kebaikan. Makanya kita katakan tadi, Allah memberikan musibah kepada hambanya, ima ingin merahmatinya, ima ingin memberikan keadilan kepadanya. Adil enggak orang yang mencincang manusia? Lalu dagingnya digoreng, lalu dimakan, diberi makan kepada binatang piaraannya. Yang dicincang pun ayah dan ibunya sendiri. Lalu orang itu dihormati dan dimuliakan. Adil tidak? Tidak adil. Adilnya orangnya diapakan? Dihukum. Naam, bagi dia hukuman itu buruk. Namun itu adalah keadilan. Dan Allah Rabb yang maha adil. Maka orang yang masuk neraka dengan keadilan Allah atas dirinya. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Yang masuk neraka tidak dizalimi oleh Allah. Emang orang yang masuk neraka itu karena dia orang baik lalu Allah masukkan ke neraka? Tidak. Namun orang yang pantas masuk ke neraka. Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Tak ada yang masuk ke neraka kecuali orang yang benar-benar celaka alias pantas di neraka. Maka keputusan Allah bahwa dia masuk neraka adil. Justru Fir'aun kalau ke surga tidak adil. Nah, justru iblis kalau diletakkan di surga tidak adil. Tidak pada tempatnya. Kenapa para koruptor dimasukkan penjara? Karena itu keadilan. Makanya kita katakan tadi, kalau dilihat dari sudut pandang hambanya, baru dia merasakan baik dan buruk. Buruk untuk yang masuk neraka, iya, untuk dia buruk. Tapi keputusan Allah bahwa dia masuk neraka adil. Ya akhi, bagaimana tidak adil Allah itu? Satu kebaikan yang antum lakukan langsung 10 derajat. Satu kebaikan 10 derajat. Kelipatan satu amal soleh berapa? 10. Antum lakukan satu kebaikan, di sisi Allah bukan satu naiknya 10. Dua kebaikan 20. Satu maksiat, satu cuma naiknya. Dua maksiat, dua naiknya. Sementara dua kebaikan langsung 20. Antum bayangkan, ini orang keburukannya mengalahkan jumlah ketaatannya. Padahal ketaatan dilipat gandakan, enggak gerak-gerak. Sementara kemaksiatan tidak dilipat gandakan, satu dijadikan satu, dua dibuat dua. Lebih banyak naik kemaksiatnya dibanding ibadahnya, padahal ibadah dilipat gandakan kali 10 oleh Allah. Kita tadi sholat isya berjamaah, bukan satu sholat di sisi Allah, 10 sholat. Kita lakukannya satu, dalam catatannya 10. Tidak adil bagaimana Allah? Tak tercatat sholatnya, tercatat maksiatnya. Hayya 'ala shalah, dia tidak datang ke masjid. Di domino. Di warung kopi. Meghibah, namimah, dusta. Maka Allah adil. Allah berikan kesempatan. Sepanjang umurnya Allah bukakan pintu maaf, lalu dia tidak manfaatkan pintu maaf yang telah dibuat Allah sepanjang umurnya. Maka Allah itu maha adil. Tidak pernah menzolimi, termasuk yang Allah masukkan ke neraka, itu tidak pernah dizolimi oleh Allah. Sehingga Allah tidak pernah berbuat buruk kepadanya. Kenapa dia mendapatkan keburukan? Dia yang pantas mendapatkannya karena ulahnya. Karena perbuatannya. Wala yuzlamuna wala tuzlamuna fatila, kalian tidak akan pernah dizolimi walau setipis kulit ari. Fatil pernah membuka buah-buahan, ada kulit tipis pembungkus buah-buahan, ada, itu disebut fatil dalam bahasa Arab. Allah tidak pernah menzalimi manusia walau setipis kulit fatil itu. Berapa tipisnya itu? Tak pernah, kata Allah. Tak pernah Allah zalimi manusia walau setipis itu.
1: Kata Nabi Muhammad SAW, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba ditentukan surga nerakanya di hari kiamat kelak sebelum ditanyakan kepadanya empat pertanyaan. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, ibadah atau kemudian sebaliknya. Wa an syababi fima abla, dan masa mudanya, padahal masa muda bagian dari umur, tapi Allah Muhammad sebutkan spesifik masa muda, dan masa mudanya untuk apa dia habiskan. Masa muda itu bagian dari umur, tapi dipisah oleh Nabi Muhammad. Bukti bahwasanya tantangan di masa muda luar biasa berat. Tapi ketika seorang bisa melaluinya, luar biasa. Dan muda itu tentunya ya, di bawah 40 lah ya. Di 18, disebutkan oleh para ulama, muda itu 18 sampai 40. 18 tahun sampai 40. Untuk apa selama itu umurnya dihabiskan? Apakah dalam ketaatan? Atau na'udzubillah dalam kemaksiatan. Spesifik. Wan ilmihi madza amila bih, akan ditanya darinya tentang ilmunya, apa yang dia sudah amalkan. Apa cuma hadir kajian-kajian doang tapi kemudian tidak mengamalkan isinya? Hadir kajian sana sih tapi kemudian tidak pernah diamalkan. Atau bahkan mungkin ini sangat ini mungkin momen yang tepat ya. Atau mungkin hadir ke pengajian tapi bermaksiat. Bisa enggak, Pak?
3: Bisa.
1: Hadir ke pengajian tapi bermaksiat. Ke pengajian pacaran. Ada, Pak? Ada. Ulun ini spy-nya banyak. Ulun ini agen rahasianya banyak. Di kalangan lakian ada, di binian apalagi. Tat anu tatai. Tatai. Subhanallah. Dan tentunya ini menyedihkannya. Oke lah, misalnya Anda sama-sama baru hijrah, tapi bukan berarti kemudian pacaran Anda lanjutkan. Kita kan sudah hijrah, ding. Ih, ke pengajian kah? Ayo, beboncengan. Apa ini? Subhanallah. Iya. Mencoreng sebenarnya. Nah, kita bukan kajian standar, kita bukan kajian biasa. Kajian yang dituduh orang macam-macam kajian ini. Tapi kemudian sikap kita tidak yakni mendukung itu. Oh, habis. Dihabisin orang sama aja jalan yang lain. Pindah-pindah bekaras benar aja. Apa? Itu udah tahunnya berpacaran tuh ke pengajian tuh. Lain dua laki bini itu. Waduh. Bahaya ya. Dan lebih bahaya lagi kalau orang sudah menikah pacaran. Aduh. Orang sudah menikah pacaran mesti zina. Zina hakiki. Ketemunya dua kelamin. Karena masing-masing sudah pernah merasakan nikmatnya persetubuhan. Orang pernah nikah pacaran enggak bakal kemudian pegang tangan. Malu-malu pegang tangan. Yeah. Bahaya jemaah. Jangan main-main. Kalau memang ya nih, dia adalah satu-satunya, nikahi. Kenapa memangnya? Kenapa kemudian Anda, ya nih, memang sudah tidak dihalangi untuk menghadiri pengajian oleh iblis dan syaitan, Anda tidak dihalangi. Cuman cara Anda datang tetap kena sama iblis. Udahlah, kan kamu pengen melakukan kebaikan. Bonceng aja, gak apa-apa. Toh kan hadir pengajian. Boleh antarakan pulang. Jangan-jangan. Ini sedih ya, saya dengarnya sedih. Dan saya mendengar berita dari orang yang sangat saya percaya. Wallahu alam bissawab. Dan ini sudah tersampaikan. Kalau misalnya pian tahu orangnya, nasihati. Kita menasihati karena kita sayang. Kita menasihati karena kita cinta. Jangan sampai Anda terjerumus kepada dosa yang jauh lebih jahat. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Oke. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu pertanyaannya dua. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Nasihati karena kita sayang, kita menasihati karena kita cinta. Jangan sampai Anda terjerumus kepada dosa yang jauh lebih jahat. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Oke. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu.

0: sabahu wa fima anfaqu. Harta itu pertanyaannya dua. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, dan siapa yang tidak mengenal beliau, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang paling mulia di muka bumi ini. Namun beliau adalah seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa-doa beliau adalah doa yang singkat, tetapi mengandung makna yang amat sangat luas. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa meminta petunjuk kepada Allah, yaitu doa yang masyhur yang kita kenal dan mungkin kita selalu membacanya. Yaitu doa beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk, aku mohon kepada engkau ketakwaan, aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan. Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali beliau mohon adalah petunjuk. Karena petunjuk merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diangkat menjadi seorang rasul, yang mana beliau berada dalam keadaan kebingungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang menjelaskan tentang keadaan beliau ketika itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka aailan faaghna. Alam yajidka yatiman faawa, bukankah dia menjumpai engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, kemudian engkau dinaungi oleh Allah, diberi tempat oleh Allah. Wa wajadaka dhalan fahada, kemudian dia menjumpai engkau dalam keadaan bingung, maka dia pun memberi petunjuk kepada engkau. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan nikmat Allah yang terbesar ini. Maka beliau selalu minta ketetapan hati, karena beliau tahu bahwa tiada jalan keselamatan kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada manusia seluruhnya, orang-orang yang mengikuti para rasul dan para nabi, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan hal ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak, Misalnya,

0: Percaya jalan yang banyak itu akan menceraiberaikan kalian dari jalan yang benar. Akan menceraikan kalian dari jalan Allah. Maka ini adalah merupakan pedoman dari Al-Quranul Karim kepada setiap manusia yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar jangan sampai mereka mengikuti jalan-jalan yang banyak, yang di setiap sudut terdapat syaitan yang memanggil mereka untuk mengikuti jalan yang sesat itu. Tetapi hendaknya mereka mengikuti jalan Allah, yaitu jalannya wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diajarkan oleh beliau Alaihissalatu Wassalam dalam sunnahnya dan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah jalan yang hak. Itulah jalan yang benar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, dalam sebuah hadis di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, taraktukum ala mahajjatin baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kamu sekalian di atas jalan yang putih, yang mana malamnya sama dengan siangnya. Tiada orang yang menyimpang darinya, kecuali orang yang binasa. Maka salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, yaitu mereka yang mau mempelajari jalan Allah yang benar, dan mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membawa mereka kepada keridhaan Allah taala, yang membawa mereka kepada kecintaan Allah dan kepada ganjaran yang akan diberikan oleh Allah taala kepada hamba-hambanya. Orang yang membekali dirinya dengan ilmu dan dia telah mengetahui jalan yang hak dan jalan yang batil, dia telah mengetahui jalan Allah dan jalannya syaitan, maka dia akan bisa mengukur dan dia akan bisa melihat mana jalan Allah yang lurus. Dia melihatnya dengan hujjah, dengan dalil. Karena agama ini adalah dalil. Agama ini adalah qaul Allah dan qaul Rasul. Agama ini adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah apa yang dijalani oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menjanjikan hal tersebut. Wassabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama-tama, orang-orang yang terdahulu, mereka beriman, mereka memeluk Islam dari kalangan muhajirin, dari kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ini, yaitu ayat ke-100 dari surat At-Taubah, adalah penjelasan yang sangat jelas, hujjah yang sangat terang benderang untuk kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya yang telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan diikuti oleh para ulama muslimin dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dan ayat ini menjadikan orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka membungkam. Karena mereka tidak mempunyai jalan untuk menentang ayat ini. Atau untuk membantah ayat ini. Bahwa para sahabat telah mendapat ridho dari Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka telah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keridhoan Allah, ikutilah generasi yang mereka sudah mendapatkan keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jangan kita tergiur dan banyaknya propaganda yang semua propaganda-propaganda itu memberikan kesan bahwa mereka ingin kembali kepada Quran dan Sunnah atau mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah. Namun kebanyakan dari propaganda-propaganda itu hanyalah ucapan di atas lisan. Tetapi tatkala mereka diberikan dalil dari Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun kemudian menolak dengan cara yang halus. Terkadang mereka mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh hanya seorang sahabat, sehingga hadis yang ahad tidak bisa diterima, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Atau terkadang mereka mengatakan bahwasanya hadis tersebut bertentangan dengan akal manusia atau bertentangan dengan realita, sehingga kemudian seakan-akan mereka mendakwakan bahwa mereka lah yang berakal. Lalu Rasulullah SAW seakan-akan seorang yang tidak berakal. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun ini hanya ucapan yang mereka tidak secara terang mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka selalu mengatakan, sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami mentaati. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Di antara hamba-hambanya mengikuti apa yang telah dijalani oleh para sahabat dan para tabi'in, yang mereka menempuh jalan Allah dan istiqamah sampai akhir hayat mereka. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Nabi SAW mengobatin kelalaian para sahabat? Pernah suatu hari Nabi dapat kain sutra. Beliau dapat kain sutra. Kemudian para sahabat pada pegang kain sutra itu. Wa yu'jabuna biluyunati. Mereka itu takjub dengan lembutnya sutra ini. Pakaian sahabat kasar-kasar dulu zaman. Mereka takjub sekali. Nabi melihat, oh bahaya ini. Maka Nabi ngobatin para sahabat yang mengatakan, Lamanadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah alyanu min hadha. Kalian tahu, sapu tangannya, tisunya Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih lembut daripada sutra ini. Supaya mereka ingat. Tidak lagi lalai. Ketika suatu hari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu naik ke pohon arok untuk memotongkan siwak buat Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud kurus, miskin. Mungkin antum kalau ngelihat dia, antum akan meledek dia dengan penampilannya yang seperti itu. Ketika dia naik pohon itu, ada angin yang berhembus, kemudian menyebabkan tersingkap betisnya dia. Para sahabat tertawa pada waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Mimma tadhakun. Kalian kenapa tertawa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa?
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, Adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yaumin min dzulhijjah wa awwala yaumin min al-muharram, faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.
4: Semua pelaku maksiat itu orang bodoh. Kebodohan paling parah yang dialami hamba adalah kebodohan terkait keagungan dan kemuliaan Allah. Karena sebab inilah, seorang hamba meremehkan hak Allah dan mudah melanggar aturan Allah. Allah mengomentari orang kafir yang mengingkari kebenaran wahyu. Allah sebut mereka dengan orang yang paling tidak memahami keagungan Allah. Allah berfirman, yang artinya, mereka tidak memberikan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 91. Semakin besar tingkat kemaksiatan seseorang, berarti dia semakin bodoh terhadap hak Allah. Karena itu, Allah menyebut tindakan maksiat sebagai tindakan kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Quran Surat An-Nisa ayat 17. Dalam tafsir At-Tabari, beliau membawakan riwayat dari beberapa ulama tabi'in, di antaranya, 1. Dari Abul Aliyah, beliau pernah menyampaikan bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semua dosa yang dilakukan hamba itu disebabkan karena kebodohan. 2. Riwayat dari Qatadah bin Di'amah, beliau mengatakan bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, lalu mereka sepakat bahwa semua tindakan maksiat adalah kebodohan, baik dilakukan sengaja atau tidak sengaja. 3. Riwayat dari Mujahid bin Jabir, bahwa firman Allah tentang orang yang berbuat maksiat dengan kebodohan, beliau mengatakan, semua yang bermaksiat kepada Rabbnya, maka dia bodoh, sampai dia tinggalkan maksiatnya. Tafsir At-Tabari. Demikianlah pemahaman para sahabat Ridwanallahu alaihim terhadap Al-Quran dan kondisi manusia. Sehingga mereka berkesimpulan, selama hamba bermaksiat, hakikatnya dia sedang bertindak bodoh. Syekhul Islam mengatakan, kesimpulannya, bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia bodoh. Dan semua orang yang takut kepada Allah, maka dia alim atau berilmu, taat kepada Allah. Dia menjadi orang bodoh karena kurangnya rasa takutnya kepada Allah. Karena jika rasa takutnya kepada Allah sempurna, dia tidak akan bermaksiat. Dari sini, kita memahami perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cukuplah rasa takut kepada Allah menjadi ilmu, dan cukuplah perasaan tertipu dengan rahmat Allah sebagai kebodohan. Majmu' al-Fatawa. Karena itulah, para ulama disebut sebagai orang yang paling takut kepada Allah, karena rasa takutnya yang besar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Ya Rabb, anugerahkanlah untuk kami ilmu yang membuat kami semakin takut kepada-Mu. Amin.

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya,

0: dan tegakkanlah shaf di dalam salat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran yang ke-23 tentang membela orang yang terzalimi. Membela orang yang dizalimi. Kita memasuki halaman yang ke-261. Masih berbicara tentang salah satu dari pengikut Fir'aun yang beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun. Sehingga Fir'aun dan mereka tidak tahu bahwa orang ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di majlis beliau memberikan nasihat kepada Fir'aun dan para pemuka yang mereka ingin membunuh Musa alaihissalatu wassalam, Nabi yang dizalimi, yang dituduh macam-macam oleh Fir'aun. Di antara tuduhannya yang dikeluarkan oleh Fir'aun adalah seperti yang disebutkan dalam surat Ghafir ayat 26. Waqala Fir'aun, Fir'aun berkata, Zaruni aktul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu an yubaddila dinakum, aw an yudhira fil ardil fasad. Fir'aun berkata, biarkan aku membunuh Musa. Biarkan aku membunuh Musa. Dan hendaknya dia minta berdoa kepada Rabbnya. Kemudian, dia berkata, saya khawatir Musa merubah agama kalian. Dan saya khawatir membuat kerusakan di atas muka bumi. Ini tuduhan yang dikeluarkan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Atau di antara tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Nah, kita lanjutkan. Syekh rahimahullah berkata, "Fahadha ar-rajul al-mu'min alladhi dhalla muddatan katiman li'imanihi yatahawwalu al-yawma ila nasihin mushfikin 'ala qaumihi wa yusajjilu mawqifan shuja'an mawqifan anzala Allahu ta'ala fihi Qur'anan yutla ila yawmil qiyamah." Orang yang beriman ini yang beberapa saat menyembunyikan keimanannya. Sikapnya berubah. Yatahawwal, pada hari ini atau di saat ini, menjadi penasehat, nasih, yang musyfik, yang kasihan, penuh belas kasihan, sayang kepada kaumnya. Wa yusajjilu mawqifan syuja'an, dan dia menulis sikap yang berani, dicatat dalam sejarah sebagai orang yang pemberani. Dan mawqif, sebuah sikap yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentangnya di dalam Al-Qur'an, dan ayat-ayatnya dibaca sampai hari kiamat. Ayat-ayatnya dibaca sampai hari kiamat tentang keberanian dari orang yang menyembunyikan keimanannya di depan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Di surat Ghafir ayat yang ke-38. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ, dan berkatalah orang yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya, يَا قَوْمِ, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah aku. Niscaya aku akan membimbing kamu atau membimbing kalian kepada jalan yang lurus, jalan petunjuk. Ya qaumi, innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Kemudian dia pun menasihati kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya negeri dunia ini adalah kesenangan belaka, kesenangan yang sementara. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri kekekalan. Dia ingatkan tentang negeri akhirat. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal atau berbuat keburukan, maka tidak akan dibalas melainkan setimpal dengannya. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau wanita, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk ke surga. Yurzakuna fiha bighairi hisab, dan mereka akan diberikan rizki di dalam surga tersebut tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di surga itu banyak sekali dan tidak ada perhitungannya, bighairi hisab. Nah, ini dia nasihatkan kepada kaumnya, pada Fir'aun dan bala tentaranya dan para pemukanya. Summa qala lahum, kemudian orang yang beriman ini pun berkata kepada mereka, ini dakwah. Ya. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalian akan ingat apa yang aku katakan kepada kalian. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku hanya kepada Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya. Surat Ghafir ayat 44. Kemudian Syekh berkata, "Falamma 'arafu annahu mu'min wa annahu minal mu'minina bima ja'a bihi Musa, makaru bihi wa kadu lahu." Ketika mereka tahu bahwa dia beriman, ya, beriman dan termasuk orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka mereka membuat makar, tipu daya, ya, mereka membuat makar dan tipu daya. Tapi apa kata Allah? Allah berfirman di surat yang sama, ayat yang ke-45, yakni surat Ghafir. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dari keburukan tipu daya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang tersebut dari keburukan tipu daya dan makar mereka. وَحَاقُ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Dan keburukan dari azab itu kembali kepada Fir'aun, mengepung Fir'aun, mengepung Fir'aun dan pengikutnya, Fir'aun dan pengikutnya. Nah, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata di sini, fa'tabiru ya ibadallah, hadhihi hiya akibatul zalimin. Wahai hamba-hamba Allah, ambillah pelajarannya, ambillah ibrahnya. Ya, ini adalah akibat dari orang-orang yang zalim, akibat dari orang-orang yang berbuat kezaliman. وَهَذَا مَا أَصَابَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَسَانَدَهُ فِي ظُلْمِهِ غَرَقٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الْقَبْرِ. Apa yang menimpa Fir'aun dan pengikutnya yang setuju dengan Fir'aun, yang mendukung tindakan Fir'aun dalam kezalimannya, ditenggelamkan di dunia, kemudian diazab di kuburan. Wal'iyadzu billah. Allah berfirman dalam surat Ghafir, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah berfirman, api itu ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari. Ini azab. Ya. Azab yang Allah berikan kepada mereka di alam kubur. Kemudian wa min adzabil qabri ila nari jahannam. Dari azab kubur mereka pun akan disiksa, ya, sampai ke neraka jahannam. Allah berfirman, wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat kelak, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masukkanlah pengikut Fir'aun dan tentunya bersama Fir'aun, ashaddal azab, kepada azab yang paling pedih. Maksudnya adalah neraka jahannam. Thumma akhbarana rabbuna jalla wa ala bihalil mustakbirina wadduafai fi nari jahannam. Kemudian di surat ini, ikhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lemah. Artinya, menghabarkan para pemimpin dan pengikutnya. Fi nari jahannam, di neraka jahannam, dan orang-orang yang sombong dari pemimpin-pemimpin mereka tidak sanggup untuk menghindarkan para pengikutnya dari api neraka. Oleh karena itu, Allah berfirman di surat Ghafir ayat yang ke-37 sampai 38, ayat yang ke-47 sampai 48. Allah habarkan, wa idh yatahajjuna finnar, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam api neraka. Ikhwati fillah, Allah menghabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa orang-orang kufar itu saling bantah-bantahan, berbantah-bantahan, ya, berantem sendiri sesama mereka. Ya. Dan Allah habarkan juga bahwa al-akhilla, pertemanan di hari kiamat itu satu sama lain menjadi apa? Musuh. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan tidak akan menjadi musuh. Ini saling berbantah-bantahan. فَيَكُولُ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Orang-orang yang lemah dari pengikut mereka berkata kepada orang-orang yang sombong di para pemimpin mereka, إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَى. Dulu kami di dunia adalah yang mengikuti kalian, orang-orang yang mengikuti kalian. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Apakah atau dapatkah kalian menghindarkan diri kami dari api neraka, untuk mendapatkan bagian dari api neraka? Kemudian Allah berfirman, قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Berkatalah orang-orang yang sombong dari kalangan mereka, di para pemimpinnya, Inna kullun fiha. Kita semua masuk dalam api neraka. Kita semua berada dalam api neraka. Inna Allaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan di antara para hamba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam kesesatan, para pemimpinnya dan pengikutnya, ya, ini akan berantem di akhirat kelak, saling bantah-bantahan, ya. Oleh karena itu jangan mau kita nurut, ya, menuruti orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Kemudian Syekh berkata, "Tsumma ba'da dzalika dzakara Allahu 'azza wa jalla al-ayat wa bayyana anna min sunanihi fi hadzal qaun anna an-nasra lil mu'minin wa anna al-'aqibata lil muttaqin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan, ya, beberapa ayat dan menjelaskan tentang sunnahnya dalam alam semesta ini. Ini tentang sunnatullah. Bahwa an-nasra, kemenangan ini milik kaum mukminin, dan al-aqibah, akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 51-52, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat, di hari tegaknya saksi-saksi. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari di mana orang-orang yang zalim, permintaan maaf mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Penyesalan mereka, permintaan maaf mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Walahumul la'natu walahum su'uddar. Bagi mereka, orang-orang yang zalim, adalah laknat Allah dan mereka mendapatkan tempat yang buruk, tempat kembali yang buruk. Ya. Ini yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua sikap, yang baik dan yang buruk. Pelajaran yang akan kita baca dalam kesempatan yang mulia ini ada tiga pelajaran. Yang pertama, anna man tawakkala 'ala Allahi waltaja'a ila Allahi wa fawwada amrahu ila Allahi hamahu Allahu wa waqah wa dafa'a anhu wa nasarah. Fahadha Musa alaihi salam iltaja'a ila Allahi wasta'adha billahi wahdah. Bahwasannya orang yang bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, maka pasti Allah jaga. Hamahullahu wa waqah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadafa'a anhu wa nasara, dan Allah membelanya dan Allah menolongnya. Fahadha Musa, contohnya ini seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau kembali kepada Allah dan meminta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman menghabarkan tentang perkataan Musa di surat Ghafir ayat 27. Inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari hisab. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam kembali kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dari kezaliman, dari kesombongannya Fir'aun dan dari kezalimannya Fir'aun la'natullah alaih. Ini pelajarannya. Berikutnya juga, wa hadha ar-rajul al-mu'min alladhi dafa'a 'anil madhlum fawwada amrahu ila Allah. Orang yang beriman tadi, ya, yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membela dafa'a 'anil madhlum, yang membela orang yang dizalimi dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir 44, ya, ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku hanya kepada Allah semata. Semua urusanku hanya aku serahkan kepada Allah. Allah habarkan bahwa dia dijaga. Fahamallahu azza wa jalla Musa wa hamallahu azza wa jalla hadzal rajul al mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Musa alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang yang beriman ini. Karena apa? Bertawakal kepada Allah. Ya. Menggantungkan urusannya hanya kepada Allah semata. Berlindung hanya kepada Allah semata. Ini pelajaran yang penting. Semoga kita bisa mengamalkannya ikhwati fillah. Ya, kita gantungkan urusan kita hanya kepada siapa? Allah semata. Ini bagian daripada tauhid. Ya, tidak menggantungkan kepada manusia, tidak. Apa arti manusia? Tidak menggantungkan kepada jimat-jimat atau jin, ya, atau dukun-dukun, syirik. Gantungkan urusan kita hanya kepada Allah. Pasti Allah jaga. Pasti Allah jaga. Nah, Allah berfirman tentang orang yang beriman tadi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Maka Allah jaga dia dari keburukan, makar dan tipu daya mereka. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Pelajaran yang pertama adalah orang yang bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, pasti Allah jaga. Ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Pelajaran yang kedua yang sangat menarik dan sangat penting dari apa yang kita pelajari dan kita baca, anna an-nasra min 'indillah. Pertolongan itu hanya dari sisi Allah. Jadi pertolongan dari siapa? Dari Allah. Kita ditolong dan kita menang itu semata-mata dari siapa? Dari Allah. wala yakunu illa birruju'i ila dinillah. Tetapi ada caranya. Kata beliau, kemenangan tidak diperoleh melainkan dengan arruju' ila dinillah, kembali kepada agama Allah. Arruju' ila dinillah. Saya akan bacakan per kalimat karena penting sekali. Fala tadhunnu ya ibadallahi an nantasira yawman 'alal yahudi bil mudhaharati fil aswaq. Wahai hamba-hamba Allah, jangan sekali-kali kalian kira, jangan sekali-kali kalian sangka bahwa kita menang pada suatu hari, ya, kita dimenangkan atas orang Yahud itu dengan cara mudhaharat, dengan cara demo di pasar-pasar. Bukan dengan seperti itu kemenangan kita. Aw bil hijarati kama yaz'umun, atau dengan apa? Lemparan batu seperti yang mereka klaim. La wallahi, tidak demi Allah. La nasra illa bil imani wa bir ruju'i ila Allah azza wa jall. Tidak ada kemenangan kecuali dengan beriman dan kembali kepada Allah azza wa jall. Jadi kalau kita ingin dimenangkan, pertebal iman dan kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi iqamati dinil Islam, dan dengan menegakkan agama Islam. Fahadha Musa wa man ma'ahu kanu qillatan la quwwata lahum. Perhatikan kata beliau, ya, arti isyarat. Jadi ini Musa. Musa ini Nabi Musa, wa man ma'ah, dan yang bersamanya, ya, kanu qillatan la quwwata lahum. Nabi Musa alaihi wasallam itu qillah, sedikit. Ya. La quwwata lahum, tidak ada kekuatan yang mereka miliki. Musa dan pengikutnya sedikit dan tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Sedikit dan tidak ada kekuatan. Wala maqdirata 'ala muwajahati Fir'aun. Tidak ada kemampuan untuk melawan dan menghadapi Fir'aun. Walakinnahum lamma iltaja'u ila Allah. Akan tetapi mereka ketika mereka itu iltaja'u, kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Wahtamau bihimallahi amarallahu Musa an yadribal bahra bi'asahu. Fa'anjallahu Musa wa man amana ma'ahu wa aghraqa fir'auna wa jundah. Ya, ketika mereka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jalan keluar. Allah perintahkan Musa untuk memukul dengan tongkatnya laut yang ada di depannya, laut merah. Maka Allah selamatkan Musa dan orang-orang yang beriman yang bersama Musa, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Ya. Ini luar biasa, ikhwati fillah. Ya. Panfalak di surat Asy-Syu'ara. Fakana kullu firqin kattawril azim. Ya, Nabi Musa ketika kaumnya berkata, "Inna lamudrakun." Kita pasti akan tersusul, kena oleh mereka. Musa dengan thiqahnya, dengan imanan yang sangat kuat dan tenang, Musa berkata, "Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, dan dia pasti akan memberikan hidayah kepadaku. Kekuatan dalam menyerahkan urusan kepada Allahnya luar biasa, dan tawakalnya sangat luar biasa. Akhirnya Allah wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan dipukulkan oleh Musa, dan fanfalak, fakana kullu firqin katawdil azim. terbelahlah lautan, laut merah itu menjadi 12 bagian. Setiap bagiannya seperti gunung yang keras, subhanallah. Kata Syekh Utsaimin, luar biasa ikhwati fillah. Air yang sifatnya cair bisa membatu dan sangat keras. Sangat keras. Kemudian ajibnya, tanahnya tidak becek. Kemudian selain itu, satu bagian ke bagian yang lain itu ada lubangnya. Ketika Bani Israel masuk ke Laut Merah bersama Musa alaihissalatu wassalam, mereka sering lihat satu sama lain, menjadi tenang hati mereka. Luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan. Allah Maha Mampu. Ini bukti pertolongan Allah kepada orang yang betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan andalkan kekuatan kita, ya. Apa arti kita enggak punya daya dan kekuatan? Ya. Apa arti kekuatan kita enggak ada? Yang memenangkan Allah, yang menolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Musa dan pengikutnya selamat, Fir'aun masih di tengah-tengah sama balat yang keras itu, jadi air lagi, tenggelam. Dan hebatnya, ya, yang lain hilang, tapi Fir'aun tidak hilang, sampai sekarang ada dan menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan, kami selamatkan badanmu, diawetkan, awet. Awetkan. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi orang setelah engkau. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena melihat muminya siapa? Fir'aun. Ya. Ada dokter bedah itu terkagum-kagum melihat muminya Fir'aun yang dilihat, kok ada garam, zat-zat garam. Kan gitu. Enggak bisa tidur semalaman mikirin ada garamnya, kenapa ada garamnya? Ya. Dikasih tahu orang Islam, habarkan bahwa Fir'aun matinya di mana? Di laut. Di laut ada zat garam. Ya, semakin yakin dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Fa wallahi, demi Allah, yauma an na'uda ila Allah wa yauma an natruka al-ma'asi wa narji'a ila dinina litakunanna hadhihi al-aslihatu allati fi aydil yahudi wa inda amrika wa adail islam bi aydina naqdi biha wa bi ghairiha alaihim bi idznillahi ta'ala. Ya, kenapa ada garamnya? Eh? Dikasih tahu orang Islam, habarkan bahwa Fir'aun matinya di mana? Di laut. Di laut ada zat garam. Ya, semakin yakin dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya. Fa wallahi, demi Allah, يوم أن نعود إلى الله ويوم أن نترك المعاصي ونرجع إلى ديننا

Ta'ala. Demi Allah, pada hari kita kembali kepada Allah, pada hari kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kita kembali kepada agama kita, maka senjata-senjata yang ada di tangan Yahudi dan di tangan Amerika dan musuh-musuh Islam akan bisa kita rampas. Dan kita akan menyelesaikan itu semua. Dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyakum ya ummat al-Islam an tadhunnu anna an-nasr ya'ti min ghairi hadha at-tariq. Hati-hati, enggak boleh wahai umat Islam kau kalian mengira bahwa kemenangan itu datang dari selain jalan ini. Enggak boleh kita mengira hal itu. Wa alaikum biruju'i ilallahi bitauhid. Wajib atas kalian kembali kepada Allah dengan tauhid. Bila ilaha illallah. Wa alaikum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian untuk mengikuti siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkil ma'asi. Wa bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat. Alaina jami'an ar-ruju'u ila dinina, dan wajib bagi kita semua kembali kepada agama kita. Wa tarku syirki wa tarkal ibtida'i fid din, tinggalkan kesyirikan dan bid'ah dalam masalah agama. Dalam masalah agama. Nah. Wa hadha rasuluna sallallahu alaihi wasallam yubayyin lana ad-da'a wad-dawa'. Fasma'u wa'u ya ummatal Islam. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita tentang da wa dawa, penyakit dan obatnya. Ya, maka dengarlah wahai umat Islam. Rasul bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'inah wa khattum adnabal baqar wa raditum biz zar'." Apabila kalian melakukan jual beli dengan inah, salah satu jenis riba, dan kalian pegang ekor-ekor sapi dan ridha dengan cocok tanam, ini kinayah kecintaan kita kepada dunia. Wa taraktumul jihad, kemudian kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, dan tidak dicabut. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kehinaan yang menimpa kita itu kalau ingin dicabut, maka kita semua wajib kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satunya adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidza. Jadi apabila kalian bermuamalah dengan riba, kita bermuamalah dengan riba, cinta kepada dunia, meninggalkan jihad, wa taraknal jihad fi sabilillah. Apa hasilnya? Allah berikan kehinaan. Ya. Kapan kehinaan diangkat dari kita? Mata yurfa'u hadza dzul 'anna? Kapan kehinaan diangkat dari kita? Lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta tujahidu fi sabilillah. Nabi enggak menjawab, tidak mengatakan sampai kalian berjihad di jalan Allah, tidak. Walam yakul, dan Nabi tidak mengatakan hatta takhruju fi mudhaharat, sampai kalian keluar ke jalan-jalan demo, tidak. Wa innama qala, tetapi obatnya yang diberikan oleh Nabi adalah hatta tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Fa in raja'na ila dinina, apabila kita kembali kepada agama kita, fa saturfa'u rayatul jihad fi sabilillah, maka bendera jihad akan diangkat. Bendera jihad fi sabilillah akan diangkat betul-betul, dan jihad yang benar. Wa sanantasiru ala a'da'ina bi idznillah, dan kita akan menang ya di atas musuh-musuh kita bi idznillah. Tsalitsan, faedah yang ketiga.

0: anna rabitatal iman hiya aqwar rawabit. Ikatan keimanan adalah sekuat-kuatnya ikatan. Ikatan keimanan sekuat-kuatnya ikatan. Jadi ikatan yang paling kuat. Fanzuru, lihatlah ila hadzal rajul al-mu'min fi hadzal majlis. Lihat kepada orang yang beriman ini dalam majlis ini. Amama fir'aun at-taghiyati dhaha bi mansibihi wa bi malihi inda fir'aun wa dafa'a an Musa alaihi wasallam. Di depan Fir'aun yang melampaui batas, dia sanggup mengorbankan mansibnya, kedudukannya, jabatannya, rela dipecat, istilahnya kan gitu, dan membela siapa? Nabi Musa alaihi assalam. Nabi Musa itu bukan preman ya, saya ingatkan. Nabi Musa Nabi Musa adalah nabi dan bukan preman. Sekali lagi, bukan preman. Ya. Apapun alasannya, bukan preman. Ya. Kita lanjutkan. Li'anna rabitata allati tarbituhu bi Musa rabitatun qawiyatun wa hiya rabitatul iman. Ya. Karena ikatan yang mengikat antara dia dan Musa adalah ikatan apa? Ikatan iman, ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Ya. Ah ini. Jadi antara dia dengan Musa punya ikatan, ikatan apa? Iman. Ya. Nah. Sekali lagi, Nabi Musa preman bukan? Bukan preman. Ini ada kesempatan saya ngomong bukan preman di sini. Untuk disampaikan tuh, ya. Iya. Dakwah itu jangan dagelan, jangan suka lelucon. Dakwah nyampaikan apa? Ilmu. Quran, sunnah, aqwal ulama. Bukan supaya lucu dan seterusnya. Nah. Diterima, alhamdulillah, tidak diterima, sabar. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu seperti bunyan. Seperti apa? Bunyan. Bunyan itu apa? Bangunan. Yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Rasulullah SAW memasukkan jarinya seperti ini. Jadi saling menguatkan. Faya ikhwatal Islam, wahai ikhwatal Islam, la namlik illa an nad'uwa li ikhwanina al-madlumina fi ardi Filistin. Tidaklah kita memiliki melainkan doa. Kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Fi jawfil lail, kita berdoa di malam hari. Ya. Ma tajdidi taubati warju'i lallah, dengan terus memperbaharui taubat kita, ya, dan kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal nahnu ahlun linnasr, pertanyaannya. Apakah kita layak mendapatkan pertolongan Allah? Hal kullu wahidin minna amara ibnatahu wa zaujatahu bil hijabi imtithalan li amrillah? Ini pertanyaan. Ya, ini cara kembali kepada Allah. Apakah setiap kita telah memerintahkan anak putrinya dan istrinya untuk pakai jilbab dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala? Ini cara kembali kepada agama. Ya, jangan teriak-teriak, ayo jihad jihad, istrinya tidak pakai jilbab. Ya. Hal sahaba kullu wahidin minna amwalahu min bunuk riba taiban ilallahi muntahiyan an akli riba? Apakah setiap salah satu dari kita sudah ambil hartanya dari bank-bank ribawi, bertobat kepada Allah, ya, tidak mau lagi makan riba? Jelas-jelas ikhwan, Rasulullah SAW katakan da penyakit yang menimpa umat yang bisa mendatangkan kehinaan kita adalah apa? Idza tabayatum bil inah, apabila kalian melakukan jual beli inah. Inah itu apa? Riba. Riba. Apakah setiap kita sudah ambil itu uang-uang dari bank ribawi? Ya, bermuamalah dengan riba, bertobat kepada Allah dari itu. Kalau belum, kehinaan akan menyertai kita. Hal kullu wahidin minna raja' ila al-muhafadhati 'ala as-salati fil masjid? Apakah setiap kita sudah menjaga salatnya di masjid? Ini pertanyaan buat kita semua. Ya. Kalau mau dimenangkan sama Allah, kembali kepada agama, salat di masjid. Ya. Ini sih waktu maghrib, waktu isya, ya, waktu-waktu sholat, masih di jalan, masih tidur, ya. Alasannya macam-macam. Nah, itu. Hal min taubatin ila Allah azza wa jalla hatta idza qulna ya rabbi istajaballahu lana? Apakah kita sudah bertobat kepada Allah sehingga apabila kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabb, kemudian Allah kabulkan? Ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa kita, maka kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ruddal muslimina ila dinika raddan jamilan. Amin. Nah. Sudah isya belum, Pak? Masuk. Baik. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qanaah dalam beragama. Qanaah adalah merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan orang yang qanaah, hidupnya akan tenang, karena dia tidak bernafsu untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Seperti yang kita pahami, pemberian Allah yang merupakan nikmat Allah kepada para hambanya ada dua macam. Pertama, nikmat duniawi, seperti nikmat hidup, kesehatan, nikmat rizki, fasilitas hidup, harta simpanan, dan seterusnya. Kedua, nikmat berupa syariat. Allah lah yang menurunkan syariat untuk para hambanya, agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Untuk nikmat pertama, semua manusia bisa merasakannya. Sementara untuk nikmat jenis yang kedua, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Namun Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Siapa yang diberi agama oleh Allah berarti Allah mencintainya." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani. Qanaah terhadap dua nikmat. Kita diajarkan untuk qanaah dalam perkara dunia, agar hati kita tidak bernafsu untuk apa yang tidak kita miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang selalu merasa kurang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai manusia memiliki satu lembah emas, dia akan mengejar untuk memiliki dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulut manusia kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat bagi mereka yang rajin bertaubat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa orang yang qanaah hidupnya akan bahagia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup, dan Allah jadikan orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebagaimana kita diajarkan untuk bersikap qanaah terhadap rizki dunia, kita juga diajarkan untuk qanaah terhadap pemberian berupa syariat. Dan bentuk qanaah terhadap syariat adalah kita menerima dengan lapang hati dan tidak menambah-nambahi sedikit pun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu amalan, kita ikuti seperti yang beliau ajarkan, tanpa menambah-nambahi dengan tata cara ibadah apapun. Orang yang menambah-nambahi dalam tata cara ibadah, berarti dia tidak qanaah terhadap pemberian Allah berupa syariat. Karena itulah, Nabi SAW melarang keras hal ini. Dalam mukadimah khutbah beliau, seringkali beliau mengulang nasihat, hindari semua perkara yang baru dalam masalah agama, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Karena bid'ah dalam agama adalah tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak qanaah terhadap syariat Allah. Yang sempurna, jangan ditambahi. Semua kaum muslimin mengakui bahwa syariat Islam itu sudah sempurna. Allah tegaskan hal ini dalam firman-Nya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan kita memahami, sesuatu yang sempurna, jika ditambahi bukan semakin menyempurnakan, namun justru akan semakin merusak. Manusia sempurna dengan dua matanya, jika ditambahi satu mata, bukan membuatnya semakin indah, namun semakin merusak. Kedua tangan sempurna dengan 10 jari, jika ditambahi satu jari, tidak semakin menyempurnakan, tetapi itu adalah kelainan. Syariat itu sempurna, dan kita layak bersyukur dengan syariat yang sempurna ini. Jangan sampai kita memberikan tambahan yang justru akan semakin merusak. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
3: Saya ingin nasihatkan, mumpung kita kumpul di beberapa yayasan yang saya bina, saya sering mengingatkan. Salah satu hal yang sulit bagi yayasan sosial nirlaba, yang tidak ada boleh di situ dia berusaha, dia cuma adalah sosial, nirlaba, tidak boleh ada aktivitas usaha di situ. Maka yang yayasannya saya bina, saya katakan kita ini mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah, berdoalah, mintalah kepada Allah. Karena urusannya cuma Allah mengatakan kun. Ini sebagian orang, sebagian afrad, person dari pengurus-pengurus yayasan, ada hanya di dalam benaknya adalah, ayo kita cari dana sebanyak-banyaknya. Ayo, ayo. Maka sebenarnya yang lebih utama juga adalah berdoa kepada Allah. Agar orang-orang dibukakan hatinya. Agar kita pun dibukakan hatinya, dimudahkan semua sarana untuk mencari kemudahan, untuk mencari donasi atau dana, sehingga tercapai target-target yayasan yang memang untuk perkembangan dakwah sunnah, terutama di Kalimantan Selatan ini. Padahal kalau dipikir tidak akan sampai, tidak akan kita bisa memikirkan ini datang dari mana uangnya, siapa yang menyumbang, dan semisal. Maka saya nasihatkan juga kepada para ikhwah yang bergerak di bidang yayasan, agar masing-masing dari kita berdoa untuk kepentingan yayasan yang kita bina, agar dimudahkan semua niat baik. Semua niat baik ini kan yang kita rencanakan, ulun kehajian dan kasifullah yang merencanakan dari awal, ada sekolah di sini nanti, ada pesantren, itu niat baik. Maka jangan lupa, afrod dari yayasan, setiap person dari yayasan itu harus berdoa kepada Allah agar kemudahan. Dan saya juga berpesan, ketika rapat-rapat di yayasan, maka hendaknya ada seorang ustadz. Sebelum rapat dimulai, di situ dinasihati. Walau 5 menit, 10 menit. Karena bagaimanapun yayasan yang kita masuk ke dalamnya ini yayasan

0: agama, maka tidak boleh lepas dari seorang ustadz yang memberikan nasihat, seorang ustadz yang memberikan ujangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di yayasan. Nah, itu penting sekali. Merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir sekolah ini, sekolah itu, pesantren ini, pesantren itu, dari mana mereka uang? Kalau hanya sekedar mengambil uang pangkal, uang pembangunan dari para murid, tidak ada. Bahkan Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Al-Fadhil Abu Ahla Hasbi meniadakan uang pangkal. Dari mana uang? Dari mana coba antum uang? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang tidak menolong. Maka dia bukan hanya sekedar urusan ayo semangat ngumpulin donasi. Bukan hanya sekedar urusan ayo urusan banyak-banyak kolega. Ada beberapa pesantren yang besar-besar tidak ada kolega. Sebagian kan pesantren yang mempunyai sarana prasarana yang wah. Mempunyai kolega di Qatar, di Emirat, di Saudi. Tapi sebagian pesantren-pesantren ada yang tidak mempunyai kolega sama sekali. Dia tidak mempunyai, kalau orang-orang yang mempunyai kolega di luar sana, dia tinggal bikin proposal, selesai urusan. Ini kita enggak ada. Atau belum dapat. Maka pada saat itu bukan hanya urusan mengumpulkan donasi, tetapi kesungguhan hati kita, kesungguhan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Makanya para ulama sahabat saya karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Abdul Muhsin Al-Ustadz Al-Fadhil Doktor Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau sering mengingatkan. Beliau mengatakan al-ma'unah ala qadrin niyyah. Pertolongan sesuai dengan niat. Pertolongan sesuai dengan niat. Niat kita apa? Niat kita untuk menyebarkan dakwah sunnah ini di Banua ini, di bumi Kalimantan Selatan. Nah, alhamdulillah sekarang Masya Allah tabarakallah, Allah memudahkan tersebarnya dakwah sunnah. Maka perbaiki niat. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah. Bukankah sering saya mengatakan ibadah adalah salah satu cara melancarkan rezeki. Meskipun ibadah tujuannya bukan untuk mendapat rezeki. Ibadah salah satu cara untuk melancarkan rezeki. Maka perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang bergelut di bidang dakwah. Kita bukan ingin nama terpampang di situ ataupun ini milik siapa di situ, tidak. Tetapi kita berusaha agar niatnya adalah untuk menyebarkan dakwah. Lihat betapa banyak sekarang yang mungkin rumahnya jauh-jauh kemudian menuju sekolah sini, sekolah sini. PAUD, TK, SD. Ini semua kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memudahkan. Kalau dipikir tidak akan selesai masjid ini juga. Kalau dipikir mungkin Kak Saiful lebih paham tentang dana. Tidak akan selesai. Tidak akan ada, bahkan ada orang yang mencibir sebelumnya. Mana jadi itu kelawasan benar. Tapi tidak, kita tidak boleh seperti itu. Kita ini berhadapan dengan syariat Allah. Kita ingin, kita mempunyai niat yang baik untuk menyebarkan dakwah sunnah di bumi Kalimantan Selatan. Maka Allah, jangankan orang kafir. Ya, jangankan orang beriman. Orang kafir saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, senantiasa selalu memperbaiki hubungan dengan Allah. senantiasa selalu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.

Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika kita berbicara tentang dosa dan maksiat, maka tidak ada satupun kita yang selamat darinya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani adam khata', semua anak Adam itu berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah azza wa jalla dengan kita kembali kepada jalannya dan meninggalkan kemaksiatannya, dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, tutuplah dosa-dosaku ya Allah. Seorang hamba yang lemah, manusia yang penuh dosa dan salah, dengan berkaca kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah uswah bagi umat ini, teladan bagi umat ini. Apa kata beliau? Wa inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Dengan kita berkaca kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat harus lebih dari itu. Kita terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, istighfar kita tidak ada manfaatnya kalau hanya sebatas lisan, tanpa kita usahakan dengan anggota badan kita, dengan amaliyah kita, kita tarik diri kita dari dosa dan maksiat, kita tinggalkan kejahatan-kejahatan. Karena ingat, siapa yang pernah berpikir bahwasanya dia akan hidup sampai hari esok, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, seorang jiwa tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Di bumi mana? Bumi yang begitu luas, yang kita ketahui bumi-bumi ini. Nah, kalau bumi saja Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada hambanya, aku tidak tahu di bumi mana aku meninggal, maka apalagi waktu, apalagi saatnya, yang mana ketika kematian datang, tidak ada namanya pejabat, tidak ada namanya orang kampungan, tidak ada namanya orang kaya, tidak ada namanya orang miskin, tidak kenal malaikat maut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika datang ajalnya, ketika datang masanya untuk dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa untuk dimajukan, dan tidak bisa juga untuk diundurkan. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita selalu muraqabat Allah azza wa jalla, kita akan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengintai kita dan mengintip kita dan memperhatikan gerak-gerik kita, sehingga kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita menyembahnya dan kembali ke jalannya Rabbul Alamin. Demikian nasihat tentang pentingnya dan wajibnya kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia sebagai penyuci dosa dan pembersihnya. Kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dan dimaafkan serta ditutup dosa-dosa kita olehnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Al-mushahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Unsur agama Islam yang ketiga adalah al-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Syirik tentunya didefinisikan oleh para ulama dengan taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka ketika ada seseorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dia tidak Maha mendengar, sekalipun dia adalah Jibril alaihi salam, sekalipun dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah keistimewaan Allah. Hanya Allah yang Maha mendengar, hanya Allah yang Maha menjawab doa al-mujib. Maka ketika ada seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kala itulah dia terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh mudah saja. Dan syirik ini al-musyahidun al-kiram adalah dosa besar yang paling besar. Disebutkan Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu dosa besar yang paling besar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dan levelnya adalah syirik yang besar, maka menghancurkan, menjatuhkan, menggugurkan semua amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan telah diwahyukan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi dan rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul amalmu akan gugur dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Kemudian syirik ini jika seorang meninggal di atasnya, artinya seorang meninggal dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan ampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 48 dan juga 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa? Yang meninggal dan tidak sempat bertobat dari kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan syirik ini al-musyahidun al-kiram, jika seseorang di dunia saja amalnya sudah hancur, ketika meninggal belum sempat bertobat, dia tidak diampuni. Di akhirat kelak tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. maksud kezaliman di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang meninggal sebesar apapun dosanya belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama level dosanya di bawah kesyirikan kepada Allah masih sangat mungkin ditolong oleh syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Tapi untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Muddatsir 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun yang bisa memberikan syafaat. Kemudian kita sebutkan tadi di awal, di antara unsur agama Islam atau unsur agama Islam yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka siapapun di antara kita memiliki keluarga, karib kerabat, teman yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlepas diri dari mereka. Tentunya setelah ditegakkannya hujjah. Anda sudah nasihati, Anda sudah sampaikan, Anda sudah dakwahi akan bahaya syirik yang dia lakukan, dan kemudian faham dia akan yang kita sampaikan, maka tugas kita hanya menyampaikan. Setelah itu, jika dia lanjut dengan kesyirikannya, saat itulah kita berlepas diri. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah bermanfaat. Salam khilaf. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, kali ini studio UV TV kehadiran salah satu di antara guru tahfidz Quran. Beliau Ustadz Abdurrahim, ya. Ustadz Abdurrahim bin Syamsuri. Bapak beliau namanya Syamsuri dan ayah beliau Ustadz Syamsuri termasuk salah satu guru tahfidz Quran. Sekarang usia beliau berapa, Ustaz?
1: 17 tahun.
0: Masyaallah, 17 tahun masih sangat muda, sudah menjadi atau sudah mengampu tahfidz Quran. Dan salah satu di antara yang istimewa dari beliau, beliau telah menghafal 3 ya. 3 qiraah dari 7 qiraah yang berbeda ya. Seperti yang kita ketahui bahasanya qiraah yang ma'ruf di masyarakat kita itu ada, atau di masyarakat internasional ada 7 qiraah yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Nah, beliau sudah menghafal 3. Kalau yang sering kita lantunkan itu qiraah Hafiz ya.
1: Riwayat Hafiz An-Nasim.
0: Qiraah riwayat Hafiz dari Asim. Beliau menghafal 3. Apa saja itu, Ustaz?
1: Asim,
0: Nafi,
1: Ibnu Katsir.
0: Dan Ibnu Katsir. Asim ini seorang ahli qiraah dari daerah
1: Kufah,
0: kemudian Nafi dari Madinah dan Ibnu Katsir dari Mekah ya. Dari Mekah. Masyaallah, beliau menghafal 3 bentuk dan dialek bacaan Quran yang berbeda. Kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana pengalaman beliau sehingga bisa menghafal Al-Quran dengan 3 dialek yang berbeda. Masya Allah, Ustaz. Menghafal Quran sejak usia berapa, Ustaz?
1: Sejak kecil ya, saya sudah dibiasakan untuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran oleh orang tua saya.
0: Orang tua, ya.
1: Jadi ya, saya lupa umur berapa itu mulai menghafal. Mungkin dari mulai bisa bicara saya sudah dikenalkan dengan Al-Quran, selalu ditalkin Al-Quran, disuruh menghafal, suruh membaca.
0: Sampai bisa hafal Quran itu, hatam Quran, hatam seluruh hafal Quran itu usia berapa, Ustaz?
1: Di usia 13 tahun.
0: 13 tahun, Masya Allah. Beliau di usia 13 tahun sudah menghafal satu Al-Quran, hatam Quran. Mungkin di sebagian atau di masyarakat kita, 13 tahun ada sebagian yang belum bisa baca Quran. Tapi beliau 13 tahun sudah menghafal Al-Quran. Dan satu hal yang istimewa, beliau itu belum pernah mengenyam pendidikan formal selain SD saja. Yeah. Selain SD sampai lulus, kemudian untuk SMP dan SMA, beliau hanya belajar pribadi dan ikut kejar paket. Sekarang sudah lulus paket C saja. Kejar paket C. Dan ijazah paket C bisa digunakan untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Insya Allah. Ya, mungkin Ustaz bisa cerita pengalaman yang paling menarik ketika menghafal Quran. Apa kira-kira yang membuat Ustaz termotivasi untuk menghafalkan Quran?
1: Yang sangat membuat saya termotivasi dan selalu saya ingat ketika menghafal Al-Quran, ya, bahwa di sana banyak sekali fadilah-fadilah dari Al-Quran. Dan dari kecil juga saya sudah di tekankan, sudah dijelaskan panjang lebar fadilah-fadilah Al-Quran itu. Jadi antaranya itu adalah syafi'an li ashabi yaumil qiyamah.
0: Yang akan memberikan syafaat
1: di hari kiamat kelak untuk penghafalnya, pembacanya. Dan bahwa Al-Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya.
0: Orang istimewa di sisi Allah.
1: Orang istimewa di sisi Allah. Dan tentunya semakin dekat orang kepada Al-Quran, semakin orang rajin membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti karena berbagai macam hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Quran, beliau termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Kalau menghafal tadi ada 3 qiraah yang beliau hafal. Kalau Asim ini mungkin qiraah yang sudah di usia 13 tahun beliau menghafalnya. Yang 2, Ustaz. Nafi dan Ibnu Katsir. Ini tentu bacaan yang polanya berbeda dengan dengan umumnya Quran itu dihafalkan sejak usia kapan?
1: 2 tahun yang lalu ya, itu usia 15 tahun. Itu saya mulai masuk ke ilmu qiraat. Pertama saya membaca riwayat hafiz dari Tariq Thayyibatun Nashr. Kemudian khatmah yang kedua saya membaca kepada syekh saya qiraat Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Jadi Asim itu dia mempunyai dua riwayat.
0: Asim punya dua riwayat.
1: Riwayat hafiz dan riwayat Syu'bah. Dan yang sekarang kita baca di Indonesia ini riwayat hafiz an Asim.
0: Hafiz dari Asim.
1: Nah, jadi hafiz dan Syu'bah itulah riwayat. Asim adalah qiraat. Jadi khutbah yang kedua saya membaca qiraat Asim dengan dua rawinya, yaitu hafiz dan Syu'bah dengan jamak digabung antara keduanya karena khilaf antara keduanya sedikit.
0: Mungkin bisa disebutkan salah satu contoh perbedaan dari Syu'bah dan dari hafiz dalam satu ayat yang sama, contohnya seperti apa?
1: Kalau ikhtilaf dalam usul mungkin sedikit sekali, sedikit sekali. Contohnya di Haul Kinayah misalkan, dalam surat Ali Imran, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Itu kan hafiz membaca seperti itu.
0: Hinya panjang.
1: Hinya panjang di Haul Kinayah. Tapi kalau Syu'bah, riwayat Syu'bah memendekkan nu'tihi minha.
0: Iya, iya. Kalau mungkin di juz amma ada enggak Ustaz?
1: Di juz amma.
0: Sehingga mungkin pendengar yang sudah pernah menghafal juz amma bisa tahu.
1: Syu'bah beliau mengimalahkan sebagian kalimat.
0: Maksud imalah itu apa Ustaz?
1: Imalah itu jadi mencondongkan harokat fathah kepada harokat kasrah. Jadi imalah itu membaca antara harokat fathah dan harokat
0: kasrah. Jadi e gitu ya. Seperti wadduha itu.
1: Wadduha. Nah,
0: kalau wadduha itu bacaan.
1: Tapi itu riwayat lain.
0: Oh, riwayat lain.
1: Syu'bah hanya di sebagian kalimat saja. Contohnya di kalau juz amma di surat Al-Humazah misalkan, wa ma adrika. Wa ma adrika mal humazah.
0: Wailul likulli humazatil lumazah.
1: Alladhi jama'a mala wa 'addadah. Wa ma adrika mal hutamah.
0: Wa ma adrika mal hutamah.
1: Atau di surat Al-Mutaffifin, wa ma adrika ma 'illiyyin.
0: Wa ma adrika ma 'illiyyin.
1: Wa ma adrika ma 'illiyyun. Kitabu marqum, wa ma adrika ma sijjin. Jadi hanya sebagian huruf saja. Tidak seperti riwayat yang lain yang di setiap alif wadduhi wallaili idza saji. Tapi kalau Syu'bah di sebagian huruf ra saja. Dan sebagian huruf yang lain.
0: Kemudian beliau masih punya dua qiraah lagi, Nafi' dan Ibnu Katsir. Kira-kira Ustaz, yang Nafi' dan Ibnu Katsir sisi yang paling menonjol yang berbeda antara Nafi' dengan Asim, karena kita pakai qiraah Asim. Ibnu Katsir dengan Asim itu paling menonjol bedanya apa Ustaz?
1: Sama Nafi' beliau mempunyai dua rawi yang sampai kepada kita, yang bacanya sampai kepada kita ada dua riwayat, yang dua riwayat tersebut diambil dari Imam Nafi', diriwayatkan dari Imam Nafi'. Keduanya adalah yang pertama riwayat Warsh. Nah, yang kedua riwayat Qalun.
0: Yeah.
1: Bagaimana dari Asim ada dua riwayat, Syu'bah dan Hafiz. Di qiraah Nafi' juga mempunyai dua riwayat, yaitu
0: Warsh dan Qalun.
1: Dan perbedaan antara dua riwayat ini sangat jauh sekali. Kalau tadi di Hafiz dan Syu'bah dekat, bacaan yang dekat, perbedaannya sedikit sekali. Bahkan di perbedaan usul mungkin hanya di imalah tadi dan juga di haul kinayah. Dan sedikit sekali perbedaan di usulnya. Adapun di furusnya juga sangat sedikit. Mungkin mengganti tak dengan ya. Tapi kalau antara warsh dengan qalun, itu sangat jauh sekali perbedaannya. Di usulnya. Perbedaan di usulnya. Contohnya dalam mat. Kalau riwayat warsh memanjangkan mat. Mat mutasil ataupun mat mutfasil.
0: Seperti
1: itu
0: apa?
1: 6 harakat. Kalla inna kitaba.
0: Mat munfasil ya.
1: Nah, itu mat munfasil atau mat muntasil was samaa'i dzatil buruj. Tapi kalau riwayat qulun memanjangkan mat munfasil dua harakat, kalla inna kitaba, dan mat muttasilnya tiga harakat, faikul qasr. Begitu. Was samaa'i dzatil buruj. Nah, itu di matnya. Dan juga di imalah. Jadi warsh dia mempunyai imalah atau imalah sughra. Jadi ada imalah kubra, wadduha itu imalah kubra, ada imalah sughra, wadduha atau biasa disebut juga dengan taklil. Nah, jadi kalau riwayat qulun dia hanya dalam satu kata saja mempunyai imalah dalam kalimat ala syafa jurufin hairin di surat At-Taubah. Fanhara bi fi nari jahannam. Dalam satu kalimat itu saja, yaitu yang cara apa wajhur rajih fil ada, jadi dari tarik syatubiyah. Jadi di sana ada berbagai macam tarik, tapi tarik yang rajih, yang tarik ini saya baca kepada syekh saya, jalur yang kuat, yang lebih rajih, yang sanadnya lebih kuat. Jadi qulun hanya mempunyai satu imalah saja di ala syafa jurfin hadin. Walaupun di tarik-tarik yang lain, di jalur-jalur lain juga ada imalah yang lain, tapi jalur yang kuat hanya di syafa jurufin hairin. Adapun nafi' di setiap alif. Setiap alif seperti wadduha, walaili idza saja.
0: Berarti kalau nafi' sama asim, sisi paling menonjolnya adalah adanya imalah. Banyaknya imalah untuk qiraah.
1: Imalah sughra.
0: Sughra di qiraah nafi'.
1: Di riwayat waris.
0: Di riwayat waris ya. Tapi kalau di riwayat
1: qulun hanya sedikit, satu kalimat hanya satu, tadi.
0: Insyaallah ya.
1: Satu kata tadi. Nah.
0: Sampai bisa membuat rincian seperti ini, itu termasuk salah satu antara hafalan yang luar biasa. Kita menghafal satu surat saja kadang lupa, ditinggal beraktivitas lupa lagi. Ini Masya Allah, satu surat dengan satu riwayat, nanti ada model riwayat yang lain, beliau sudah hafal. Dan sekarang kita masih punya satu lagi, Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Katsir. Sebelumnya pemirsa yang berbahagia, Ibnu Katsir yang dimaksudkan dalam qiraah sab'ah itu bukan Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Qur'anul Azim ya. Ibnu Katsir tafsir Qur'anul Azim itu hidup di abad 7 Hijriah. Kalau Ibnu Katsir qiraah sab'ah ini hidup
1: abad 2 Hijriah.
0: Abad 2 Hijriah, jauh sekali ya.
1: Dan beliau di Makkah, Ibnu Katsir Al-Makki.
0: Ibnu Katsir Al-Makki. Kalau Ibnu Katsir penulis kitab Qur'anul Azim ini di Syam.
1: Syam.
0: Di Syam. Beliau salah satu di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin bisa disebutkan Ustaz salah satu yang paling menonjol untuk qiraah Ibnu Katsir.
1: Nah, jadi yang paling menonjol di kalimat mungkin alaihim. Jadi Ibnu Katsir beliau mengisbahkan mimnya alaihimu, alaikumu. Begitu.
0: Semua yang domir
1: domir hum dan kum, domir jamak,
0: domir jamak dikasih wau,
1: dipanjangkan domahnya, dipanjangkan begitu dua harakat yang paling menonjol dari qiraat Ibnu Katsir. Adapun perbedaan antara riwayat, jadi Ibnu Katsir punya dua riwayat seperti sebagaimana tadi qiraat-qiraat yang lain. Ibnu Katsir punya dua riwayat, yaitu riwayat Al-Bazzi dan riwayat Kumbul. Adapun perbedaan antara keduanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Seperti contohnya di Al-Bazzi, beliau menjelaskan ta yang tersembunyi. Misalkan wala wala tanabazu. Tapi di riwayat Al-Bazzi dijelaskan ta-nya dengan memanjangkan lamnya 6 harakat. Wala tanabazu itu. Jadi mentasydidkan ta-nya sehingga lamnya menjadi lam lazim, mat lazim. Jadi lam yang panjangnya atau matnya mat lazim gitu.
0: Itu untuk
1: perbedaan
0: riwayat Al-Bazzi. Kalau yang Kumbul,
1: ada riwayat Kumbul tidak, hanya wala tanabau seperti qiraat-qiraat yang lain. Jadi yang paling berbeda dari Al-Bazzi, riwayat Al-Bazzi daripada riwayat-riwayat yang lainnya adalah tadi di beliau menjelaskan ta yang tersembunyi, menjelaskannya dengan mentasydidkannya.
0: Berarti kalau sekarang Ustaz Abdurrahim hafal 3 qiraah dan masing-masing qiraah ada dua jalur yang beda, artinya beliau menghafal 6 ya.
1: 6 riwayat.
0: 6 riwayat yang berbeda dalam bacaan Al-Qur'an. Sekarang mungkin kita akan mendengar dari bacaan Ustaz dari 6 itu satu per satu yang mungkin paling beda di antara yang lain, Ustaz. Dimulai dari riwayat Hafiz an Asim. Kemudian dari Asim, kemudian Nafi, kemudian Ibnu Katsir.
1: Di surat yang sama atau beda-beda suratnya?
0: Boleh di surat yang sama, boleh beda surat. Akan lebih bagus kalau di surat yang sama, sehingga nanti kita bisa membandingkan.
1: Sekarang kita mulai dari riwayat
0: Hafiz an Asim.
1: Hafiz an Asim. Itu biasa, ini sudah sangat kita kenal riwayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Kemudian sekarang riwayat Syu'bah ya.
0: Syu'bah an Asim.
1: Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
0: Jadi di situ ada tiga titik tadi yang beda ya. وما أدريك, kemudian musoda fi umud,
1: fi umudi mumaddada. Nah,
0: kemudian kita beralih ke riwayat
1: qiraat Nafi dengan dua riwayatnya
0: untuk satu surat yang sama lah ya, bagus.
1: Sama kita baca riwayat Warsh. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل توثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
0: Itu riwayat Warsh.
1: Warsh.
0: Satunya Qalun. Ya?
1: Qalun.
0: Mungkin tidak harus satu surat, Ustaz. Bisa.
1: Ada pun bedanya dengan Qalun tadi seperti imalahnya. Qalun tidak ada imalah.
0: Tidak ada
1: imalah. Marabbikal a'la biasa. Dan tidak ada nakal. Sabbis marabbikal a'la. Ada pun Warsh ada nakal. Yaitu dia memindahkan harakat. Jadi beliau membuang hamzah. Sabbis marabbikal. Membuang hamzahnya dan memindahkan harakat hamzah ini kepada huruf lam. Itu namanya nakal.
0: Sabihisma rabbikala.
1: Jadi membuang hamzah dan memindahkan harakatnya kepada huruf lam.
0: Sampai bisa menghafal seperti itu tentu butuh untuk kemudian ketelitian yang luar biasa. Berarti tinggal satu lagi qiraah
1: Ibnu Katsir.
0: Ibnu Katsir Al-Makki.
1: Qiraah Ibnu Katsir Al-Makki.
0: Tadi ada dua perawi dari beliau.
1: Mungkin Al-Bazi bisa dan
0: Al-Bazi Kumbul. Dan Kumbul. Mungkin bisa disebutkan satu-satu. Contoh. Sekarang Al-Bazi dulu ya.
1: Al-Bazi, nah.

0: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Ada titik yang beda tadi, Ustaz.
2: Nah, coba saya ulang lagi.
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Jadi beliau
2: juga mengisbahkan harakat dhammahnya. Alaihimu.
1: Terus tadi kayaknya ada yang berhenti kemudian lompat.
2: Jadi beliau menjelaskan tak yang tersembunyi tadi. Kan harusnya tatanazzalu kalau kita belajar sharaf ya.
1: Tatanazzalu.
2: Tatanazzalu.
1: Tapi kalau beliau
2: jadi dalam rosem, dalam penulisan mushaf atau dalam riwayat yang lain taknya dibuang, yang satu dibuang dan dimasukkan kepada tak yang kedua. Jadi tanazzalu yang asalnya dia tatanazzalu. Tatanazzalul malaikatu.
1: Kemudian di
2: kemudian dijelaskan dengan tasydid. Dengan tasydid.
1: Ini qiraah
2: isbahkan harakat dhammahnya. Alaihimu.
1: Terus tadi kayaknya ada yang berhenti kemudian lompat.
2: Jadi beliau menjelaskan tak yang tersembunyi tadi. Kan harusnya tatanazzalu kalau kita belajar sharaf ya.
1: Tatanazzalu.
2: Tatanazzalu.
1: Tapi kalau beliau
2: jadi dalam rosem, dalam penulisan mushaf atau dalam riwayat yang lain taknya dibuang, yang satu dibuang dan dimasukkan kepada tak yang kedua. Jadi tanazzalu yang asalnya dia tatanazzalu. Tatanazzalul malaikatu.

0: قراءة بزي
1: Riwayat
0: بزي
1: Al-Bazzi.
0: riwayat Al-Bazzi, Masya
1: Jadi kalau
0: Allah.
1: yang lain taknya dimasukkan tanpa menjelaskan. Jadi dimasukkan tanazzalu, tapi kalau Bazzi taknya dimasukkan kepada yang kedua dan dijelaskan dengan tasydid. Karena hakikatnya idgham atau kaidahnya idgham itu adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid. Tapi kaidah ini tidak dibaca oleh
0: kiroah kita, ya?
1: Kiroah-kiroah yang lain atau kiroah kita yang kita baca. Adapun Bazzi beliau menjelaskan tak yang tasydid ini, tasydidnya beliau jelaskan.
0: Masya Allah. Dan saat ini pemirsa, beliau sedang setoran untuk kiroah Hamzah. Berarti beliau akan menyelesaikan kiroah yang keempat. Sudah menyelesaikan tiga kiroah Asim yang kita baca, dan itu dengan dua riwayat yang berbeda. Kemudian Nafi, dua riwayat yang berbeda, dan Ibnu Katsir. Kemudian saat ini beliau akan atau akan menyelesaikan qiraah Hamzah. Dan ya, Hamzah ini ada Hamzah. Berapa riwayat, Ustaz?
1: Dua riwayat
0: juga, ya.
1: Jadi ada riwayat Khalaf dan riwayat Khallad.
0: Khalaf dan Khallad, dan dua-duanya diselesaikan bersamaan.
1: Nah, jadi perbedaan antara keduanya juga sedikit.
0: Masya Allah, di usia 17 tahun beliau sudah bisa semacam ini. Satu hal yang sangat luar biasa. Hafalan Quran tidak hanya sebatas menghafal satu kitab Quran yang kita kenal, tapi juga menghafal berbagai macam qiraah. Dan tentu saja di antara ciri khas pembahasan kitab tafsir akan dibahas di sana berbagai perbedaan qiraah, karena perbedaan qiraah termasuk salah satu di antara penyebab terjadinya perbedaan
1: tafsiran,
0: tafsir dalam Al-Quran.
1: Seperti surat Al-Baqarah,
0: Ya'malun
1: dan ta'malun, ya tuhurun dan ya tuharun, wala taqrabuhun hatta ya tuhurun. Ada riwayat yang lain, wala taqrabuhun hatta ya tuharun. Dari perbedaan ini berbeda juga pendapat ahli fikih
0: dalam menyimpulkan ayat,
1: menyimpulkan ayat ini.
0: Iya, Masya Allah. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu beliau sampai bisa menyelesaikan 7 qiraah. Mudah-mudahan nanti banyak yang bisa berguru kepada beliau untuk mengambil dan mengambil sanad juga, ya.
1: Nah, jadi saya belajar qiraat dengan sanadnya begitu.
0: Sanadnya. Punya berapa sanad, Ustaz?
1: Ya tadi 3 qiraat berarti 3
0: sanad. Semuanya diambil sanadnya.
1: Semuanya diambil dengan sanad.
0: Jadi beliau baca dan punya sanad, sampai kalau sahabatnya siapa nih, Ustaz?
1: Siapa sahabat?
0: Sahabat yang sanad Pak kan nanti ujungnya sampai sahabat.
1: Sampai Rasulullah. Adapun sahabat ma'ruf para qura dari kalangan sahabat, di antaranya Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Jadi semua qiraat kembali kepada beliau-beliau ini, para qura dari kalangan sahabat. Dari para sahabat hampir semuanya mungkin mereka menguasai semua qiraat ini karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab, dengan lahjah mereka. Jadi mereka juga menguasai semua perbedaan qiraat ini.
0: Demikian yang bisa kita perbincangkan dengan beliau, dan jazakumullah khairan atas kehadiran di studio UVI TV. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi satu hal yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam. Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi.

0: sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Perhatikan anak Anda di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kalau bisa beri motivasi dia pas bulan Ramadan menghatamkan Quran. Kasih janji hadiah. Karena pas dijanji harus dibari lah. Jangan kada dibari. Ya, fulan. Kalau fulan anakku ini hatam di bulan Ramadan, sekali hatam maka hadiahnya ini. Itu kenapa? Karena bu, orang yang menghatamkan Quran, lisannya akan terbiasa membaca Quran. Dia tahu lihat liku-liku bacaan Al-Quran, panjang, pendek, gunnah, izhar, ya, ikhfa, dia tahu di situ. Nah, akhirnya dia dekat dengan Al-Quran. Nah ini ibu, itu beberapa pesan, mudah-mudahan bermanfaat.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat. Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat. Wahai fulan, apakah kamu masih ingat Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salat sunnah qobliyah maghrib. Ulama berbeda pendapat apakah ada anjuran salat qobliyah maghrib ataukah tidak dianjurkan. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dianjurkan melakukan salat qobliyah maghrib. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Mereka berdalil dengan beberapa hadis berikut. 1. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah sebelum maghrib. Beliau katakan 3 kali, dan pada yang ketiga, beliau mengatakan, bagi yang mau. Karena beliau tidak suka kalau umatnya menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan kebiasaan para sahabat ketika sudah masuk waktu maghrib. Kami dulu di Madinah saat muadzin beradzan untuk salat maghrib, mereka para sahabat senior saling berlomba mencari tiang-tiang. Lalu mereka salat 2 rakaat. Sehingga ada orang asing yang masuk masjid untuk salat. Dia mengira bahwa salat maghrib telah dilaksanakan karena saking banyaknya yang melaksanakan salat sunnah sebelum maghrib. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior saling berlomba mengejar tiang-tiang untuk dijadikan tempat salat ketika masuk waktu maghrib. Hadis riwayat Bukhari. 3. Keterangan seorang tabi'in, Zir bin Hubaysh. Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'ab melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Para sahabat berebut mencari tiang, tujuannya adalah mencari sutroh atau pembatas salat. Pendapat kedua, tidak ada anjuran salat qobliyah maghrib. Menurut Hanafiyah, qobliyah maghrib tidak dianjurkan. Yang dianjurkan tetap melaksanakan salat. Sementara menurut Malikiyah, qobliyah maghrib hukumnya makruh. Di antara dalil pendapat ini adalah 1. Riwayat dari Tawus bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang sholat sunnah qobliyah maghrib. Jawaban Ibnu Umar, aku tidak melihat seorang pun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Dan Ibnu Umar memberikan rukhsah untuk 2 rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat Abdul Razak. Pendapat ketiga, sholat qobliyah maghrib hukumnya boleh atau mubah dan tidak makruh, meskipun tidak dijadikan sunnah. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami salat 2 rakaat setelah adzan maghrib, sebelum salat maghrib. Mukhtar bertanya kepada Anas, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakannya?" Kata Anas, "Beliau melihat kami mengerjakan salat itu." Dan beliau tidak memerintahkan kami, juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang benar. Pendapat yang benar, sholat sunnah qobliyah maghrib hukumnya dianjurkan. Hanya saja, statusnya tidak sebagaimana rawatib lainnya. Sholat qobliyah maghrib sunnah biasa. Ibnul Qayyim mengatakan, di dalam Sahihain terdapat riwayat dari Abdullah Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Dan beliau katakan di ketiga kalinya bagi yang mau, karena tidak ingin dijadikan kebiasaan oleh umatnya. Inilah yang benar, yaitu bahwasanya salat ini hanya salat sunnah biasa, bukan termasuk salat sunnah rawatib seperti salat sunnah rawatib lainnya. Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu A'lam.

Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya

0: siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Khalafa min ba'dihim khalfun adha

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, dan bersabarlah di atas salat tersebut. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mari kita bersyukur dan teruslah bersyukur atas rahmat dan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Apa yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, tak pernah berhenti nikmat-nikmat Allah, Allah curahkan kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat itu nikmat yang besar-besar, yang banyak. Akan tetapi banyak manusia yang tak mampu melihatnya, karena matanya selalu tertuju kepada nikmat harta. Padahal harta bukanlah segala-galanya. Harta tanpa tangan apa artinya? Harta tanpa mata apa artinya? Harta tanpa kesehatan apa gunanya? Harta tanpa pendengaran apa gunanya? Harta tanpa adanya makanan, apa gunanya? Makanan lebih berharga daripada harta itu sendiri. Harta tanpa air, apa gunanya? Air lebih berharga daripada harta itu. Namun sayang, seribu kali sayang, sayang sejuta kali sayang, manusia matanya seolah-olah rahmat Allah itu harta saja. Sehingga ketika orang punya harta banyak, dikira ini orang yang sangat disayangi Allah tabaraka wa ta'ala. Salah. Kalau orang yang paling disayang Allah, orang yang paling banyak harta, itu artinya orang yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, orang yang bernama Qarun. Namun itulah manusia di zaman kita sekarang ini. Matanya terlalu banyak ditujukan kepada harta. Dan segala-galanya dinilai dengan harta. Sehingga lupa rahmat dan nikmat Allah besar lainnya yang jauh lebih besar daripada harta. Nikmat minum ini lebih hebat daripada rumah mewah. Ini rumah air minum ini. Lebih hebat, lebih penting, lebih kita butuhkan daripada rumah mewah. Percaya tidak? Mana kita pilih? Kalau pilihannya dua, dia kasih Allah minum, air minum, ada disiapkan, diberi oleh Allah, namun tak kasih rumah mewah. Atau dikasih rumah mewah, tapi tak dikasih Allah minum. Mana yang lebih penting? Minum. Namun sayang apa? Sayang air minum ini kita sepelekan. Seolah-olah kita tidak pandang sebagai rahmat dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar, wajib kita syukuri. Setiap kita selesai minum, ketika akan minum, ingat ini air ini anugerah Allah yang sangat besar. Dan banyak lagi rahmat dan nikmat Allah lainnya yang wajib untuk kita syukuri. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita tambahkan sedikit saja pada kesempatan berbagian, karena apa yang telah disampaikan tadi sudah banyak sekali, masya Allah. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekkannya. Jangan seperti kata orang sekarang, dengar pengajian itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa gunanya? Abu Jahal pun mendengar Al-Quran. Dari siapa dia mendengar Al-Quran? Dia mendengar Al-Quran dari orang yang paling baik di permukaan bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Jahal seperti itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang muslim tak boleh begitu. Ketika diajak berzikir kepada Allah, dia amalkan. Ketika diajak berhenti daripada maksiat, dia berusaha sekuat tenaga berhenti dari maksiat. Ketika disuruh untuk sholat berjamaah ke masjid, terkhusus bagi laki-laki, ya, pendapat ulama dua tentang sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Sebahagian mengatakan, dan ini yang paling banyak beredar di negeri kita, sunat saja, sunat muakkad. Kalau dikerjakan di masjid, maka pahalanya 27 kali lipat dibanding dikerjakan di rumah. Namun tak wajib ke masjid. Boleh laki-laki sholat di rumah. Ini pendapat yang paling banyak beredar dan paling masyhur di negeri kita. Dan ada pendapat lain bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, bukan sunat. Yang tidak ke masjid berdosa karena tidak ke masjid.
4: Dan ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara' bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tepatnya mulai ayat yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya Maimunah. Beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot dalam bahasa Arab disebut istinshaq dan mengeluarkannya disebut istinthar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali untuk membersihkan rongga hidung karena ketika manusia tidur, setan menginap di lubang hidungnya. Dari mana kita tahu? Tentu saja informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktikkannya.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

hadis yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan keadaan atau sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Ummu Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إنما أنا بشر, sesungguhnya saya adalah manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kalian mengadukan persengketaan kepada diriku. Wa la'alla ba'dukum wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, barangkali sebahagian kalian lebih pandai dalam berargumen, dalam menyampaikan alasannya ketimbang sebahagian yang lain. Aqdi lahu bin nahwi ma asma'u, lalu saya memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Wa man qadaitu lahu bihaqi akhihi wa innama aqta'u lahu kit'atan minan nar, maka barang siapa yang aku putuskan baginya dengan mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memberikan bagian untuknya satu bagian dari api neraka. Sesungguhnya aku telah memutuskan baginya atau memberikan baginya itu bagian dari api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada tadi kalimat wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, ada kata alhana, maknanya disini a'lama ya. Barangkali sebahagian dari kalian lebih mengetahui, lebih pandai, lebih hebat dalam berargumen ketimbang sebahagian yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkenan dengan hadis ini, وفي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا ليس ملاكا من الملائكة. Pada hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah malaikat yang merupakan makhluk yang tidak ada salahnya barangkali ya. Beliau adalah manusia. Berbeda kalau malaikat makhluk yang
tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berbeda dengan manusia. Ada nanti sisi kelemahannya dari sisi tabiat basyariahnya, dan itu juga ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa basyarun yatarihi ma yataril basyaru bimuqtada at-tabi'ati al-basyariyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, ada pada beliau sesuatu yang ada pada manusia sesuai dengan tabiat dari al-basyariyahnya, tabiat manusianya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam yaju'u wa ya'tishu wa yabrudu wa yahtarru wa yanamu wa yastayqidhu wa ya'kul wa yashrab wa yadhkur wa yansa wa ya'lamu wa yajhalu ba'da syai' kal-bashar tamaman. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam lapar, haus, beliau juga merasakan dingin, merasakan panas, ya. Beliau tidur, bangun, makan, minum, ya. Beliau ingat, beliau lupa, beliau mengetahui, tahu tentang suatu, kadang tidak tahu sebagian suatu, sama seperti manusia biasa. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, innama ana basyarun mislukum, saya manusia seperti kalian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan, menyampaikan kepada umat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarun, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia dari kalian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan, menyampaikan kepada umat. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110,

seperti kalian, diwahyukan kepada saya, sesungguhnya tidak ada ilah bagi kalian, sesungguhnya ilah hukum, ya, ilahnya kalian adalah ilahun wahid, ilah yang maha esa. Walastu ilahan yu'badu wala rabban yanfa'u wa yadurru. Bal alaihi salatu wassalam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Ini ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, kepada umat manusia bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah ilah, bukanlah Tuhan yang harus disembah. Makanya para nabi tidak ada sifat uluhiyah, keberhakan mereka untuk disembah. Dan juga wala rabben, bukan rab. Para nabi, para rasul tidak ada sifat rububiyah pada mereka yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, adalah manusia seperti kalian. Wa bihadza tanqati'u jami'u subhi alladhina yata'allaquna bi rasul sallallahu alaihi wasallam mimman yad'unahu aw ya'budunahu aw yu'ammilunahu li kashfi durri aw yu'ammilunahu li jalbi alkhair. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah manusia seperti kalian, ini adalah untuk membantah, ya, atau terbantahlah syubhat-syubhat, semua syubhat orang yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang meminta kepada beliau, beribadah menyembah beliau, berangan-angan kepada beliau, ya, supaya hilang dari mereka kesusahan yang menimpa mereka, dan mereka berangan-angan menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika beliau sudah meninggal dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sedikit pun tentang masalah itu. Tidak ada sifat uluhiyah dan rububiyah, yakni kepada makhluk termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-21 sampai 23. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Walan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalati. Melainkan aku hanyalah menyampaikan illa balaghan

Allah menyampaikan ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa risalatihi, dan menyampaikan risalahnya. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan suatu bencana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi tauhidnya. Ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak untuk disembah dan juga tidak memiliki kekhususan ya dari sifat-sifat ketuhanan maupun dari sifat rububiyah tadi. Kemudian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini, ana innama ana basyarun mislukum, saya adalah manusia seperti kalian. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merupakan tamhidun. Ini merupakan pembuka muqaddimah ya. Pendahuluan dari sesuatu yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan persengketaan kepada diriku. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Apa maknanya di sini? Wa inni la a'lamu minal muhiqqi minkum wa minal mubatil. Saya enggak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kecuali kalau diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat nanti dengan bukti-bukti yang ada. Tapi dari sisi manusianya Nabi enggak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembahasan ini akan disampaikan beliau adalah dengan mengucapkan innama ana basyarun mislukum. Takhtasimuna ilayya, ya kalian mengajukan persoalan, persengketaan pada saya, yakni tahakamuna ilayya fil khusumah. Kalian berhukum mengajukan permasalahan, ingin menegakkan ya sebuah hukum kepada saya, fil khusumah, dalam bentuk persengketaannya kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wala alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Barangkali sebahagian kalian lebih pandai dalam berhujjah ketimbang sebahagian yang lain. Absahu wa aqwa kalaman yuqal fulanun hajijun wa fulanun zujadalin yaqwa ala ghairihi fil hujjah. Ya, sebahagian kalian lebih fasih, lebih aqwa ya, lebih berbobot tatkala dia berbicara. Dia orang yang pandai berdebat, dia kuat jidalnya ya, kuat berbantah-bantahannya, kuat argumennya ketimbang yang lain. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-23, wa qala akfilniha
wa'azzani fil khitab. Serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Ya Said, yang disini maksudnya mengalahkan, ya wa'azzani fil khitab, mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah, seperti inilah, ada sebahagian orang ya yang dia memang kuat dalam apa? Dalam argumennya. Wa hadza musyahid. Ini adalah suatu yang realita. Kamu mendapati dua orang yang lagi mengajukan perkaranya kepada hakim. Salah satunya adalah orang yang indahu lisanun wa indahu bayanun wa hujjatun wa quwwatu jadalin. Nah, orang yang tadi pandai dalam berbicara, ya argumennya kuat dan hebat dalam berdebat. Wasani duna dzalik wa in kana al-hukmu ma'ah. Adapun lawannya yang satunya orang yang apa ya, yang tidak pandai berbicara. Tidak pandai berbicara, tapi sebenarnya hukum itu ada pada dirinya. Maksudnya dia yang benar. Dia yang benar dalam permasalahan tersebut. Cuma dia gak bisa ngomong, gak pandai berdalih, ya berhujjah gitu. Sehingga di sini fayahkumu al-qadi lil awal. Sehingga hakim tadi memutuskan perkara itu kepada yang pertama. Karena dalam masalah hukum ada kaidah kan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu adalah bagi yang menggugat ya, kemudian sumpah bagi yang digugat. Nah, barangkali yang menggugat ini dia bisa membawakan bukti-bukti, atau yang memang tadi digugat itu dia memang pandai berbicara tadi, bahkan berani bersumpah dia. Maka di sini akhirnya hakim memutuskan kepada orang yang pertama tadi yang punya kemampuan untuk berargumen ini tadi. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aqdi lahu bin nahwi ma asma'u. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memutuskan ya sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya saya memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar, ini adalah washatun kabiratun lil qudat. Ini merupakan kelapangan ya, sebuah keluasan bagi seorang hakim. Nah, yakni hakim punya kewajiban untuk memutuskan perkara sesuai dengan al-bayanat allati baina aydihim, sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada di hadapannya. Para hakim tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Sehingga di sini tatkala mereka
hanya punya kewajiban memutuskan perkara sesuai dengan keterangan, sesuai dengan bukti yang ada yang dibawakan dia. Kalau nanti para hakim itu adalah benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Iza jatahada al-hakim fa'asaba walahu ajran wa in akhta' falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dalam satu perkara, memutuskan perkara, kalau dia benar maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Tidak ada kewajiban bagi para hakim untuk memutuskan suatu perkara yang menyelisihi dari zahir dari bukti-bukti yang telah ada di hadapannya. Karena kalau seorang hakim memutuskan perkara berbeda dengan bukti yang ada, berbeda dengan keterangan yang disampaikan, ya, ini akan menyebabkan hakim itu tertuduh nanti. Oh, berarti ada sebab-sebab yang lain, akhirnya dia tertuduh. Nah, dan ini tidak dibenarkan di dalam apa? Dalam permasalahan-permasalahan hukum. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang hakim tadi punya kewajiban untuk memberikan keputusan ya sesuai dengan apa yang dia dengar. Sehingga tatkala seorang hakim memutuskan perkara sampai mengambil atau sampai menyebabkan ya hak orang yang benar tadi terzalimi oleh lawannya, maka bukan berarti apa yang disampaikan oleh hakim atau dalam hadis ini apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah kehalalan bagi orang yang pandai dalam membuat argumen tadi. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman tadi bagi orang yang diputuskan untuk dia perkara tadi tanpa hak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Faman qadaitu lahu bihaqi akhihi. Barang siapa yang saya putuskan bagi dia namun dengan mengambil hak saudaranya, maka fa innama aqda'u lahu qid'atan minan nar. Maka sesungguhnya saya telah memutuskan bagi dia, memberikan bagi dia satu bagian daripada api neraka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memutuskan perkara dari dua orang yang bertikai sesuai dengan hujjah, sesuai dengan bukti yang dibawakan oleh keduanya. Namun yang satunya tadi pandai bersilat lidah, pandai berargumen, padahal dia yang salah. Yang lawannya yang benar ini barangkali orangnya enggak bisa, enggak pandai berbicara. Dia padahal yang benar, namun hakim memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Atau dalam perkara yang lain juga, dalam masalah-masalah hak, dalam masalah-masalah apa misalnya ya, persengketaan tentang tanah misalnya ya, atau yang lain yang pemilik aslinya yang dia dahulu pertama kali mengelola tanah tersebut misalnya. Kan dalam Islam ada istilah ihya'ul mawat, sebagaimana kita sampaikan kemarin ya. Kalau dia yang pertama kali
menanam di situ, mengelolanya di situ, ya, dan sudah ada tanda-tandanya kalau dia pernah mengelolanya, maka dialah yang paling berhak. Namun barangkali dia belum sempat untuk membuat surat, atau suratnya sudah ada, tapi oleh mafia-mafia dibuat lagi suratnya sampai disertifikatkan misalnya. Akhirnya diajukan kepada pengadilan, lalu menanglah orang-orang yang kuat ini. Dan ya, hakim memutuskan sesuai dengan apa? Sesuai dengan bukti yang ada. Yang satu sudah sertifikat mungkin, ya, kemudian juga melihat bukti-bukti yang ada, akhirnya dia dimenangkan. Lihat, keputusan seorang hakim melihat zahirnya bukti-bukti yang ada itu tidak menjadikan halal suatu yang haram. Yakni anna hukmal hakim la yubihu al haram, ya. Hukumnya hakim tidak menghalalkan suatu yang haram. Tidak menghalalkan suatu yang haram. Jadi jika seorang hakim memutuskan untuk orang yang salah, ya, seorang hakim memutuskan untuk orang yang salah berdasarkan kenyataan dakwaan, ya, bukti yang didatangkan oleh dia gitu. Fa inna dzalika la yahilu lahu ma hakama lahu bih. Maka yang demikian tidak halal bagi dia, ya, apa yang diputuskan oleh hakim tadi. Bal innahu yazdadu isman, bahkan orang yang salah ini tambah lagi dosanya. Kenapa? Li'annahu tusilu ilal batil bitariqin batilah. Ya, bitariqi batilah, karena dia meraih kebatilan tadi dengan cara yang batil, dan ini lebih besar dosanya ketimbang dia mengambilnya, barangkali dia rebut saja begitu. Ini diajukan dengan lewat pengadilan, tapi sebenarnya dia tahu dia yang salah, tapi karena yang lawan ini orang yang lemah, ya, kalau digugat dia akan menang, ya, ini lebih besar dosanya dia ketimbang dia merampas langsung. Kenapa ini? Karena ini melegalkan suatu yang batil. Maka ingat, keputusannya hakim, walaupun sampai hakim memenangkan, lihat dulu pondasi awalnya. Lihat dulu pondasi awalnya. Kalau memang kita yang punya hak, kalau kita yang punya hak, memang kita yang benar, maka perjuangkanlah. Bahkan kita yang membela harta, ya, membela harta, bahkan sampai ada orang yang ingin mengambil harta kita, kita lawan, ya, sampai kita terbunuh, dia termasuk syahid. Naam, sahih. Kalau memang dia yang benar. Tapi kalau ini tadi, ya, sebenarnya dia tahu dia salah, cuma ingin menguasai karena melihat orang tadi lemah, waliyazubillah, maka ini dosanya lebih besar. Dan sekali lagi, keputusan hakim tidak menjadikan itu sebagai barang yang halal, karena hakim memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Wallahu a'lam. Karena seperti ini kan ada, tatkala dia menang di pengadilan dia bangga, ini membuktikan kalau dia yang benar. Belum tentu. Lihat dari proses awal ini kalau dalam hukum Islam. Wa fi hadzal hadis, kemudian dalam hadis ini, at-tahzir asy-syadid min hukmil hakim bi ghairi ma baina yadayhi min al-wasa'iq mahma kana al-amr walau kana aqraba qaribin laka. Dalam hadis ini juga adalah peringatan yang keras, ya, bagi hakim tatkala dia memutuskan
perkara ya, dengan sesuatu yang bukan dari bukti yang zahir, bukti yang nyata yang ada di hadapannya. Bagaimanapun perkara tadi, walaupun kepada kerabat dia yang paling dekat dengan dia, maka enggak boleh. Sekali lagi, kewajiban seorang hakim adalah memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Memang ada khilaf para ulama, apakah boleh bagi seorang hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan ilmunya. Ya, berdasarkan ilmunya dia, insting berarti mungkin ya. Berdasarkan ilmunya dia, boleh tidak? Ada pendapat yang mengatakan enggak boleh. Berdasarkan hadis ini tadi, Nabi mengatakan saya memutuskan sesuai dengan yang saya dengar, berarti bukti. Ya, karena namanya ilmu, kalau hanya dengan ilmu dia, pengetahuan yang ada di dalam hati dia, bukan dengan bukti ya, ini akan menyebabkan dari seorang hakim akan tertuduh nanti. Namun sebahagian para ulama mengatakan boleh, namun pendapat yang lain mengatakan tawakuf. Ya, seorang hakim menunda dulu keputusan bila ada bukti yang berbeda ya dengan pengetahuannya, ditunda dulu sampai nanti ada bukti yang nyata. Wal asahu, pendapat yang sahih kada syekh di sini, annahu la yahkumu bi ilmihi. Hakim tidak boleh ya memutuskan hanya berdasarkan ilmunya saja, kecuali dalam masalah-masalah yang sifatnya khusus. Ya, masalah-masalah yang sifatnya khusus. Apa contohnya? Ada dua orang yang bersengketa, yang kedua ini tadi menyampaikan argumen-argumen yang dia saling berdebat di situ ya, mereka tukar pikiran ya, saling inilah ya. Kemudian hakim juga menggali keterangan-keterangan dari mereka dengan menimbang, dengan memutuskan. Akhirnya ya, di antara mereka itu barangkali ada yang mengakui gitu ya, apa yang disampaikannya barangkali tadi salah dan yang lain. Maka tidak masalah di sini hakim memutuskan dengan ilmunya dia, tapi dengan melihat apa yang telah diutarakan oleh orang yang lagi bertikai tadi. Atau perkara yang lain, misalnya di sini permasalahan yang di persengketaankan tadi adalah perkara yang sudah masyhur di masyarakat ya. Contoh, harta itu adalah harta wakaf umum milik kaum muslimin, sudah menyebar, bahkan seluruh orang yang di negeri itu agladiahnya, dominannya mengetahui misalnya permasalahan itu. Maka di sini tidak masalah hakim memutuskan dengan ilmunya tadi, karena itu adalah sesuatu yang sudah masyhur. Intinya di sini adalah hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan ilmu ya, pengetahuan yang ada di dalam hatinya ya, kecuali dalam perkara-perkara tertentu, namun kewajiban dia memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Wallahu alam, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk perbuatan zalim, termasuk perbuatan zalim adalah tatkala seseorang ya ingin menguasai haknya orang lain dan dia sebenarnya salah, namun diajukan dia kepada pengadilan dan dia membawakan bukti-bukti, membawakan hujah-hujah ya, bahkan barangkali dengan sumpah untuk menguasai hak orang lain tadi, dan akhirnya dia yang menang. Ini adalah sebuah kezaliman, bahkan dosanya lebih besar tadi ketimbang dia merampas langsung. Kenapa ini? Karena dia ingin melegalkan sesuatu tapi dengan jalan yang batil. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah nanti hadis yang berikutnya akan disampaikan ya pada pertemuan kita. Selanjutnya
Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

Alhamdulillah. Amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Doa kedua rumah.
4: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwwata, illa billah.
5: Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca Alhamdulillah. Kemudian membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula fi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi SAW bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustaz-ustaz yang saleh. Di Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan. Mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan Radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
7: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra Radio Amuba, semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Selamat dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minya. Untuk pimpinan Mitra Akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisistol, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN TLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
8: Serial Mutiara Nasihat Sahabat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam serial Petua Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungi bersama salah satu wasiat dari seorang sahabat Nabi yang mulia juga, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sahabat Khalid bin Walid, semoga Allah meridhai keduanya. Lalu ada seorang mengungkit-ungkit kesalahan Khalid bin Walid di hadapan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid ada suatu masalah. Ya. Kemudian ada orang menjelek-jelekkan Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas merasa senang? Tidak. Dia menegur orang tersebut. Lalu mengatakan, "Mah, innal ladzi bainana lam yablugh dinana." Diam kamu. Sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kami tidak sampai kepada agama kami. Maksudnya, betul saya dengan Khalid bin Walid ada perbedaan pandangan, tapi tidak sampai kemudian kami harus mencela, menodai kehormatan saudara kita, ghibah dan lain sebagainya. Maka asar ini memberikan pelajaran kepada kita setidaknya dua hal. Satu, yaitu tamparan keras bagi murid-murid yang berusaha untuk mengadu domba antara para ustaz, antara para dai, ya, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikkan. Bayangkan kita mengadu antar hewan saja nggak boleh, apalagi ngadu manusia, apalagi ngadu para ustaz, para dai yang mulia. Ya, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Maka berhati-hati saudaraku dari mengadu domba di antara para ustaz, para dai, para ulama, ya. Jangan mengadu domba di antara mereka. Yang kedua, ini pelajaran penting juga bagi para ustaz, bagi para dai. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada fitnah, perpecahan, perselisihan, tidak semuanya harus kita jawab. Bahkan perlu bagi kita untuk menegur si penanya sebagai pendidikan bagi dia. Lihat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ada orang yang menjelek-jelekkan Khalid bin Walid, dia menegur orang tersebut. Dia tidak membiarkan orang tersebut. Ya. Karena dia tahu bahwa tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang bisa ditoleransi. Perbedaan-perbedaan yang memiliki dalil, argumen yang kuat. Perbedaan-perbedaan yang tidak jelas dalilnya. Maka ini harus kita hadapi dengan lapang dada. Dengan saling menghormati. Yang kedua adalah perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Intinya kita harus pandai dalam menyikapi perbedaan. Ya, tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Kalau semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan, maka tidak ada persaudaraan di muka bumi ini. Abu Bakar dan Umar, dua sahabat Nabi yang paling mulia, mereka pun berselisih pendapat. Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud pun pernah beda pendapat. Ya, tapi mereka tahu kapan perbedaan yang menjadikan kita bertoleransi dan berlapang dada dan kapan tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lapang dada, yang berjiwa besar, ya, hati yang bersih. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Teman-teman sekalian, seperti umumnya kita sudah tahu kisah beberapa sahabat di Mekah, jangankan seorang budak, orang yang bebas saja disiksa. Dan teman-teman kalau melihat masalah siksa ini yang ditimpakan kepada para sahabat ini luar biasa. Kalau saya membaca kisah mereka, kita ini jauh sekali di atas sebuah nikmat, sebuah kapal kenikmatan yang tidak ada sama sekali masalahnya. Kadang-kadang seseorang di antara kita hanya karena kehilangan dompet, hanya karena kehilangan HP, hanya karena sedikit punya masalah dalam rumah tangga mungkin dia bisa pecahkan, hanya sedikit mungkin dipecat dari tempat kerja. Cobaan-cobaan yang datang kepada dia yang sifatnya kecil sekali. Itu sebenarnya teman-teman sekalian kalau dibandingkan dengan bagaimana para sahabat diuji oleh Allah di zaman awal-awal Islam. Ayat Al-Quran masih belum lengkap semuanya turun. Masih di fase Mekah, yang beriman masih sedikit. Kekuatan orang kafir Quraisy luar biasa. Kita akan dengarkan pada hari ini, dan saya berikan judul Khabbab ibn Arad, Sang Penyabar. Karena luar biasa orang ini sabar dalam siksaan yang ditimpakan kepadanya hanya untuk mempertahankan keimanan. Seseorang di antara kita di zaman sekarang, teman-teman sekalian, hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus pelihara jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? Olok-olok, kenapa jilbabmu besar? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Kenapa kamu poligami? Kenapa kamu begini? Kenapa macam-macam? Semua perintah agama dihardik. Maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya. Sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah. Padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah. Selama kita berada di atas jalannya Allah, siapapun yang benci, siapapun yang terima, tidak penting bagi kita. Berapa banyak pun orang yang terima atau benci, tidak penting bagi kita. Yang penting kita berada di jalannya Allah. Dan Allah akan membenarkan kebenaran, walaupun cuma satu orang yang mempertahankannya. Sebagaimana Nabi SAW pertahankan di Mekah sendirian awalnya, kemudian menyebar menjadi pengikut yang paling banyak di dunia. Dari 7,5 miliar manusia sekarang, hampir setengahnya umat Islam akibat daripada kebenaran yang dipertahankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana jenis siksaan tersebut. Ummu Ammar pada saat mendengar budaknya ini karena masih dalam keterbudakan masuk Islam, maka dia mendatangi adiknya yang bernama Siba' bin Abdul Izza atau bin Abdul Uzza yang tadi tentu saja saya bilang akan terbunuh atau mati di tangannya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Badr. Datang kemudian mengajak beberapa orang dari suku Khuza'ah yang datang khusus untuk menyiksa Khabbab. Dan siksaan ini teman-teman sekalian bukan siksaan yang biasa, bukan cuma sekedar digebukin, bukan cuma sekedar ditendangin. Disebutkan dalam buku kita ini, Khabbab radhiyallahu anhu dikerumuni oleh suku Khuza'ah. Kemudian secara bersamaan semuanya menjambak rambutnya, beberapa orang. Ya. Jadi bukan cuma satu orang, tapi secara rame-rame sengaja mereka memegang semua tangan, banyak tangan di kepalanya dari semua sisi, kemudian menariknya, menjambaknya dengan keras. Di sini dikatakan menjambak rambutnya, kemudian menariknya dengan sangat kuat. Lalu semuanya mereka serentak dengan tidak melepaskan rambut itu, memelintir lehernya dengan sangat keras, artinya menggerakkan ke kanan dan ke kiri dengan sangat keras. Kemudian yang luar biasa, meletakkannya di atas arang panas, dibakar arang tersebut ya, kemudian diletakkan di atasnya tanpa diberikan satu lembar kain pun di badannya. Dan mereka meletakkan batu di atas dadanya yang sangat besar di tengah-tengah padang pasir yang panas, kemudian batu tersebut pun diinjak ya. Yang lebih luar biasa daripada itu disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya Khabbab radhiyallahu anhu didatangkan di siang hari. Dan ini terjadi setiap hari penyiksaan yang sama, bukan sekali kemudian dilepaskan. Hari ini disiksa yang sama, besok yang sama, lusa yang sama, terus sampai tibanya masa hijrah. Ini kita bayangkan siksaan begini teman-teman, didatangkan di tengah-tengah terik matahari, dan pada saat itu Mekah umumnya mayoritasnya padang pasir, dan kalau puncak musim panas bisa sampai 55 derajat, panas sekali. Kemudian didatangkan di tengah-tengah padang pasir yang pada saat itu matahari dibahasakan di sini bisa melumerkan batu yang padas ya. Mereka membawa Khabbab ke tengah lapang Mekah, kemudian mereka membuka bajunya dan menggantikan baju tersebut dengan baju besi. Jadi kebetulan di tempat kiosnya Khabbab ini banyak sekali besi-besi yang memang akan dibuat pedang. Maka semuanya itu, semuanya besi tersebut mereka kelola. Mereka masukin ke bara api yang sedang ada sampai memerah. Ya, biasanya pedang sebelum jadi, sebelum diketuk supaya rapi, biasanya jadi merah. panas, membara api. Dan ini harus direndam di air, baru kemudian dia mendingin. Maka dibiarkan semua besi-besi itu panas, baik pedang-pedang yang pernah dibuat ataupun besi-besi yang masih tersisa, lalu semua dibiarkan merah, lalu ditempelkan di badan Khabbab radhiyallahu anhu dalam kondisi membara, merah, sehingga semua kulitnya belang dan semua ototnya terbakar sehingga menjadi hitam dari seluruh tubuh. Ditaruh barang-barang ini atau besi-besi ini. Kemudian pada saat itu mereka tidak memberikan air minum sama sekali. Dan pada saat Khabbab sudah terlihat kepayahan, teriak kesakitan, maka mereka meminta agar Khabbab meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji Lat dan Uzza. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dalam kondisi kulitnya terbakar, kondisi besi melengket semua membara di tubuhnya dari kepala sampai kakinya, maka Khabbab radhiyallahu anhu tetap mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Maka setelah melihat penyiksaan yang sangat luar biasa seperti itu, mereka tidak bisa sama sekali melakukan apa-apa. Maka mereka mengambil besi-besi yang panas tadi, dipanaskan kembali pada saat barahnya sudah mulai berkurang, lalu dirantaikanlah di kaki Khabbab, kedua kaki, kedua tangan, leher dan juga dadahnya, dan dinyalakan api yang didekatkan dengan besi-besi itu. Jadi selalu menyala terus begitu sepanjang hari, sampai akhirnya Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dilepas sudah, dia berusaha berdiri sampai dikatakan jalan sambil merangkak radhiyallahu anhu. Waktu siksaan tiap hari seperti ini, jadi luka belum sembuh, masih luka bakar, dipasang lagi besi yang panas, besoknya sama. Hanya permintaan satu, tinggalkan agamanya Muhammad. Hanya itu saja. Maka pada teman-teman sekalian, Khabbab dalam satu riwayat dikatakan datang kepada baginda Nabi SAW, dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Dia mengatakan, kami mengadu, kata Khabbab, kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang menggelar kainnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi ada jubah Nabi SAW ditaruh di atas kepala karena panasnya terik matahari. Beliau Nabi SAW mendekat dengan Ka'bah lagi berdoa kepada Allah. Maka kami pun berkata kepada beliau dengan beberapa orang sahabat yang lain, apakah anda tidak memohon pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Apakah anda tidak berdoa untuk kami? Dalam riwayat lain dikatakan tentunya, ya Rasulullah, lihat ini. Khabbab buka bajunya semua dari kepala, yang tadi tentunya di orang dulu zaman dulu kalau panas pakai tutup kepala, dibuka semuanya dari kepala, dibuka semua baju bagian dadanya, semuanya kelihatan luka, tidak ada sisi badan yang tidak kena luka bakar. Mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah ini, apa yang mereka perbuat buat kami ini? Ini cuma karena ajal aja belum datang, kalau ajal sudah saya mati gitu. Dan bayangkan teman-teman, waktu itu Al-Quran belum lengkap, beberapa hadis Nabi SAW baru disebutkan. Artinya iman juga itu belum semestinya, belum seperti orang keadaan sekarang. Quran sudah lengkap, sudah banyak bukti-bukti, gitu kan? Maka Nabi SAW menjawab apa teman-teman sekarang? Ini di awal Islam perjuangannya luar biasa. Kata beliau dalam hadis Bukhari, قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتيمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت فلا يخاف إن الله والذئب على غنمه. Sesungguhnya ketahuilah, Nabi SAW nasihatin para sahabat waktu itu di awal-awal Islam nih. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang sudah beriman juga, salah seorang dari mereka ditangkap, lalu dia ditanamkan di dalam tanah, lalu sebuah gergaji sampai lehernya, tinggal kepalanya sehingga tidak bisa bergerak, lalu didatangkan sebuah gergaji depan matanya, pedang, diletakkan di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua, diiris pelan-pelan yang bagian kepalanya diiris pelan-pelan sampai terbelah dua, gitu kan. Kata Nabi SAW, diletakkan gergaji tersebut atau pedang di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia disisir dengan sisir-sisir besi. Ada lagi orang lain disiksa, didudukkan, ditanam sampai lehernya, lalu rambut kepalanya disisir besi yang tajam, sengaja digorak-korek di atas kepalanya sehingga berdarah semuanya. Sehingga kata Nabi SAW, dagingnya terkelupas dari tulangnya. Bukan kulit terkelupas dari dagingnya, dagingnya sampai terkelupas dari tulangnya. Jadi sampai tulang kelihatan. Dikatakan di sini, namun semua itu tidak menghalanginya dari agamanya. Tetap mereka bertahan. Demi Allah, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah akan menyempurnakan perkara agama ini, sehingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a. Sana'a adalah ibu kota Yaman, ke Hadramaut, salah satu kota lain. Kalau saya tidak salah, ini sekitar 600 kilometer jaraknya. Maka dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap dombanya, akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya akan ada seorang wanita yang keluar dari Sana'a menuju ke Hadramaut tanpa takut kepada